0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Pemkot Malang salurkan bantuan beras. Merespon harga beras kualitas premium yang naik, Pemkot Malang mulai salurkan beras kualitas medium secara masif ke tingkat kelurahan. Kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, sebanyak 606 penerima bantuan pangan atau PBP yang mendapatkan beras medium, totalnya 18,18 ton. Wahyu menambahkan kondisi naiknya beras ini akibat cuaca dan faktor El Nino. Kawan, Bea Cukai Jawa Timur musnahkan puluhan juta batang rokok ilegal. Pemerintah Kota Surabaya bersama Bea Cukai Jawa Timur memusnahkan 43 juta batang rokok ilegal selama bulan Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Jawa Timur Rusman Hadi menyampaikan, pemusnahan ini dilakukan untuk menjaga penerimaan negara dan pendapatan asli daerah. Lebih lanjut, total kerugian negara dari rokok ilegal yang dimusnahkan mencapai 64 miliar rupiah dan pihaknya mengimbau masyarakat agar melaporkan ketika menemukan peredaran rokok ilegal. Kawan, pemerintah targetkan RUU perampasan aset selesai tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden telah memberikan arahan kepada para menteri untuk mempercepat penyelesaian RUU perampasan aset bersama DPR RI paling lambat akhir Desember 2026. Kata Yusril, pemerintah siap membahas rancangan itu setelah DPR menyelesaikan proses penyusunan sebagai usul inisiatif. Saat ini RUU perampasan aset masih dalam tahap penyusunan sebagai inisiatif DPR. Setelah proses selesai dan rancangan disampaikan kepada pemerintah, Presiden akan menugaskan menteri terkait untuk membahasnya bersama DPR. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Selamat pagi kawan, kita masuk di program Ijen Talk ya. Topik bahasan kita hari ini program pusat masuk daerah prioritas Pemkot, apakah aman? Dan nanti akan ada beberapa narasumber yang bergabung. Ada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu SHM HUM, dan juga Guru Besar Ilmu Pemerintahan UMM Profesor Dr. Tri Sulistianingsih MSI. Bicara soal program pemerintah pusat yang masuk ke daerah, kayaknya banyak sekali yang di highlight ya, mulai dari maraknya pembangunan untuk koperasi merah putih, entah itu koperasi desa maupun koperasi kelurahan, lalu sekolah rakyat yang sudah mulai berjalan juga di wilayah Kota Malang, kemudian Kota Batu, lalu juga yang paling ini nih, yang paling banyak diperbincangkan adalah MBG, itu kan program dari pusat juga ya masuk ke daerah, sehingga daerah harus mendukung beberapa program-program dari pusat yang sudah masuk. Nah, pertanyaannya apakah dengan tambahan-tambahan program dari pemerintah pusat, daerah juga mampu memprioritaskan program-program yang memang jadi highlight juga di daerah masing-masing, termasuk kalau kita bicaranya Kota Malang sendiri. Apakah jadinya nanti pemerintah daerah justru fokus pada program dari pemerintah pusat saja, atau seperti apa? Selengkapnya nanti bersama dengan para narasumber kawan. Saya mau geser dulu ke beberapa catatan yang tadi sempat dibagikan di WhatsApp. Ada Pak Rahmat Agus, laporan Lalin macet dan minta tolong dong jalan Bandung gimana solusinya yang ngantar sekolah dan jalan Bogor terutama di perempatan kecil, kalau bisa ada petugas yang ngatur. Biasanya ada petugas Pak yang ngatur di sana. Kalau di momen weekday itu kadang jam 6 lewat 10.15 sudah ada petugas yang standby untuk melakukan pengaturan, bahkan bantu untuk aktivitas penyeberangan siswa juga ya yang di area jalan Bandung maupun jalan Bogor ini sendiri. Kemarin banyak dapat usulan katanya kalau bisa ada jembatan penyeberangan, tapi kayaknya meskipun ada jembatan penyeberangan, untuk aktivitas ngantarnya juga cukup ramai gitu, hanya berhenti sebentar, naik dulu, terus nyebrang, justru memakan waktu yang lama. Sempat ada wacana untuk penambahan jembatan penyeberangan orang, pemindahan dari yang Ahmad Yani Utara yang sudah dibongkar itu, tapi ternyata setelah dicocokkan dari rekan-rekan Dishub melakukan kajian, ternyata tidak urgensi untuk menaruh di sana dan tidak sesuai juga ada bentukan JPO-nya. Begitu ya. Kalau untuk lebar jalan dan lain-lain, sementara masih belum ada update lagi apakah akan ada pelebaran atau mungkin juga pemusatan parkir yang ada di sekitaran jalan Bandung. Sejauh ini masih dimaklumi ya dari pihak terkait ketika ada yang aktivitas ngantar anak sekolah di jam-jam ini saja, padatnya setelah itu kan juga lancar. Ada update lainnya yang masuk juga. Ini dari Pak Adi Maulana, truk yang mogok di Plausan itu sudah ada petugasnya, alhamdulillah ya, sudah monitor dari rekan-rekan Polsek setempat, sudah ada pengaturan di sana. Kalau saya lihat ini sudah ini kawan, relatif terurai dari yang sebelumnya. Memang masih ada perlambatan tapi jauh lebih ini, jauh lebih masif pergerakannya, perputaran roda kendaraannya dibandingkan dengan beberapa menit sebelumnya. Nanti kawan-kawan juga boleh berbagi kabar ya, pantauan di sejumlah titik lainnya. Langsung mention kami di @cityguide911fm.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, masuk di jam 7 lewat 17 menit. Kita geser dulu ya. Kita masuk ke program Halo PMI untuk update bagaimana stok darah di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini. Saya sudah terhubung bersama dengan Kasih Pengelolaan Donor PMI Kota Malang, Sri Winanti. Bu Win, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Yola.
1: Kabar sehat Bu Win ya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Yola juga demikian ya, tetap sehat dan penuh semangat selalu.
1: Alhamdulillah. Baik Bu Win, boleh disampaikan untuk update stok darah dari PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana?
2: Baik Mbak Yola serta pendengar CityGate sekalian, berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini di Kamis 27 Agustus 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Saat ini tersedia darah dengan jenis WB, golongan A 73, golongan B 90, golongan O 151, dan AB 33. Untuk darah dengan jenis BRC atau paket red cell, golongan A 99, B 394, golongan O 279, dan AB 106. Sementara darah dengan jenis trombosit konsentrat atau TC, golongan A 3, golongan B 45, golongan O 49, dan AB 9. Saat ini Mbak Yola serta pendengar sekalian, kami membutuhkan terutama di golongan A untuk ketersediaan trombosit konsentrat. Namun bagi golongan darah lain pun tetap bisa mendonorkan darah untuk regulasi stok darah yang ada, Mbak Yola.
1: Oke, baik Bu Win, yang mau donor nih bisa kemana aja hari ini Bu Win? Apakah difokuskan di PMI Jalan Buring saja atau mungkin ada mobile unit juga?
2: Ya, bagi Anda yang ingin mendonorkan darah, hari ini kami ada layanan PMI mobile, ada donor mobile. Yang pertama di SMAK Santa Albertus atau SMK Dempo di Jalan Talang nomor 1. Ini kegiatannya sudah berlangsung ya, pendengar, nanti sampai dengan jam 11 siang. Ini biasanya bersifat internal untuk kawasan siswa. Namun terkadang untuk pendonor luar pun tetap diterima apabila ingin mendonorkan darah. Kemudian untuk di kegiatan siang harinya di jam 1 siang sampai jam 4 sore, ini kami ada kegiatan donor bersama Ijen Suite di Jalan Ijen Nirwana Raya Blok A nomor 16. Ini terbuka untuk umum ya. Jadi bagi Anda yang ingin mendonorkan darah bisa langsung merapat ke lokasi terdekat. Atau Anda juga bisa langsung merapat di kantor UDD PMI Kota Malang di Jalan Buring nomor 10, Orodowo, Kecamatan Klojen. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 sampai 19.30. Pastikan Anda membawa kartu identitas dan kartu donor untuk validasi data sebelum donor. Mbak Yola.
1: Oke, itu untuk persyaratan administrasi sudah dimention juga sama Bu Win ya, bawa kartu identitas. Kalau untuk persyaratan fisik apa yang harus dipersiapkan Bu Win?
2: Ya, persiapan fisik sendiri apabila ini ingin mendonorkan darah yang pastinya harus dalam keadaan yang fit ya. Apabila dirasa kurang fit, Anda jangan memaksakan diri untuk mendonorkan darah. Lalu pastikan Anda juga istirahat yang cukup 4-5 jam. Jangan mendonorkan darah saat perut kosong. Idealnya ini 1-3 jam setelah makan. Lalu konsumsi makanan bernutrisi, terutama ini bagi pendonor yang mungkin sering mengalami penundaan karena faktor HB atau tekanan darah kurang. Untuk persyaratan lainnya, berat badan minimal 45 ke atas, kemudian untuk pengambilan 350, sementara untuk pengambilan 450 ini berat badan minimal 55 kilo ya. Ini nanti untuk persyaratan lain akan diperiksa pasca registrasi selesai ya Mbak Yola.
1: Oke, baik. Nah tadi Bu Win sempat mention ada beberapa giat mobile unit, ada yang di hotel, ada yang di sekolah juga. Kalau misalnya ada organisasi maupun instansi dan lembaga lainnya yang mau mengadakan mobile unit juga, donor mobile begitu, itu gimana Bu Win?
2: Ya, bagi Anda dari instansi, komunitas, atau mungkin dari sekolah yang ingin menyelenggarakan kegiatan donor mobile bersama kami, ini kegiatannya free ya, tidak dipungut biaya. Lalu apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah perencanaan target atau pengerahan calon donor, karena yang bisa kita layani ini minimal 30 kantong untuk pendonor lolos. Jadi paling tidak untuk pengerahan calon sendiri minimal 40 sampai 50 orang. Lalu menyediakan sarana dan prasarana kegiatan seperti ruangan. Untuk ruangan sendiri ini ya, ini ada khususnya dengan suhu

0: ruangan dengan suhu sekian ini adalah mengurangi resiko kontaminasi bakteri. Kemudian juga selain itu untuk menjaga suhu kualitas darah yang sudah diambil serta untuk kenyamanan bersama. Lalu apalagi yang perlu disediakan? Tentunya meja kursi, akses listrik dan perlengkapan lainnya seperti tisu basah, ATK dan kebutuhan lain. Kemudian untuk snack donor, bed donor ini sudah disediakan oleh PMI. Lalu apabila Anda sudah menyiapkan lokasi tersebut, koordinasikan dengan PIC yang telah ditunjuk. Ini kebetulan saya sendiri dengan Mas Adit untuk penjadwalan lebih lanjut. Untuk penjadwalan ini bersifat fleksibel ya pendengar. Jadi selama kegiatan kita ini masih lenggang, ini Anda tetap bisa menjadwalkan. Namun mengingat animo masyarakat ini juga sangat tinggi, jadi sebaiknya Anda segera merencanakan penjadwalan. Lalu bersurat kepada Kepala UDD PMI Kota Malang, boleh by PDF, jadi tidak harus langsung datang ke lokasi. Lalu untuk Anda yang mungkin ya terkendala untuk penyediaan ruangan, jangan khawatir, ini kami mempunyai satu unit bus donor di mana di dalamnya sudah dilengkapi bed dan AC. Ini solusi untuk Anda yang mungkin terkendala terkait penyediaan ruangan AC atau ingin menyelenggarakan kegiatan dengan konsep outdoor ya, seperti di lapangan kemudian di tempat wisata itu ya. Namun syarat lokasinya ini juga harus tetap menyediakan area teduh ya, seperti tenda atau ruangan khusus untuk proses registrasi dan antrian agar pendonor ini tidak terpapar langsung oleh matahari. Untuk lain-lainnya bisa dikoordinasikan lebih lanjut. Demikian Mbak Yola.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Bu Win. Mungkin terakhir boleh disampaikan untuk ini ya, benefit donor darah Bu Win, untuk meningkatkan motivasi bagi para calon pendonor terutama yang masih ragu-ragu atau belum pernah sama sekali, silakan.
0: Iya, Bene, kalau kita bicara benefit atau manfaat, pastinya juga simbiosis mutualisme ya. Jadi kesempatan menjadi pendonor pun juga tidak selalu bisa dimiliki oleh setiap orang loh. Maka dari itu, bagi Anda yang mungkin mendapat kesempatan untuk bisa donor, ayo donorkan darahnya di UDD PMI Kota Malang dan rasakanlah manfaatnya. Yang pertama pastinya benefit psikologis ya. Jadi saat kita sudah rutin mendonorkan darah, sama seperti sebuah kewajiban ya bagi kita ya. Kenapa? Saat kita berhasil mendonorkan darahnya ini terasa lebih menyenangkan gitu. Kemudian benefit yang kedua, mengurangi kelebihan zat besi di dalam darah sekaligus meregenerasi sel-sel darah baru yang lebih fresh. Ini membuat revitalisasi tubuh kita berjalan dengan baik. Tapi yang paling penting lagi, kita sama dengan cek kesehatan secara berkala nih, 60 hari sekali loh ya. Mulai dari kesehatan umum seperti pemeriksaan tensi, kemudian kadar HB, golongan darah dan kesehatan umum lainnya, sampai dengan pemeriksaan IMLTD. Ini nanti terdiri dari pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV, dan masih ada beberapa pemeriksaan laborat lainnya. Demikian Mbak Yola.
1: Oke, baik, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya juga Bu Win. Semoga lancar kegiatan hari ini. Terima kasih, selamat pagi.
0: Amin, iya selamat pagi Mbak Yola.
1: Itu dia kawannya, sambung kita bersama kasih pengelolaan donor PMI Kota Malang Sri Winanti. Dan program ini juga merupakan kerjasama Citygear FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamatnya ada di Jalan Buring, nomor 10 dan 19 Kota Malang. Kita geser dulu ke newsroom untuk update pantauan lalu lintas di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, pagi hari ini tidak ada pantauan peningkatan arus, kondisi masih cenderung ramai lancar, bahkan juga beberapa wilayah lengang seperti halnya di sekitar Pandaan. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di area Waru, saat nanti di menjelang gate dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram. Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga

lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. East Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Banyuwangi melalui Unit Pengumpulan Zakat UPZ Kecamatan Tegal Delimo dan UPZ Kecamatan Blimbing Sari menyalurkan bantuan biaya operasional pengobatan. Bantuan ini berasal dari program Banyuwangi Sehat untuk membantu warga kurang mampu yang membutuhkan pengobatan. UPZ Kecamatan Tegal Delimo menyerahkan bantuan biaya operasional pengobatan kepada Bektio Persen, warga Desa Kedung Asri, Kecamatan Tegal Delimo. Penyerahan dilakukan oleh Ketua UPZ Kecamatan Tegal Delimo, Faza Ruzi, bersama tim UPZ, disaksikan oleh Kepala Desa Kedung Asri, Sunario, di kediaman penerima manfaat.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan, pembawa kabar. Harga tembakau di Situbondo belum memiliki patokan yang jelas sehingga memicu penurunan harga pada musim panen 2026. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh Abi, seorang petani tembakau asal Desa Silomukti, Kecamatan Pelandingan, Kabupaten Situbondo, yang mencatat penurunan hasil penjualan dari 53 juta rupiah di musim sebelumnya menjadi 37 juta rupiah dengan modal 15 juta rupiah pada lahan 600 meter persegi. Keluhan senada disampaikan Mariono, petani tembakau asal Kecamatan Arjasa, yang mengatakan kalau harga tembakau kerap ditaksir sepihak oleh tengkulak, di mana harga normal Rp5.000 per kilogram bisa merosot hingga Rp3.000 per kilogram, bahkan jatuh sampai Rp1.000 per kilogram untuk tembakau yang baru dipetik. Petani menilai sistem transaksi borongan dan ketiadaan penetapan HET tembakau membuat posisi tawar mereka sangat lemah di hadapan pembeli.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar Liga Desa Tolong Rejo Gerakan UMKM Lokal. Wali Kota Batu Nurrahman mengapresiasi pelaksanaan Liga Desa Tolong Rejo yang tidak hanya menghidupkan fasilitas olahraga, tetapi juga menjadi ruang berkumpul masyarakat dan menggerakkan UMKM di sekitar lapangan Gelora Ganesa. Saat mengikuti pertandingan persahabatan Batu Saya FC melawan Tolong Rejo FC, Nurrahman menilai kehadiran pemain, supporter, dan warga membuka peluang tambahan penghasilan bagi pelaku UMKM. Pemkot Batu mendorong desa dan kelurahan mengoptimalkan fasilitas melalui kegiatan produktif yang melibatkan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah desa, komunitas, olahraga, UMKM, dan warga dinilai mampu memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan kembali mengakomodir beberapa catatan yang disampaikan oleh kawan-kawan. Tadi ada Pak Sandi Yuda. Mohon izin melaporkan, tadi di jam 6.38 terjadi lagi truk melintas di jalan Panglima Sudirman, Turen, arah ke selatan. Ada rambu-rambu di perempatan Pasar Turen, truk dilarang melintas ke arah selatan di jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 petang. Serta yang sangat disayangkan, kondisi pos polisi di perempatan Pasar Turen, itu ada polisi lalu lintas namun tidak ada penindakan, apalagi terjadi di jam berangkat sekolah dan berangkat kerja yang menyebabkan lalu lintas ini tersendat karena pengemudi truk yang mengabaikan rambu-rambu dan posisi lalu lintas yang polisi lalu lintas yang diam saja saat melihat pelanggaran tersebut. Cuaca pagi hari ini di Turen cerah, katanya Pak Sandi. Tadi Bulan di Newsroom sudah geser kawan laporannya ke Kanit Urjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung, semoga juga segera diatensi karena ini kayaknya Pak Sandi nggak sekali ini deh kirim laporan yang sama ya. Beberapa kali Pak Sandi maupun juga beberapa pendengar lainnya juga yang mengamati di area perempatan Pasar Turen ini selalu terjadi pelanggaran untuk kendaraan-kendaraan besar yang melintas di sana, terutama tadi yang sempat dimention adalah truk tebu kawan, biasanya dengan muatan berlebih juga begitu. Terima kasih Pak Sandi. Lalu juga tadi ada tambahan info kawan, antrian BBM katanya Pak Arif Tommy di Pom Country arah ke utara Singosari ya. Untuk ekor antriannya itu sudah merambat jalur utara ke utara, itu jadinya merambat, masih antrian solar. Luar biasa nih, sudah hampir 3 hari ya kayaknya antrian solar tuh masih terus mengular di beberapa SPBU. Update sementara dari Pertamina imbas dari adanya permintaan ini kawan ya, pasokan begitu dari banyaknya kendaraan pengangkutan, terutama tadi yang sempat kita mention adalah truk tebu. Pak Dhani, info karnaval, saya mau coba cek dulu. Tadi Pak Dhani ini sempat kirim ini ya, semacam list gitu untuk tanggal 30 Agustus itu ada beberapa karnaval. Yang pertama di Dinoyo. Dinoyo Sumbersari ini kan berdekatan ya. Nah, itu bersamaan kawan karnavalnya. Kalau yang Dinoyo itu dia ke arah MT Haryono, kemudian finishnya Sardo. Kalau yang di Sumbersari dia itu dari UMM kampus berapa tuh yang di Bendungan Sutam itu kampus 2 ya. Di situ dari UMM itu sampai ke area Turusan Surabaya, kemudian nanti berbelok lagi masuk ke Veteran, kembali lagi ke arah UMM. Nah, itu yang Sumbersari. Jadi ini luar biasa pasti kepadatannya karena Sumbersari di Noyo ini berdekatan gitu untuk kiat karnavalnya. Kemungkinan si gura-gura ngantri termasuk yang di area Gajayana juga. Kemudian Glintung, Bonorejo, Pisang Candi, Lawang, Mangliawan, Wakir, Prodo Sumbul, Singosari, Lenggok Sono, Purwodadi, dan Sumberjaya Gondang Legi. Itu sejumlah titik karnaval di hari yang sama di tanggal 30 Agustus 2026. Apakah itu penghabisan? Apakah September sudah clear? Tidak ada Agustusan lagi? Kayaknya masih ada sih, kalau dari tahun-tahun sebelumnya tuh masih tetap ada ya giat karnavalnya. Ada Pak Zainal Vero, terjadi kemacetan di SPBU Mundoroko karena antri BBM solar. Tadi ada kiriman dokumentasinya, ekor kemacetannya sudah sampai di SMKN 1 Singosari. Sebelumnya Pak Arif Tommy yang berkabar. Kemudian ini ada Pak Zainal Vero, kirim dokumentasi, saya tampilkan. Ya ini ya, terlihat kawan, perlambatan menuju ke SPBU di Mundoroko. Terima kasih banyak Pak Zainal Faro untuk tambahannya. Lalu juga ada Bu Endah, ini masih soal antrian ya, antrian solar.
1: Selamat pagi kakak, hanya bagi info ini karena antrian solar di daerah Kantri Singosari itu terjadi potensi kemacetan di daerah Dr. Wahidin Randu Agung Lawang juga potensi kemacetan karena antrinya sudah meluber. Demikian sekilas info, maaf tidak bisa membagi dokumentasi. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Bu Endah tambahan informasinya. Kawan, untuk Anda Sobat Jatim sudah punya rencana keliling Malang atau belum ya? Kalau belum, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economy Park, kemudian juga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan juga kawan, ada kabar baik lagi untuk Anda. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Nah, koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan, penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
4: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
3: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjelaskan, pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
5: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
3: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
3: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3, ada Sains Manajemen. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Agama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Agama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya 2 pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
7: Iya kak.
6: Dari tadi aku lihat, sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
7: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
6: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
7: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
6: Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
7: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
6: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
3: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, geser ke beberapa catatan yang dibagikan. Kalau tadi ada laporan soal pelanggaran ya, kendaraan-kendaraan besar yang masuk di perempatan Pasar Turen itu sudah ternotis juga. Ini sudah diatensi oleh rekan-rekan dari Polres Malang, Ibda Samsul Khairuddin. Katanya terima kasih akan dimonitor laporannya. Semoga juga nanti petugas yang standby di pos polisi perempatan Pasar Turen bisa ini ya, mengingatkan ketika ada kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan, terutama melintas di sekitaran jam 6 pagi sampai dengan jam 6 petang, karena tidak diperbolehkan begitu. Ada juga Pak Alfa, mau tanya info hujan, apakah di Malang Raya ada yang sudah hujan? Karena di jalan-jalan saya tadi di daerah SMP 5 banyak yang pakai jas hujan. Oh, adakah kawan yang ini diguyur hujan ya pagi hari ini? Boleh berbagi juga, soalnya di Telogo Mas nih cerah. Saya lihat perkiraan BMKG juga cerah sekali ininya, update-nya ya, dari 5 kecamatan Kota Malang diprediksi cerah, kabupaten juga sama, termasuk Kota Batu tidak ada potensi hujan. Mungkin nanti boleh menambahkan ya, yang tadi melintas juga dari arah mana Pak yang pada pakai jas hujan, dari arah selatan kah atau dari arah mana? Mungkin boleh berbagi kabar juga tuh Pak Alfa. Bu Feby mengingatkan, ini ada anak sekolah yang enggak paham tentang menjaga kesehatan diri dengan tidak melindungi kepalanya dengan helm. Oh, ini enggak pakai helm. Baiklah, padahal tadi jauh perjalanannya, ketemu saya di daerah Mbete. Mohon perhatian untuk abang-abang ojek online lebih memperhatikan prosedur keamanan. Biasanya kadang dari driver ojek online juga sudah menawarkan mau pakai helm atau enggak gitu ya. Kadang pelanggan itu customer bisa pilih mau pakai atau enggak juga. Nah, ini kalau kata Bu Feby lebih baik diwajibkan saja karena menyangkut keselamatan. Terima kasih Bu Feby. Ada Pak Ihsan, info lalin di jalan mana nih? Jalan Menari, ada karnaval sekolah, jalannya merambat. Ada tambahan info rute kah mungkin Pak Ihsan? Boleh berbagi info juga ya. Kemudian Pak Riko, soal bus yang bus tentrem ugal-ugalan sudah berkali-kali loh arah ke Arjosari. Kalau pas apes itu bahaya, sempat di Alas Sucipto masih merah, malah robos aja. Tadi itu Pak Riko sempat kirim dokumentasi juga, saya tampilkan.
1: Potong kanan, potong kiri.
0: Ini dia.
1: Nah ini 7645 UH bis tentrem itu, wah, galugalan.
0: Iya.
1: Langsung potong kanan, potong kiri. Nggak tahu jalannya ramai atau bagaimana itu. Nggak punya aturan. Oh, langsung potong kanan.
0: Oh iya ya. Terima kasih Pak Riko. Wulan di Yusur langsung geser laporannya ke Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira. Semoga juga bisa segera ditindaklanjuti dan diatensi. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Kawan-kawan, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Setelah ini akan langsung masuk di program Ijen Talk. Ini ya, diskusi bersama para narasumber. Kalau kita bicara tadi, sempat saya spill di awal juga untuk topik bahasannya, program pusat masuk daerah, apakah prioritas Pemkot tetap aman?

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Pemkot Malang salurkan bantuan beras medium untuk beberapa bulan. Proses pendistribusian beras medium yang dilakukan Pemkot Malang dirapel langsung untuk jatah 3 bulan sekaligus. Bantuan ini mencakup periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan total keseluruhan beras yang dibawa warga penerima bantuan pangan atau PBP sebanyak 30 kg yang dikemas dalam 3 kantong. Wahyu menambahkan untuk kebijakan paket murni beras ini sebagai instruksi resmi dari pemerintah pusat. Kawan, tol baru di Jawa Timur sebentar lagi dibuka. Beberapa ruas tol Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Prosiwangi akhirnya selesai. Tidak hanya itu, ada dua tol ruas tol Prosiwangi yang sudah dapat sertifikasi laik operasi. Data Badan Pengatur Jalan Tol menyatakan dengan terhubungnya Prosiwangi dengan jaringan jalan tol di Jatim, maka perjalanan antar kawasan diharapkan semakin lancar. Dalam tulisan BPJT menyatakan juga, kalau waktu tempuh nantinya akan lebih efisien dari Probolinggo Baski mencapai menjadi 1 jam 15 menit. Kawan, Purbaya siap cairkan anggaran Karhutla. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, pihaknya siap mengalokasikan berapapun anggaran yang dibutuhkan BNPB untuk penanganan bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang sedang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Namun, Purbaya mengingatkan agar BNPB tidak melakukan penggelembungan dana atau markup ketika mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Purbaya juga menjelaskan saat ini BNPB sudah mengantongi alokasi anggaran sebesar 5 triliun, namun tambahan dana akan terus dikucurkan apabila dibutuhkan penambahan untuk operasional pemadaman di lapangan. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi, saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani melanjutkan Ijen Talk. Pagi ini kita akan membahas soal program pusat masuk daerah prioritas Pemkot Aman. Nanti kita akan sama-sama temukan jawabannya dalam diskusi bersama dengan dua narasumber yang akan kami sambungkan melalui daring. Tentunya ada perwakilan dari Bapeda Kota Malang, ada juga dari akademisi. Nah, dari akademisi sendiri kawan, kita juga mengundang dari Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini Anda juga ada kesempatan untuk gabung interaktif. Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide. Kami rekomendasikan Anda untuk kirimkan apa yang jadi pertanyaan Anda atau mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan, bisa voice note atau bisa juga telepon langsung di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani dan waktunya kita melanjutkan Ijen Talk. Ijen Talk pagi hari ini kita akan bicara program pusat masuk daerah. Bagaimana dengan prioritas Pemkot Malang? Apakah aman? Nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang sudah terhubung pagi hari ini. Saya juga mau menyapa ada dari Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu SHM Home, ada juga dari Guru Besar Ilmu Pemerintahan UMM Profesor Dr. Tri Sulistyaningsih MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dwi.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak.
0: Kabar sehat Bu Dwi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini sudah di kantor Bu Dwi?
1: Sudah dong.
0: Ah, oke. Semangat hari ini. Terima kasih banyak Bu Dwi. Nanti kita ngobrol banyak ya soal topik pagi hari ini. Saya juga mau menyapa ada Bu Tri juga pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Tri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulan.
0: Selamat pagi juga Bu Tri. Bagaimana kabar sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini lagi di mana Bu Tri?
2: Sudah di kampus.
0: Oh, sudah di kampus. Oh, berarti setelah ini ada kegiatan mengajar?
2: Iya, ada kegiatan jam 9.
0: Pas. Masya Allah, luar biasa. Oke, semangat Bu Tri ya untuk hari ini.
2: Semangat.
0: Terima kasih juga untuk waktunya. Kawan, kami mengingatkan Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM ya, kita sedang live streaming juga, Anda bisa ikuti di YouTube, kita juga sedang live di TikTok, Anda bisa ikuti di sana, termasuk untuk interaktif, kami buka hari ini, Anda bisa manfaatkan 0811-3600-911. Kawan, program pemerintah pusat tentu juga membutuhkan ya, namanya dukungan daerah, agar bisa berjalan maksimal. Nah, tapi di sisi lain, setiap daerah ini juga punya persoalan dan juga prioritas sendiri yang memang harus diselesaikan. Lalu gimana Kota Malang menjaga keseimbangan itu? Apakah program pusat dan kebutuhan masyarakat daerah ini bisa berjalan beriringan? Jadi kita akan bahas untuk pagi hari ini. Memulainya saya langsung ke Bu Dwi dari Bapeda Kota Malang. Bu Dwi, program prioritas pemerintah pusat apa saja Bu yang sekarang ini masuk dan rasanya harus diperkuat implementasinya di Kota Malang Bu?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bu Tri, salam kenal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya. Mbak, barangkali kalau boleh dan waktunya memungkinkan, sebelum masuk ke substansi yang nanti mungkin akan menjawab tema diskusi ini ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau perlu saya sampaikan dari awal dulu gitu ya.
0: Baik.
1: Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu, bahwa perencanaan pembangunan di daerah itu merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan atau satu kesatuan gitu ya dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
0: Oke. Okay.
1: Oleh karena itu, pembangunan di daerah ini diselenggarakan tidak hanya untuk merespon kebutuhan dan potensi dari daerah, tetapi juga memastikan terciptanya sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional. Selain itu juga, kita pahami bersama bahwa pelaksanaan program pembangunan pemerintah pusat itu pada hakikatnya tidak serta-merta menafikan, mengabaikan, atau menghambat berjalannya program-program strategis di daerah. Tetapi kedua tingkatan pemerintah ini berada dalam satu tarikan nafas gitu ya, orientasi yang sama, peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu kan. Nah, adanya irisan kebijakan dan kesamaan tujuan ini yang justru membuka ruang sinergi sehingga program pusat dan daerah ini bisa berjalan beriringan, saling melengkapi dan saling menguatkan dengan implementasinya di lapangan. Jika kita melihat program strategis nasional, ada 5, yang pertama penanggulangan kemiskinan, ini adalah pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, termasuk di dalamnya ini adalah sekolah rakyat dan pembangunan 3 juta rumah Mbak.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua, ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga, kesehatan untuk semua. Kemudian yang keempat adalah perluasan akses pendidikan, dan yang kelima adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini termasuk di dalamnya pengendalian inflasi, percepatan pembentukan KDKMP, kemudian juga kemudahan perizinan. Nah, itu lima program strategis nasional. Sementara jika kita lihat di pemerintah Kota Malang, di Kota Malang, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota itu mempunyai 10 dasar bakti unggulan. Mungkin semuanya sudah tahu 10 dasar bakti ini, mulai dari ngalam pinter, ngalam tahes, kemudian ngalam santun, ngalam idrek, ngalam seger, ngalam asik, ngalam rijik, ngalam nyaman, dan ngalam laris, serta ngalam ngopeni. Nah, dari dasar bakti itu, beliau mempunyai 5 program unggulan juga, yaitu seragam gratis untuk siswa miskin, kemudian 1.000 beasiswa untuk mahasiswa dan pelajar, 1.000 event, baik olahraga, seni, budaya, maupun ekstra, kemudian juga 50 juta dana pembangunan per RT, atau yang lebih ngetopnya itu ya Mbak, disebut RT berkelas itu, kemudian penyelesaian masalah dasar perkotaan, banjir, macet, parkir, itu 5 program unggulan di Kota Malang. Nah, kalau kita lihat kesehatan untuk semua, kita lihat di Pro SN tadi, kesehatan untuk semua itu selaras dengan ngalam tahes. Kemudian perluasan akses pendidikan, ini selaras dengan ngalam pinter. Kemudian pertumbuhan ekonomi, ini selaras dengan ngalam idrek, ngalam laris, serta 1.000 event. Artinya dari Pro SN ini jika kemudian dikaitkan dengan program-program yang ada di pemerintah Kota Malang, yang ada di Kota Malang, ini sebetulnya selaras. Apalagi di masa RPJMD 5 tahun ini, Mbak, kita itu selalu dikawal dari provinsi, sehingga ketersambungan antara RPJMN, kemudian RPJMD provinsi, dan RPJMD Kota Malang ini selaras.
0: Oke.
1: Barangkali itu awal yang bisa saya sampaikan untuk memantik diskusi kita pagi ini ya, Mbak.
0: Oke, Bu Dwi. Baik, nah ini secara gambaran utuhnya kawan ya, kalau kita bicara program bagaimana dengan pemerintah pusat dan bagaimana dengan pemerintah daerah, kita bicara Kota Malang. Bu Dwi, kembali lagi, ketika pemerintah pusat ini kan bawa suatu program ke daerah gitu ya, katakan. Seberapa luas sih Bu sebenarnya ruang Pemkot Malang sendiri untuk menyesuaikan program itu dengan kebutuhan masyarakat lokal?
1: Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, bahwa program strategis nasional itu sebetulnya sudah dilaksanakan ya di Kota Malang, hanya tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Kota Malang. Seperti tadi saya sampaikan, kesehatan untuk semua. Jadi Kota Malang sudah melaksanakan itu dan insya Allah tidak ada kesulitan untuk menyelaraskan antara program strategis nasional dengan program yang ada di pemerintah Kota Malang.
0: Oke, Bu Dwi, lalu dari sisi perencanaan pembangunan ya, sekarang kita bicaranya, gimana kemudian Bapeda di sini memastikan program pusat ini tidak berjalan sendiri-sendiri Bu, tetapi masuk dan selaras dengan prioritas pembangunan Kota Malang. Mungkin kita bicara pengawasannya juga sejauh ini Bu.
1: Iya, iya Mbak. Jadi kalau kita lihat dari awal, dari awal bahwa tema RKP itu selaras dengan tema RKPD provinsi. Kemudian

0: perencanaannya ini sudah sinkron. Kemudian kalau kita melihat lebih detail lagi bahwa program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang dalam rangka melaksanakan RKPD di tiap tahunnya ini sebagai perencanaan tiap tahunan dari RPJMD ini sudah mengikuti program-program juga yang ada di pusat. Jadi misalnya tadi kita ambil contoh yang kesehatan untuk semua, Mbak.
1: Nah, yeah, yeah.
0: Ini program-program yang kita laksanakan ini masuk di perangkat daerah mana saja itu sudah tertagging gitu ya, Mbak ya, sudah tertagging sehingga misalnya kita ngomong urusan kesehatan itu tidak hanya di dinas kesehatan saja, tetapi beberapa perangkat daerah terkait juga ada program-program terkait kesehatan untuk semua ini.
1: Oh,
0: seperti itu, Mbak. Demikian ya, demikian juga program strategis nasional yang lainnya yang kemudian di breakdown dalam program strategisnya Kota Malang gitu. Nah, itu pelaksanaannya bagaimana itu masuk di perangkat daerah terkait. Ada program kegiatan yang kemudian kita ngambilnya dari SIPD, dari aplikasi Kementerian Dalam Negeri, sehingga kita tidak lepas dari program pusat sampai ke provinsi sampai kemudian ke daerah. Itu, Mbak.
1: Baik, Bu Dwi, saya ke Bu Tri kali ini. Bu Tri, kalau melihat dari perspektif ilmu pemerintahan ya, seperti apa sih Bu idealnya hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ketika menjalankan program pembangunan? Bu Tri.
2: Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ibu Tri selaku wakil dari Bapeda, Mbak Ulan dan seluruh pendengar, alhamdulillah kita pagi-pagi bersama-sama untuk mendiskusikan tentang program yang saya kira sangat strategis ya, terkait program prioritas pemerintah masuk ke daerah. Aman atau tidak gitu ya, itu judulnya Mbak Wulan begitu.
1: Betul.
2: Saya kira apa yang di judul itu sangat menarik memang untuk kita diskusikan. Kalau hemat saya, poin pentingnya itu bahwa di sistem pemerintahan Indonesia itu sudah diatur ya dengan jelas tentang landasan regulasinya atau aturannya di Undang-Undang tentang Otonomi Daerah ya, di Undang-Undang 23 2014 yang poinnya itu bahwa pemerintah telah mengatur hubungan yang ideal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Malang. Yang disampaikan oleh Bu Dwi saya kira sudah mencoba menjelaskan adanya sinergitas antara program pemerintah pusat atau rencana strategis atau program strategis atau program prioritas kemudian disinergikan dengan di daerah yang disampaikan Bu Dwi tadi. Nah, jadi kalau menurut hemat saya hubungan pusat dan daerah itu bukan hubungan dalam artian pusat yang memerintah, kemudian daerah melaksanakan, bukan sekedar itu ya. Jadi bukan ini programnya pemerintah, kemudian daerah melaksanakan. Tetapi amanah di undang-undang itu jelas bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu adalah pusat menetapkan arah bersama-sama daerah dan menerjemahkan sesuai kebutuhan lokal. Jadi kalau dalam bahasa saya itu jangan sampai program pusat itu masuk kemudian program daerah terus keluar gitu. Jadi jangan sampai ada itu yang mungkin sebagian akan bertanya-tanya, loh kalau begitu kemudian prioritas daerah di mana? Jangan-jangan daerah nanti jadi kehilangan programnya, kehilangan arahnya, begitu ya.
1: Iya, iya.
2: Maka tadi saya kira yang disampaikan Bu Dwi itu sudah sangat tepat. Artinya bahwa hubungannya itu adalah hubungan sinergi. Sekali lagi, jadi pemerintah menetapkan arah kebijakan atau program, jangan lupa bersama

0: arahnya itu bersama-sama dengan arah daerah, sehingga tidak ada arah yang menyimpang gitu ya. Tidak terjadi penyimpangan arah, pemerintah maunya ke kanan, daerah maunya ke kiri, itu kan jadi tidak bisa tercapai cita-cita pemerintahan pusat dan daerah dengan secara baik. Jadi hemat saya tadi jangan sampai masuk dari pusat kemudian daerah dari daerah keluar. Jadi setidaknya itu ada beberapa hal yang harus kita jaga ya, atau kalau boleh saya menyebutnya apa ya, pilar atau prinsip gitu ya, prinsip yang harus kita jaga dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah itu. Yang pertama, satu tadi yang sudah disampaikan Ibu Dwi adalah prinsip sinergi,
1: okay,
0: bukan dominasi. Nah, yang itu yang mungkin dikhawatirkan oleh sebagian, oleh akademisi, pengamat, bahkan pemerintah sendiri, mungkin Ibu Dwi nanti bisa lebih detail menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah prinsip sinkronisasi, ya. Prinsip sinkronisasi bukan subordinasi. Jadi memang hubungan secara strukturnya ya, pemerintah pusat itu bawahnya pemerintah provinsi, bawahnya pemerintah wilayah. Tapi konsep governance yang sekarang kan meskipun secara struktur hubungannya itu ke bawah, tapi bukan berarti kemudian menjadikan daerah atau kota, kabupaten yang ada di bawah pusat itu kemudian menjadi subordinat ya. Sehingga perlu ada penyelarasan, tadi juga sudah singgung, antara RP, JMD, RKPD dengan anggaran pemerintahan secara nasional itu juga perlu ditata. Kemudian untuk menjaga hubungan itu juga perlu adanya prinsip pembebanan ya, atau pembagian beban secara adil. Siapa melakukan apa dan siapa membiayai apa. Sebagai contoh, mungkin ada beberapa pengalaman beberapa waktu yang lalu misalnya, untuk konteks lingkungan misalnya, ketika di Malang itu kan kelewatan Sungai Berantas gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Sungai Berantas itu, ini dari perspektif lingkungan ya, Sungai Berantas itu adalah sungai strategis nasional. Jadi pengelolanya itu adalah pemerintah pusat. Nah, itu jangan sampai kemudian daerah merasa ini kan bukan wilayahnya, bukan wewenangnya. Nah, itu makanya hubungan ini harus jelas kewenangannya supaya terjadi pembagian beban yang adil.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Baik,
0: dan
1: Putri.
0: Satu lagi ya, paling penting dari prinsip-prinsip itu adalah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah orientasinya adalah tentu untuk kebutuhan masyarakat. Saya kira
1: baik,
0: gitu Mbak Ulin sebagai jawaban hubungan tadi. Terima okay kasih.
1: Putri, ini kembali lagi, Indonesia ini kan menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah gitu ya. Kemudian apakah tetap ada potensi Bu untuk mempersempit ruang otonomi pemerintah daerah dalam menentukan prioritasnya sendiri?
0: Okay, saya kira Bu, ini bukan soal akhirnya daerah menjadi sempit atau pusat menjadi dominan ya. Sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, ketika arahnya sama, itu program-program yang ada di daerah itu bisa disinergikan dengan prioritas program pemerintah pusat. Jadi poinnya bukan soal, oh ini apa akhirnya daerah tidak bisa leluasa untuk menentukan program.
1: Tapi
0: insya Allah sebagaimana tadi sampaikan Bu Dwi juga, bahwa seluruh program-program yang ada di 10 program prioritas strategis nasionalnya yang 5 tadi, kalau di apa ya, disinkronkan gitu ya, di itu beririsan gitu ya. Kesehatan di sana juga ada, di pusat ada, daerah ada. Soal pengentasan kemiskinan, pusat ada, daerah ada. Tentang lingkungan dan seterusnya tadi.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi hemat saya, senyampang memang dikelola sesuai arah yang sama, itu tidak ada penyempitan atau pengurangan prioritas di daerah. Makanya tadi jangan sampai ada asumsi ada prioritas pusat masuk, akhirnya prioritas daerah keluar.
1: Kesampingkan, baik.
0: Ingatkan.
1: Oke, menarik.

0: Bu Tri dan juga Bu Dwi, nanti kita akan kembali lanjutkan. Ini sebenarnya sudah ada satu yang menunggu untuk on air dan ada satu voice note, tapi nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Untuk kawan-kawan Citygate yang nantinya mau gabung, kita ingatkan Anda bisa manfaatkan interaktif pagi hari ini di 0811 3600 911.
1: Guidance for your life. Citygate FM. Senara bersama Mandala Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
4: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
5: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
6: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
7: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
7: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
8: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Kawan, pagi hari ini kita masih di Ijen Talk dengan pembahasan program pusat masuk daerah prioritas Pemkot Aman, dan saya juga masih bersama dengan Kepala Bapeda Kota Malang ada Bu Dwi, sekaligus dari Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang ada Putri. Ini tadi sudah ada yang gabung jam 8 lebih 28 menit ada Pak Alvan Imawan. Voice note yang disampaikan kita coba dengarkan bersama.
10: Selamat pagi, assalamualaikum ibu narasumber.
11: Waalaikumsalam.
10: Mohon maaf tadi belum menyimak nama karena sambil berkendara. Menarik sekali yang disampaikan. Langsung to the point saja.

0: ke arah Bapeda adalah suatu sinkronisasi dengan pusat. Misalnya yang kita tanyakan, mengapa misalnya sinkronisasi itu apakah berlaku dalam hal apa saja? Apakah keuangannya? Apakah tujuan pembangunannya? Apakah konsepnya, detail desain dan sebagainya misalnya? Ya taruhlah satu contoh misalnya tarik ulur terkait dengan misalnya kebutuhan antara ruas jalan kota, misalnya itu berkenaan dengan wilayah provinsi atau wilayah kota, ataupun mungkin wilayah ruas jalan nasional, sehingga pemeliharaannya itu ini di wilayah mana, apakah itu juga termasuk dalam Bapeda atau bagaimana, sehingga kemudian jalanan-jalanan yang lubang dan sebagainya tidak, kalau memang terjadi sinkronisasi, mengapa begitu lama penanganannya? Apakah ada tarik ulur ini kepunyaan Pemda, Pemkab, provinsi, ataukah nasional? Hal-hal seperti ini itu satu. Dua, ada juga yang menarik misalnya kalau terjadi pembangunan sebagai tujuan terkait dengan sebuah pembangunan sekolah, artinya kualitas pendidikan atau kesempatan pendidikan dan sebagainya. Muncul sebuah inovasi misalnya sekolah rakyat. Apakah kurang jumlah sekolah di negeri ini? Mengapa harus dibikin sekolah rakyat? Perencanaan seperti ini kan seharusnya memang juga harus ada semacam survei, observasi, dan sebagainya. Pertanyaan kami sebagai rakyat biasa, mengapa tidak sekolah-sekolah yang sudah saja kemudian programnya diunggulkan, misalnya kalau di SMK ada sekolah pusat keunggulan dan sebagainya. Artinya potensi sekolah yang sudah ada itu ditarik ke dalam sebuah program. Kenapa harus menjadi penambahan jumlah sekolah, di mana misalnya sekolah swasta itu lagi susah-susahnya cari siswa karena untuk menghidupi gaji guru, manajemen semua dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait kemudahan perizinan. Tadi sempat saya dengar, kebetulan kami juga seorang pengusaha, jadi kemudian sampai di wilayah mana misalnya sebuah perizinan itu dimudahkan reposisinya. Artinya misalnya kemarin kami mengurus suatu perizinan sertifikasi, misalnya ada CSMSK atau yang melalui OSS dan sebagainya. Mengapa hal-hal seperti itu tidak bisa dilakukan selesai di dalam satu kota? Kenapa misalnya kami bisa dipingpong harus ke Surabaya, harus ke ini? Bukankah itu adalah kalimat tidak sinkronisasi antara daerah dan pusat? Misalnya seperti itu. Kenapa kok tidak harus bisa diselesaikan, apalagi ini zamannya online? Nah, seperti itu. Sementara itu dulu, yang dua tadi belum sempat kami monitoring dengan baik. Semoga ini menjadikan pemahaman bersama bagi masyarakat. Hal-hal yang sensitif tentu saja akan muncul. Tetapi dari pihak pemerintah, istilahnya harus ngapunten nggih, istilahnya harus kuping tebal lah istilahnya. Mendengar kritikan, mendengar keluhan, mendengar ini. Karena bagaimanapun pemerintah itu juga digaji rakyatnya melalui pajak. Demikian pangapunten, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Nggih, terima kasih kembali Pak Alvan Imawan ya. Ini tadi ada beberapa poin yang disampaikan. Kalau gitu saya langsung ke Bu Dwi saja. Bu Dwi silakan, ya. Tanggapannya gimana, Bu?
2: Siap. Ya, terima kasih Mbak Ulan, Pak Alvan. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Alvan masih mendengarkan ya. Pak Alvan, kami dari pemerintah Kota Malang tidak anti saran masukan. Justru kami berterima kasih jika kemudian banyak masyarakat seperti Pak Alvan ini. Saya mungkin dari bawah ya Pak Alvan ya, terkait dengan kemudahan perizinan dulu.
1: Oke.
2: Sebetulnya dengan kalau OSS itu kan ini ya, sistem perizinan yang dari pusat. Di OSS itu kita masukkan kebutuhan perizinan kita apa, kemudian langsung keluar di situ juga. Tetapi ada juga beberapa perizinan yang tidak bisa dilakukan melalui OSS karena itu kewenangan dari kota atau kabupaten. Nah, sayang sekali tadi Pak Alfa tidak menyampaikan ini perizinannya yang jenis apa gitu ya, sehingga kok beliau tadi kan sampaikan di pingpong, apa enggak bisa selesai di satu kota aja, kenapa harus ke Surabaya dan sebagainya. Nah, jika kami tahu perizinan yang diurus apa, mungkin kami bisa lebih menjelaskan lebih pas gitu ya. Jadi misalnya karena ini kewenangannya di provinsi misalnya seperti itu, maka karena belum terintegrasi antara kota kabupaten dengan provinsi sehingga harus diurus ke provinsi. Itu gambaran saya saja karena saya tidak tahu perizinan yang diurus oleh Pak Alfan. Kemudian yang kedua terkait dengan sekolah rakyat. Pak Alfan, sebetulnya pemikirannya kalau saya secara pribadi sama dengan Pak Alfan. Kota Malang ini kota pendidikan, kewenangan kita di SD SMP kita sudah cukup banyak, dan itu insya Allah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Malang. Tetapi rupanya pemerintah pusat itu mempunyai satu program, satu planning yang Mbak Ulan kayak nyambung gitu. Jadi ini yang di sekolah rakyat ini kan yang diutamakan terutama untuk masyarakat miskin gitu ya, sehingga bisa bersekolah ini dari SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi ini jika memungkinkan tidak berbayar dan dalam satu asrama gitu, sampai kemudian dia mendapatkan pekerjaan. Nah, berharapnya pemerintah itu yang kami lihat seperti itu. Kenapa kami punya pemikiran seperti itu? Karena di Kota Malang saat ini sekolah rakyatnya adalah sekolah rakyat rintisan. Artinya yang kami punya bangunan yang sudah tersedia kemudian diperbaiki. Ini semua anggaran dari pusat ya Mbak Ulan ya. Jadi Pak Alvan dan Mbak Ulan. Jadi kami di pemerintah Kota Malang ini hanya menyiapkan lahannya. Nah, sekolah rintisan ini karena kami punya gedung yang tidak dimanfaatkan optimal, sehingga kemudian kami usulkan untuk rintisan sekolah rakyat itu di situ. Tetapi ini hanya sementara Mbak Ulan, karena ternyata untuk bangunan, untuk luasan sekolah rakyat itu sudah ada template-nya, sehingga harus lahannya harus seluas sekian, kemudian template bangunannya seperti ini, itu sudah ada dari pusat. Sehingga sambil sekolah rintisan ini berjalan, pemerintah Kota Malang juga harus menyiapkan lahan untuk sekolah rakyat yang permanen. Jadi demikian, kalau ngomong sekolah kurang, saya rasa tidak, tetapi ada program-program pusat, ada prioritas Bapak Presiden yang ingin pendidikan bagi masyarakat miskin itu seperti apa sih? Arahnya nampaknya ke sana kalau sekolah rakyat. Kemudian Pak Alvan yang pertama tadi, apa ada tarik ulur untuk pembangunan misalnya untuk perbaikan jalan? Tidak ada tarik ulur, jadi untuk ini lebih spesifik ke jalan ya Pak Alvan tadi ya. Kalau untuk jalan itu sudah ada pembagian, sudah ada keputusannya bahwa jalan ini yang masuk di jalan kota, kemudian jalan provinsi, jalan nasional gitu kan. Nah, perbaikannya, pemeliharaannya, pembangunannya pun sesuai dengan aset ini di mana. Kalau aset kota ya kami yang memperbaiki, kemudian provinsi juga di provinsi dan nasional tentunya juga di pusat. Jika ada jalan provinsi atau nasional yang misalnya rusak atau harus diperbaiki, maka kami melakukan koordinasi dengan provinsi dan pusat. Demikian Mbak Ulan. Nah, kalau yang tadi disampaikan Bapeda ini gimana sinkronisasi dengan pusat? Nah, kalau Bapeda ini kan perencanaan pembangunan di awal dari perencanaan yang jangka panjang, kemudian jangka menengah yang 5 tahunan, sampai kemudian yang jangka tahunan RKPD itu. Nah, ini yang kemudian program-programnya disinkronkan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Itu yang harus selaras. Yang seperti tadi Bu Tri sampaikan, tidak boleh jika yang pusat atau provinsi masuk, kemudian yang kabupaten kota hilang gitu, tidak boleh seperti itu. Sehingga ada kemudian sinkronisasi ini. Nah, supaya kota dan pusat ini tetap sinkron, maka fasilitasinya ada di provinsi. Sehingga akhirnya kemudian nyambung antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Demikian Mbak Ulan.
1: Oke, Bu Dwi, berarti bisa dikatakan ketika program-program pusat ini masuk ke daerah, ini tidak sampai membebani APBD Kota Malang ya, Bu?
2: Kalau contohnya yang KDKMP, kemudian SR, itu ya Mbak ya, itu insya Allah tidak membebani karena kami hanya menyediakan lahan, dan lahan itu dari aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang. Sehingga tidak perlu kami pengadaan tanah misalnya. Kalau itu kan pasti membebani ya Mbak ya, gitu sih.
1: Oke, baik Bu Dwi, saya kembali ke Bu Tri. Bu Tri, ini kalau kita bicara indikator Bu ya, apa yang bisa digunakan masyarakat untuk menilai kalau sinergi pusat, daerah ini sehat? Apakah mungkin dari penyerapan anggarannya, capaian program, atau mungkin dari dampak terhadap kesejahteraan, Bu Tri?
3: Iya, terima kasih Mbak Wulan dan Bu Tri serta semuanya. Jadi kalau dilihat dari capaian ya, tolak ukur apakah program pusat ke daerah itu berhasil atau tidaklah sinerginya begitu. Tentu indikator pertama adalah melihat ketercapaian untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kesejahteraan masyarakat tentu bisa kita lihat dari ukuran-ukuran melalui satu, kalau misalnya kita menggunakan konsep tentang indeks pembangunan manusia begitu, berarti ukurannya bisa kita lihat dari tingkat pendidikannya, kemudian dari kesehatannya, kemudian dari ruang akses untuk pekerjaan dan sebagainya. Artinya itu indikator dari keberhasilannya. Poinnya adalah jangan sampai aktivitas yang dilakukan, program maksud saya ya, program prioritas nasional ini membebani. Maka sekali lagi saya sampaikan, seperti saya sampaikan di awal tadi, senyampang arahnya sama, tinggal dilakukan sinergi, tidak ada dominasi dan sebagainya. Nah, tentu memang ini bukan hal yang serta-merta bisa berjalan dengan mulus ya. Artinya pasti ada persoalan-persoalan yang bukan hanya administratif, hubungan pusat dan daerah, tapi di sini pasti ada persoalan-persoalan kepentingan atau interest, ada persoalan-persoalan politik, ada soal-soal tujuan-tujuan tertentu yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang hidden ya, atau yang tersembunyi begitu. Nah, untuk itu pastilah ketika sebuah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun tetap pasti ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau kita sebut sebagai kemungkinan risiko yang akan terjadi. Nah, risiko pertama misalnya tentang adanya semacam crowded out gitu ya, atau ya ada semacam keriuhan gitu ya, atau hal-hal yang penataannya gimana gitu ya, meskipun masing-masing sudah punya peraturan tingkat pusat, ada regulasinya, daerah dengan Bapeda nyusun segala sesuatu ada aturannya, tapi implementasinya tentu tidak semudah di atas kertas gitu. Nah, ini butuh semua pihak gitu ya, stakeholder, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian stakeholder lain, masyarakat, civil society, NGO, dan sebagainya, itu bersama-sama menjalankan itu semua. Artinya memang tidak mungkin tanpa risiko, pasti akan ada risiko. Nah, seperti pertanyaan yang pertama tadi misalnya, terus kenapa kok misalnya kok lama begitu ya? Nah, itu ini wilayahnya siapa gitu ya? Nah, itu juga merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi atau ditangani bersama-sama. Mungkin sementara itu dulu, Mbak.
1: Baik, Butri, menarik tadi yang sempat disampaikan ya, dalam hubungan pusat dan daerah terkadang ada target politik maupun target kinerja pemerintahan. Nah, gimana ya, Bu, memastikan kalau kebijakan yang dijalankan ini benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat gitu. Jadi, bukan sekedar mengejar kepatuhan terhadap target. Atau mungkin di sini bahkan masyarakat juga sebenarnya punya apa ya, semacam kesempatan berperan begitu. Butri melihatnya gimana?
3: Iya, betul. Jadi memang ada semacam pergeseran ya, kalau program pusat masuk ke daerah. Pergeserannya itu berupa yang awalnya itu adalah program yang berbasis kebutuhan masyarakat menjadi program yang berbasis pada proyek, bukan proyek, prioritas ya, prioritas pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah memang bukan dalam konteks pemerintah pusat mengatur kita pokoknya harus patuh.
1: Yeah.
3: Saya yakin Budi tidak seperti itu pastinya ya, karena di daerah juga sudah punya prioritas kebutuhan masyarakat.
1: Mm.
3: Nah, lalu caranya adalah tadi sama-sama menyelaraskan tentang program yang dibutuhkan masyarakat itu jangan sampai bergeser hanya dalam tanda kutip gara-gara mengejar target. Tadi.
1: Loh,
3: apa target nggak penting? Penting juga. Makanya dari awal target harus disepakati bersama gitu ya. Ketika pemerintah mentargetkan misalnya di tingkat pendidikan untuk ini kalau secara teknis ya harus mencapai rata-rata usia sekolahnya lulusan sarjana misalnya gitu ya, belum nyampe gitu ya. misalnya gitu ya. Nah, maka tentu yang di tingkat pusat juga targetnya atau indikatornya itu harus sama. Jadi seolah-olah gitu, seolah-olah daerah itu bukan seolah-olah, daerah memang harus mensinkronkan ya, sinkron dengan target-target yang ada di tingkat pusat.
1: Oke.
3: Okay. Begitu, okay.
1: Baik, baik Butri dan juga Bu Dwi, ini sebenarnya sudah ada beberapa yang ngantri ya. Mungkin nanti saya coba hubungi Pak Yudi, kemudian Pak Amir, Pak Ahmad, sama tadi ada Pak Raffi Udin. Semoga nanti waktunya cukup, tapi kita jeda dulu sebentar. Kawan-kawan CityGate, Anda yang mau bertanya juga masih bisa manfaatkan WhatsApp di 0811-360-911.
4: Guidance for your life. City Guide FM. Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Voltanmi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat! Voltanmi, pol.
8: Voltanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, pagi hari ini kita masih melanjutkan IGN Talk. Saya mau langsung sambung dulu dengan beberapa kawan-kawan City Guide. Ada Pak Yudi, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
1: Silakan, Pak.
9: Ya, saya sedikit berkomentar, mengkritisi sistem kita yang sekarang ya, model program pemerintah ya ke daerah. Bagaimana dengan daerah sendiri? Kalau namanya program pemerintah itu kan top down ya, loh. Anggarannya dari pusat, kemudian otomatis daerah itu menselaraskan, tetap menjalankan itu gitu loh. Jadi itu sudah ada undang-undang seperti itu. Misalnya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, semuanya ada kan dari pusat itu. Tinggal daerah itu melaksanakan dengan anggaran pusat. Tapi sekarang yang jadi permasalahan kita, daerah itu kan diberikan suatu inovasi, otonomi daerah. Tapi tidak bisa berkembang dengan baik. Masalahnya apa? Katanya membangun dari daerah, dari bawah, dari pinggiran, ya toh. Sedangkan anggaran kita itu kan mengharapkan dari PAD, transfer dari pusat transfer ke daerah itu sudah dipotong, ya toh. Kemudian dana bagi hasil, hanya itu yang bisa kita perbuat, gitu loh.
1: Yeah.
9: Jadi inovasi-inovasi kita di bawah ini tidak bisa berkembang, begitu loh. Jadi istilah orang-orang pintar katakan tuh harusnya bottom up, sekarang jadi bottom up gitu, ya toh. Itu istilah orang. Bagaimana daerah bisa berkembang kalau caranya top down? Ya, ya. Kecuali PSN ya, program strategis nasional, bikin jalan tol, bikin tembok laut dan sebagainya, itu kan beda.
1: Okay.
9: Mestinya sekarang harus dibalik, itu kesusahan kita. Jadi kalau pusat itu punya mau, daerah harus menselaraskan. Mm-mm. Tapi ketika daerah itu punya inovasi, itu susahnya bukan main gitu.
1: Baik,
9: Pak. Iya toh. Jadi contohnya sekarang, coba kita lihat itu pasar besar, kita mengharapkan dana dari pusat. Sudah berapa tahun itu? Ini bottom up semua gitu. Coba sistem ini coba dipikirkan bagaimana itu keselarasan pusat dengan daerah. Ini pandangan dari masyarakat bawah gitu. Kita tidak bisa berkembang. Disitulah letak kita tidak aman di daerah gitu. Terima kasih, selamat
1: Baik.
9: Pagi.
1: Terima kasih Pak Yudi, selamat pagi. Mungkin langsung juga responnya Bu Dwi, silakan Bu.
2: Iya, terima kasih Pak Yudi, terima kasih. Beliau tahu yang kita mau ya Mbak.
1: Iya ini Bu.
2: Jadi gimana Pak Yudi, ya memang transfer ke daerah dikurangi, kemudian kita harus mengikuti program dari pusat. Mm. Memang kondisinya seperti itu Pak Yudi, tetapi daerah itu juga tidak semata-mata terpasung gitu ya dengan adanya program-program dari pusat. Yang pasar besar nanti saya singgung dikit Pak Yudi ya. Tetapi seperti tadi yang sudah saya sampaikan Pak Yudi, kita berupaya untuk menyinkronkan. Nah, sedikit Mbak Ulan nyambung dengan yang disampaikan Butri tadi, bagaimana dengan kebutuhan masyarakat sendiri? Hilang enggak? Iya kan? Nah, di pemerintah Kota Malang dan insya Allah juga di kabupaten kota provinsi pun demikian, bahwa kebutuhan masyarakat satu daerah itu masih tetap bisa terakomodir karena kami harus melaksanakan musrenbang. Musrenbang ini bukan top down ya Pak Yudi ya, jadi betul-betul dari bawah gitu. mulai dari, apalagi sekarang di kami ada RT berkelas gitu kan, yeah, yeah. Jadi rembuk ini dimulai dari RT, betul-betul dari bawah, dari RT, kemudian naik RW, kemudian masuk di musrenbang kelurahan, dinaikkan lagi ke musrenbang tingkat kecamatan, sampai akhirnya musrenbang tingkat kota. Bahkan di Kota Malang, yang ini juga ditiru oleh beberapa kabupaten kota, bahwa kami mempunyai musrenbang tematik. Ada tematik lansia, perempuan, disabilitas, anak, pemuda. Nah, ini yang kenapa dilakukan, karena kami ingin betul-betul bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan masyarakat yang termarginalkan. Berharapnya dari pemerintah Kota Malang seperti itu. Kemudian Pak Yudi tadi singgung sedikit terkait dengan pasar besar. Pak Yudi, sebetulnya pemerintah Kota Malang pada saat menyampaikan permasalahan terkait pasar besar ini direspon oleh pusat. Tetapi masyarakat Malang sendiri yang kemudian tidak bisa menangkap itu, Pak Yudi. Jadi kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau pusat akan memberikan bantuan ke kabupaten kota itu, kan berharap tidak ada permasalahan gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk pasar besar ini kan masih ada pro kontra. Ada yang maunya dibangun total gitu, ada yang maunya dibangun tapi kami tidak pindah. Nah, ini kan ada sedikit permasalahan yang kemudian pusat tidak berani ambil risiko, nanti akan misalnya sudah memberikan bantuan untuk pembangunan pasar besar, ternyata pada saat akan pelaksanaannya ada permasalahan di Kota Malang. Nah, ini yang kemudian menjadi agak terganjal. Gitu Mbak, baik, ulang baik. Yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, baik Bu Dwi. Kita lanjutkan ke penelpon berikutnya. Ini tadi ada Pak Amir Mukminin yang juga sudah mengantri ya. Kita coba sambungkan lebih dulu, semoga bisa sambung lagi. Oke, Pak Amir, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, silakan Pak Amir, mungkin bisa singkat saja Pak, karena bagi-bagi waktu sama yang lain ya, biar kebagian.
10: Ada dua poin yang ingin kami sampaikan ya.
1: Iya Pak.
10: Terkait dengan yang disampaikan Putri tadi tentang satu tarikan nafas tadi Bu yang saya tangkap ya. Selama ini kan kami merasakan otonomi daerah itu kan secara otoritas makin berkurang ya, karena memang termasuk sistem aplikasi di musrenbang pun yang semula itu SIPD menjadi SIPDRI ya, misalnya gitu. Kami berharap sih sebenarnya tambahan-tambahan seperti itu harusnya makin makin memperluas jangkauan daerah untuk membuat kreasi sesuai dengan kebutuhan lokalnya gitu. Tetapi selama ini seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi juga, 10 tahun terakhir sangat kita rasakan itu menjadi beban. Itu makanya saya tanya juga sama Bu Dwi, saya agak familiar sama Bu Dwi ini. Ini apa? Apakah tidak ada pemerintah daerah untuk inisiatif meminta ruang dialog ya? Katakan seperti menolak gitu ya, katakan dia. Karena saya lihat sendiri, kebetulan saya intensi di FKL PMK Kecamatan Lokwaru. Jadi ketika saya mengikuti sensus misal mawas diri gitu, katakan dari sektor kesehatan ya Bu ya, data itu menunjukkan bahwasanya prioritas pertama itu jantung misal gitu. Tapi kenapa kemudian kalau dari pusat stunting misal, kita menjadi ikutan stunting, nah kayak gitu. Ini contoh saja. Kasus-kasus lain, saya kira prioritas daerah banyak, sehingga itu kita meminta untuk ada ruang menolak, karena standar nasional kita belum tentu Malang sama dengan di Mamuju misal, di Timika misalkan berbeda juga.
1: Ya, oke.
10: Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Dwi, saya sudah beberapa lama ya untuk koreksi mekanisme dari musrenbang itu. Yang pertama soal, saya kasih contoh pemaparan Bu. Kita timeline di musrenbang itu kan pada saat kegiatan musrenbang. Soal-soal diskusi, soal pemaparan, itu kan sudah lewat waktunya ya. karena kita sudah masuk di aplikasi tadi, timeline-nya sudah habis, sehingga tidak ada perlu lagi untuk hal yang didiskusikan karena semua sudah masuk di sana. Nah, jadi saya menyoroti pemaparan yang mestinya ditiadakan, nggak usah ada pemaparan seperti itu, karena sosialisasi itu tempatnya di depan. Ketika SE keluar, itu baru sosialisasi. Tapi kalau musrenbangnya udah nggak perlu lagi sosialisasi. Kemubaziran itu ditambah lagi sosialisasi yang disampaikan materinya itu soal-soal tata cara, soal mekanisme, soal kamus usulan yang sudah lewat itu. Jadi barangkali Bapeda selaku induk dari OPD yang melaksanakan ini bisa ini. Nggih, terima kasih ngapunten Putri, Bu Tui. Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amir. Saya mau ke Putri dulu ya tanggapannya dari pertanyaan Pak Amir. Setelah ini ke Bu Dwi lagi. Silakan Putri.
3: Ini Pak Amir, terkait pertanyaan tentang apa antara pusat dan daerah, kok belakangan ini semakin berkurang gitu kewenangan daerah gitu nih.
1: Ya, otonomi daerah. Oke, Bu.
3: Saya kira mungkin perlu dicermati dengan detail lagi nih. Intinya bahwa ketika program terasa ada sentralisasi, rasanya itu lebih mengarah ke sentralisasi, itu ya memang sebuah keniscayaan ya, di mana sistem pemerintahan kita kan ya memang negara kesatuan yang untuk misalnya tadi contohnya tentang sistem gitu ya, digitalisasi atau e-government yang sekarang sedang gencar-gencarnya kita laksanakan, memang ya memang harus terpusat kalau yang itu nggih, artinya daerah-daerah memang mungkin diberi kewenangan, sampai sempat terjadi yang disebut dengan over apa SIM atau aplikasi di tingkat daerah dan sebagainya, karena masing-masing bekerja atau mendirikan sendiri sementara tidak ada apa domain yang kuat di tingkat pusat. Makanya kita memang melihat banyak sekali aplikasi atau sistem yang maunya itu diarahkan secara tersentral. Nah, tetapi tentu hal ini tidak bisa dijadikan alasan sebagai pengurangan terhadap kewenangan daerah. Jadi daerah tetap diberikan ruang yang cukup sebagaimana amanah undang-undang gitu ya. Nah, untuk itu memang perlu ya ada upaya-upaya dari daerah untuk bisa tetap memposisikan diri gitu ya dalam konteks hubungan ini. Yang pertama bahwa daerah memang harus betul-betul bisa dalam tanda kutip ya mempertahankan melalui Bapeda tentu saja, mempertahankan program-program yang memang sudah dicanangkan sesuai dengan rencana di daerah. Dengan musrenbang tadi saya kira luar biasanya itu untuk bisa memberi ruang kepada publik untuk bottom up beneran Pak Amir, bukan bottom up ya. Oh Pak Yudi tadi bilang bottom up gitu ya. Bottom up beneran. Nah sisa bottom up-nya itu betul-betul sifat partisipasi masyarakatnya itu adalah partisipasi yang substansial. Nah karena selama ini mohon maaf, seperti yang disampaikan Budi juga, misalnya sudah di, kalau orang Malang dibilangnya diajangi ombong gitu ya, sudah diberi ruang gitu ya. Tapi masyarakat sendiri mungkin tidak memberikan partisipasinya secara substansial. Artinya kadang-kadang memberikan ikut berpartisipasi, tapi ya hanya pokok datang, pokok memenuhi sebagian, tentu saja tidak semua seperti itu ya. Mungkin masih perlu literasi. Nah, oleh karena itu, yang kedua hemat saya, di samping pemerintah daerah itu menetapkan target-target program seperti yang dicanangkan tadi untuk kesejahteraan masyarakat, masyarakat terus tanpa henti, terus kita berikan literasi untuk ikut terlibat dalam merumuskan program-program prioritas di daerahnya. Dan program prioritas di Kota Malang itu kan wasli, anu ya, bahasa Malangan banget gitu ya. Dan itu inovasi menurut saya, itu inovasi yang sangat bagus menurut saya, supaya langsung nempel dengan masyarakat, langsung bahasa yang diambil dari masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah terkesan bergeser karena mungkin kita melihatnya dari aspek-aspek yang besar-besar gitu ya. Artinya ini wah terjadi pergeseran tadi. Tetapi sekali lagi mungkin perlu kita bersama-sama mencermati sinkronisasinya tadi, kembali lagi ke sana, sehingga poinnya adalah masyarakat tetap terjaga, tercapai kebutuhannya, bukan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata melaksanakan gitu ya, bukan dari pemerintah pusat. Gitu Mbak.
1: Baik. Okay. Mas Arif, baik Putri, saya kembali ke Bu Dwi. Bu Dwi, dua poin tadi yang disampaikan ya, bicara prioritas pusat daerah, termasuk juga yang kedua pelaksanaan musrenbang. Silakan Bu, tanggapannya. Ya,
2: terima kasih Pak Mbak Wulan, Pak Amir. Terima kasih masih mengingat saya. Ya. Yang pertama tadi disinggung terkait dengan SIPDRI. Dulu sudah SIPD, SIBD yang versinya memang macam-macam ya Pak Amir. Ini dari Kemendagri semua. Cuman kalau kita harus lihat dari sisi positifnya bahwa dengan adanya SIPDRI ini bahwa semuanya itu terintegrasi mulai dari perencanaan Pak Amir. Kayak kita melaksanakan musrenbang kemarin itu, sampai kemudian penganggarannya, sampai kemudian evaluasinya, sehingga itu juga upaya-upaya untuk kita tetap pada rule-nya. Bahkan BPK, BPKP, KPK pun menarik datanya dari situ, dari SIPDRI itu. Kalau untuk ruang dialog ada Pak Amir, jadi kesulitan-kesulitan kita dalam melaksanakan misalnya SIPD itu ada kelemahannya ini, misalnya seperti itu tetap kita sampaikan juga Pak Amir ke Kemendagri. Bahkan beberapa waktu yang lalu Direktur PIPD dari Kemendagri, dari Bina Bangda, itu juga datang ke Kota Malang, jadi beberapa kabupaten kota dikumpulkan di Kota Malang untuk sinkronisasi ini. Apa sih kesulitan di kabupaten kota dan provinsi, kemudian apa saran masukannya, ini selalu juga coba dikomunikasikan oleh Kemendagri kepada kabupaten kota dan provinsi. Kemudian Pak Amir, makasih untuk koreksi mekanismenya. Jadi mungkin tahapan-tahapannya sudah benar ya Pak Amir, hanya mungkin materi yang disampaikan. Jadi pada saat musren di kelurahan bagaimana, kemudian di tingkat kecamatan, dan yang terakhir di tingkat kota itu barangkali supaya tidak mengulang, tidak ini masa yang sudah terlewat tetapi kami ulang kembali, akan kami coba formulasikan Pak Amir, sehingga ini bisa merupakan satu rangkaian kronologis gitu, sesuai dengan timeline-nya gitu. Ya Pak Amir, terima kasih banyak Pak Amir.
1: Baik, Bu Dwi tadi juga sempat disinggung ya, bicara soal prioritas daerah ini kok rasanya mengikuti prioritas pusat. Tadi sempat disinggung juga yang soal prioritas mungkin di daerah jantung, kemudian pusat stunting, akhirnya ngikut stunting. Tadi gimana Bu kalau yang soal itu responnya?
2: Sebetulnya tidak selalu mengikut gitu Pak Amir ya, tetapi jadi misalnya gini, pemerintah pusat itu ada target untuk zero stunting misalnya gitu, atau zero kemiskinan ekstrim. Nah, otomatis kabupaten kota di daerah itu kan harus mengikuti, karena ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat juga kan. Artinya kalau zero stunting, zero kemiskinan ekstrim, itu berarti kan masyarakat semakin meningkat kesejahteraannya, seperti itu nih. Tetapi kalau untuk yang itu tadi saya agak tidak paham yang dimaksud Pak Amir, misalnya kesehatan ini jantung, kemudian larinya ke stunting. Saya rasa tetap ada prioritas-prioritas yang menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah Pak Amir. Jadi tidak semata-mata harus tunduk pada pusat, artinya tadi yang kita bahas di awal ya Putri, bahwa ada sinkronisasi sehingga sinergi seperti itu. Ingatan Mbak Wulan Pak Amir.
1: Baik Bu Dwi dan juga Putri, ini tadi juga ada yang belum sambung ya dengan Pak Ahmad, coba kita sambungkan. Selamat pagi.
11: Selamat pagi.
1: Ya silakan Pak Ahmad, singkat saja.
11: Ya, alhamdulillah di Kota Malang ada program RT Boys. Luar biasa pembangunan yang dirancang mulai dari tingkat RT, kami mengapresiasi. Tentunya memang yang namanya kebutuhan itu sangat banyak, namun kan apalagi keinginan. Di sisi lain anggaran kan sangat terbatas.
1: Iya.
11: Di tingkat RT kalau tidak salah kami masyarakat ini mendengar dialokasikan anggaran per RT 50 juta. Usulan-usulan di tingkat RT itu akhirnya berbeda-beda. Saya lihat malah justru tidak fokus, tidak punya dampak yang signifikan di dalam pembangunan. Otomatis nanti kesejahteraan masyarakat tidak bisa bagus. Misalnya begini, RT 1 mengusulkan pembangunan selokan, RT 2 mengusulkan perbaikan jalan, RT 3 mengusulkan ada bantuan sound system misalnya. Nah, akhirnya kan tidak bisa menjadi sebuah program yang terintegritas, yang bagus, yang berdampak pada lingkungan. Pemikiran kami, alangkah baiknya kalau ini dikawal dan diarahkan secara tepat. Misalnya saja, kalau di RT 1 tadi mengusulkan masalah selokan dengan anggaran yang hanya 50 juta, tentunya tidak akan selesai, tidak akan tuntas. Nah, di sisi lain RT berikutnya, sebelahnya RT 2 misalnya, dia tidak bangun usulan selokan. Otomatis kan aliran air itu kan tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan supaya tidak ada genangan, supaya tidak ada banjir. Nah, kami berpikir alangkah baiknya misalnya RT yang ada di tingkat RW itu semuanya selokan dulu dibangun. Baru tahun berikutnya misalnya baru jalan dibangun semua, di aspal semua atau di paving semua. Berarti ada tahapan-tahapan dan prioritas-prioritas yang sangat prioritas. Mana dulu yang harus dibangun? Tidak, masing-masing RT berbeda-beda. Nah, ini yang perlu ditekankan saya pikir untuk bisa supaya pembangunan ini lebih punya manfaat dengan itu.
1: Ya.
11: Nah, tadi apa disampaikan Bu Dwi kan antara top down dan bottom up ini harus serasi. Lah, di tingkat RT ini sama nanti tingkat desa, tingkat RW, kecamatan sampai tingkat kota bisa serasi. Saya kira itu.
1: Oke. Baik. Matur nuwun juga Pak Ahmad tadi ya yang gabung. Baik, silakan Bu Dwi tanggapannya.
2: Ya. Terima kasih Mbak Wulan, Pak Ahmad, terima kasih masukannya. Luar biasa. Tanggapan terkait RT berkelas ini, Pak Ahmad sepakat, saya sepakat dengan yang diusulkan Pak Ahmad. Jadi harusnya tematik gitu ya Pak Ahmad, misalnya karena kita punya program zero stunting misalnya gitu, maka pemberdayaan di seluruh masyarakat ini sehingga bahu-membahu akhirnya Kota Malang betul-betul zero stunting. Atau kemudian tadi yang Pak Ahmad contohkan misalnya gorong-gorong.
1: Yeah.
2: Nah, itu semua gorong-gorongnya diperbaiki dalam satu RW itu sehingga ini nyambung gitu. Kemudian jalannya diperbaiki. Jadi Pak Ahmad, karena memang programnya Pak Wali ini memberikan anggaran pembangunan di RT 50 juta masing-masing RT, maka sebetulnya ini kan harapan Pak Wali itu ini betul-betul bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang di tingkat paling bawah, di tingkat RT gitu kan ya. Nah, seperti contoh yang beberapa hari yang lalu Pak Wali meninjau itu di wilayah Kelurahan Purwodadi, itu masyarakatnya bisa berpikir bijak, bisa berpikir dewasa. Jadi seperti yang Pak Ahmad contohkan tadi, jadi RT 1 dan RT 2 kalau tidak salah itu ada permasalahan di, karena itu jalan kecil, gang kecil gitu ya, itu ada permasalahan di gorong-gorongnya. Nah, masing-masing karena anggarannya 50 itu, masing-masing melaksanakan ya 50 itu. Bisa jadi mungkin ada tambahan swadaya masyarakat gitu ya. Jadi di jalan kecil itu jadi cantik gitu Mbak Wulan. Drainasenya itu diperbaiki nyambung dengan RT sebelahnya. Kemudian setelah selesai ini, maka di atasnya ini dipasang paving yang cantik gitu. Jadi jalan yang kecil ini jadi nampak indah, nampak rapi seperti itu. Pak Ahmad, tapi terima kasih banyak usulan, dan ini juga sebetulnya sudah difikirkan oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, sehingga ke depan memang sudah ada rencana untuk mengubah, menyesuaikan perwal kita.

0: kita buat sesuai dengan pemikiran kami gitu kan Mbak Ulan ya, sambil kita mengevaluasi gimana sih 2026 2027 ini perjalanannya. Di 2026 sudah mulai nampak yang bisa kami evaluasi sehingga ini menjadi dasar Pak Wali untuk akan mengubah perwal RT berkelas ini. Ngaten.
1: Baik.
0: Terima kasih Pak Ahmad ya
1: Baik,
0: masukannya.
1: jadi nanti masih akan ada evaluasi Pak Ahmad
0: Iya,
1: ya, kita
0: betul.
1: akan menunggu sama-sama. Oke, untuk selanjutnya ini tadi ada Pak Raffi Udin yang juga sudah ikutan ini ya, antri ya untuk on air. Selamat pagi Pak Raffi.
2: Selamat pagi Mbak Ulan ini ya.
1: Iya, silakan.
2: Gini, kalau saya ini sebagai masyarakat kecil ini kan apapun yang dikerjakan itu hasilnya kelihatan itu sebetulnya Mbak Ulan kan gitu kan. Kalau pusat ke daerah, pusat daerah suruh nolak kadang-kadang kita sulit, namanya pemerintahan itu kan nggak bisa nolak yang di atas. Kecuali memang sesuai birokrasi yang ada melalui DPR dan seterusnya lah kan Mbak gitu kan. Kita kan ada mekanismenya ini kan kayak gitu. Sebenarnya pembagian itu kalau pusat masuk daerah, kalau memang lebih bagus kenapa enggak gitu kan gitu aja. Yang ini kan mirip kemarin ini ya kan, guru P3K mau diambil pusat itu sajane yo gak apa-apa kan, yang penting kan bisa teratasi persoalan kan itu sebetulnya. Lek saya loh Mbak Mbak Mbak Ulan kan kayak gitu aja sebetulnya. Cuman jangan sampai nanti lempar-lemparan, misalnya jalan, wih jalan provinsi, ini jalan pusat, begitu rusak, oh ini banyak sana loh. Maksud saya itu kalau seperti itu pembagian, ini kan sudah bagus, berteriaklah di bawah sesuai dengan prosedurnya gitu loh. Kemana supaya ini langsung didengar, kalau perlu diviralkan saja, apa takut kalau dari pemerintah daerah, misalnya kan kayak gitu tuh, takut dicing lah istilahnya kalau saya sekolah dulu, kan begitu gitu loh. Mek kita masyarakat wis bagian wis mau provinsi kayak mau apa sekarang, tinggal sekarang tuh aplikasinya gimana, praktiknya gimana gitu loh. Mau RT berkelas kayak kan gitu kan, 50 juta, kadang kita sudah mikir, terus Musrenbang Des itu apa gunanya? Kalau masih tematik gitu loh, Musrenbang Des sudah tematik sebetulnya gitu loh. Kok masih lagi dibuat seperti itu? Nggak apa-apa, sak karepe sing ngatur. Tetapi aplikasinya bagaimana, lebih baik apa tidak gitu loh.
1: Baik.
2: Bisa dipertanggungjawabkan pun enggak, evaluasinya bagaimana gitu.
1: Okay.
2: Nah, itu tadi masyarakat tuh Mbak Ulan kan, kita ini masyarakat kan ada regulatornya. Tolonglah dengan bijak yang sudah digaji oleh rakyat ini, bekerjalah secara maksimal, berikan kajian secara apa namanya, logis, realistis. Begitu tok, jangan manut tok istilahnya asal bapak senang. Kan gitu aja, oh, dari atas segini ya sudah, dari A di atas ke bawah juga B. Tapi bagaimana supaya bisa bermanfaat betul kepada masyarakat? Tadi juga SR lah segala macam, pula kooperasi lah. Kalau ini sebetulnya pertanyaan saya gini, apakah itu nanti kalau presidennya ganti itu berkelanjutan gitu loh. Itu aja sajanya gitu loh sebetulnya Mbak Ulan. Mungkin tolong dijawab kepada ibu yang dari apalah, yang dari Bapeda lah kan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini berlanjut nggak gila kalau misalnya wali kotanya ganti yang baru terus dilanjut nggak atau bagaimana gitu loh. Jangan hanya popularitas sebetulnya, tapi nggak ada faktanya. Coba misalnya 1000 sarjana kayak Kota Batu gitu, apa progres reportnya, kita ingin dengar, masyarakat ingin dengar aja sebetulnya. Jadi apa yang diwacanakan itu misalnya Malang melintas, bergerak tuntas, apa namanya, boys berkelas, tunjukkan di mana boys berkelasnya, tuntasnya di mana, melintasnya di mana.
1: Baik,
2: itu
1: Pak.
2: Aja Mbak Uman kalau
1: okay,
2: kita ini.
1: Terima kasih.
2: Mau dijawab Ibu Bapak Dalah.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Raffi Udin. Silakan gimana Bu? Bu Dwi.
0: Iya, saya ikut berapi-api mendengarkan yang disampaikan Pak Raffi Udin. Pak Raffi, terima kasih. Saran masukannya benar Pak Raffi, apapun programnya, apapun namanya, endingnya itu masyarakat harus sejahtera.
1: Yeah.
0: Harus lebih bagus lagi. Nah, Pak Raffi, kalau tadi sempat disinggung kaitan RT berkelas, karena ini merupakan janji politik yang tertuang dalam RPJMD, maka ini harus dilaksanakan Pak Raffi. Jadi insya Allah sampai dengan 5 tahun masa pemerintahan Pak Wali, Pak Wawali ini, RT berkelas ini salah satu program prioritas beliau, ini tetap akan berjalan. Nah, berharap apa namanya, pemikiran dari masyarakat pun bisa lebih bijak sehingga

0: program yang akan berjalan sampai dengan 5 tahun ini akan nampak hasilnya. Bagaimana bisa nampak hasilnya jika masyarakat ini betul-betul mengusulkannya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Tadi ada yang menyampaikan bahwa kebutuhan tuh banyak, apalagi keinginan. Nah, kebutuhan yang betul-betul prioritas, sehingga apa yang niat baik yang disampaikan oleh pemerintah ini juga gayung bersambut dengan kebutuhan masyarakat, sehingga janji politik bisa terlaksana, masyarakat bisa sejahtera, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Demikian,
1: okay.
0: Pak Raffi.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak, Pak Raffi.
1: Baik, Bu Dwi. Terima kasih juga Bu Dwi dan juga Bu Tri, karena tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebenarnya masih ada beberapa yang mengirimkan chat ya, kalau memang nanti arahnya ke Bu Dwi, nanti kita akan sampaikan ke Bu Dwi, ya. Begitupun kalau ke Bu Tri, nanti kita akan sampaikan lewat Bu Tri. Nah, Bu Tri, ini sebagai yang terakhir ya, sebagai penutupnya Bu Tri, kalau melihat konteks Kota Malang dengan beragam persoalan perkotaan ya, prinsip apa ya Bu yang harus menjadi pegangan pemerintah kota supaya program pusat tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan khas Kota Malang. Silakan, Putri.
2: Ya, terima kasih Mbak. Menarik sekali, apalagi yang terakhir ini Pak Rofi Udin.
1: Iya, iya.
2: 45 karena masih Agustusan gitu ya.
1: Betul, betul.
2: Baik, mungkin sekaligus sebagai penutup ya Mbak Wulan ya. Mm-hmm. Jadi tema kita yang kita bahas pada pagi hari ini memang sangat menarik dan strategis. Mohon izin, mungkin saya ingin menyampaikan setidaknya 3 hal ya. Di kesempatan penutup ini, yang pertama bahwa program prioritas pemerintah adalah arah besar kita semua. Betapapun ketika kita berpikir sebagai sebuah anak bangsa, maka program prioritas nasional ini adalah merupakan program prioritas kita semua. Nah, oleh karena itu, kalau ini tanpa diimplementasikan atau mungkin tanpa ada penerjemahan oleh daerah-daerah, maka ini ya hanya akan menjadi blueprint biru, ya, ya. Kertas cetak biru yang hanya tersimpan rapi di lajinya pejabat gitu ya, di lajinya pemerintah gitu. Nah, supaya tidak jadi cetak biru yang diem aja, maka tentu harus kita bersama-sama mengarah kepada arah besar tadi. Kemudian yang kedua, saya mengikuti ala Malang yang banyak singkatan-singkatan ini. Jadi harus ada kuncinya itu 3S.
1: Apa S itu?
2: 3S itu sinkronisasi yang sejak awal tadi disampaikan oleh Bu Dwi.
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua itu sinergi. Dan yang ketiga sampai. Sinkronisasi itu adalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sinkron melakukan sesuatu, dan saya kira insya Allah sudah sinkron ya, cuma mungkin istilahnya tadi aplikasinya, maksudnya implementasinya itu yang mungkin perlu disamakan gitu ya, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang kedua adalah sinergi. Kalau kita bicara sinergi, kita sudah menggunakan konsep apa yang disebut dengan good governance, di mana pemerintah bukan satu-satunya tapi melibatkan semua stakeholder. Di sini ada pemerintah, ada masyarakat, sudah diajak musyawarah, mulai RT RW sampai piturutnya gitu. Itu kan sudah melibatkan stakeholder. Ada civil society atau LS apa lembaga LSM dan sebagainya. Itu S yang kedua, yaitu sinergi. Dan yang ketiga adalah sampai. Betul sekali, saya sepakat banget dalam artian apapun yang dilakukan pemerintah pusat, apapun yang pemerintah daerah menerjemahkan, ujung-ujungnya sampai kepada sasaran masyarakat kita. Mm-hmm. Jadi pembangunan itu kan ya ujung-ujungnya untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi yeah. Betul sekali bapak-bapak tadi yang memberikan masukannya, di program kayak apapun namanya, kalau ujungnya itu tidak pada masyarakat yang sejahtera, itu kan jadi omong kosong gitu ya.
1: Yeah.
2: Jadi, oleh karena itu, ukuran bahwa masyarakat sejahtera itu menjadi sasaran penting, harus sampai istilahnya. Jadi S yang ketiga itu harus sampai kepada masyarakat sebagai subjek pembangunan. Saya tidak menyebut sebagai objek ya,
1: yeah,
2: sebagai subjek pembangunan. Dan yang ketiga,

0: Nah, mungkin kita bisa merubah mindset ya. Jadi dan ini insya Allah sudah dilakukan Kota Malang.
1: Baik.
0: Merubah mindset dari instruktif, teknokratik, dari pemerintah pusat langsung top down ke bawah, tetapi sudah pada tahapan melakukan aktivitas yang bottom up. Oleh karena itu harus dirubah ini bagi kita semua gitu ya. Di mana ketika sebuah program itu luarannya itu lebih ke arah laporan ya. Bukan salah lah, lakib dan sebagainya bukan salah ya, tetap harus laporan. Tapi harus merubah yang tadinya itu laporan kegiatan, laporan program dan sebagainya harus menjadi laporan yang betul-betul mampu mengukur dampak. Ketika dampaknya itu sudah terukur, masyarakatnya seperti apa? Saya kira mencapai kesejahteraan yang diinginkan oleh KPI atau oleh standar yang sudah ditetapkan bersama tadi. Nah, itu insya Allah akan lebih baik atau bisa apa namanya, tercapai cita-cita sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Saya kira
1: Baik.
0: itu Mbak Wulan
1: Oke,
0: sebagai
1: Putri.
0: penutup dan juga mungkin saran masukan terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah, sinergi program prioritas nasional dengan daerah.
1: Baik,
0: Terima
1: Putri.
0: kasih.
1: Terima kasih juga, Putri. Bu Dwi, ada tambahan Bu Dwi di kesempatan kali ini?
2: Cukup, Mbak.
1: Oke.
2: Satu, mohon doanya semuanya supaya apa yang dilakukan pemerintah Kota Malang ini sudah bisa sampai betul ke masyarakat paling bawah,
1: Amin.
2: dan endingnya seperti tadi yang sudah kita bahas untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Demikian,
1: Oke.
2: Mbak Ulan. Terima kasih. Putri,
1: Baik.
2: terima kasih.
0: Terima kasih, Budwi. Sampai ketemu. Terima kasih, Mbak Ulan. Terima kasih
1: Baik, terima
0: semuanya
1: kasih
0: dan mohon
1: juga
0: maaf.
1: Putri dan juga Bu Dwi. Kawan, kita bisa melihat ya bagaimana sinergi pusat dan daerah memang penting, tetapi kebutuhan masyarakat lokal ini juga tidak boleh kehilangan ruang. Jadi kuncinya itu ada pada perencanaan, kemampuan anggaran, sama penentuan prioritas yang memang benar-benar tepat sasaran. Semoga pembahasan pagi hari ini bisa memberikan gambaran bagaimana program nasional dan kebutuhan Kota Malang dapat berjalan bersama tanpa saling menggeser. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama sore ini dari K Radio Jember. Sebanyak 1.747 pencari kerja mengikuti UNETKA UJ Karir Expo yang digelar Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember 26 hingga 27 Agustus 2026. Kegiatan di Gedung Sutarjo ini mempertemukan lulusan dengan puluhan perusahaan dari berbagai sektor, mulai perbankan, properti, hingga manufaktur. Kepala UPAPKK UNED Rohmani mengatakan 84% peserta merupakan lulusan UNED dengan mayoritas atau 89% merupakan lulusan sarjana. Selain berusaha kerja, Karir Expo juga menghadirkan seminar, talk show, dan konsultasi karir. Rektor UNED Iwan Taruna menyebut, kegiatan ini juga menjadi sarana menyerap masukan industri untuk menyempurnakan kurikulum agar tetap relevan, termasuk menghadapi perkembangan teknologi AI.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Pada 18 Agustus lalu, tim Subdit 3 ditipit narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari Bea Cukai Pasar Baru terkait adanya paket mencurigakan yang dikirim dari Inggris ke Indonesia. Ditipit narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyampaikan penerima paket berinisial SH di Malang. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan pada paket dan berkoordinasi dengan kantor pos cabang Malang untuk mengirim paket bersama polisi ke sebuah rumah yang dituju di Kelurahan Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang. Setelah diinterogasi, tersangka bernama Abraham Jetro Endira mengaku memesan barang haram itu di situs website dan sudah melakukan 4 kali pemesanan permen yang diduga mengandung narkotika jenis THC.
3: Melanjutkan jaring radio bersama saya Raffi dari GFM Madiun, kawan, pemerintah Kota Madiun menargetkan Kota Madiun menjadi kota kreatif tahun 2029. Dalam mewujudkan itu, Pemkot terus berupaya menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait termasuk pada tingkat pemerintah pusat dengan kementerian. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, langkah awal telah dilakukan dengan pembukaan ruang kreatif di kawasan Sleko. Meski begitu, diakuinya ia masih akan terus membangun ekosistem yang mendukung pelaku ekonomi kreatif agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Bagus menambahkan pada 2027, Pemkot Madiun akan lebih fokus membangun ekosistem ekonomi kreatif. Hasil pembangunan ekosistem tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya bersama Bea Cukai kemarin memusnahkan 43 juta batang rokok ilegal senilai 64 miliar rupiah. Rokok ilegal berpotensi membuat negara kehilangan penerimaan 36 miliar dari cukai dan pajak. Pemusnahan dilakukan simbolis di Balai Kota Surabaya, sementara semua barang bukti dimusnahkan di fasilitas pengelolaan limbah di Mojokerto. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, bilang pemberantasan rokok ilegal perlu dilakukan bersama Pemkot, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum. Pengawasan akan diperkuat sampai tingkat kecamatan karena pola penjualannya terus berubah dan makin sulit terdeteksi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM, Guide for Your Life, kawan. Di pagi hari ini masih dengan saya, Bulan. Kita juga masih melanjutkan IGN Talk. Tentunya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak ya obrolan pagi hari ini bersama dengan dua narasumber. Ada perwakilan dari Pemkot Malang bersama Kepala Bapeda Kota Malang, Dwi Rahayu SHM HUM, sekaligus dari Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Tri Sulistianingsih. Mungkin Anda tadi juga belum berkesempatan untuk gabung ya, karena keterbatasan waktu. Boleh Anda yang mau ngobrol di pagi hari ini ketika kita melihat program yang ada di atas ya, pemerintah pusat, kemudian program yang ada di daerah, lalu bagaimana untuk bisa memastikan semuanya ini berjalan beriringan begitu ya. Jadi tidak ada yang perlu dikorbankan, apalagi program-program yang saat ini ada di daerah. Tadi kita bicara Kota Malang. Anda masih bisa sambung di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Satu informasi menarik buat Anda, kawan-kawan City Guide yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai nggak produktif, tenang saja, ada yang pasti buat Anda. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi, dengan villa dua lantai, Anda sudah dapat lengkap mulai dari private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa nantinya menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Posisinya dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi terpercaya. Dan tadi di WhatsApp juga sudah ada yang gabung ya, terima kasih banyak. Ini tadi dari, sebentar ya, kita coba scroll dulu. Ada Pak Dani. Pak Dani sempat menyampaikan ini rute karnaval ya. Di mana ini, Pak Dani? Jadi memang bulan Agustus ini ya masih ada beberapa kegiatan karnaval dan semacamnya yang perlu diantisipasi, termasuk di Desa Sekarpuro ini tadi yang disampaikan Pak Dani. Oh, ini link ya yang dikirimkan. Ini sama ada videonya juga, kawan. 29 Agustus 2026, berarti hari Sabtu ya. Rute karnaval Desa Sekarpuro Pakis Malang. Kemudian untuk kegiatan karnaval lainnya yang masuk juga ke kami, jadi hati-hati untuk Anda yang berencana mobile nantinya di sekitar Dinoyo, karena akan ada kegiatan karnaval juga Dinoyo Village Culture Cultural Carnival, itu ya untuk nama kegiatannya. Nah, kalau melihat untuk rute karnaval budaya Kelurahan Dinoyo yang akan berlangsung nantinya, harinya itu tanggal 30 Agustus ya, berarti hari Minggu, kegiatannya hari Minggu, kawan. Untuk startnya sendiri nanti mulai dari kampus UIN ya, kemudian nanti rutenya Jalan Gajayana, panggung kehormatannya itu di area depan Miniso Dinoyo, dan finishnya ada di Simpang Sardo. Itu untuk beberapa catatan informasi di pagi hari ini. Nanti kita akan kembali hadirkan informasi lainnya. Kita akan coba sambung kali ini bersama dengan reporter City Guide FM ya, ada Heri Prasetyo. Kabar yang akan disampaikan pagi hari ini, kawan, jalur pendakian Gunung Semeru ditutup total usai kebakaran di Blok Ranu Kembang.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Baik, Heri, silakan.
2: Kawan, jalur pendakian Gunung Semeru ditutup secara total mulai 26 Agustus 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut diambil Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS setelah kebakaran hutan terjadi di Blok Ranu Kembang, kawasan sekitar jalur pendakian Semeru. Kepala Balai Besar TNBTS Rujianta Cahyanugraha bilang, penutupan dilakukan untuk memastikan proses pengendalian dan pemadaman kebakaran berjalan lancar, sekaligus mendukung evakuasi pengunjung yang masih berada di dalam kawasan. Penutupan tersebut terutama diberlakukan demi mengutamakan keamanan dan keselamatan pengunjung di tengah penanganan kebakaran. Seluruh aktivitas pendakian menuju Gunung Semeru dihentikan sementara sampai kondisi kawasan dinyatakan aman dan kegiatan pendakian kembali dibuka. Bagi calon pendaki yang belum membeli tiket masuk melalui sistem booking online, TNBTS memberikan opsi pengembalian biaya atau refund maupun penjadwalan ulang setelah pendakian kembali dibuka. Adapun mekanisme dan ketentuan pengajuan refund maupun reschedule akan diumumkan lebih lanjut oleh pihak TNBTS. Meski jalur pendakian ditutup, akses transportasi Malang Lumajang melalui Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Sunduro tetap dapat dilalui. Aktivitas kunjungan wisata ke Ranu Regulo juga masih diperbolehkan dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. TNBTS juga mengingatkan masyarakat, wisatawan, dan pelaku jasa wisata agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Larangan tersebut mencakup menyalakan api unggun, membakar sampah, menyalakan petasan, kembang api, flare, maupun kegiatan lain yang dapat menjadi sumber api. Penutupan jalur pendakian ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi keselamatan kawasan konservasi, tidak hanya bergantung pada upaya pemadaman ketika kebakaran telah terjadi. Pencegahan sumber api menjadi tanggung jawab bersama untuk mencegah kebakaran kembali meluas dan mengancam ekosistem serta keselamatan pengunjung. TNBTS meminta seluruh masyarakat dan wisatawan mematuhi keputusan penutupan tersebut dan bersama-sama menjaga kawasan dari ancaman kebakaran hingga kondisi dinyatakan aman. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Jalan-jalan plus. Kawan, kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbah Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsejaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Majen Sungkono, lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Jalan-jalan plus. Guidance for your life.
4: City Guide FM.
5: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, hati-hati untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mobile di sekitar depan Kebon Agung. Ini tadi ada Pak Idham menyampaikan beberapa dokumentasi foto di sana, terpantau adanya antrian imbas perbaikan jalan. Jadi ada kegiatan pengecatan zebra cross ya. Ini tadi ada foto yang ditambahkan, kita tampilkan di visual radio. Nah, ini ada petugas yang membantu mengarahkan. Jadi hanya setengah badan jalan yang digunakan dibuat gantian gitu di sana. Terima kasih banyak Pak Itham. Ini tadi di jam 9 lebih 50 menit kabar yang kami terima. Nah, mungkin untuk update-nya saat ini bagaimana kawan, apakah sudah selesai untuk kegiatan yang dimaksud atau masih berlangsung, boleh nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami di @cityguide911fm.
2: City Guides Life Hacks.
3: Kawan, apakah Anda pernah melihat perubahan pada cara anak berkomunikasi di rumah? Saat ditanya jawabannya singkat, lebih sering sibuk dengan gadget, atau bahkan jarang bercerita tentang aktivitasnya sehari-hari. Kalau iya, bisa jadi komunikasi antara orang tua dan anak mulai menjauh. Tapi jangan panik, komunikasi yang renggang bukan berarti hubungan sudah rusak. Justru ini saat yang tepat untuk memperbaikinya. Nah, ada satu cara sederhana yang bisa mulai Anda coba, yaitu kurangi kebiasaan bertanya seperti sedang menginterogasi. Daripada langsung bertanya, nilaimu berapa? Kenapa pulangnya telat? Atau tadi ngapain aja? Nah, cobalah diganti ya. Coba mulai dengan pertanyaan yang lebih santai. Bagian paling seru hari ini apa ya? Siapa yang bikin kamu ketawa hari ini? Atau ada cerita menarik gak hari ini? Nah, cara ini membuat anak merasa lebih nyaman untuk membuka percakapan. Selain itu, saat anak mulai bercerita, usahakan mendengarkan sampai selesai. Jangan langsung menyalahkan, menghakimi, atau buru-buru memberi ceramah. Karena seringkali anak hanya ingin didengar terlebih dahulu. Luangkan juga waktu khusus tanpa gangguan gadget, meski hanya 10 atau 15 menit setiap hari. Seperti makan bersama, jalan santai, atau sekedar mengobrol sebelum tidur. Momen sederhana seperti ini seringkali lebih bermakna daripada percakapan panjang yang dipaksakan. Psikolog juga menyebut salah satu tanda komunikasi orang tua dan anak mulai menjauh adalah ketika anak tidak lagi merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupan sehari-harinya. Karena itu, membangun kebiasaan mendengar tanpa menghakimi menjadi salah satu cara terbaik untuk mengembalikan kedekatan tersebut.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: 5 September, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.

0: 911 Hot News.
1: Sirigay 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan Bulog Malang salurkan 1000 ton SPHP. Perumbulog Cabang Malang memperkuat distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, menyusul kenaikan harga beras premium di pasaran. Sampai saat ini penyaluran SPHP di Kota Malang mencapai kisaran 700 ton dan masih terus didorong sampai mendekati 1000 ton. Kata pimpinan Cabang Bulog Malang, Nur Juliansyah, penyaluran dilakukan melalui kerjasama TNI-Polri. Kawan, Pemprov Jatim siapkan mitigasi lahan pertanian yang terancam puso. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan DPKP Jatim Heru Suseno menyebut pihaknya bakal menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya gagal panen atau puso terhadap lahan pertanian imbas dampak kekeringan. Berdasarkan data DPKP Jatim, seluas 28 hektar lahan dipastikan mengalami gagal panen dan 3 daerah yang terdampak meliputi Tulungagung, Lamongan, dan Magetan. Selain itu, Heru juga mendorong para petani untuk mengganti pola tanam dari padi ke palawija. Kemudian pihaknya juga merancang skema intervensi bantuan benih gratis yang siap didistribusikan mulai September mendatang. Kawan, DPR tegaskan siap terima aspirasi massa hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya bakal terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, termasuk kelompok yang hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Puan menjelaskan DPR memiliki mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan. Selain itu DPR hingga alat kelengkapan Dewan juga terus menerima audiensi dari masyarakat secara bergantian. Di sisi lain, Puan juga mengingatkan agar peserta aksi menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu kericuhan. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di jam 10 lebih 3 menit kawan, tadi banyak informasi yang sudah masuk ya ke WhatsApp kami, tapi kita coba akomodir di segmen selanjutnya. Dan di cuaca pagi yang cerah ini, kita akan segera dengarkan terlebih dahulu program infrastruktur update yang dipersembahkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang tentang rehab Jalan Pakis Kemiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan City Guide. Ketemu lagi kita dalam program Infrastruktur Update yang dipersembahkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Kawan, kalau kita bicara jalan, kita sering melihatnya hanya sebagai tempat kendaraan lewat. Padahal sebuah ruas jalan bisa menjadi urat nadi ekonomi. Di sana hasil pertanian dibawa ke pasar, hasil perkebunan didistribusikan, hasil peternakan bergerak dari desa menuju ke pusat ekonomi. Bahkan, sebuah jalan bisa menjadi jalur alternatif yang menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Nah, salah satunya ruas jalan Pakis Kemiri. Jalan sepanjang kurang lebih 13,9 km ini membentang dari pertigaan Pakis, tepatnya di sebelah timur Pasar Pakis, hingga desa Kemiri yang berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Tahun ini, sebagian ruas ini mendapatkan pendanaan rehabilitasi. Seperti apa pekerjaannya? Kenapa titik penanganannya tersebar di beberapa desa? Dan seberapa penting ruas Pakis Kemiri bagi mobilitas dan perekonomian masyarakat? Kita bahas dalam program Infrastruktur Update, dipersembahkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Saya sudah bersama Mas Kurniawan Wijayanto STMT, Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, atau yang akrab disapa Mas Wawan. Assalamualaikum Mas Wawan, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eko dan kawan City Gate semua. Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kita berada.
0: Mas, kita mulai dulu dari gambaran besarnya dulu. Ruas Pakis Kemiri ini kan memiliki panjang total sekitar 13,9 km. Bisa nggak diceritakan sebenarnya ruas ini menghubungkan wilayah mana dengan mana dan kenapa jalan ini masuk kategori strategis?
1: Terima kasih Mas Eko. Jadi ruas jalan Pakis Kemiri merupakan salah satu ruas jalan strategis yang menghubungkan wilayah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan dengan panjang total sekitar 13,9 km. Ruas jalan ini dimulai dari pertigaan Pakis di sebelah timur Pasar Pakis, kemudian sampai dengan Desa Kemiri yang merupakan wilayah perbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan. Selain untuk aktivitas sehari-hari masyarakat, jalan ini juga digunakan untuk mobilisasi hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Jadi keberadaan ruas ini kami rasa cukup penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas antar wilayah.
0: Nah, tahun ini ada penanganan rehabilitasi di ruas Pakis Kemiri. Informasi yang kami terima, alokasinya memiliki pagu sekitar 1,3 miliar. Tapi, tentu ini tidak seluruhnya 13,9 km direhabilitasi tahun ini kan? Penanganannya kan sekitar 1,1 km. Nah, kenapa penanganannya hanya pada titik-titik tertentu, Mas?
1: Jadi begini, Mas, untuk penanganan jalan memang kita lakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Kami tidak bisa menangani secara keseluruhan sepanjang 13,9 km. Tapi pada tahun ini kita alokasikan pagu anggaran sekitar 1,3 miliar dengan panjang penanganan kurang lebih 1,1 km. Titik-titik penanganan tersebar di beberapa desa yaitu Desa Pakis Jajar, Sukolilo, Kemantren, Selambarjo, dan Desa Kemiri. Jadi kita fokuskan pada titik-titik yang memang menjadi prioritas dan sesuai kebutuhan di lapangan.
0: Menarik ini Mas, karena masyarakat mungkin bertanya, kenapa tidak satu titik saja yang diperbaiki sampai selesai, tapi justru tersebar di lima desa? Kira-kira apa pertimbangannya?
1: Jadi pembagian titik-titik penanganan memang sesuai dengan usulan kebutuhan di lapangan dan juga dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Selain itu, juga sesuai dengan arahan MJSP KPK, di mana beberapa titik penanganan yang berdekatan dan memiliki pekerjaan sejenis harus digabungkan atau dikonsolidasikan menjadi satu paket kegiatan. Sehingga mulai dari awal perencanaan sudah kita gabungkan dan kita jadikan satu, sehingga pada saat pelaksanaan akan lebih efektif dan efisien.
0: Nah, Mas Wan, kita sekarang masuk ke pekerjaan teknisnya. Untuk rehabilitasi ruas Pakis Kemiri ini, penanganannya berupa overlay hot mix ACWC ya, dengan ketebalan 5 cm. Nah, kemudian ada juga perkerasan bahu kanan dan kiri, masing-masing selebar 1 meter. Mas Wawan, bisa dijelaskan pada kawan City Gate semuanya, seperti apa pekerjaan ini?
1: Untuk penanganan pada kegiatan rehabilitasi jalan ini, pekerjaan utamanya adalah overlay menggunakan hot mix ACWC dengan ketebalan 5 cm dan juga perkerasan bahu jalan sisi kanan kiri masing-masing sekitar 1 meter khusus di desa Slamparejo yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Pasuruan. Harapannya dengan penanganan ini keamanan para pengguna jalan akan semakin baik dan fungsi jalan akan semakin optimal, Mas.
0: Kawan City Guide, pekerjaan ini bukan sekedar rencana. Data yang kami terima, kegiatan rehabilitasi ruas Pakis Kemiri sudah berkontrak sejak 17 Juli 2026. Masa pelaksanaannya selama 120 hari hingga diperkirakan selesai pada pertengahan November 2026. Nah, Mas Wawan, bagaimana kira-kira progres pekerjaan saat ini?
1: Saat ini sudah dalam tahap pelaksanaan, kami sudah berkontrak dengan pihak ketiga pada tanggal 17 Juli 2026 kemarin. Dengan masa pelaksanaan selama 120 hari, sehingga target penyelesaian sekitar pertengahan November 2026. Untuk pelaksanaan dimulai dari STA 0, yaitu di wilayah Desa Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, menuju Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Pasuruan. Kami berharap pekerjaan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan selesai sebelum masa pelaksanaan yang telah kami targetkan, sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggunakan ruas jalan tersebut.
0: Nah, sekarang kita bicara soal manfaat, karena sebuah jalan sebenarnya baru saja terasa nilainya ketika kita bicara tentang aktivitas masyarakat. Data yang kami terima, Mas, ruas Pakis Kemiri ini menjadi akses penting untuk mobilisasi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sebenarnya seberapa besar peran jalan ini terhadap aktivitas ekonomi di masyarakat?
1: Ruas jalan Pakis Kemiri memang menjadi salah satu akses penting untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Pasuruan. Karena aktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan tentunya membutuhkan akses jalan yang dapat mendukung mobilisasi untuk distribusi hasil produksinya. Dengan kondisi jalan yang baik, harapannya mobilitas masyarakat dan juga distribusi hasil produksi dapat berjalan dengan lebih baik pula. Jadi bukan semata-mata mengenai kondisi fisik jalan, tapi juga bagaimana jalan tersebut dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.
0: Nah, ada satu hal lagi yang menarik. Ruas Pakis Kemiri ini juga disebut sebagai jalur alternatif menuju Kabupaten Pasuruan. Bahkan bisa menjadi akses menuju wisata Gunung Bromo melalui Nongko Jajar. Artinya, jalan ini tidak hanya punya fungsi ekonomi lokal, tapi juga punya potensi yang mendukung mobilitas wisata. Betul demikian ya, Mas?
1: Betul sekali, Mas. Jadi, selain menjadi penghubung antar wilayah yang mendukung mobilisasi masyarakat, ruas jalan ini juga merupakan salah satu jalur alternatif menuju pariwisata Gunung Bromo melalui Nongko Jajar di wilayah Kabupaten Pasuruan. Jadi fungsi jalan ini sangat strategis selain untuk konektivitas antar wilayah, mendukung distribusi barang dan jasa, dan juga untuk mendukung akses pariwisata.
0: Mas Wawan, kalau pekerjaan rehabilitasi ini nanti selesai sekitar pertengahan November, apa yang paling ingin dicapai? bukan hanya selesai secara fisik, tapi apa kira-kira manfaat yang ingin dirasakan masyarakat?
1: Kami berharap malah sebelum November kegiatan ini sudah selesai, Mas. Jadi melalui kegiatan rehabilitasi jalan ini, kami harapkan fungsi pelayanan jalan dapat optimal, dan untuk wilayah Desa Kemiri kami lakukan perkerasan bahu jalan sehingga kapasitas jalan meningkat dan keselamatan pengguna jalan juga akan meningkat. Secara garis besar, melalui kegiatan ini kami harapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Malang.
0: Kawan City Guide, dari ruas Pakis sampai Kemiri kita belajar bahwa jalan bukan hanya sekedar bentangan aspal. Di atasnya ada aktivitas ekonomi, ada hasil pertanian yang harus bergerak, ada hasil perkebunan, ada berternakan, ada juga masyarakat yang setiap hari membutuhkan konektivitas, dan ada hubungannya antar wilayah yang harus terus dijaga. Tahun ini, sekitar 1,1 km di ruas Pakis Kemiri mendapatkan rehabilitasi dengan overlay hot mix ACWC setebal 5 cm dan penanganan bahu jalan kanan-kiri masing-masing 1 meter. Nah, pekerjaan ini telah berkontrak 17 Juli 2026 dengan masa pelaksanaan 120 hari dan ditargetkan selesai sekitar pertengahan November 2026. Terima kasih Mas Wawan Kurniawan Wijayanto STMT, Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, atas informasinya hari ini, Mas Wawan.
1: Sama-sama Mas Eko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mas. Baik kawan, saya Eko Setiawan. Kita bertemu lagi di episode berikutnya dalam infrastruktur update yang dipersembahkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Karena jalan yang terhubung membuat masyarakat lebih mudah bergerak, dan ketika masyarakat lebih mudah bergerak, ekonomi pun ikut bergerak. Saya Eko Setiawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 891FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain untuk di jam 10 lebih 24 mau ke siang ini kawan. Cuaca sangat cerah ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini memang sudah lumayan panas di sekitaran Malang Raya. Beberapa titik sudah mencapai 28 derajat Celcius, titik-titik lainnya bahkan sampai 29. Dan untuk saat ini rata-rata di 27 sampai 28 kawan ya. Dan perlu waspada saja, jangan lupa untuk gunakan tabir surya kawan. Dan kalau misalkan kita lihat saat ini kawan untuk saat ini ya, cuaca

yang melintas di sekitaran Kota Malang ya, khususnya di Raden Panji Suroso kawan, ini cukup padat yang mengarah dari utara, dari utara mengarah ke selatan ke TL LA Sucipto. Lalu di LA Sucipto dari arah MCC juga sama padat. Begitu juga dari Sunandar Priyo Sudarmo juga ramai kawan. Raden Panji Suroso mengarah ke utara pun juga cukup padat. Anda perlu waspadai saja di sekitaran Raden Panji Suroso. Panglima Sudirman, perempatan Rampal sudah mulai ramai. Begitu juga di sekitaran Bukluduk ya, dari arah selatan ke utara sudah mulai ramai. Hati-hati di jalan kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Titik lain kalau misalkan yang saya cek di sekitaran Kota Malang ya, ini ada di sekitaran Suhat, itu sudah mulai ada peningkatan volume. Ini perlu Anda waspadai. Baik dari arah Suhatnya maupun dari arah Maijen Panjaitan atau Umpete. Lalu di TL Dinoyo, pertigaan Dinoyo ini juga sudah mulai ramai. Hati-hati saja kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Bisa Anda kirimkan di WhatsApp kami maupun sosial media ya, di @cityguide911fm. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

Nah kawan, di tanggal 27 Agustus ini ya, kalau misalkan kita lihat di gedung DPR ini akan jadi pusat 4 kelompok pengunjuk rasa kawan. Kita sudah tahu infonya kalau misalkan di tanggal 27 ini akan ada demo besar-besaran. Dan kalau misalkan kita lihat DPR tetap menggelar paripurna juga di tengah aksi 27 Agustus ini kawan. Dan kalau misalkan kita cek, ada isu-isu kalau misalkan para massa ini nantinya akan disekat gitu ya, massa aksi akan disekat, terjadi penyekatan. Nah, dijelaskan oleh Menko Polkam, tak ada penyekatan. Jadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Jamari Caniago, menyebut kalau misalkan tidak ada penyekatan massa yang dilakukan aparat keamanan terkait aksi 27 Agustus yang digelar Aliansi Masyarakat Pati dan lain-lain di depan kompleks kantor wakil rakyat atau DPR kawan ya di Jakarta Kamis hari ini. Dan penyekatan itu nggak ada, masa penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat, katanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat, Jamari memastikan prajurit TNI akan membantu kepolisian dalam pengamanan aksi yang digelar di depan gedung DPR DPD MPR RI itu kawan. Nah, Jamari menjelaskan juga kalau misalkan aparat baik dari Polda Metro Jaya maupun Kodam Jaya bakal memberikan pelayanan dan pengamanan untuk aksi demo hari ini, termasuk mengatur arus lalu lintas jika terjadi kemacetan imbas aksi demo. Dan Jamari juga mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga situasi di Jakarta tetap aman. Dan berdasarkan laporan akan ada 86 titik aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta hari ini kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan ada 86 titik di seluruh Indonesia untuk menyampaikan, di Jakarta khususnya. Jadi di Jakarta sudah sekian banyak, apalagi di Indonesia ya secara keseluruhan. Nah, ada 18.504 personel yang disiapkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar di beberapa titik yang ada di Jakarta Pusat kawan. Dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda yang mau menuju ke Jakarta, mungkin waspadai saja ya untuk hari ini. Dan demo 27 Agustus di DPR ini sudah dimulai, memang massa banyak yang bawa bendera-bendera dan lain-lain gitu. Apalagi kalau misalkan kita lihat di jam 8.45 tadi, koordinator AMPB Supriyono alias Mas Boto bersama beberapa orang sudah membuat barisan lingkaran di depan gerbang utama ya. Dan mereka kemudian menyalakan pengeras suara dan membakar semangat massa sejak pagi hari. Meskipun aksi utama baru digelar tadi di jam 10 pagi kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ada berbagai spanduk raksasa yang bertuliskan desakan untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset,

Lalu ada juga hukum mati koruptor dan masih banyak lagi gitu. Nah, terus ada juga perkataan kalau misalkan pihaknya ini datang bukan untuk membuat rusuh tapi hanya mau menyampaikan aspirasi, dan gelombang massa diperkirakan akan terus bertambah sampai siang hari nanti, kawan. Dan bagaimana pendapat Anda tentang demo untuk hari ini, kawan? Karena menurut analis politik ya, aksi demonstrasi kali ini kemungkinan punya kekuatan besar dan dampaknya besar. Anda boleh berkomentar di WhatsApp kami di 0811 3600 911 dan nanti kita akan coba bahas lebih lanjut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
5: Mas, ciloknya 10.000 ya?
4: Oh iya bu, plastik biasa ta?
5: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
4: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
5: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
4: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
5: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloke.
4: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
5: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi menuju siang ya. Dan ini tadi ada informasi di jam 10.21. Kalau misalkan kita lihat ada Pak Hernowo menginformasikan sepertinya di tol ini kawan.
1: 5 gate dibuka Singosari.
0: Singosari ya.
1: 5 gate dibuka. Sepi lancar. 5 okay. Gate dibuka. Keluarnya 5 gate dibuka. Oke, sepi lancar. Dan besoknya 3 gate. 3 gate. Oke. Sepi lancar. Terkendali cuacana. Cuaca terang,
0: terang ya cuacanya.
1: Panas. Makasih.
0: Baik. Terima kasih informasinya.
1: Ramai lancar, sepi lancar.
0: Sepi lancar kawan, informasi dari Pak Hernowo ya. Terima kasih Pak Hernowo. Lalu kalau misalkan kita lihat ini ada informasi dari Pak Idam. Pak Idam menginformasikan di jam 10.34 tadi kawan ya. 10.34 menginformasikan macet kembali di Sumber Pucung. Arah mau masuk ke Bendungan Lahor ada truk tebu di bahu jalan. Truk tebunya trouble atau berhenti ini Pak Idam? Oh, ngeban katanya. Ini fotonya. Nah, ini truk tebunya kawan. Plat AG ya, 8180 kalau tidak salah ini, tidak terlalu jelas. Ini lagi ada berganti ban di belakang ya. Dan terlihat seperti biasa odol kawan. Terima kasih informasinya Pak Idam. Dan kalau misalkan kita lihat tadi di newsroom sudah diteruskan ke Kapolsek Sumber Pucung ya, mengenai truk mogo ini, truk ngeban, dan sudah dibalas di 10.44 ya. Sudah masih proses tadi katanya, tapi tidak macet panjang kok. Baik, terima kasih Pak Khairul Mustafa, Kapolsek Sumber Pucung. Nanti kita coba update lagi kalau misalkan sudah tertangani dengan baik dan sudah jalan lagi untuk truknya. Terima kasih untuk kawan pendengar yang sudah menginformasikan, dan Anda masih bisa sharing-sharing di WhatsApp kami mengenai lalu lintas dan juga cuaca. Kirimkan di 0811 3600 911.
2: Bisnis itu harus yang disebut sleep, eat, and dream with the business. Itu harus fokus, harus sepenuhnya pikiran, energinya dicurahkan untuk bisnis itu. Tidak bisa misalnya baru mulai bisnis, terus sudah tergoda nyalek, baru mulai bisnis sudah tergoda untuk menjadi penggerak apa politik, itu enggak akan jadi bisnisnya. Orang bisnis itu harus sejak awal bertekad menerjunkan dirinya ke bisnis, dan dia tidak akan memikirkan hal-hal lain kecuali bisnis. Itu nomor satu kunci suksesnya. Sehingga yang disebut orang berbisnis itu harus fokus. Memulai usaha itu seperti orang memulai naik sepeda. Misalnya kita semua bisa naik sepeda, Anda bisa naik sepeda. Anda ingat enggak kenapa dan bagaimana dulu Anda bisa naik sepeda? Tidak pernah kursus naik sepeda kan? Tidak pernah sekolah naik sepeda kan? Tidak pernah ikut seminar cara-cara naik sepeda kan? Ya bisa, tiba-tiba saja Anda bisa naik sepeda. Tentu waktu itu Anda ingat bahwa pertama-tama Anda melihat-lihat mungkin kakak Anda atau tetangga Anda atau ada atau teman-teman Anda bersepeda, kemudian mulai pegang-pegang, mulai coba menuntun sepeda, mulai mencoba naik tapi jatuh, kemudian naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, kemudian Anda bisa naik sepeda. Nah, itulah bisnis. Jadi bisnis itu langsung harus dikerjakan. Pemulainya harus dari kecil, supaya ketika rugi itu ruginya kecil, dan bangkit lagi agak besar, bangkit lagi, sehingga harus berkali-kali juga jatuh, seperti belajar naik sepeda juga. Bagi yang bukan pengusaha, sekali jatuh dia putus asa. Tapi bagi yang pengusaha, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, semakin jatuh semakin bangkit, dan bangkit kedua lebih kuat daripada bangkit pertama, bangkit ketiga lebih kuat lagi dari bangkit kedua, bangkit keempat lebih kuat lagi dari bangkit ketiga, seterusnya. Pengusaha yang matang adalah yang sudah sering jatuh tapi berhasil bangkit, dan yang sudah sering ditipu orang tetapi berhasil merupakan dan bangkit.
3: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

happens for your life. City Gate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Gate FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi menuju siang ya. Untuk saat ini ada informasi dari Pak Khairul Mustofa, Kapolsek Sumber Pucung. Ini barusan mengurai yang SPBU Kuncoro yang antri solar justru yang buat macet panjang tadi. Kalau misalkan truk yang ngeban tidak ngebuat macet karena masih bisa jalan agak ke tengah dikit. Ini ada videonya tadi. Nah ini di SPBU-nya kawan yang membuat macet malahan ya. Nah ini ada perbantuan dari pihak kepolisian untuk mengatur jalannya arus lalu lintas tetap berjalan dengan baik ya di sekitaran sana. Apalagi didominasi dengan truk-truk besar ini kawan. Perlu waspada saja, hati-hati di jalan dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk saat ini, ada informasi juga tadi, kalau misalkan kita cek. Oh, sudah terbaca tadi informasinya ya, dari Pak Idam. Dan ini kalau misalkan informasi lain di 10.15 tadi kawan dari Pak Michael. Jadi ada tanggal 30 Agustus besok, mengingat hari Minggu dan di Noyo juga ada karnaval. Ditambah ini Sumber Sari juga ada karnaval. Jadi di Noyo ada karnaval, Sumber Sari juga ada karnaval. Ini ada rutenya kawan, rute pawai budaya Kelurahan Sumber Sari ya. Dari Jalan Bendungan Sutami, luar biasa ini. Masuk ke Bendungan Sutami, lalu kalau misalkan kita lihat belok kemana ini? Ke Jalan Surabaya. Oke, masuk ke Jalan Surabaya. Kita coba cek kawan rutenya, lalu ke Jalan Jakarta. Setelah Jalan Jakarta nanti masuk ke mana ini? Jalan, sebentar kawan. Wah, saya lupa nama jalannya ya. Pokoknya di SMA Lab itu, lalu masuk ke Jalan Bandung ke Jalan Veteran, seperti itu. Nah, itu rutenya di 30 Agustus kawan. Waspadai saja ya. Nah kalau misalkan kita lihat juga, ini lengkap-lengkap buat jaga-jaga rutenya. Nah rute karnaval ada di Desa Sekarpuro juga, lalu ada di Pisang Candi Sukun 30 Agustus itu ya. Lalu ada juga di Kelurahan Lewaru Kota Malang. Jadi cukup banyak di tanggal 30 nanti kawan untuk karnaval-karnaval di Kota Malang, waspadai saja. Dan kalau misalkan kita lihat, kita dapat tambahan informasi dari Pak Kapolsek Sumber Pucung Khairul Mustofa, anggota juga masih di lokasi ini, tidak ada kemacetan, truk masih tinggi, onderdil dari Kota Malang dalam perjalanan. Ini kawan, kita bisa lihat ya. Nah, onderdilnya masih dalam perjalanan. Terima kasih informasinya Pak Khairul. Dan untuk Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan cuaca, begitu juga untuk lalu lintas dan komentar. Tadi kita membahas tentang demo yang berlangsung hari ini di Jakarta kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungku, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam, mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti Punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian

dari industri kreatif desa. Suasana di desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi

0: lanjutan pendidikan mereka. Bahkan ada temuan mahasiswa yang mulai mempertimbangkan untuk mengambil cuti kuliah sementara karena terkendala biaya. Kawan Bapenda pastikan program pusat dan prioritas Kota Malang bisa berjalan beriringan. Pada talk show di Radio City Guide hari ini, Kepala Bapenda Kota Malang Dwi Rahayu memastikan masuknya program pemerintah pusat tidak serta-merta mengesampingkan program strategis daerah. Menurutnya, perencanaan pembangunan daerah tetap disinkronkan dengan arah pembangunan nasional. Dwi menyebut program nasional seperti penanggulangan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, kesehatan, perluasan akses pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi memiliki irisan dengan program prioritas Kota Malang. Di antaranya seragam gratis, 1.000 beasiswa, 1.000 event, RT berkelas, serta penyelesaian persoalan dasar perkotaan. Menurut Dwi, RPJMN, RPJMD Provinsi, hingga RPJMD Kota Malang juga diarahkan tetap selaras. Karena itu, pemerintah tidak terpasung dengan program pusat tetapi tetap memiliki ruang untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kawan pemerintah targetkan RUU perampasan aset rampung tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden telah memberikan arahan kepada para menteri untuk mempercepat penyelesaian RUU perampasan aset bersama DPR RI paling lambat akhir Desember 2026. Kata Yusril, pemerintah siap membahas rancangan tersebut setelah DPR menyelesaikan proses penyusunan sebagai usul inisiatif. Saat ini, RUU perampasan aset masih dalam tahap penyusunan sebagai inisiatif DPR. Setelah proses tersebut selesai dan rancangan disampaikan kepada pemerintah, Presiden akan menugaskan menteri terkait untuk membahasnya bersama DPR. Demikian 911 Hot News, jam 11 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.
1: Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang ya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di jam 11 lebih 10 menit. Ini ada informasi tadi yang masuk kawan dan belum terbaca dari beberapa kawan pendengar. Ada Pak Ahmad Syarif ya. Pak Ahmad Syarif ini menginformasikan di mana, Pak? Kita coba lihat, ada video yang dikirimkan. Baru kejadian, truk sudah jalan katanya.
1: Ada truk macet di pertigaan Ampel Dento.
0: Oh gitu.
1: Nah, ada pom bensinnya di pertigaan pom bensin Ampel Dento. Truk menghadap ke timur dari arah barat itu. Terima kasih.
0: Oke. Katanya truk trouble, ternyata itu di 10.58 tadi kawan menginformasikannya ya. Lalu ternyata di 11 lebih 1 menit truk sudah jalan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Syarif. Sepertinya ini truk hanya mundur saja gitu ya. Lalu ada Pak Khairul Mustafa, Kapolsek Sumber Pucung tadi yang terakhir menginformasikan lalu lintas masih aman di sekitaran Sumber Pucung kawan. Di SPBU Kuncoro malah yang membuat kepadatan. Nah, kalau misalkan soal kepadatan juga, ada informasi dari Pak Panca Adi Pamungkas tadi di jam 11 lebih 2 menit. Selamat siang, City Guide menginformasikan kemacetan di sepanjang Jalan Raden Panji Suroso cenderung berhenti. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat penyebab utamanya ini ada antrian mengular truk dan bis di SPBU depan Perum Araya dan depan Hotel Grand Mercure yang mengambil hak jalan utama. Mohon bisa diteruskan kepada pihak terkait. Terima kasih Pak Panca. Nah, ini kawan ya videonya. Luar biasa untuk saat ini. Nah, jadi terjadi kemacetan. Lalu Pak Panca ini menginformasikan juga update

antrian yang mengarah ke utara sudah sampai ke Gotong Royong. Luar biasa panjang sekali berarti ya. Terima kasih Pak Panca, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu ada Pak Rofik menginformasikan, kacau di TL Blimbing tidak ada petugas. Gimana ini Pak? Wah, berhenti di tengah-tengah ya. Luar biasa. Luar biasa kawan, ini TL pun tidak ngatasin ya. Dan ini stuck kawan, berhenti kawan di tengah-tengah. Baik, terima kasih Pak Panca dan Pak Rofik untuk informasinya di sekitaran Panji Suroso, lalu Sunandar Priyo Sudarmo dan TLL Asucipto. Anda pun juga bisa bagikan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Tadi di newsroom ya sudah diteruskan oleh Yola ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, dan kita tunggu saja untuk pantauannya dan juga atensi dari pihak kepolisian supaya ada penanganan dan perbantuan untuk pencairan lalu lintas kawan di sekitaran sana. Dan saat ini ada Bu Husnul menambahkan di 11 lebih 11 menit, wajah siang ini panas terik dengan suhu 27 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan kita lihat memang beberapa titik masih 27, ada yang 28, dan puncak tertingginya memang di 29 derajat Celcius nanti di sekitaran jam 12 sampai jam 1 kawan. Jadi Anda perlu waspadai saja yang ada di Kota Malang, Kota Batu, dan juga di Kabupaten Malang. Persiapkan untuk tabir surianya. Kalau misalkan punya jaket anti UV bisa dipakai, kalau misalkan tidak punya ya udah pakai jaket yang biasanya seperti biasa, pakai lengan panjang gitu ya, dan jangan lupa sarung tangan, masker, dan juga sepatunya, celana panjang kawan, supaya terhindar dari teriknya panas matahari berlebih gitu ya, atau paparan sinar UV berlebih. Dan Anda pun juga bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan cuaca beserta lalu lintas di sekitar Anda untuk bagi hari ini sebelum kita masuk ke topik-topik yang nanti kita bakal bahas ya. Salah satunya gedung DPR ini akan jadi pusat 4 kelompok pengunjuk rasa. Nah, kenapa kok demo 27 Agustus ini banyak menyita perhatian publik? Nanti kita bakal bahas tentang ini kawan. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita akan bahas tentang demo yang dilakukan hari ini kawan ya. Jadi 27 Agustus 2026 ini merupakan waktu yang diperhatikan oleh publik, karena beberapa kelompok masyarakat merencanakan demonstrasi dan sekarang sudah melakukannya ya di kawasan gedung DPR Jakarta kawan. Dan menurut analis politik, aksi demonstrasi kali ini tuh kemungkinan punya kekuatan dan dampak yang besar. Apalagi pusat perhatian publik itu lebih dominan pada rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang membuka posko sejak Jumat 21 Agustus lalu di depan gedung DPR. Dan pemimpinnya memang Supriyono atau Sambodo itu ya mengklaim kalau misalkan mengalami penggembosan rencana demo dengan dimulainya dari pemblokiran rekening pribadi di Bank Mandiri kawan. Dan Supriyono juga hendak dibawa mobil polisi dengan alasan mengurus surat pemberitahuan demonstrasi. Selain itu, bis-bis yang membawa rombongan warga Pati ke Jakarta diduga mendapatkan intimidasi dan teror, dilarang gitu ya. Kalau misalkan sampai datang di Jakarta nanti bisnya bakal disita dan lain-lain seperti itu. Selain AMPB, setidaknya 3 kelompok lain juga akan mengikuti aksi pada 27 Agustus di depan gerbang DPR. Satu di antaranya punya suara berbeda kawannya, mendukung program pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, di sisi lain, BEM UI, BEM seluruh Indonesia menyatakan masih pikir-pikir untuk ikut serta dalam aksi ini tanpa menentang rencana aksi 27 Agustus. Lalu pihak istana mengatakan tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial dari aksi ini. Apa yang diketahui sejauh ini tentang demo di DPR? Mengapa rencana AMPB ini diwarnai dengan represi gitu ya, dalam tanda kutip kawan. Kata analis politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun mengatakan kalau kemungkinan ini kekuatannya besar dan dampaknya besar kawan. Oleh karena itu, sejak awal kelompok ini menghadapi apa yang dikatakan oleh Pak Badrun itu sebagai represi ya, sejak hadir di Jakarta. Apalagi beberapa warga parti dari AMPB tiba di Jakarta, tepatnya di depan gerbang gedung DPR pada 21 Agustus lalu. Mereka membawa satu mobil komando berupa bak terbuka sebagai transportasi pengangkut dari Pati ke Jakarta. Dan mobil ini berisi berbagai kebutuhan demonstran selama berada di Jakarta. Salah satu yang sudah terpasang adalah Jakarta Love Pati gitu, lalu bersatu, nah sahkan RUU perampasan aset, katanya seperti itu. Di momentum ini AMPB mengumumkan kalau puncak aksi mereka akan dilakukan pada 27 Agustus selama seminggu. Masa dari AMPB berencana menginap di depan gedung DPR RI dengan mendirikan posko. Lalu sehari kemudian salah satu aktivis AMPB Supriyono mengumumkan kalau rekening Bank Mandirinya diblokir gitu ya, dan mengklaim kalau misalkan ada sekitaran uang 80,9 juta di rekeningnya sebagai uang pribadi dan donasi masyarakat. Tidak bisa bertransaksi gitu, tidak bisa ditransaksikan untuk kebutuhan demonstran selama di Jakarta gitu. Jadi saldonya muncul tapi tidak bisa transaksi karena diblokir gitu. Dan pihak Mandiri sendiri di minggu kemarin, di hari Minggu kemarin tanggal 23 itu ya, sudah mengatakan kalau ini permintaan penegak hukum. Jadi polisi melembutkan lagi istilahnya dengan penundaan transaksi. Dalam perkembangan terbaru, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Direktur Utama Mandiri Ridwan menjanjikan rekening Mandiri Botok akan diaktifkan gitu ya. Selain soal rekening, Supriyono juga mengatakan akun TikTok dan WhatsApp-nya tidak bisa diakses gitu kawan, padahal ini pribadi ya. Dan di sisi lain beredar pula kabar kalau misalkan bis rombongan AMPB dilempari batu hingga kaca depannya pecah di Tol Karawang, dan sopir bis lainnya dari Pati Cipara Grobogan yang akan membawa massa aksi ke Jakarta diduga mendapatkan teror. Mereka diminta tidak mengantarkan warga Pati ke Jakarta untuk berdemonstrasi kawan. Jadi ada 4 bis lainnya yang membawa total sekitar 200 warga Pati juga dihalau masuk untuk ke Jakarta. Nah, jadi luar biasa ya. Kalau misalkan ada video juga menunjukkan Supriyono ini hendak dibawa mobil polisi pada Senin 24 Agustus lalu, tapi massa menahan laju kendaraan. Dan tim hukum AMPB menyatakan kejadian ini bukan penangkapan, melainkan rencana mengantar surat pemberitahuan ke polisi. Dan menurut Ubedillah, rangkaian penggembosan, intimidasi, dan teror kepada AMPB mengindikasikan pemerintah kurang matang dalam memahami demokrasi. Dan di samping dugaan intimidasi dan teror, rencana aksi massa AMPB juga diwarnai seruan supaya
demonya tertib, termasuk penolakan dari kelompok lain seperti itu. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar kawan tentang hal ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Jadi ada 4 aliansi yang memang ikut aksi di 27 Agustus ini kawan. Yang pertama AMPB itu tadi, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, mungkin masa aksi sekitar 100-200 orang. Lalu AMDB, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, itu sekitaran 2000 peserta aksi. Kelompok ini mengklaimnya 2000 peserta aksi, tapi kemungkinan ya kurang lebih seperti itu. Dan tuntutan utamanya tuntutan utama pun hampir sama dengan AMPB ya, pengesahan RUU perampasan aset, hukuman mati bagi koruptor, dan penurunan harga bahan pokok. Lalu ada GERAM, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, ini kelompok gabungan dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil, dan kelompok ini mengestimasikan sekitar 1000 akan bergabung dalam aksi di depan gerbang DPR RI, 1000 orang kawan. Dan ini bahkan tidak seperti dua kelompok sebelumnya, AMPB dan AMDB. GERAM ini membuat 10 tuntutan lebih luas kawan. Jadi ada 10 tuntutan, banyak sekali ya. Dan yang terakhir, kelompok ini agak berbeda dari 3 sebelumnya. Ada Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4. Jadi RMP4 ini mendukung sejumlah program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya makan bergizi gratis atau MBG. Dan perwakilan RMP4 ini mengatakan kalau sudah menyiapkan 500 tiket keberangkatan massa dari Bangkalan menuju Jakarta. Dan mungkin Anda bisa berkomentar tentang hal ini, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

Kawan Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih relatif lancar di sepanjang Pandaan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Kemudian lepas Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, so nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti di area ini ya, area Perak, ini juga masih terkondisikan. Mungkin Anda kawan yang punya informasi juga seputar tol, Anda masih bisa berbagi di 0811 3600 911.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di siang hari ini kawan, DPR tetap menggelar paripurna ya di tengah aksi 27 Agustus yang dilakukan di depan gedung DPR kawan. Dan DPR ini memang dijadwalkan tetap menggelar rapat paripurna di depan di kompleks parlemen maksudnya. Dan meskipun ada masa aksi di depannya kita ya. Dan paripurna ketiga masa sidang 1 2026-2027 itu menggelar beberapa agenda. Salah satunya penyampaian laporan hasil pembahasan RUU perampasan aset oleh Komisi 3 DPR. Padahal RUU perampasan aset hingga saat ini belum secara resmi dibahas karena DPR belum menerima surat presiden atau surpres. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut kawan. Nah, saya akan membacakan terlebih dahulu ya. Ini ada informasi kehilangan ya. Ada satu lembar STNK yang hilang kawan di tanggal 8 Agustus kemarin sekitar jam 8 di Jalan Raya Selandung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dengan STNK ini sepeda motor merek Honda tahun 2012 berwarna orange dengan nopol N5592GG atas nama Rina ya. Mungkin Anda kalau misalkan menemukan bisa kirimkan ke kami informasinya. Dan di dalam, dan selain STNK juga ada satu buah KTP, ATM Bank BRI, dua buah SIM atas nama Gusti Abimanyu Kusuma Wironegoro. Gusti Abimanyu Kusuma Wironegoro.

ada dua buah SIM itu kawan. Jadi Anda kalau misalkan tahu tentang dompet, kehilangan dompet ini ya, bisa bagikan ke WhatsApp kami untuk informasinya. Dan kita bakal bahas kawan, lanjutkan pembahasan tentang demo ya yang terjadi atau dilakukan hari ini. Dan memang DPR ini masih akan melanjutkan rapat paripurna ketiga masa sidang 1/2026/2027 dan laporan Komisi 3 DPR RI terhadap perkembangan penyusunan RUU perampasan aset terkait tindak pidana akan dibahas hari ini. Dan beberapa agenda lain seperti pandangan pemerintah soal sikap fraksi-fraksi soal RAPBN 2027, lalu pengambilan keputusan atas perubahan prolegnas prioritas 2027, laporan hasil fit and proper test calon kepala eksekutif pengawas bursa mineral dan komoditas strategis Dewan Komisioner OJK, kemudian pengambilan keputusan RUU kehutanan menjadi usul inisiatif DPR, hingga laporan tim pengawas haji DPR 2026. Jadi total ada 7 agenda yang akan dibawa dalam paripurna dan dilakukan atau digelar pukul 10 pagi. Sementara aksi di depan Kompleks Parlemen yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB bakal diikuti beberapa organisasi kemasyarakatan lain kawan. Dan Koordinator AMPB Supriyono mengatakan kalau 2 tuntutan dalam aksi 27 Agustus ini mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dan menerapkan hukuman terberat bagi koruptor. Dan kalau misalkan kita lihat, aksi AMPB ini tidak membawa agenda untuk melengsarkan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka, tapi sebaliknya malah mendesak agar pemerintahan Prabowo berjalan lebih baik. Mungkin Anda bisa berbagi kawan, berkomentar melalui telepon maupun voice note gitu ya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 36011.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
2: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data Resosek, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjelaskan pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
3: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
2: Iya kak,
1: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
2: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
1: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
2: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
1: Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
2: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
1: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
3: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
4: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
5: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
6: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan serapan tembakau sekaligus melindungi petani agar hasil panen tidak dibeli di bawah biaya pokok produksi. Sekretaris Daerah Sekda Pamekasan Taufikur Rohman bilang, tembakau merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mulai dari sebelum masa tanam hingga memasuki musim panen.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong modifikasi cuaca untuk menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga bulan September mendatang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mengatakan, modifikasi cuaca diharapkan bisa mengurangi dampak kekeringan panjang. Hal ini menyusul peringatan BMKG yang menetapkan 14 daerah di Jawa Tengah berstatus awas kekeringan meteorologis hingga 31 Agustus. Selain modifikasi cuaca, Pemprov Jawa Tengah mendorong perbaikan daerah resapan air, termasuk memperbanyak sumur biopori dan sumur resapan.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro tahun ini membeli lahan senilai 118 miliar. Anggaran tersebut tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah teknis, meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan Dinas Sosial. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Bojonegoro Andi Panca mengatakan, anggaran pengadaan lahan mengalami penambahan di PAPBD tahun 2026. Dari APBD Induk, sebesar 58,9 miliar bertambah 89,4 miliar di PAPBD sehingga totalnya 118,3 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City 89.11 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan saya ada informasi untuk Anda. Ini ada informasi kehilangan kawan, berupa satu lembar STNK sepeda motor merek Yamaha tahun 2023 berwarna hitam dengan nopol N3710 atas namanya Rina Suryani ya. Dan kalau misalkan kita lihat kemungkinan hilangnya di Jalan Raya Landong Sari, Kecamatan Dau, sekitaran jam 8 malam 8 Agustus kemarin kawan. Dan mungkin Anda bisa bagikan mengenai hal ini ya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911 jika menemukan informasi kehilangan ini. Dan kalau misalkan kita lihat ada juga informasi yang masuk tadi dari Pak Andri Wiwanto. Pak Andri Wiwanto ini menginformasikan tentang apa ya?
1: Assalamualaikum Siti Gaib, melaporkan tadi di jam 10 ya.
0: Oke.
1: Okay. Di TPS Jud masuk turun ke arah Gria Permata Alam, kan ada tempat pembuangan sampah ya. TPS atau Sanaya itu, sebelum okay. pintu masuk Sanaya, jalan turun di dekat jembatan ada TPS tempat pembuangan sampah itu tadi bakar-bakar ya. Saya kira itu saya tidak sempat video, dan kalau saya sering lewat, sering juga pembakaran di TPS itu. Mungkin DLH Kabupaten bisa memberi atensi lebih. Terima kasih Siti Gaid.
0: Baik, terima kasih Pak Andri Wanto. Dan lalu diteruskan ya oleh kawan-kawan di newsroom, oleh Wulan ke Kepala DLH Kabupaten Malang, Pak Afi Zulfikar. Ini langsung dibalas tadi kawannya di 11.24, siap biar diinvestigasi tim oleh DLH katanya. Terima kasih Pak Afi Zulfikar, Kepala DLH Kabupaten Malang. Dan tadi kalau misalkan kita cek, ada informasi dari Pak Ogon, ini menginformasikan tentang Karnaval Malang Kota ya, ada di Dinoyo, Sumber Sari, Pisang Candi, dan Lowok Waru. Nah ini kami kecilkan suaranya karena suaranya cukup menggelegar kawan ya. Tuh. Nah, jadi ada 4 karnaval, hindari beberapa kemacetan, titik kemacetan pada Minggu 30 Agustus. Karnaval Dinoyo, Karnaval Sumber Sari, Karnaval Pisang Candi atau Dieng, Karnaval Lowok Waru, seperti itu. Jadi itu saja yang perlu Anda hindari kali ini. Dan kalau misalkan kita lihat jalan yang perlu dihindari ini banyak sekali ya. Kita coba putar ulang untuk video yang dikirimkan oleh Pak Ogon tadi. Itu yang perlu dihindari di Jalan Gajayana, Jalan MT Haryono, Jalan Joyo Tambak Sari, dan berdampak pada sekitarnya. Lalu Jalan Sumber Sari, Jalan Bendungan Sutami, Jalan Surabaya, Jakarta, Veteran, dan berdampak pada sekitarnya. Ada juga di Jalan Pisang Candi, Jalan Raya Langsep, Jalan Galunggung, Jalan Bukit Barisan, dan Jalan Terusan Dieng, dan berdampak pada sekitarnya. Lalu Jalan Setaman, Jalan Bungur, Jalan Mawar, Jalan Sarangan, Jalan Ngantang, Jalan Selorjo, dan berdampak pada sekitarnya. Seperti itu kawan. Jadi Anda perlu waspadai saja, hati-hati, hindari saja. Lalu Anda bisa sharing-sharing juga mengenai pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911. Ternyata tadi kita informasikan mengenai antrian di sekitaran SPBU Panji Suroso. Kalau ada antrian BBM solar tadi mengular sampai ke jalan, dan sekarang katanya izin melaporkan di Jalan Panji Suroso, tepatnya di pompa bensin SPBU Perumahan Araya, situasi arus lalin terpantau lancar terkendali. 11.47 tadi kawan. Terima kasih Pak Isrofi untuk informasinya. Dan Anda pun juga bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, pernahkah Anda membayangkan berjalan di tengah hutan pinus, ditemani udara dingin pegunungan, lalu ujung perjalanan tersebut disambut suara air terjun yang bergemuruh? Nah, kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi Coban Parang Tejo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tersembunyi di kawasan Desa Gading Kulon, Coban Parang Tejo menawarkan suasana yang masih alami. Air terjunnya menjulang tinggi di antara tebing hijau, sementara deretan pohon pinus membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, perjalanan menuju air terjun justru menjadi bagian dari pengalaman yang seru karena Anda akan menyusuri jalur setapak di tengah alam. Tak hanya menikmati panorama air terjun, kawasan wisata ini juga dilengkapi area camping, tempat bersantai, hingga spot foto yang menghadap langsung ke perbukitan. Salah satu yang paling ikonik adalah ayunan ekstrim yang menjadi favorit para pencinta fotografi dan wisata alam. Untuk menuju Coban Parang Tejo, dari Kota Malang Anda bisa mengambil rute menuju Kecamatan Dau melalui Jalan Dieng Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Gading Kulon. Setelah tiba di area parkir, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang sudah tertata hingga mencapai lokasi air terjun. Coban Parang Tejo membuktikan bahwa keindahan alam Malang tak hanya ada di destinasi yang sudah populer. Kadang justru tempat yang sedikit tersembunyi mampu menghadirkan pengalaman yang lebih tenang, lebih segar, dan lebih berkesan. Jadi kalau Anda ingin menikmati sejuknya alam sambil mendengar gemuruh air terjun yang menenangkan, Coban Parang Tejo layak masuk daftar perjalanan Anda selanjutnya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Setelah ini saya akan digeser ya oleh Wulan kawan di jam 12 siang. Nah, tapi sebelum itu saya ada informasi untuk Anda. Ini ada berita kehilangan. Satu lembar STNK sepeda motor merek Honda tahun 2015 berwarna hitam dengan nopol N3890 EAU atas namanya Foni Indra Fahrudi. Mungkin Anda kalau misalkan menemukan satu lembar STNK ini, bisa kirimkan informasinya ke City Guide kawan. Dengan hilangnya ya diketahui itu pada Senin tanggal 27 Juli 2026 saat perjalanan di Jalan Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Anda bisa berkomentar jika menemukan STNK atas nama Foni Indra Fahrudi ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, coretan liar menyasar Ruko dan Fasum di Kota Batu. Aksi vandalisme atau coret-coret liar kembali marak di sejumlah wilayah Kota Batu. Terlihat objek yang disasar mulai dinding, pagar, sampai pintu Ruko. Sejumlah lokasi yang terdampak seperti Jalan Panglima Sudirman, Jalan Sultan Agung, Jalan Agus Salim, dan Jalan Suropati. Menanggapi ini, Sekda Kota Batu Alvinur Hidayat minta pengawasan lingkungan tidak hanya mengandalkan pemerintah, masyarakat diharap aktif memperhatikan kondisi sekitar. Kawan, Bapeda Kota Malang sebut sekolah raya tidak bebani APBD. Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu menyebut pelaksana sekolah rakyat di Kota Malang sejauh ini tidak membebani APBD untuk pembangunan fasilitasnya. Sebab anggaran perbaikan dan pembangunan berasal dari pemerintah pusat. Sementara Pemkot Malang menyiapkan lahan dari aset yang sudah dimiliki. Dwi menjelaskan sekolah rakyat yang berjalan saat ini masih berstatus rintisan dengan memanfaatkan bangunan milik Pemkot yang sebelumnya belum digunakan secara optimal. Pemkot juga perlu menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen sesuai ketentuan dari pemerintah pusat. Menurutnya jumlah sekolah untuk kewenangan SD dan SMP di Kota Malang sebenarnya sudah cukup, namun sekolah rakyat memiliki sasaran khusus, yakni memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin hingga diharapkan dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Kawan, 18.000 lebih polisi disiapkan jaga aksi 27 Agustus. Sebanyak 18.504 personil kepolisian dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat hari ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynol Hutagalung menyampaikan, pengamanan dilakukan secara humanis tanpa membawa senjata api yang terbagi ke dalam 6 zona pengamanan di sekitar komplek DPR RI. Sementara pihak kepolisian di wilayah Tangerang juga melakukan penyekatan di stasiun dan gerbang tol untuk mencegah pergerakan massa pelajar yang hendak menuju Jakarta. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Hot News.

Serigai Tain 101 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Kali ini saya Yola Octavia yang menemani perjalanan Anda ya. Tadi 2 jam lalu bersama Iqbal, pantauan di beberapa titik sudah sempat di-share juga. Kemudian hari ini masih ramai ya laporan soal BBM, antrian solar kawan di beberapa SPBU. Beberapa waktu lalu kita sempat koordinasi dengan rekan-rekan Pertamina, katanya sih nggak ada kelangkaan. Yang menjadi catatan itu karena ada ini, ada tingginya permintaan imbas meningkatnya mobilitas truk angkutan tebu. Itu informasinya kenapa kok jadinya ngantri banget di beberapa SPBU. Nah, kayaknya musim giling tuh sudah berlangsung cukup lama ya. Kayaknya dari beberapa bulan yang lalu sudah mulai juga musim giling. Sekarang mungkin memang di puncaknya. Tapi beberapa kali sempat ada case antrian serupa. Kayaknya bulan lalu ya, Juli itu juga rame laporan soal antrian BBM solar itu kawan. Dan alasan yang diberikan, statement yang disampaikan oleh rekan-rekan Pertamina juga sama, masih soal imbas dari tingginya mobilitas angkutan truk tebu, itu yang masih menjadi catatan. Jadi yang masih ngantri solar di beberapa titik harap bersabar karena juga sudah mulai mengular ke jalan ya. Antriannya itu panjang sekali. Terakhir yang antrian di sekitaran Panji Suroso, saya coba cek lagi ya, ekor kepadatannya tadi sudah sampai di Gotong Royong. Luar biasa, sepanjang itu kawan antriannya. Coba saya cek ya, kalau sekarang di jam 12 lewat 8 menit, sudah sampai di mana kira-kira? Yang di area Panji Suroso. Oh, sudah terurai kalau yang dari Gotong Royong, cuma yang dari ini loh ya, yang dari Araya yang sudah mulai ngantri juga. Gitu, sementara untuk beberapa catatan, nanti kawan-kawan juga boleh kembali berbagi update di beberapa titik lainnya dengan mention kami, kawan di @city_guide911FM.

0: Sirikit 911 FM, Cadence for Your Life. Kawan, di segmen sebelumnya kita terima laporan dari Pak Andri Wiwanto. Pak Andri ini juga sempat ini ya, kirim voice note soal pembakaran sampah. Jadi yang dimention di sini adalah pembakaran sampah yang posisinya itu ada di TPS GPA Ngijo Karangploso, Pak ya. Dan tadi kita sudah geser kawan laporannya ke rekan-rekan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Dan katanya Pak Afi sih siap akan segera ditinjau langsung oleh tim dan akan langsung diinvestigasi. Semoga juga segera teratasi, mengingat sebenarnya tidak boleh ya membakar sampah ini. Kita sempat bahas juga di talk show Ijen Talk kawan, pada saat itu sama pembahasan bersama dengan Kabupaten Malang. Topiknya bagaimana menyudahi kebiasaan membakar sampah. Waktu itu narasumbernya ada dua, ada dari dosen teknik lingkungan ITN Malang, Sudiro STMT, dan juga Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiono. Disampaikan oleh Sek DLH ya, Sekretaris DLH-nya, bahwa setiap harinya sampah yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Malang itu ada 1.200 ton sampah yang dihasilkan oleh sekitar 3 juta masyarakat di Kabupaten Malang. Dari total ini, itu baru 50% yang masuk ke TPA, sedangkan 50% lainnya itu ada yang mengelola mandiri, ada yang dibuang ke sungai, bahkan ada yang masih membakar sampah. Kegiatan membakar sampah juga masih ditemui dan hampir merata, bahkan termasuk di lingkungan perumahan kawan. Dan dampak pembakaran sampah tentunya berbahaya ya, polusi, kemudian entah itu hasil pembakaran sampah organik maupun juga anorganik. Edukasi ke masyarakat sudah sering dilakukan, salah satunya upaya edukasi ini melalui sosial media miliknya DLH Kabupaten Malang. Dan ada beberapa program juga yang sudah dilakukan, seperti program Sekolah Adiwiyata dan juga Eko Pesantren. Nah, upaya sosialisasi sudah disampaikan merata ya ke seluruh elemen masyarakat. Bahkan sebenarnya peraturan daerah soal larangan membakar sampah itu juga sudah diatur dalam peraturan daerah atau Perda Kabupaten Malang nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil regulasinya sih, tindakan membakar sampah secara sembarangan atau yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis ini bisa dikenai sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda sampai 50 juta. Nah, itu keterangan yang disampaikan dari Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Kalau secara teorinya, ini dari perspektif akademisi ya, dari Pak Sudiro selaku dosen lingkungan, secara teoritis memang kegiatan membakar sampah bisa berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Jadi hasil membakar sampah ini bisa membentuk dioksin CH4 dan sebagainya. Nah, kualitas udara juga bisa mengalami penurunan. Waktu itu kita sempat bahas yang di Kota Batu, indeks udara Kota Batu kan termasuk yang baik ya. Tapi karena seringnya ada yang bakar sampah, jadinya indeks kualitas udaranya menurun gitu kawan. Nah, termasuk di Kabupaten Malang juga. Dari Pak Sudiro juga menyoroti sebenarnya beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemda setempat ini sudah baik. Hanya saja yang menjadi catatan adalah kesadaran dari masyarakat sendiri. Ada dua golongan orang dalam menyikapi persoalan sampah. Orang yang tidak tahu dan orang yang memang tidak mau tahu. Kalau yang bakar sampah mungkin banyak yang tahu bahwa itu tidak diperbolehkan. Tapi banyak juga yang nggak mau tahu, udah tahu nggak boleh tetap bakar aja. Dan kemarin itu kita sempat menanyakan juga ya, waktu bahas soal Kota Batu, pembakaran sampah di Kota Batu. Kita sempat nanya, kalau misalnya ada yang bakar sampah, kemudian orang tersebut, maksudnya orang yang ngelihat gitu ya, entah itu tetangganya atau orang sekedar lewat saja, melihat bahwa oh di sini ada yang bakar sampah nih, lalu kita harus apa gitu kan, kita harus langsung lapor kemana? Nah, waktu itu dari rekan-rekan DLH, kalau yang Kota Batu diminta untuk lapor ke DLH Kota Batu langsung, disertakan dokumentasinya, titiknya di mana, langsung dikirimkan saja ke pengaduan mereka atau bisa langsung datang ke kantor. Begitu, kemudian nanti dari DLH kolaborasi bersama dengan Satpol PP selaku penegak perda ya, karena kan itu aturannya ada di perda, dan langsung melakukan penertiban. Dan hanya saja mungkin yang sering kita teruskan laporannya, ketika ada yang bakar sampah, penanganannya nggak yang langsung gercep juga. Misalkan kita laporan pagi, ada yang bakar sampah pagi, kalaupun petugas sudah datang ternyata sudah clear karena pembakarannya tadi pagi, akhirnya penindakannya juga nggak maksimal. Apakah di lingkungan setempat itu juga harusnya ada pengawasan yang benar-benar efektif? Karena kalau kita lihat sih sampai sekarang masih ada ya, masih banyak yang bakar sampah. Entah itu di lingkungan perumahan, area perkampungan, dan dari RT RW setempat pun juga banyak yang tidak langsung menegur. Kadang ada warganya yang juga tahu ini sebenarnya nggak boleh bakar sampah. Udah ngadu ke RT, udah lapor ke RW, tapi nggak ada tindakan juga, ya sama aja ya. Akhirnya tetap seperti itu saja perputarannya, tidak ada perubahan sama sekali. Yang sangat disayangkan sekali, benar apa yang disampaikan oleh Pak Sudiro tadi, selaku akademisi, dosen lingkungan dari TN, katanya ada dua golongan. Ada yang dia memang tidak tahu dengan aturannya, ada juga yang nggak mau tahu.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, lalu Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di ruas tol lainnya kawan? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbah Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsei Jaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Maijen Sungkono, lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
2: Oh no.
1: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update yang sudah masuk di WhatsApp ada Parangga Saputra. Parangga, update infonya melalui voice note.
1: Selamat siang, City Cat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dari Sawo Jajar ke perjalanan ke

0: biasa kayak rame-rame ada penerimaan siswa baru kayak kayaknya ada penerimaan siswa baru kayaknya. Tapi ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Lebih tertib kayaknya sih Dok Dijurnya mendengarkan aspirasi warga Malang yang melewati daerah Dok Dijur setiap ada penerimaan siswa. Itu kan keluarganya itu pada datang semua tuh, semrawut parkirannya yang sebelum-sebelumnya. Sekarang lebih tertib, nggak ada mobil-mobil yang di samping Dok Dijur. Jadi alhamdulillah tadi itu lancar, walaupun trotoarnya itu banyak dibuat lesehan para pengantar siswa. Tapi ini lebih tertib, alhamdulillah. Terima kasih Dok Dijur, apresiasi dari saya. Sebelum-sebelumnya buat macet, sekarang tadi alhamdulillah lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Itu dari Pak Rangga Saputra. Memang sebelumnya Letda Yosep ya, selaku Paurpam Pas Intel Rindam Dodikcur TNI AD, itu sempat memberikan himbauan, minta bantuan kita juga kemarin tuh, sempat kirim dokumentasi untuk menghimbau para orang tua agar memarkirkan kendaraannya itu di lapangan rampal. Jadi untuk orang tua atau siapapun yang ngantar calon siswa TNI itu tidak boleh parkir di Jalan Mejen Wiono. Disarankan parkirnya di sekitaran lapangan rampal. Jarak dari lapangan rampal ke area Dodikjur tuh mungkin berapa meter ya kawan? Kurang lebih 100 meter ya kayaknya. Gak yang sejauh itu juga, bahkan kan ada pedestrian, jadi lebih mudah kalau berjalan kaki. Jadi gak yang sejauh itulah kalau misalnya ini memarkirkan kendaraan kemudian berjalan ke sekitaran Dodikjur ya, gitu. Karena kemarin itu mungkin kendalanya ya itu tadi, malas berjalan kaki, agak jauh dari titik lokasi. Tapi gak semuanya di lapangan rampal. Tadi kita pagi itu terima laporan dari Pak Andi, katanya di sebelumnya jembatan Ranugrati itu ada belokan ke kiri, kemudian parkirnya dimasuk ke belokan itu, katanya sih gitu. Setelahnya ini kayaknya, setelahnya SPBU Dodikjur ini deh, kemungkinan seperti itu. Jadi diparkirkan di sana, bahkan dari personil TNI sendiri itu mereka bantu pengaturan dan mengarahkan kendaraan-kendaraan pengantar kawan agar tidak parkir di badan jalan. Memang cukup ramai tadi pagi, sempat ada sedikit saja ya, sedikit saja perlambatannya. Selebihnya relatif tertib lah begitu. Apresiasi disampaikan oleh Pak Rangga ke rekan-rekan TNI AD. Saya nanti coba geser Pak Rangga ya, kiriman voice note-nya. Semoga juga ini menambah motivasi juga dari pihak terkait ya, untuk terus tertib ke depannya. Untuk beberapa catatan lainnya, kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan boleh kembali berbagi info. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Untuk Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang belum ya? Kalau belum, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Nah, tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park, kemudian juga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Koridor Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim Transportasi, Andalane, Jawa Timur.

0: City Guides Inside.
1: Kebakaran hutan kembali mengancam kawasan Gunung Arjuna Welirang hingga melahap ratusan hektar lahan di Tahura, Raden Suryo. Di tengah puncak musim kemarau dan bahaya asap terhadap kesehatan, seberapa efektif langkah mitigasi dilakukan demi mencegah bencana berulang? Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho menegaskan, kawasan Arjuna Welirang sebagai wilayah paling rawan karhutla, serta mengingatkan larangan keras muka lahan dengan cara membakar demi mencegah munculnya titik api baru.
2: Jadi kalau kita ngomong kebakaran itu kan bicaranya masalah api. Sebenarnya kan kalau bicara masalah api itu ada tiga konsep dasar masalah api, yaitu setiga api. Yang pertama adalah panas, yang kedua adalah oksigen, yang ketiga adalah bahan bakar. Kalau kita bicara oksigen berarti kan bicara masalah udara, angin, dan sebagainya. Kalau bicara bahan bakar, bicara masalah adanya kayu kering, selasa kering, maupun rumput-rumput kering yang ada di Tahura. Nah, fokus kita adalah bicara masalah panas yang bisa dicepatkan ada dua faktor, yaitu empat faktor. Karena musim kemarau, karena panas. Yang kedua adalah faktor manusianya. Nah, yang perlu kita tekankan adalah faktor manusianya itu sendiri. Di mana faktor manusia inilah yang bisa menimbulkan panas, dan panas itu bisa menyebabkan kebakaran. Di mana salah satunya adalah adanya percikan api, pembukaan lahan, buang puntung rokok sembarangan, adanya api unggun.
1: Kepala UPT Tahura Raden Suryo, Agustining Tias Marini, mengonfirmasi kebakaran telah berdampak pada 146 hektar lahan, di mana upaya pemadaman darat dan udara lewat waterbombing terus digencarkan pada titik-titik medan curam yang sulit dijangkau.
3: Kemarin beberapa kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian juga melakukan rapor yang terkait dengan mitigasi karhutla, khususnya di wilayah Jawa Timur, itu memang 99% itu karena ulah manusia. Nah, ulah manusia itu juga bisa macam-macam, ya. Dia masuk, kalau di dalam konteks kawasan hutan, dia masuk secara ilegal, misal menangkap burung, kemudian dengan melakukan pengasapan, kemudian juga barangkali ketika masuk secara ilegal, dia membuat perapian karena udara dingin, itu juga memicu kebakaran. Kemudian juga yang terkait dengan misal di jalur pendakian, ya, di jalur pendakian tentu ini menjadi perhatian semua, khususnya untuk pendaki, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi. Tapi kalau untuk wilayah Tahura, kami pastikan di jalur pendakian itu kaitannya dengan sumber api itu zero.
1: Kadiv Psikologi dan Kesehatan Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana UB, Muhammad Fatoni, mengingatkan dampak karhutla mencakup gangguan pernafasan hingga risiko psikologis masyarakat, serta pemerintah didorong memanfaatkan teknologi CCTV dan drone untuk mengoptimalkan pemantauan kawasan.
4: Menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran bukannya tugas pemadam kebakaran, tugas Tahura, staf dalam Tahura atau pengelola kawasan Tahura termasuk Putias dalam ini pengelolanya, bukan tugasnya hanya dari BPBD saja, dari Damkar saja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya Malaraya tapi juga ada dari sisi Mojokerto, ya kan, gitu ya, dari sisi di sekitaran apa Tahura tersebut. Maka kita tidak hanya masyarakatnya harus memiliki pengetahuan, kapasitas, dan kepedulian. Yang paling penting itu adalah kepedulian. Nah, maka kita tidak hanya mampu mengurangi risiko kebakaran, tapi bagaimana kita juga melindungi manusia, hewan sekitar, kesehatan, dan lingkungan untuk generasi berikutnya, termasuk untuk anak cucu kita. Ingat loh Mbak, kita kebakaran itu dampaknya terhadap anak cucu kita.
1: Menjaga Tahura Raden Suryo memerlukan komitmen kolektif dari seluruh pihak, ketegasan larangan pembakaran lahan, kesiapan armada pemadam, hingga partisipasi aktif warga menjadi kunci utama agar paru-paru hijau Jawa Timur ini terlindungi dari ancaman api.

0: guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
6: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
5: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
6: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi kita sempat bahas soal antrian BBM imbas dari tingginya permintaan karena mobilitas truk tebu yang juga tinggi. Nah, ternyata siang hari ini saya lihat ada statement yang disampaikan oleh Kementerian SDM terkait dengan penyebab atau biang kerok BBM dan LPG itu sering langka. Jadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mengungkap ada 4 penyebab utama katanya yang sering menjadi penyebab kelangkaan hingga antrian bahan bakar minyak atau BBM dan LPG di sejumlah daerah ini mengular. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Migas Kementerian SDM, Laude Sulaiman menyebut pemerintah ini sudah mengidentifikasi sejumlah faktor yang memicu gangguan pasokan kawan. Nah, ini yang pertama adanya kelangkaan bisa dipicu oleh isu terkait jenis BBM tertentu maupun harga yang kemudian menimbulkan panik buying. Jadi masyarakat itu membeli BBM secara bersamaan dalam jumlah besar sampai pasokan di sejumlah titik itu cepat habis dan memicu antrian. Yang kedua ada faktor cuaca. Ternyata faktor cuaca ini juga memberikan kontribusi ya. Kondisi cuaca buruk itu bisa mengganggu pengiriman melalui jalur laut maupun sungai. Dijelaskan juga oleh Laude, kapal pengangkut BBM yang sudah tiba di lokasi pun belum tentu bisa langsung melakukan bongkar muat apabila kondisi cuacanya tidak memungkinkan. Di sisi sungai, di Kalimantan, itu banyak terjadi case yang tadi sempat saya sebutkan. Sehingga untuk proses distribusi BBM ini dilakukan melalui angkutan-angkutan sungai. Di masa saat ini, sungai juga kondisinya surut kan ya, di beberapa titik area Kalimantan, sehingga kapal-kapal yang biasanya mengirimkan melalui jalur sungai, sama terkendalanya untuk proses pengiriman BBM tersebut. Pemerintah kemudian melakukan mitigasi dengan menambah pengiriman menggunakan truk melalui jalur darat, meski kapasitasnya memang tidak sebesar angkutan sungai kalau yang lewat darat tadi. Penambahan ini juga tetap diharapkan bisa membantu mengurangi antrian ya akibat gangguan distribusi. Gitu. Ada faktor lainnya, faktor ketiga ada bencana alam, juga menjadi salah satu faktor yang bisa menghambat distribusi energi. Contohnya lagi-lagi soal karhutla. Karhutla ini banyak ya di Kalimantan, di Sumatera, ya, Papua juga kemarin sama-sama terimbasnya.

Jadi karhutlah bisa mengganggu jalur distribusi hingga pengiriman BBM maupun LPG menjadi lebih lambat dan akhirnya berpotensi menimbulkan antrian juga. Nah, ada faktor terakhir hasil mitigasi

0: koordinasi untuk penyuluhannya, baru nanti langsung geser lagi ke rekan-rekan dinas sosial. Jadi ada proses verifikasi. Tapi apakah dinas sosial yang menentukan akhir dari peringkat desil itu, kategori desil? Tentunya tidak. Dari dinsos itu masih akan konfirmasi lagi ke pemerintah pusat. Jadi yang punya kewenangan untuk menentukan desil masih di pemerintah pusat, tapi himpunan data memang dari masing-masing daerah. Gitu ya, sementara untuk beberapa catatannya. Kawan-kawan mungkin juga mau menambahkan beberapa update lainnya siang hari ini, boleh bisa langsung bergabung di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena 4 dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide.

0: suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
1: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, di segmen sebelumnya sempat bicara soal desil ya. Tadi Pak Yudi yang sempat bergabung, penentuan desil katanya itu harus dari parameter apa dan bagaimana metodenya itu harus transparan. Ini ada tambahan lagi, kalau masih abu-abu ya tetap jadi masalah katanya. Nah, ini saya lansir dari lamannya Badan Pusat Statistik RI, disampaikan bahwa desil ini pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Nah, keluarga diperingkatkan itu berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Dibagi jadi 10 ya, 10 kelompok 1 sampai 10, masing-masing mencakup sekitar 10% keluarga. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 itu merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang relatif paling tinggi. Dari Kepala BPS RI, Amelia Adininggar Widya Santi juga menjelaskan kalau angka desil ini masih perlu dipahami sebagai suatu pemeringkatan yang relatif. Jadi desil ini bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga. Sebagai contoh, kalau ada keluarga pada desil 3 berarti ada di kelompok ketiga dari 10 kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif. Nah, keluarga dalam desil yang sama juga tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama. Jadi, di sini kesimpulannya kalau saya lihat lagi ya dari lamannya BPS ini, penentuan desil tidak didasarkan hanya pada penghasilan atau kepemilikan satu jenis barang, atau daya listrik, pekerjaan, maupun satu indikator tertentu. Jadi, pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama, antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan juga energi untuk memasak, lalu kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan juga disabilitas. Jadi dipertimbangkan secara bersama-sama. Ada metode statistik namanya proxy means test atau PMT untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang sudah diamati. Karena menggunakan kombinasi berbagai karakteristik, jadi satu kondisi atau satu indikator saja itu tidak dengan sendirinya menentukan posisi desil satu keluarga. Itu ya sementara keterangan singkatnya dari pihak BPS gitu kawan. Saya geser ke update lainnya, ada Pak Pras. Pak Pras ini bergabung katanya di perempatan Adi Sucipto, Ella Sucipto ya. Itu seringkali terjadi kemacetan serta lampu traffic light-nya yang hijau cepat sekali. Dari utara ke selatan seringkali kalau mau belok kanan agak susah mengingat banyak truk-truk besar yang lewat. Apakah memungkinkan kalau seandainya dibuatkan flyover seperti di Arjosari atau di Kota Lama untuk mengurai kemacetannya? Nah, ini kita sempat bahas juga ya kayaknya dengan rekan Kandisub, tapi bukan penambahan flyover sih. Lebih tepatnya perubahan fase TL, traffic light. Kan awalnya tuh 4 bergantian. Tapi ternyata justru itu yang bikin macet. Akhirnya dibuatlah jadi 2 gitu kawan. Jadi yang dari arah mana tuh MCC sama Pakis tuh berbarengan, termasuk yang mau arah ke Esprio Sudarmo dan Panji Suroso itu berbarengan. Itu sementara tuh beberapa catatannya. Sudah melalui kajian ya katanya untuk fase-fase tadi. Saya geser dulu ke line telepon, ada Pak Anto yang sudah terhubung. Pak Anto, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi di mana ini, Pak Anto?
6: Ini di Balai Arjosari, Mbak. Alhamdulillah lancar dua arah, Mbak.
5: Oke,
6: baik. Cuma itu. cuacanya panas banget.
5: Iya. Betul Pak Trik Pol.
6: Iya. Kalau info BMKG, hujan ini masuk di bulan apa Mbak?
5: Masih, nah, puncaknya kalau kemarau katanya masih di September Pak, Agustus September. Kemungkinan Oktober itu udah mulai masuk. Tapi masih nunggu update juga ya. Biasa ada perubahan-perubahan.
6: Iya. Tapi ngeri-ngeri juga sih Mbak kalau panjang kayak gini. Kalau dulu kan Agustus sudah mulai hujan kan.
5: Iya.
6: Kalau ini kan September sudah ya titik-titik kritis ya.
5: Efek itu, El Nino ini Pak.
6: Iya. Hutan Mbak yang ngeri yang ini kan Semeru. Ini kalau di daerah-daerah saya yang kalau orang Jawa itu niteni atau nengeri ya. Kalau di Pegunungan Kawi itu ada hutan kebakar, itu sebentar lagi akan turun hujan gitu. Tapi ngerinya kalau hutan kebakar, efek waktu hujan itu yang ngeri Mbak. Nah itu banjir. Biasanya gitu, banjirnya biasanya lebih besar dari biasanya. Mbak, menanggapi masalah desil ya?
5: Oh iya.
6: Ya. Kalau saya yes, akhirnya mau gak mau pasrah sih Mbak.
5: Gak jadi ke kelurahan Mbak?
6: Gak sempat sih Mbak. Waktu saya kerja, semuanya kerja sih, jadi susah juga sih.
5: Karena
6: tapi kalau dipikir-pikir juga yang kami takutkan itu kenaikan pajak Mbak. Kenaikan pajak atau yang lain itu yang dinaikkan desilnya itu. Kalau didoakan kaya sih alhamdulillah.
5: Amin.
6: Ya alhamdulillah kalau memang kaya beneran kayak Raffi Ahmad gitu ya.
5: Amin Pak.
6: Desil 10 kan Mbak. Tapi kalau nah, saya tidak menginginkan anu Mbak ya, dikasih bantuan atau BLT ya enggak lah.
5: Iya ya.
6: Wong anak saya dulu waktu SMP 1 ya. Itu dapat bantuan ya karena di tabel akhirnya kerja apa gitu kan dikasih kerjaan driver gitu kan. Itu malah dikasihkan anak-anak kota yang benar-benar membutuhkan banget Mbak. Ya alhamdulillah sih dikasih rezeki berlebih. Cuma ya gak gitu-gitu amat sih hasil 10 gitu loh Mbak.
5: Itu kaya raya ya banget itu Pak ya.
6: Nah ya ngerinya kan itu. Takutnya nanti kalau desil 10 itu apa-apa pajaknya tinggi terus harus NPWP-nya itu jelas terkoneksi dengan NIK dan diperbankan kan Mbak itu pasti kan Mbak perbankan pasti ada itu
5: terkoneksi ya datanya ya
6: terkoneksi itu yang saya takutkan cuma itu aja deh pajak gitu aja.
5: Iya, mungkin ya, kalau ada waktu bisa ke apa kelurahan gitu Pak ya untuk menyanggah ya, menyanggah hasil apa pemetaan desilnya itu.
6: Iya. Ya segitu aja Mbak.
5: Oke, baik Pak Anto.
6: Selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kawan ya Pak Anto mengkhawatirkan takutnya nanti terintegrasi datanya untuk desil tadi kemudian berpengaruh ke hal-hal yang lain. Salah satunya tadi soal peningkatan pembiayaan pajak. Terima kasih yang sudah bergabung juga. Saya mau geser dulu ya, saat ini kita akan terhubung bersama dengan reporter Citigar FM, ada reporter Asrul Rozi yang membawa kabar Menko Muhaimin luncurkan perintis berdaya connect di Kota Batu, sasar penguatan UMKM.
7: Segera kita ikuti laporan reporter Cityguide 911 FM.
5: Iya, Asrur, silahkan laporannya.
8: Kawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhammad Iskandar, meluncurkan program perintis berdaya Connect atau PPC di Kota Batu pada Rabu sore kemarin. Program ini ditujukan untuk memperkuat ekosistem UMKM agar pelaku usaha dapat berkembang secara mandiri dan naik kelas. Pemerintah menilai penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan yang berjalan sendiri-sendiri. Pelaku usaha membutuhkan akses yang terintegrasi mulai dari pasar, pemodalan, industri, hingga teknologi. Berikut adalah keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhammad Iskandar.
9: Naik kelas, yang belum terbangun ekosistem, kita bangun ekosistem baru agar kita terus lakukan orkestrasi, sehingga orkestrasi kita menjadi sangat cepat mendorong peningkatan kemajuan, produktivitas, pendapatan, dan kemajuan UMKM dan ekonomi kreatif kita.
8: Muhaimin mengatakan pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator dan agregator dalam mengembangkan UMKM, bukan hanya sebagai pelaksana birokrasi. Program BPJ sebelumnya telah dilaksanakan di Bandung dan kini direplikasi di Kota Batu untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis daerah. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leotinus Alpa Edison menyebut BPJ dirancang untuk menyederhanakan akses pelaku usaha terhadap berbagai layanan pengembangan usaha. Implementasi program di Kota Batu dilakukan melalui lokakarya perpajakan UMKM, pendampingan perizinan BPOM, PIRT, akses jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, serta basar UMKM. Baik kawan, si Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
5: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, DLH Kota Batu akan terapkan desentralisasi kelola sampah. DLH Kota Batu mulai menerapkan strategi desentralisasi pengelolaan sampah dengan tujuan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Tlekung. Langkah yang dilakukan, menata ulang penempatan personil kebersihan dengan mengalokasikan sebagian petugas ke desa dan kelurahan. Mereka membantu memaksimalkan fungsi TPS 3R di masing-masing wilayah. Kata Kepala DLH Kota Batu Dian Fahroni, strategi ini tidak menambah jumlah pegawai baru, jadi personil yang sudah ada ditata untuk pengelolaan. Kawan akademisi ingatkan program pusat jangan sampai geser prioritas daerah. Guru Besar Ilmu Pemerintahan UMM Profesor Tri Suistianingsih menilai hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak seharusnya hanya menempatkan pusat sebagai pemberi perintah, sementara daerah sekedar melaksanakan. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki arah bersama, tetapi tetap menyesuaikan kebutuhan lokal. Tri menegaskan prinsip yang perlu dijaga, sinergi dan sinkronisasi bukan subordinasi. Selain itu, pembagian kewenangan dan beban pembiayaan harus jelas, sehingga program nasional tidak justru membuat daerah kehilangan ruang menjalankan prioritasnya sendiri. Menurut Tri, jangan sampai ketika program pusat masuk, program daerah justru keluar. Orientasi akhirnya harus tetap pada kebutuhan masyarakat, sehingga program pusat dan daerah dapat saling melengkapi dan bukan saling menggantikan. Kawan, pengamanan demo Polda Metro amankan puluhan orang dan barang bukti Molotov. Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang menjelang aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen DPR RI Jakarta hari ini. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan, petugas menyita barang bukti berbahaya dari lokasi, seperti senjata tajam, airsoft gun, serta 201 botol kaca dan jerigen bensin untuk bom Molotov. Lebih lanjut, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk memastikan keterlibatan puluhan orang itu dengan kelompok massa aksi. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.

0: City Gate 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di siang hari ini. Beberapa catatan yang sudah ditambahkan juga, ada yang masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya. Saat ini kondisi lalu lintas masih relatif lancar saja ketika Anda berencana mengarah ke sekitar kota Malang. Di area traffic light Gajayana, ini juga masih ramai lancar saja. Justru yang dari arah Kota Batu ini yang sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan, tapi tenang saja karena lepas dari traffic light Gajayana sudah kembali lancar. Untuk siang hari ini kita akan terhubung kawan, kali ini bersama dengan Heri Prasetyo yang akan membawakan kabar kaitannya dengan pemerintah Kota Malang perbarui data penerima bansos, verifikasi digelar hingga tingkat RT/RW.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silakan.
2: Kawan, pemerintah Kota Malang memperbarui dan memverifikasi data penerima perlindungan sosial atau perlinsos untuk memastikan bantuan pemerintah tetap tepat sasaran. Pendataan tidak hanya dilakukan melalui kelurahan, tetapi juga dapat menyasar langsung warga hingga tingkat RT dan RW. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang pemutakhiran data diperlukan untuk memastikan status penerima perlinsos sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini.
3: Dan ini terkait juga dengan perlinsos. Perlinsos ini memang ada penekanan agar mereka yang sudah mendapatkan perlinsos ini bisa sesuai dengan situasi kondisi dan diverifikasi sesuai dengan situasi dengan data-data yang ada saat ini. Jadi jangan sampai dengan perlinsos ini mereka yang sebenarnya masuk ke desil satu akhirnya masuk ke desil-desil yang lain. Saya berharap nanti terkait dengan data-data yang diminta dapat dicukupi agar kepastian mereka untuk menerima kepastian mereka di desilnya ini sesuai dengan situasi kondisi dari mereka.
2: Dengan mekanisme tersebut, kawan, Pemkot Malang berupaya menekan potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran perlindungan sosial. Data penerima akan disesuaikan dengan kondisi terbaru sehingga masyarakat yang memang memenuhi kriteria tetap mendapatkan haknya. Pembaruan data ini sekaligus menjadi upaya pemerintah memastikan program perlindungan sosial tidak berhenti pada pencatatan administratif tetapi benar-benar menggambarkan kondisi warga di lapangan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Citygate 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Kawan, di siang hari ini kondisi cukup panas ya, melihat di sekitar kota Malang, khususnya area Tlogomas. Kemudian untuk Anda yang juga sekarang masih beraktivitas di beberapa titik lain, boleh nanti berkabar. Pak Rudi, terima kasih. Info pemadaman listrik di daerah Karang Besuki dan Tidar Atas sekarang kondisinya ada yang padam gitu, Pak Rudi. Terima kasih, Pak Rudi ya. Coba nanti kita mohon waktu dulu, kita akan coba konfirmasi ke rekan-rekan PLN ya, ini ada trouble apa atau karena memang ini sudah masuk agenda ini ya yang dilakukan dari rekan-rekan PLN, karena biasanya juga ada semacam pemeliharaan jaringan gitu yang dilakukan. Jadi kita coba cari tahu dulu. Kemudian tadi ada juga dari Pak Tommy yang menanyakan ya untuk tanggal 30 nanti, 30 Agustus, apakah ada karnaval selain di Sumber Sari? Informasi tadi sudah dibantu kawan-kawan ya yang ada di newsroom. Jadi ada dua karnaval, yaitu di Sumber Sari dan di Noyo. Kalau yang dari Sumber Sari, startnya itu dari area Bendungan Sutami, kemudian terusan Surabaya, Veteran, dan akan kembali lagi ke Bendungan Sutami. Sementara untuk di Noyo, nanti dari UIN, Gajayana, MT Haryono, lalu finishnya ada di sekitar Sardo. Kemudian kawan, untuk besok ini juga akan ada kegiatan, khususnya di Jalan Tlogo Suryo, di depan Balai RW2 Tlogomas. Informasinya akan ada kegiatan bantengan dan lain-lain dari jam 1 siang sampai informasinya jam 10 malam ya. Kemudian hari Sabtunya 29 Agustus jam 1 siang sampai kurang lebihnya ini jam 11 ya, jam 11 malam di Jalan Tlogo Suryo depan Balai RW2 Tlogomas, ini akan ada kegiatan pentas seni dan lain-lain termasuk juga bazar ya. Jadi antisipasi, bahkan untuk Anda yang mau berkegiatan hari ini sudah mulai dilakukan segala persiapan. Tadi kita dapat informasi dari rekan-rekan panitia, dan untuk acaranya baru diberlangsungkan besok. Sekali lagi, Anda hindari di area Jalan Tlogo Suryo, khususnya depan Balai RW2 Tlogomas. Kemudian untuk Anda yang punya informasi di beberapa titik lainnya juga boleh nanti Anda berkabar seperti apa. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Selanjutnya kita akan coba terhubung bersama dengan reporter City Guide FM, kali ini dengan Asrul Rozi yang akan menyampaikan kabar soal Menko Muhaimin puji PLUT Kota Batu yang dinilai konsisten dampingi 7.500 UMKM.

0: Kawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengapresiasi Pusat Pelayanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM atau PLUT KUMKM Kota Batu yang konsisten menampingi UMKM. Apresiasi tersebut disampaikan saat Muhaimin meninjau aktivitas PLUT Kota Batu pada Rabu kemarin. Ia menilai pendampingan yang dilakukan terus berjalan bukan cuma saat ada acara formal. Berikut adalah keterangan dari Muhaimin Iskandar.
1: Luas, potensi alam yang bagus, serta ekonomi kreatif yang menantang di Kota Batu, saya yakin potensi 7.500-an lebih UMKM kita akan menjadi pendongkrak kesejahteraan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi Kota Batu.
0: Selain itu, Deputi 1 Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko PM, Leotinus Alpaildison juga mengapresiasi pengelolaan PLUT Kota Batu. Menurutnya, kekuatan PLUT ada pada fasilitas dan pembinaan yang terintegrasi. Dukungan diberikan lewat workshop edukasi kemas kawasan serta konsultasi legalitas usaha bersama sejumlah perangkat daerah. PLUT Kota Batu juga meraih penghargaan konsultan terbaik dan PLUT dengan kinerja terbaik se-Indonesia dalam PLUT Award 2024. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sudah dinyatakan diterima di Universitas Merdeka Malang, tapi daftar ulangnya masih tertunda. Registrasi masih dibuka sampai 5 September. Selesaikan lebih awal, ada potongan biaya pendidikan, syarat dan ketentuan berlaku. Prosesnya tinggal satu langkah. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Cek cara daftar ulang di pmb.unmer.ac.id. Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap!
1: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajar.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Citygate 9 Warwan FM, Gaiden for your life. Kawan, di siang hari ini di kondisi panas terik ini ya, kita dapat kabar dari kawan-kawan Citygate. Ini tadi Pak Rudi sempat menyampaikan pemadaman listrik di daerah Karang Besuki dan area Tidar Atas. Tadi Yolanda sudah coba komunikasi dengan asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fadi Faisal Putra, disampaikan. Jadi dari kawan-kawan di lapangan ya, ini melaporkan ada gangguan sistem. Sekarang masih proses penormalan yang dilakukan secara bertahap. Jadi mohon waktu untuk Anda yang sekarang ini di sekitarnya sedang terdampak ya pemadaman listrik. Kemudian untuk estimasinya sendiri kita juga masih coba cari tahu, semoga tidak cukup lama ya, kemudian kembali normal lagi listriknya di sekitar Tidar. Kemudian untuk beberapa catatan lain menemani perjalanan di siang hari ini, nanti kita juga akan sampaikan ya seperti apa. Ini tadi update yang kami dapatkan. Jadi Anda sebenarnya juga bisa akses ya di website kami di citygate911fm.com. Ini kaitannya dengan TNBTS yang menutup jalur pendakian Gunung Semeru secara total yang dilakukan sejak kemarin sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nah, keputusan ini diambil kawan setelah kebakaran hutan ini sempat terjadi ya di Blok Ranu Kembang yang posisinya itu ada di sekitar jalur pendakian Semeru. Nah, dari Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cayanugraha menyampaikan, kawan, penutupan ini tujuannya untuk memudahkan petugas ya untuk melakukan pemadaman sekaligus memperlancar evakuasi pengunjung yang posisinya masih berada di dalam kawasan. Jadi semua aktivitas pendakian menuju Gunung Semeru itu dihentikan sementara sampai kondisi kawasan dinyatakan aman dan kegiatan pendakian kembali dibuka. Nah, untuk calon pendaki yang sudah beli tiket masuk melalui sistem booking online nanti bisa ini ya melakukan refund kawan. Jadi nanti dari pihaknya akan memberikan opsi pengembalian biaya. Kemudian atau bisa juga Anda reschedule ya penjadwalan ulang setelah pendakian kembali dibuka nantinya. Meskipun jalur pendakian tutup untuk akses transportasi Malang Lumajang lewat Kecamatan Pojokusumo dan Kecamatan Senduro, ini masih tetap normal. Aktivitas kunjungan wisata ke Ranu Regulo ya ini juga masih diperbolehkan dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
1: City Guides Life Hacks.
2: Kawan, apakah Anda pernah melihat perubahan pada cara anak berkomunikasi di rumah? Saat ditanya jawabannya singkat, lebih sering sibuk dengan gadget, atau bahkan jarang bercerita tentang aktivitasnya sehari-hari. Kalau iya, bisa jadi komunikasi antara orang tua dan anak mulai menjauh. Tapi jangan panik, komunikasi yang renggang bukan berarti hubungan sudah rusak. Justru ini saat yang tepat untuk memperbaikinya. Nah, ada satu cara sederhana yang bisa mulai Anda coba, yaitu kurangi kebiasaan bertanya seperti sedang menginterogasi. Daripada langsung bertanya, nilaimu berapa? Kenapa pulangnya telat? Atau tadi ngapain aja? Nah, cobalah diganti ya. Coba mulai dengan pertanyaan yang lebih santai. Bagian paling seru hari ini apa ya? Siapa yang bikin kamu ketawa hari ini? Atau ada cerita menarik gak hari ini? Nah, cara ini membuat anak merasa lebih nyaman untuk membuka percakapan. Selain itu, saat anak mulai bercerita, usahakan mendengarkan sampai selesai. Jangan langsung menyalahkan, menghakimi, atau buru-buru memberi ceramah. Karena seringkali anak hanya ingin didengar terlebih dahulu. Luangkan juga waktu khusus tanpa gangguan gadget, meski hanya 10 atau 15 menit setiap hari, seperti makan bersama, jalan santai, atau sekedar mengobrol sebelum tidur. Momen sederhana seperti ini seringkali lebih bermakna daripada percakapan panjang yang dipaksakan. Psikolog juga menyebut salah satu tanda komunikasi orang tua dan anak mulai menjauh adalah ketika anak tidak lagi merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupan sehari-harinya. Karena itu, membangun kebiasaan mendengar tanpa menghakimi menjadi salah satu cara terbaik untuk mengembalikan kedekatan tersebut.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kembali kita informasikan untuk beberapa kegiatan di akhir pekan ini. Jadi Anda yang berencana mobile, ini pastikan juga bukan titik yang digunakan untuk kegiatan masyarakat ya. Kita lihat di area Dinoyo sendiri adanya Karnaval Budaya tanggal 30 Agustus dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Lebih baik Anda antisipasi. Dan kalau melihat beberapa informasi yang beredar ya, jadi alternatif jalur Karnaval Dinoyo ke arah Batu atau Landung Sari, Jalan Borobudur, nanti bisa mengarah ke Jalan Akordion, Jalan Tunggul Wulung, masuk Jalan Raya Telogomas. Ke arah pusat kota atau Suhat, dari Telogomas nanti belok kiri ke Jalan Saksofon, Jalan Candi Panggung, kemudian mengarah ke Suhat ya. Kemudian yang dari arah selatan, maksimalkan Jalan Raya Dieng, Kalisongo, Dau Batu, kemudian dari Perempatan Niten ke Landung Sari, Jalan Siguragura, Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Mertojoyo Selatan dan Jalan Joyo Utomo, Jalan Telogosari, kemudian lanjut Jalan Tirto Mulyo. Itu kawan untuk beberapa catatan informasi yang masuk ya ke kami. Jadi sekali lagi antisipasi, mungkin Anda yang mau menambahkan di mana lagi kegiatan masyarakat yang akan berlangsung ya, khususnya untuk besok, kemudian hari Sabtu dan juga hari Minggunya di Kabupaten Malang maupun di sekitar Kota Batu, juga boleh nanti Anda tambahkan. Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Yang bersiap mengarah ke ruas tol, seperti apa siang hari ini update-nya? Saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan.

0: Selamat siang kawan, kita kembali update dulu pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro, maupun juga Pakis, baik exit maupun entry tidak ada hambatan kawannya sejauh ini. Pantauan cuaca kalau di beberapa titik area kota Malang dikabarkan cerah sekali, terik sekali. Kalau di ruas tol bagaimana pantauan dari Anda? Yang arah ke Surabaya pun juga saya lihat aman lancar nih, tidak ada hambatan di kecamatan Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Waru. Termasuk nanti yang punya agenda mau mengarah ke Probolinggo, masuk di Gempo Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, juga dua arah lancar. Mungkin antisipasi ketika nanti masuk di ruas Pasuruan Probolinggo, menjelang exit Probolinggo itu ada beberapa water barrier dan traffic cone yang ditempatkan di sana. Kita sudah coba komunikasi dengan rekan-rekan dari ruas Paspro, kawan, tapi masih belum ada jawaban ya. Katanya akan ditindaklanjuti, tapi belum ada jawaban itu digunakan untuk apa. Apakah memang lagi ada proyek atau seperti apa? Antisipasi saja. Dan untuk info tol, siang hari ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
1: Infotalk, informasi seputar jalan-jalan.
2: Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu, apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungku, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo untuk jadi wisata alam dan adventure. Selain itu, Desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungku. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur-mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
3: Jalan-Jalan Plus.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, distribusi air bersih terus dilakukan BPBD Kabupaten Malang ke wilayah yang terdampak kekeringan. Berdasarkan laporan terbaru dari BPBD Kabupaten Malang, sedikitnya sudah ada lebih dari 498 ribu liter air bersih yang didistribusikan pada para warga terdampak kekeringan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan menyampaikan, distribusi air bersih sampai 25 Agustus 2026 telah mencapai sebanyak 55 ribu liter. Distribusi air bersih yang disalurkan menggunakan dua armada yang menyasar pada sejumlah wilayah di Kecamatan Sumber Mancing Wetan dan Kecamatan Sumber Pocong. Kawan, keberhasilan program pusat di daerah harus diukur dari kesejahteraan masyarakat. Gubernur Guru Besar Ilmu Pemerintahan UMM Profesor Dr. Tri Sulistyaningsih mengatakan, keberhasilan sinergi program pemerintah pusat dan daerah tidak cukup dinilai dari terlaksananya program, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi indikator utama. Menurut Tri, indikator tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hingga akses masyarakat terhadap pekerjaan. Karena itu, program prioritas nasional jangan sampai justru membebani daerah atau hanya mengejar target administratif. Tri juga mengingatkan implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mudah karena bisa bersinggungan dengan kepentingan administratif maupun politik. Karena itu, pemerintah pusat, daerah, masyarakat, hingga berbagai stakeholder perlu ikut mengawal agar manfaat program benar-benar sampai ke masyarakat. Kawan aktivis Pati hadiri rapat paripurna DPR. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Boto, hadir langsung mengikuti rapat paripurna di gedung DPR RI di tengah aksi unjuk rasa massa di luar kompleks parlemen pada hari ini. Kata Boto, kehadiran perwakilan massa di ruang rapat bertujuan untuk mendengarkan langsung laporan Komisi 3 DPR RI terkait perkembangan RUU perampasan aset. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan parlemen siap menerima aspirasi masyarakat dan mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban bersama. Demikian 911 Hot News. Jam 2 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda tentunya di City Report siang. Kawan, di sini mahasiswa asal NTT di Malang Raya itu terdampak gempa Flores nih ya. Gempa bumi yang melanda Flores NTT tidak hanya berdampak pada warga di wilayah bencana. Mahasiswa asal NTT yang sedang menempuh pendidikan di Malang Raya juga ikut terdampak, terutama karena kiriman biaya hidup dari keluarga di kampung halaman terhenti. Kondisi ini terjadi karena keluarga para mahasiswa di daerah itu terdampak, kini masih fokus memenuhi kebutuhan mereka setelah menghadapi kerusakan akibat gempa. Menurut Koordinator Penggalangan Bantuan, Thomas Maidu menyampaikan kondisi ini juga berpotensi mengganggu keberlanjutan pendidikan mereka. Bahkan ada temuan adanya mahasiswa yang mulai mempertimbangkan untuk mengambil cuti kuliah sementara karena terkendala biaya kawan. Di siang hari ini, Anda juga masih bisa memberikan pantauan traffic ya. Bisa Anda berbagi pantauan traffic di siang hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 360 9111.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku tah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi ku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

City 9-1-1 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda. Nah, di siang hari ini panasnya cukup terik ini ya. Nah, di luar itu serasanya kayak terbakar ya. Nah, masuk di dalam ber-AC, ruangan ber-AC aja tidak terasa untuk dinginnya kawan. Kalau kami pantau suhu cuaca di siang hari ini, area Telogo Mas itu berada di 25 derajat Celcius ini ya, serta untuk kelembapan udaranya di 57% dan kecepatan anginnya berada di 10,6 km per jam kawan. Tentu saja di musim kemarau ini pastinya akan berdampak ya pada kondisi air yang berada di bendungan Stami ataupun Karangkates di Kabupaten Malang. Berdasarkan data Perum Jasa Tirta 1 ini per 26 Agustus 2026, elevasi air bendungan Stami itu tercatat plus 269,2 meter. Posisi ini sekitar 80 cm ya di bawah pola rencana yang seharusnya itu berada di plus 269,82 meter. Menurut Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air Berantas 1 PJT 1 Arif Satria Marsudi menjelaskan ya, penurunan itu terjadi karena aliran air yang masuk ke waduk atau inflow masih di bawah rencana. Saat ini inflow itu tercatat kurang lebih dari 49 meter kubik per detik dan sementara dalam pola operasi direncanakan sekitar 58 meter kubik per detik ya, untuk menjaga ketersediaan air. Di sini PJT 1 sudah melakukan pengendalian operasi bendungan sejak awal Juni, lalu pelepasan air atau outflow juga dikurangi ya menjadi sekitar 55 meter kubik per detik dari rencana 65 meter kubik per detik. Air bendungan Stami sendiri digunakan untuk kebutuhan air baku, lalu irigasi, industri, hingga pembangkit listrik tenaga air kawan. Penurunan debit ini juga membuat produksi listrik di PLTA berada di bawah target. Meski begitu, operasional turbin juga masih berjalan ya, dengan menyelesaikan beberapa kondisi tampungan dan juga kebutuhan air di wilayah hilir. PJT 1 juga berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca ya di wilayah hulu Brantas yang diperkirakan dapat dilakukan pada masa transisi kemarau ke musim penghujan sekitar bulan Oktober 2026 kawan. Lalu di siang hari ini kita akan move terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah masuk ya dari kawan-kawan pendengar melalui WhatsApp. Tadi di jam 14 ya, ada Bu Elisa. Selamat siang Bu Elisa ya. Ini menginfokan apakah sedang ada pemadaman listrik PLN di Jalan Raya Candi 5 Sukun. Sudah mati listrik ya sejak 1 jam yang lalu. Begitu. Dan di sini tadi menurut Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Nah, ini karena adanya gangguan sistem ya, proses itu masih penormalan secara bertahap kawan. Untuk kemungkinan tahap penormalannya sampai maksimal 3 jam begitu kawan. Lalu di jam 14 lebih 4 menit ada Bu Kusnu Kotimah, wajah panas berangin. Terima kasih untuk

0: untuk Bu Kusnul Khotimah di siang hari ini. Bagaimana kawan, bisa Anda berbagi juga pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, pastinya internet lemot itu bikin emosi ya. Saatnya kita pindah ke Kapten Naratel, nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Anda juga bisa menghubungi customer service-nya di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Informasi seputar jargon.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, lalu Waru Utama hingga ke Satelit Perak aman lancar juga. Boleh Anda bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya? Anda bisa sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambil lo kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, komposisi dari jas ini ya, dari mata. Ini juga sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda kawan di menit 28 ya, lepas dari jam 2 siang tentunya untuk menemani perjalanan siang hari Anda yang cukup lumayan terik ya di siang hari ini. Lalu di WhatsApp kawan di jam 14 lebih 19 menit ada Pak Dani ini ya, gotong royong ke selatan kenapa macet. Nah Pak Dani juga mengirimkan voice note, kita bisa play terlebih dahulu kawan voice note-nya dari Pak Dani. Kira-kira voice note apa ini?
1: Ternyata itu kepadatan simpulnya di sementara ini ya. Sementara ini saya barusan lewat di jalan Batubara Tembaga itu. Simpulnya di situ, nggak tahu itu ada acara atau ada apa, saya nggak tahu.
0: Oke.
1: Tapi banyak motor yang parkir di pinggir jalan, lalu jalannya juga ditutup.
0: Oh.
1: Ya untuk kalangan tertentu aja.
0: Oke, baik Pak Dani. Kira-kira mungkin kawan-kawan ada yang tahu kira-kira di sana itu macetnya kenapa dan ada acara apa, ini juga bisa Anda berbagi kepada kami kawan di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911. Lalu di jam 14 lebih 19 menit kawan ada Pak Eko Budi, update Pasar Gadang ada alat berat di tengah, cuma jalur itu dibikin dua. Pak Eko Budi Setiawan mengirimkan video, kita bisa putarkan di Radio Visual Live kawan.
2: Penormalannya sampai maksimal 3 jam.
0: Oh iya, ada alat berat.
2: Lalu
0: ini ya.
2: Di jam 14 lebih 4 menit ada bungkus no konfirma, wajah panas berangin. Terima kasih untuk bungkus no konfirma. Di siang hari ini bagaimana kawan? Bisa Anda berbagi juga pantauan-pantauan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Eko Budi Setiawan untuk info trafiknya. Di siang hari ini Anda juga masih bisa kawan berbagi update info traffic kepada kami di 0811 3600 911.
3: Cadence for your life. City Gate FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kali ini Pemkab menggandeng Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim untuk memperkuat kapasitas sekolah, tenaga pendidik, sekaligus membekali siswa dengan karakter dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Kerjasama tersebut dikemas dalam program pembinaan sekolah selama 5 tahun. Tahap awal program akan dimulai Oktober 2026 dengan menyasar 10 sekolah dasar negeri yang berada di Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, dan Desa Jambewangi, Kecamatan Sembu.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan Radio Bahasa FM. Sebanyak 282.488 keluarga penerima manfaat menerima bantuan pangan berupa beras yang disalurkan melalui Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso yang juga mewilayahi Situbondo. Pemimpin Cabang Perum Bulog Bondowoso Eko Yudi Miranto bilang penyaluran bantuan pangan dilakukan secara bertahap di masing-masing kantor desa yang dimulai hari Rabu kemarin. Penyaluran beras merupakan bentuk komitmen berkelanjutan pemerintah bersama Perum Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan pangan, menekan gejolak harga, serta membantu meringankan beban masyarakat.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Menko PM luncurkan Perintis Berdaya Connect di Kota Batu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan

0: Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meluncurkan Perintis Berdaya Connect PBC di Plutka UMKM Kota Batu. Program ini menjadi ruang kolaborasi untuk mempertemukan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi dengan pemerintah, mitra usaha, serta berbagai layanan pendukung. PBC ditujukan untuk mempermudah akses pelaku usaha terhadap bahan baku, permodalan, pemasaran, teknologi, hingga pendampingan. Muhaimin berharap PBC mampu mendorong UMKM di Kota Batu semakin mandiri, inovatif, kokoh, dan berdaya saing, sekaligus menjadikan Kota Batu sebagai salah satu percontohan pengembangan ekosistem UMKM.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bisnis itu harus yang disebut sleep, eat, and dream with the business. Itu harus fokus, harus sepenuhnya pikiran, energinya dicurahkan untuk bisnis itu. Tidak bisa misalnya baru mulai bisnis, terus sudah tergoda nyalek, baru mulai bisnis sudah tergoda untuk menjadi penggerak apa politik, itu nggak akan jadi bisnisnya. Orang bisnis itu harus sejak awal bertekad menerjunkan dirinya ke bisnis dan dia tidak akan memikirkan hal-hal lain kecuali bisnis. Itu nomor satu kunci suksesnya. Sehingga yang disebut orang berbisnis itu harus fokus. Memulai usaha itu seperti orang memulai naik sepeda. Misalnya kita semua bisa naik sepeda, Anda bisa naik sepeda. Anda ingat enggak kenapa dan bagaimana dulu Anda bisa naik sepeda? Tidak pernah kursus naik sepeda kan? Tidak pernah sekolah naik sepeda kan? Tidak pernah ikut seminar cara-cara naik sepeda kan? Ya bisa, tiba-tiba saja Anda bisa naik sepeda. Tentu waktu itu Anda ingat bahwa pertama-tama Anda melihat-lihat mungkin kakak Anda atau tetangga Anda atau ada atau teman-teman Anda bersepeda, kemudian mulai pegang-pegang, mulai coba menuntun sepeda, mulai mencoba naik tapi jatuh, kemudian naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, kemudian Anda bisa naik sepeda. Itulah bisnis. Jadi bisnis itu langsung harus dikerjakan. Pemulainya harus dari kecil, supaya ketika rugi itu ruginya kecil dan bangkit lagi agak besar, bangkit lagi, sehingga harus berkali-kali juga jatuh, seperti belajar naik sepeda juga. Bagi yang bukan pengusaha, sekali jatuh dia putus asa. Tapi bagi yang pengusaha, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, semakin jatuh semakin bangkit, dan bangkit kedua lebih kuat daripada bangkit pertama, bangkit ketiga lebih kuat lagi dari bangkit kedua, bangkit keempat lebih kuat lagi dari bangkit ketiga, seterusnya. Pengusaha yang matang adalah yang sudah sering jatuh tapi berhasil bangkit, dan yang sudah sering ditipu orang tetapi berhasil melupakan dan bangkit.
2: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM.
3: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
5: A few moments later.
4: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
6: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
8: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangannya dihadapi.
9: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
12: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda. Tentunya di jam 14 lebih 29 menit kawan, ada Pak Riko kombaitan yang telpon di newsroom ini ya. Tadi dari Tumenggung Suryo mengarah ke area di dekat Jalan Aluminium atau Tembaga itu macet sekali ya, karena ada acara di kampung atau dalam gangnya dan parkirnya itu sampai di pinggir jalan, banyak menimbulkan kepadatan. Nah, padahal itu acaranya katanya Pak Riko itu di dalam gang, tapi karena parkirnya yang bikin macet, pengen tahu ini ada apa. Sebenarnya nggak ganggu, tapi karena orang penasaran jadinya melambatkan kendaraan kawan. Lalu ada Pak Anton, selamat siang Pak Anton. Di jam 14.30 Telogomas arah ke Batu lalin lancar, cuaca panas. Pak Anton juga mengirimkan video kawan, kita bisa play juga. Nah ini Pak Anton dari Telogomas mengarah ke Batu ini ya. Cuacanya terik, panas. lancar juga untuk arus lalinnya. Oke, terima kasih Pak Anton. Kalau ada Pak Sandi ya, di jam 14.40 update lalin antrian biosolar SPBU TLA Raya sudah sampai memakan satu lajur ya. Potensi kemacetan di TL juga saat ini ada di jam 14.31 sejak TL Palosan sudah mulai melambat. Nah ini Pak Sandi juga mengirimkan video, kita bisa tampilkan juga di Radio Visual Live. Nah ini kawan ya, antrian biosolar di SPBU TLA Raya sudah sampai memakan satu lajur ini ya. Nah ini bisa Anda lihat juga di Radio Visual Live. Nah ini ya, wih, luar biasa ini untuk antriannya. Waduh. Oke, itu tadi kawan untuk informasinya dari Pak Sandi. Terima kasih untuk Pak Sandi ya. Di siang hari ini Anda juga bisa kawan masih berbagi traffic, pantauan traffic kepada kami di 0811-3600-911. Nah kawan, tentunya di musim kemarau ini ada beberapa peristiwa ya, kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang hanya dalam kurun satu malam ya. Kejadian tersebut berlangsung sejak hari Rabu tanggal 26 Agustus malam hingga hari Kamis di hari ini ya, di tanggal 27 Agustus 2026. Dan yang perlu menjadi perhatian itu kawan, 3 dari 4 kejadian tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran. Nah, kondisi lahan dan juga vegetasi yang kering di musim kemarau pastinya membuat api itu lebih mudah menjalar ya, terutama ketika pembakaran dilakukan di dekat sampah kering, lalu ada daun, rumput, ataupun rumpun bambu. Kondisi serupa memang beberapa kali itu terjadi ya di Kabupaten Malang dalam beberapa hari terakhir sebelumnya. Damkar Kabupaten Malang juga menangani kebakaran lahan di Kepanjen dan juga Tumpang yang dipicu akibat aktivitas pembakaran sampah dan juga daun kering. Nah ini salah satunya merembet ke rumpun bambu karena kondisi anginnya juga cukup kencang. Karena tadi kalau saya pantau kawan ya, melalui BMKG itu kecepatan anginnya di 10,6 km per jam. Nah ini juga cukup lumayan kencang ya rangkaian kebakaran ini, sekaligus menjadi peringatan untuk bagi masyarakat untuk tidak sembarangan membakar sampah atau membersihkan lahan dengan api. Sebab di tengah kondisi kemarau seperti saat sekarang ini kawan, yang mungkin api awalnya itu kecil bisa cepat membesar dan juga merembet ke bagian yang lain ya, bahkan berpotensi juga mengancam permukiman. Jadi kawan, kalau memang ada aktivitas yang menggunakan api di ruang terbuka, nah ini pastikan Anda itu tidak meninggalkan begitu saja ya, jauhkan juga dari bahan-bahan yang mudah terbakar, lalu pastikan juga api itu benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Jangan Anda meninggalkan dikiranya kalau sudah clear, sudah oke, nah Anda tinggalkan, nah itu nanti tiba-tiba terjadi kebakaran malah bahaya ya, terlebih lagi di musim kemarau seperti saat sekarang ini kawan. Jadi kita harus kewaspadaannya lebih ditingkatkan lagi, jangan membuang puntung rokok sembarangan juga, lalu membakar sampah di daun-daun kering itu kita lihat juga ya kira-kira bagaimana kondisi medannya. Jadi jangan asal-asalan untuk membakar sampah dan juga membuang puntung rokok kawan. Nah kawan, Anda yang punya rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan design and build-nya didesain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional juga. Lebih menariknya lagi kawan, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian nyaman dan estetik serta fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880 atau bisa kunjungi juga di websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, pernahkah Anda membayangkan berjalan di tengah hutan pinus, ditemani udara dingin pegunungan, lalu ujung perjalanan tersebut disambut suara air terjun yang bergemuruh? Nah, kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi Coban Parang Tejo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tersembunyi di kawasan Desa Gading Kulon, Coban Parang Tejo menawarkan suasana yang masih alami. Air terjunnya menjulang tinggi di antara tebing hijau, sementara deretan pohon pinus membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, perjalanan menuju air terjun justru menjadi bagian dari pengalaman yang seru karena Anda akan menyusuri jalur setapak di tengah alam. Tak hanya menikmati panorama air terjun, kawasan wisata ini juga dilengkapi area camping, tempat bersantai, hingga spot foto yang menghadap langsung ke perbukitan. Salah satu yang paling ikonik adalah ayunan ekstrim yang menjadi favorit para pencinta fotografi dan wisata alam. Untuk menuju Coban Parang Tejo, dari Kota Malang Anda bisa mengambil rute menuju Kecamatan Dau melalui Jalan Dieng Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Gading Kulon. Setelah tiba di area parkir, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang sudah tertata hingga mencapai lokasi air terjun. Coban Parang Tejo membuktikan bahwa keindahan alam Malang tak hanya ada di destinasi yang sudah populer. Kadang justru tempat yang sedikit tersembunyi mampu menghadirkan pengalaman yang lebih tenang, lebih segar, dan lebih berkesan. Jadi kalau Anda ingin menikmati sejuknya alam sambil mendengar gemuruh air terjun yang menenangkan, Coban Parang Tejo layak masuk daftar perjalanan Anda selanjutnya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, informasi pertama, Satres Narkoba Polresta Malang Kota ungkap puluhan kasus narkoba. Dalam pelaksanaan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang berlangsung pada 12 sampai 23 Agustus 2026, Satres Narkoba Polresta Malang Kota berhasil menangkap 45 kasus narkotika. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 54 tersangka dengan barang bukti narkotika dalam jumlah signifikan. Kata Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio, dari 54 tersangka yang diamankan, ada sebanyak 17 orang diproses melalui penahanan. Kawan, Bapeda dorong RT berkelas lebih tematik dan terintegrasi. Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu menilai pelaksanaan program RT berkelas dengan anggaran pembangunan 50 juta rupiah per RT perlu diarahkan lebih terintegrasi. Salah satunya beberapa RT dalam satu kawasan bisa mengusung kebutuhan yang saling berkaitan agar manfaat pembangunan lebih maksimal. Dwi mencontohkan jika persoalan utamanya satu RW adalah saluran air, maka perbaikan gorong-gorong antar RT dapat disambungkan, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan jalan. Pola tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan setiap RT menjalankan program yang tidak saling berkaitan. Dwi mengatakan Pemkot masih melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan awal RT berkelas. Hasil evaluasi ini nantinya dapat menjadi dasar penyesuaian peraturan perwali sehingga program lebih tepat menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah. Informasi lain kawan, demo di DPR. Beberapa anggota DPR temui massa di depan parlemen. Sejumlah anggota DPR RI menemui massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di atas mobil komando di tengah gelombang aksi demonstrasi di Gedung Putih Parlemen Jakarta pada hari ini. Koordinator AMPB Supriyono alias Boto membacakan surat komitmen yang menegaskan kesiapan DPR RI untuk menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Sementara itu kawan, anggota DPR RI Andre Rosidi menyampaikan pihaknya parlemen siap melibatkan elemen masyarakat dalam pembahasan meski kehadiran setempat mendapat protes keras dari massa aksi. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Doro Fitriani, selamat sore.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di pagi tadi kita membahas tentang demo kawan. Lalu saya pun hari ini juga, maksudnya sekarang di jam 3 lebih 7 menit ini, saya ingin membahas tentang demo juga kawan. Jadi para DPR kawannya, para anggota DPR itu berjanji RUU perampasan aset rampung maksimal 15 Desember. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sana kawan, beberapa anggota DPR itu menemui massa ya yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI hari ini kawan di Senayan Jakarta. Dan beberapa anggota DPR yang menemui massa seperti Andre Rosyadi, Ahmad Syaihu, Rike Diah Pitaloka. Lalu mereka ini menaiki mobil komando bersama koordinator Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB Supriyono, alias Boto gitu. Nah, dalam momen itu Boto membacakan surat pernyataan dari pimpinan DPR yang berkomitmen membentuk RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember. Lalu Andre Rosyadi pun juga menyampaikan pernyataannya ke massa, mengatakan kalau DPR telah menerima aspirasi massa dan berkomitmen undang-undang itu segera disahkan paling lambat 15 Desember ya. Tapi kehadiran Andre di mobil komando mendapatkan protes keras. Jadi massa aksi meminta Andre segera turun dari atas mobil komando karena mereka tak percaya dengan yang disampaikan oleh Andre seperti itu kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat juga DPR RI memang berjanji untuk segera menyelesaikan ini. Ada 3 pimpinan yang hadir kawan pada kesempatan itu tadi saat audiensi pimpinan DPR dengan massa Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB yang dilakukan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Ada 3 pimpinan yang datang seperti Sufmi Dasko Ahmad, cucu Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustafa. Nah, Paripurna tadi sudah menyampaikan, menyepakati dan menyetujui bahwa tenggat waktu paling lambat untuk penandatanganan UU perampasan aset itu akan diketok di Paripurna pada tanggal 15 Desember 2026, kata Dasko kawan. Dan di surat itu, pimpinan DPR yang hadir juga ikut menandatangani surat perjanjian. Surat perjanjian apa? Nah, di surat itu menyebutkan kalau misalkan pimpinan DPR yang menandatangani surat-surat itu bukan hanya siap mundur dari pimpinan, tapi juga sebagai anggota dewan. Jadi ketika pimpinan itu menandatangani surat bersama koordinator AMPB, Supriyoni atau Boto ya, hasil audiensi dengan pimpinan DPR RI ini sudah dinyatakan sah gitu kawan ya, dan siap mengundurkan diri. Anda pun bisa berkomentar kawan tentang hal ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Apakah ini menjadi salah satu angin segar bagi masyarakat Indonesia karena RUU perampasan aset telah disahkan? Anda boleh telah disetujui maksudnya untuk segera disahkan pada paling lambat ya, paling lambat 15 Desember. Anda bisa sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan setelah ini ada satu lagu untuk Anda terlebih dahulu kawan dari Akon, Right Now.

0: City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain kawan, untuk sore hari ini saya membahas tentang DPR RI yang memang sepakat gitu kawan ya, untuk menuntaskan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember. Nanti Anda bisa berkomentar tentang ini. Saya move dulu ke WhatsApp. Ini ada informasi dari Pak Dani di 1506 kawan.
1: Celaka di depannya kantor Grab Dieng. Nggak tahu itu laka tunggal atau laka dengan kendaraan lain, mungkin serempetan ya kalau saya lihat.
0: Oke.
1: Ibu-ibu yang kakinya mungkin tergilir itu.
0: Kantor Grab Dieng ya. Oke. Ini kita coba catat ya.
1: Ada laka di depannya kantor Grab Dieng. Nggak tahu itu laka tunggal atau laka dengan kendaraan lain, mungkin serempetan ya kalau saya lihat. Ibu-ibu yang kakinya mungkin tergilir itu.
0: Oke, sepertinya tergilir ya. Terima kasih informasinya Pak Dani. Lalu ada informasi juga dari Pak Eris Nanda menginformasikan, dapat informasi dari Facebook Mas, ada info anak hilang. Nah mungkin kalau misalkan punya nomornya Pak Eris, boleh nih ya, nanti kita ajak on air supaya lebih jelas. Ada anak 13 tahun bernama Tuti Aulika Wulandari hilang kawan, meninggalkan rumah sekitar jam 7 malam pada tanggal 17 Agustus, dan sampai saat

0: ini masih belum diketahui keberadaannya. Terima kasih Pak Eris. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, Anda pun bisa sharing-sharing kawan mengenai pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk sore hari ini di sekitaran Tlogomas. Sangat aman kawan, tidak ada mendung maupun cuaca hujan ya. 24 derajat Celcius, tenang sekali, aman sekali, nyaman sekali, dengan kelembapan 61% dengan kecepatan angin cukup kencang di sekitaran 10 sampai 11 km per jam dan jarak pandangnya 10 km lebih. Dan kalau misalkan kita cek di kabupaten pun saat ini sudah mulai menurun ya. Paling panas pun di titik 24 derajat Celcius. Lalu kalau misalkan di Kota Batu, sekarang paling panas itu di 20 sama 19 derajat Celcius. Kalau di Kota Malang berapa Mas Iqbal? Di Kota Malang ini sudah di antara 24 sampai 26 yang paling panas ya. Dan rata-ratanya memang segitu. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di sekitaran Anda untuk saat ini untuk cuacanya. Kalau untuk lalu lintas memasuki jam 3, jam pulang kerja ya. Jadi beberapa titik sudah mulai ramai, termasuk di Panji Suroso ini masih tetap ramai. Sekitaran TLMCC, TL Sabilillah, TL Maijen Panjaitan dan Suhat, lalu TL Dinoyo atau Pertigaan Daging Dinoyo. Dan di titik-titik lainnya seperti di Jalan Veteran, Jalan Bendungan Sutami sudah mulai padat kawan. Bendungan Sutami mengarah ke TLITN, Veteran mengarah ke TLITN itu sudah mulai padat, waspadai saja. Dan di TL Kaliurang dari arah Jaksa Agung Suprapto mengarah ke utara itu sudah mulai padat juga. Titik lain perempatan Kasin dan di sekitaran Brantas atau Jalan Gatot Subroto mengarah ke jembatan Brantas ke Bukluduk itu sudah mulai ada kepadatan. Mulai ada kepadatan ya, volumenya sudah mulai meningkat. Waspadai saja untuk saat ini. Anda bisa informasikan bagaimana di titik-titik lain. Ini ada informasi dari Pak Pras mengirimkan voice note.
1: Izin melaporkan ini tadi pantauan kepadatan kendaraan bermotor. Saya kebetulan barusan aja nyampe depannya kantornya Grab dan ini menuju ke arah Universitas Merdeka Malang. Terpantau lancar jaya, tidak terlalu padat dan sudah dievakuasi sepertinya yang barusan disampaikan sama Pak Dhani kalau ada kecelakaan di depan kantor Grab sekitaran Dieng. Jadi ini masih aman, damai, sejahtera. Begitu.
0: Oke, terima kasih. Sudah dievakuasi. Jadi di lokasi sudah aman ya. Di lokasi sudah aman mungkin ya, aman lancar. Terima kasih informasinya Pak Pras. Kita coba putar yang bagian ini.
1: Terpantau lancar jaya, tidak terlalu padat dan sudah dievakuasi sepertinya yang barusan disampaikan sama Pak Dhani kalau ada kecelakaan di depan kantor Grab sekitaran Dieng. Jadi ini masih aman, damai, sejahtera.
0: Oke, aman lancar ya berarti. Terima kasih Pak Pras untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan boleh bagikan juga bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Di segmen selanjutnya kita akan coba terhubung juga dengan reporter Sirigat FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar dari Kota Batu. Jadi tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Selamat sore kawan, kita update dulu, pantau terlebih dahulu arus lalu lintas di ruas jalan tol. Bagi Anda yang sedang memasuki tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar jaya kawan, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang sedang melintasi di arah tol Kempol Rembang, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan. Bagi sore hari ini, Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kondisi trafik maupun cuacanya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Talk, informasi seputar jam-jam.
1: Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbah Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsejaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Majen Sungkono, lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda menghina menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
7: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Kalau misalkan kita lihat kawan, saat ini ya, di sekitaran Kota Malang itu sudah mulai ramai, antriannya juga sudah luar biasa di beberapa titik ya, jadi Anda perlu waspadai saja. Nah, kita lanjut lagi kawan ke pembahasan kita tadi tentang DPR janji RUU perampasan aset itu rampung maksimal 15 Desember. Nah, ini menjadi salah satu angin segar bagi masyarakat ya. Kalau misalkan kita lihat kawan, bahkan pimpinan DPR ini ajak masyarakat untuk mengawal pengesahan RUU ya. Dan kalau misalkan kita lihat koalisi masyarakat sipil ini juga memberikan catatan kritis soal RUU perampasan aset kawan. Koalisi masyarakat sipil meminta DPR dan pemerintah untuk membuka draft dan daftar inventaris masalah atau DIM rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Jadi koalisi ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Auriga, Kaum Telapak, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK, Pusat Studi Anti Korupsi atau Saksi, Fakultas Hukum, Universitas Mula Warman dan Transparansi Internasional Indonesia. Jadi koalisi masyarakat sipil menuntut DPR dan pemerintah untuk segera membuka draft dan DIM RUU perampasan aset ke publik lewat kanal publikasi resmi DPR RI. Nah, ini dikatakan kapan? Dikatakan oleh Wan Alamsyah dari ICW lewat keterangan pers di hari ini kawan. Dan untuk menghindari informasi simpang siur dan sebagai langkah awal menerapkan pembahasan UU dengan partisipasi publik bermakna, katanya seperti itu. Jadi kenapa kok minta di buka draftnya secara publik di kanal publikasi resmi DPR RI ya, supaya pembahasan UU ini bisa mendapatkan partisipasi publik cukup tinggi. Tanpa transparansi, kata Wana, potensi klausul yang ada di dalam draft RUU perampasan aset justru akan melemahkan upaya pemulihan aset tindak kejahatan dan memberikan keuntungan bagi sekelompok tertentu. Itu akan luput dari perhatian publik luas ya. Dan koalisi juga meminta DPR untuk memperkuat ketentuan di dalam RUU perampasan aset, terutama terkait dengan perampasan kekayaan tak wajar atau illicit enrichment. Dan hal ini untuk memastikan aset milik pejabat publik yang tidak seimbang dengan penghasilan serta tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah dapat dirampas oleh negara. Nah, mungkin Anda bisa berkomentar ya tentang hal ini, bisa tambah-tambah di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @c3911fm.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
2: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim.

0: yang ketiga adalah data Resosek, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono menjelaskan, pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
2: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metode ini memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore ya. Sebelum kita lanjutkan pemantauan lalu lintas kita untuk sore hari ini, dan juga sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang RUU perampasan aset yang memang hari ini ya, banyak koalisi-koalisi yang sedang melakukan aksi unjuk rasa di Senayan, Jakarta kawan. Dan sebelum kita membahas itu semua, kita akan terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Asrul Rozi, yang akan membawakan kabar pariwisata tumbuh pesat. Nur Rahman dorong smart farming untuk regenerasi petani Kota Batu.
8: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
7: Baik, silahkan Asrul.
9: Kawan, pertumbuhan pariwisata di Kota Batu dinilai perlu berjalan beriringan dan keberlanjutan sektor pertanian. Wali Kota Batu Nur Rahman mengingatkan agar perkembangan pariwisata tidak menggeser produk pertanian lokal yang masih menjadi sumber penghidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Nur Rahman saat mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar pada Rabu kemarin. Berikut adalah keterangan Wali Kota Batu Nur Rahman.
10: Regenerasi petani kita, karena petani yang usianya hari ini tua, anak-anaknya yang milenial, Gen Z, tentu tidak mudah mereka bisa masuk ke kebun maupun sawah-sawah. Pan atas bagaimana regenerasi petani kita untuk terus bisa meneruskan perjuangan dari orang tua mereka yang saat ini masih konsisten dengan dunia.
9: Selain menjaga sektor pertanian, Kota Batu juga menyoroti persoalan regenerasi petani. Generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, dinilai menghadapi tantangan untuk meneruskan pekerjaan pertanian yang selama ini ditekuni orang tua mereka. Karena itu, Pemko Batu mendorong penerapan konsep Smart and Integrating Farming atau pertanian cerdas dan terintegrasi. Konsep tersebut diharapkan dapat membuat sektor pertanian lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan menarik bagi generasi muda. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
8: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
12: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
13: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
11: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk sore hari ini kawan, kita masih membahas tentang pengesahan RUU perampasan aset yang ditargetkan paling lambat itu 15 Desember. Jadi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa itu mengajak masyarakat kawan mengawal proses penyusunan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset hingga disahkan. Seperti itu ya, dengan komitmen waktunya paling lambat 15 Desember. Dan Saan menegaskan hal ini sudah menjadi komitmen DPR RI. Jadi dikawal bersama-sama, dijaga bersama-sama, diawasi bersama-sama. Nah, Saan mengatakan kalau akan membuka ruang agar AMPB terlibat dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU RUU perampasan aset, dan dirinya meminta AMPB untuk menyiapkan wakilnya untuk bisa ikut dalam RDPU. Jadi nanti apa isinya, DPR kan juga membuka ruang untuk kawan-kawan semua. Jadi teman-teman semuanya bisa memberikan masukan dalam rapat-rapat tadi, siapa juru bicaranya, siapa yang diutus untuk mengikuti RDPU di DPR, masukan semua yang apa yang menjadi masukan terkait dengan substansi atau isu-isu undang tersebut kawan. Dan AMPB meminta agar pimpinan DPR mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan maupun anggota DPR jika sampai 15 Desember RUU perampasan aset tidak disahkan. Nah, itu dikatakan oleh koordinator AMPB ya, Supriyono alias Boto, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini kawan. Supriyono itu mengatakan seperti ini. Misalnya sampai tanggal tersebut ya, 15 Desember, tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua, seperti contoh maaf pada SKOG gitu. Beliau siap mengundurkan diri, Pak Saan Mustafa juga gitu, Pak Cucun juga. Nah, supaya tidak terrealisasi katanya seperti itu. Dan akhirnya tercapai kesepakatan kawan ya. DPR pun juga bersedia untuk mengundurkan diri kalau misalkan RUU perampasan aset ini tidak terrealisasi sampai 15 Desember 2026 seperti itu. Dan mungkin Anda pun juga boleh nih bagikan pendapat-pendapat Anda tentang hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Nah, itu bisa sharing-sharing di live TikTok kawan. Kebetulan ya saat ini saya sedang melakukan live TikTok.

Nah, kalau misalkan kita lihat kawan, kita move ke lalu lintas ya untuk sore hari ini setelah pembahasan kita tadi. Dan lalu lintas semakin padat kawan di sekitaran Jalan Gatot Subroto ini yang perlu Anda waspadai. Hati-hati di jalan, perempatan Rampal, lalu perempatan Kaliurang dari arah selatan ke utara atau Jaksa Agung Suprapto. Sekitaran Jalan Bandung, nah ini ya, Jalan Bandung arah dari Veteran maupun mengarah ke Veteran padat semuanya. Lalu di Jalan Veteran mengarah ke TLITN juga padat, Sigura-gura mengarah ke TLITN termasuk di Bendungan Sutami panjang sekali. Sekitaran Raya Sumbersari dan juga Gajayana juga ada antrian beberapa titik. Dan yang semakin panjang antriannya di Suhat. Di Suhat ini bahkan sampai hampir ke Taman Krida antriannya dari arah utara ke selatan. Jadi yang mengarah ke TL Jembatan Suhat, waspadai saja antriannya sudah hampir ke Taman Krida. Lalu kalau misalkan kita lihat di Jalan Maijen Panjaitan juga sama, yang mengarah ke TL Jembatan itu padat kawan. Candi Panggung, Jalan Saksofon sudah mulai ramai, hati-hati. Jaga jarak aman kendaraan Anda, jaga kecepatan kendaraan Anda. Anda pun juga bisa sharing-sharing informasi lainnya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News. CDG 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, Bapeda tegaskan kebutuhan warga tetap masuk meski program pusat bertambah. Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu menegaskan kebutuhan masyarakat lokal tetap dapat diakomodasi meski pemerintah daerah juga menjalankan program prioritas pemerintah pusat. Pemkot disebut tetap memiliki mekanisme perencanaan dari bawah melalui musrenbang. Dwi menjelaskan proses tersebut dimulai dari rembuk tingkat RT, berlanjut ke kelurahan, kecamatan, hingga musrenbang tingkat kota. Kota Malang juga memiliki musrenbang tematik mulai dari lansia, perempuan, penyandang disabilitas, anak, hingga pemuda. Menurut Dwi, mekanisme ini menjadi ruang agar kebutuhan masyarakat tidak hilang di tengah sinkronisasi program nasional dan daerah. Karena itu, masuknya program pusat bukan berarti seluruh kebijakan pembangunan Kota Malang dijalankan dengan pola top-down. Kawan, Disperindag Jatim dorong desa devisa dan IKM siap tembus pasar ekspor. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disperindag Jawa Timur, Luki, mengatakan penguatan akses pasar menjadi bagian penting untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Luki menambahkan saat ini Jawa Timur memiliki 313 desa devisa dengan program komoditas. Dengan beragam komoditas mulai dari batik, kopi, gula aren, hasil perikanan hingga kerajinan lokal. Lebih lanjut, Luki menegaskan pelaku UKM tidak hanya didorong meningkatkan volume produksi, tetapi juga memperkuat kualitas dan daya saing agar produk desa Jawa Timur semakin siap memasuki pasar global. Kawan, bencana Nepal, peristiwa geofisika masif memicu banjir bandang. Banjir bandang dahsyat yang menerjang wilayah Nepal telah menyebabkan sedikitnya 157 orang meninggal dunia dan ratusan warga lainnya dilaporkan hilang, kata pakar geofisika Universitas Columbia Goran Ekstrom. Bencana ini dipicu oleh tanah longsor berskala masif di pegunungan Himalaya yang meluruhkan gletser besar sehingga memicu aliran air dan material berkecepatan tinggi. Ekstrom menambahkan fenomena cairnya gletser ini diperparah oleh dampak perubahan iklim yang membuat ancaman tanah longsor di kawasan pegunungan semakin sering terjadi. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: One Hot News.

Serigen 91 FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda di City Report ya. Dan kondisi cuaca masih cukup panas ya, bahkan terik. Dan tadi kalau sempat saya lihat kawan, dari situs BMKG, nah ini pun juga diingatkan karena tingkat UV kali ini cukup tinggi, kurangi waktu di bawah sinar matahari. Itu catatannya ya. Karena untuk wilayah di area Kota Malang kali ini suhu ada di angka 27 derajat Celcius. Kondisinya memang agak panas ya. Mungkin kalau untuk di beberapa lokasi lain kondisinya sama, kawan, masih cukup terik sore ini. Ada boleh sampaikan juga informasinya. Anda bisa update di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh juga kawan di sosial media kami ya, di @serigait911FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, informasi kembali ya. Tadi siang sekitar jam 1 ya, kita sempat mendapatkan informasi dari wilayah Bromo. Kawan, kabarnya itu kembali mengalami kebakaran. Tadi salah satunya juga kita sempat cek ya dari beberapa live. Ada dari warga sekitar juga yang sedang melakukan live untuk di TKP. Dan nampak dari live tersebut untuk adanya asap yaitu masih cukup tebal, kemudian membumbung tinggi. Meskipun begitu, untuk kobaran api memang enggak begitu kelihatan ya, tapi asapnya luar biasa. Nah, dari informasi yang kita terima, memang kawasan hutan dan perbukitan di Seruni Point tepatnya, kawasan Gunung Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukopuro, tepatnya di wilayah Probolinggo, tadi siang kembali dilanda karhutla. Jadi titik api itu terlihat sekali lagi dini hari tadi ya. Kemudian juga untuk kobaran api yang berada di kawasan perbukitan Seruni Point saat ini mulai mendekati di kawasan Jembatan Kaca serta homestay daerah Tengger Indah. Kondisi ini kawan membuat tim gabungan kembali dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api terus meluas. Jadi petugas gabungan yang sudah turun ke lokasi, informasi yang kita terima ada dari personel TNI Polri, kemudian BPBD Kabupaten Probolinggo, ada juga dari petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS, serta beberapa relawan. Sejumlah kendaraan juga, kawan, tangki air milik dari Damkar, BPBD Kabupaten Probolinggo, TNBTS juga sudah diterjunkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman. Dan petugas kawan ya, kabarnya juga masih berupaya untuk memadamkan kobaran api agar tidak menjalar ke kawasan lain dan membesar seperti kebakaran yang terjadi sebelumnya. Dan informasi dari Kalaksa BPBD wilayah Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, juga menyampaikan kebakaran diketahui muncul hari Kamis dini hari tadi. Dan kobaran api pun juga kabarnya masih membara ya. Kira-kira informasi yang kita dapat itu sekitar siang tadi, kawan, itu kabarnya kawasan perbukitan Seruni Point itu kobaran api masih terlihat dan pergerakannya mulai mendekati area homestay yang ada di sekitar. Kemudian juga menurut dari personel BPBD bersama dengan TNI, Polri, TNBTS dan juga para relawan, kabarnya juga langsung menuju ke titik api. Selain dari personel, sejumlah mobil tangki air ya, mobil pemadam kebakaran juga dari wilayah Kabupaten Probolinggo, milik dari pemerintah Kabupaten Probolinggo juga sudah dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman. Dan sekali lagi kawan, untuk penanganan dilakukan secepat mungkin mengingat lokasi kebakaran ini berada tidak jauh dari sejumlah fasilitas wisata, termasuk juga dekat dengan kawasan Desa Ngadisari. Jadi petugas terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api untuk mencegah kobaran bisa menjalar lebih luas di kawasan Gunung Bromo. Itu kawan untuk informasinya. Karena juga kalau Anda yang ingat ya, beberapa waktu yang lalu kejadian kebakaran atau karhutla di wilayah Gunung Bromo ini pun juga berlangsung cukup lama. Dan hari ini, tepatnya Kamis 27 Agustus 2026, dini hari tadi diketahui juga api kembali muncul. Untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda, barangkali ada beberapa update-nya, boleh untuk Anda sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Sambil kita cek dulu kawan untuk kondisi traffic, barangkali ada yang mau mengarah ke ruas tol, kita move update informasi di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat sore kawan, bagi Anda yang sedang mengarah ke Tol Pandan Malang, kondisi trafik di sore hari ini ramai lancar ya, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang sedang meneruskan ke tol Kecapanan Kempol, kondisi trafiknya juga ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, kawan, Anda juga bisa update bagaimana pantauan-pantauan kondisi lalu lintas dan juga cuaca di ruas jalan tol di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit Lain 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di hari ini ya, yang barangkali juga perlu untuk jadi perhatian, karena sekarang ini masih di musim kemarau, kemudian juga kemaraunya ini cenderung kering. Pastinya vegetasi di sekitar kita ini cenderung lebih kering juga, mengakibatkan sangat mudah sekali terbakar. Dan informasi yang kita terima hari ini, dini tadi kawannya muncul kembali kepulan asap dan juga titik api di wilayah Gunung Bromo, tepatnya di Seruni Point ya. Dan sampai siang tadi informasi yang kita terima masih dalam proses untuk pemadaman. Tadi sempat saya cek juga dari sosial media ya, Instagram milik BPTN BTS, masih belum ada update ya dari kejadian kebakaran dini hari tadi. Coba nanti kembali kita tanyakan ya ke pihak TNBTS bagaimana update-nya per sore hari ini. Karena sampai siang tadi untuk titik kebakaran yang lokasinya ada di perbukitan Seruni Point itu masih dilakukan upaya untuk pemadaman. Dan titiknya ini cukup dekat ya dengan sejumlah fasilitas wisata, termasuk juga dekat dengan penginapan yang ada di kawasan desa Ngadisari. Itu untuk informasi seputar kawasan Bromo. Kemudian untuk info yang lainnya, kita kembali cek dulu untuk yang di WhatsApp sore hari ini. Kabarnya ada laporan soal kendaraan yang trouble ya. Ini tadi kita terima dari Pak Budi Setiawan. Selamat sore Pak Budi. Informasinya ada kendaraan berupa truk box ya, ini kelihatannya mogok kawan, persis di pintu masuk stasiun. Waduh, ini dari stasiun Kota Malang itu Pak ya. Posisinya di sebelah kiri, kendaraannya itu sudah minggir. Dan untuk di lokasi kawan, untuk truknya ini boxnya itu warnanya hijau kelihatannya. Cuman kalau untuk kepalanya kurang tahu. Kira-kira di lokasi sempat tahu juga kah Bapak untuk kendaraan yang trouble tadi? Masalahnya soal mesin kah atau yang lainnya, nanti boleh untuk diinformasikan ya. Karena kalau saya cek kawan di sisi timur untuk area stasiun Kota Malang itu kondisinya masih lancar di daerah Panglima Sudirman. Untuk kendaraannya itu trouble-nya pas di depannya stasiun, pas mengarah ke utara kah atau yang mengarah ke selatan Pak Budi, nanti boleh diinformasikan ya. Kalau kelihatannya sih sudah ada di lajur sebelah kiri, tapi bukan yang posisinya minggir. Jadi kalau Anda yang melintas di sana, better untuk ambil lajur kanan ya. Karena kalau untuk yang ambil lajur kiri, nanti harus bermanuver mendekati di area sekitaran depannya stasiun Kota Malang. Itu untuk informasi dari Pak Budi Setiawan. Kemudian untuk pantauan traffic ya, sekali lagi kalau saya cek dari aplikasi pemantau traffic itu daerah Panglima Sudirman masih cukup lancar dua arahnya. Nah, untuk pantauan dari Pak Budi tadi memang cukup lancarkah atau seperti apa, boleh disampaikan ya. Dan pantauan di wilayah lainnya lagi, informasi dari Anda boleh sertakan juga langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: City Guides Inside. Kebakaran hutan kembali mengancam kawasan Gunung Arjuna Welirang hingga melahap ratusan hektar lahan di Tahura, Raden Suryo. Di tengah puncak musim kemarau dan bahaya asap terhadap kesehatan, seberapa efektif langkah mitigasi dilakukan demi mencegah bencana berulang? Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho menegaskan, kawasan Arjuna Welirang sebagai wilayah paling rawan karhutla, serta mengingatkan larangan keras muka lahan dengan cara membakar demi mencegah munculnya titik api baru.
2: Jadi kalau kita ngomong kebakaran itu kan bicaranya masalah api. Sebenarnya kan kalau bicara masalah api itu ada tiga konsep dasar masalah api, yaitu setiga api. Yang pertama adalah panas, yang kedua adalah oksigen, yang ketiga adalah bahan bakar. Kalau kita bicara oksigen berarti kan bicara masalah udara, angin dan sebagainya. Kalau bicara bahan bakar, bicara masalah adanya kayu kering, selasa kering maupun rumput-rumput kering yang ada di Tahura. Nah, fokus kita adalah bicara masalah panas yang bisa dicepatkan ada dua faktor, yaitu empat faktor. Karena musim kemarau, karena panas. Yang kedua adalah faktor manusianya. Nah, yang perlu kita tekankan adalah faktor manusianya itu sendiri. Di mana faktor manusia inilah yang bisa menimbulkan panas, dan panas itu bisa menyebabkan kebakaran. Di mana salah satunya adalah adanya percikan api, pembukaan lahan, buang puntung rokok sembarangan, adanya api unggun.
1: Kepala UPT Tahura Raden Suryo, Agustining Tias Marini, mengonfirmasi kebakaran telah berdampak pada 146 hektar lahan, di mana upaya pemadaman darat dan udara lewat waterbombing terus digencarkan pada titik-titik medan curam yang sulit dijangkau.
3: Kemarin beberapa kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian juga melakukan rakor yang terkait

0: terkait dengan mitigasi karhutla, khususnya di wilayah Jawa Timur, itu memang 99% itu karena ulah manusia. Nah, ulah manusia itu kan juga bisa macam-macam. Ya, dia masuk, kalau di dalam konteks kawasan hutan, dia masuk secara ilegal, misal menangkap burung, kemudian dengan melakukan pengasapan. Kemudian juga barangkali ketika masuk secara ilegal, dia membuat perapian karena udara dingin, itu juga memicu kebakaran. Kemudian juga yang terkait dengan misal di jalur pendakian, ya. Di jalur pendakian tentu ini menjadi perhatian semua, khususnya untuk pendaki, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi. Tapi kalau untuk wilayah Tahura, kami pastikan di jalur pendakian itu kaitannya dengan sumber api itu zero.
1: Kadiv Psikologi dan Kesehatan Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana UB Muhammad Fatoni mengingatkan, dampak karhutla mencakup gangguan pernafasan hingga risiko psikologis masyarakat, serta pemerintah didorong memanfaatkan teknologi CCTV dan drone untuk mengoptimalkan pemantauan kawasan.
2: Menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran bukannya tugas pemadam kebakaran, tugas Tahura, staf dalam Tahura atau pengelola kawasan Tahura termasuk Putias dalam ini pengelolanya, bukan tugasnya hanya dari BPBD saja, dari Damkar saja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya Malaraya tapi juga ada dari sisi Mojokerto, ya kan, gitu ya, dari sisi di sekitaran apa Tahura tersebut. Maka kita tidak hanya masyarakat ya harus memiliki pengetahuan, kapasitas dan kepedulian. Yang paling penting itu adalah kepedulian. Nah, maka kita tidak hanya mampu mengurangi risiko kebakaran, tapi bagaimana kita juga melindungi manusia, hewan sekitar, kesehatan dan lingkungan untuk generasi berikutnya, termasuk untuk anak cucu kita. Ingat loh Mbak, kita kebakaran itu dampaknya terhadap anak cucu kita.
1: Menjaga Tahura Raden Suryo memerlukan komitmen kolektif dari seluruh pihak, ketegasan larangan pembakaran lahan, kesiapan armada pemadam, hingga partisipasi aktif warga menjadi kunci utama agar paru-paru hijau Jawa Timur ini terlindungi dari ancaman api.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama pagi ini, saya Rosid Romansyah dari K Radio Jember. Sebanyak 11.469 mahasiswa mendaftar program beasiswa Cinta Bergema 2026 yang digulirkan pemerintah Kabupaten Jember. Sekretaris Pokja Beasiswa Cinta Bergema, Muhammad Ridoi bilang, sekitar 7.800 pendaftar dinyatakan dapat melanjutkan ke tahap verifikasi administrasi. Saat ini, verifikasi dilakukan masing-masing perguruan tinggi, meliputi status mahasiswa, keaktifan, IPK, dan kelengkapan administrasi. Setelah verifikasi kampus selesai, proses dilanjutkan dengan verifikasi kependudukan untuk memastikan penerima merupakan warga Jember yang memenuhi persyaratan. Tahun ini jumlah pendaftar memang turun dibanding 2025 yang mencapai sekitar 17.000 orang, namun animo masyarakat secara persentase dinilai lebih tinggi.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Proses pendistribusian beras medium yang dilakukan Pemkot Malang dirapel langsung untuk jatah 3 bulan sekaligus. Bantuan ini mencakup periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan total keseluruhan beras yang dibawa warga penerima bantuan pangan atau PBP sebanyak 30 kg yang dikemas dalam 3 kantong. Wahyu menambahkan untuk kebijakan paket murni beras ini sebagai instruksi resmi dari pemerintah pusat.
3: Kawan, selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan, dalam fungsi pembentukan peraturan daerah perda kurun waktu 2 tahun, yakni 2024 hingga 2026, DPRD Kota Madiun turut membahas sebanyak 15 perda. Dari jumlah tersebut, 6 diantaranya produk hukum merupakan inisiatif DPRD Kota Madiun. Capaian pembahasan perda selama 2 tahun ini menunjukkan kinerja yang positif dan responsif terhadap kebutuhan hukum di tingkat daerah. Armaya juga menekankan seluruh anggota DPRD semakin aktif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Pihaknya menambahkan 3 fungsi utama DPRD, yakni fungsi kontrol atau pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi harus terus dijalankan secara optimal. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, akan memidanakan pembuang limbah jarum suntik dan limbah medis bahan berbahaya dan beracun B3 yang menyatut RSUD Eka Chandra Rini. Limbah ditemukan di saluran air sisi kiri eksit tol Tambak Sumur dari Bandara Juanda bersama selembar kertas bertuliskan RSUD Eka Chandra Rini. Kata Eri, Pemkot Surabaya sudah punya mekanisme pengelolaan limbah B3 lewat pihak ketiga. Spuit khususnya yang memiliki jarum dipisahkan dan diproses sesuai ketentuan. Jadi dipastikan rumah sakit milik Pemkot Surabaya tidak membuang langsung ke lingkungan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1,

0: ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
0: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimurpark.
2: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
2: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
4: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
2: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
5: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
2: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Desi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
2: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Sedikit lain FM, Guidance for your life. Baru saja kawan ya, Anda simak

0: Untuk sinopsis dari Rumah Singgah, ini ada salah satu film yang barangkali juga bisa untuk Anda saksikan ya. Mulai hari ini kabarnya bisa Anda saksikan di seluruh bioskop yang ada di Indonesia, 27 Agustus 2026. Dan juga kawan, kembali ke beberapa informasi yang kita terima via WhatsApp. Tadi ada kabar juga ya dari Pak Budi. Selamat sore, tadi sebelumnya sempat dikabarkan ada kendaraan yang trouble, yang posisinya itu di seberangnya pintu masuk stasiun ternyata. Untuk kendaraan ini mengarah ke utara. Coba saya cek dulu. Untuk kendaraannya, tadi informasi dari Pak Budi, oh, mengarah ke selatan ya, mohon maaf. Jadi untuk kendaraannya, ini di seberangnya stasiun Kota Baru. Kemudian untuk kendaraan ini memang trouble-nya itu posisi sudah ada di lajur sebelah kiri, tapi juga sangat disayangkan untuk badannya ini masih agak nengah ya, karena itu kan kendaraannya juga cukup besar. Meskipun sudah ada di lajur kiri, tapi pastinya kalau untuk ada pengendara yang melintas di sana harus agak manuver ke kanan. Kemudian untuk di lokasi tadi, laporan soal kendaraan trouble kita sudah sampaikan ke pihak Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi, dan masih menunggu untuk atensinya. Tadi untuk informasi yang kita terima juga sudah mulai ada antrian nih untuk di lokasi menjelang kendaraan yang trouble. Kemudian ditambahkan lagi menit selanjutnya, sekitar menit 22 tadi kabarnya daerah Ranugrati, dua arah kondisinya padat. Sudah sampai di daerah Ranugrati, kawan, informasi dari Pak Budi. Nah, untuk di lokasi itu sudah pada dua arah, ternyata di Ranugrati ada mobil yang mogok. Posisinya ada di sebelah kiri, tepat di atas jembatan. Informasi dari Pak Budi Setiawan ya. Kemudian tadi juga selain dari Pak Budi, kita sempat terima info juga soal kendaraan yang trouble sama ya di atas jembatan Ranugrati, itu dari Pak Satrio. Ada mobil Datsun mogok kawan di jembatan Ranugrati pas jam padat kendaraan, sehingga tambah bikin macet gitu, informasi dari Pak Satrio. Oke, terima kasih Pak Satrio untuk informasinya. Kemudian untuk di lokasi, ini tadi kita masih coba untuk teruskan dulu ya ke pihak Polsek setempat. Kalau areanya Ranugrati, biasanya masuknya di Kedung Kandang ya. Barangkali kalau ada yang melintas di sana, kawan boleh di-share juga dokumentasinya untuk nanti bisa kita sertakan juga ke Kadit Lantas Polsek Kedung Kandang, ada Ibda Hatta. Ada bisa bagikan langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911. Beberapa laporan yang lain nanti kembali kita akomodir kawan untuk di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu, apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam, mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empat punya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti Punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur-mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
5: Iya kak,
4: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
5: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
4: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
1: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
5: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
4: Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
1: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
5: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
4: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
1: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
7: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Sedikit 9-1 FM, guidance for your life. Kawan, untuk Anda Sobat Jatim sudah punya rencana keliling Malang? Nah, yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi mengarah ke Terminal Landung Sari dan finish di Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayaran pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, kemudian ada BNS, ada Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini kawan akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula kawan pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Dan kawan, untuk informasi ya, kembali yang di WhatsApp tadi kabarnya ada kendaraan yang trouble lokasi di atas Jembatan Ranugrati. Ini barangkali Anda yang sempat menemui, nanti boleh digambarkan juga ya. Posisinya ini lebih tepatnya di mana? Lebih condong mengarah ke area rampal kah? Atau justru lebih condong mengarah ke area TL Danau Toba? Nanti boleh untuk Anda share kawan ya, atau barangkali ada dokumentasinya. Karena tadi waktu kita sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta, ini tadi juga diminta untuk dokumentasinya untuk bisa dicek ini apakah masuk wilayahnya Blimbing atau Kedung Kandang. Karena untuk di area Jembatan Ranugrati kawan itu beririsan ya untuk kewenangan di wilayah Polsek Kedung Kandang dan juga Polsek Blimbing. Jadi kalau area di atas Jembatan Ranugrati itu sebagian yang wilayah barat itu masuk di wilayah Blimbing, sedangkan untuk yang di timur itu masuk di wilayahnya Polsek Kedung Kandang. Jadi barangkali yang melintas tadi di daerah Jembatan Ranugrati boleh di-share juga ya. Posisi kendaraan lebih tepatnya itu lebih condong mengarah ke rampalnya kah atau ke area sekitaran TL Danau Toba. Nanti boleh untuk Anda bagikan ya untuk update-nya di WhatsApp kami 0811-3600-911. Tadi beberapa laporan dari pendengar belum sempat untuk dokumentasikan ya, karena tadi juga lagi dalam perjalanan, lagi nyetir, dan kendaraan yang mogok itu berupa Datsun Go yang warna putih. Informasi barusan dari Pak Budi Setiawan. Oke, terima kasih Pak Budi untuk informasinya. Kemudian untuk update yang lain, coba saya cek dulu yang di WhatsApp. Ini tadi ada informasi sementara pantauan dari arah SKI ya, menuju timur. Ada informasi dari Pak Sugiyarto. Lagi jalan-jalan kah di sana Pak Sugiyarto? Saya play dulu informasinya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara SKI, SKI arah timur barat. Meskipun padat merayap, aman lancar. Demikian. Didi Goet, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore juga untuk informasi dari Pak Sugiyarto. Kayaknya lagi jalan-jalan sore nih ya, atau lagi lari-lari sore nih Pak Sugiyarto. Pantau juga di area sekitaran SKI lumayan ramai. Kemudian dari Pak Inarta, selamat sore juga. Tadi sempat kirim foto, ini dia, saya coba tampilkan dulu dokumentasi dari Pak Inarta. Sore hari ini lagi melintas di Jembatan Sulfat. Arah ke Sulfat kondisinya padat. Dan kalau dilihat dari dokumentasinya, untuk cuaca sore hari ini masih cukup cerah di area sekitar Jembatan Sulfat. Terima kasih Pak Inarta untuk informasinya. Kemudian kawan, untuk update kita geser juga ke wilayah Kota Batu. Tadi kita sempat terima kabar di wilayah Kota Batu kawan, itu ada kendaraan yang terguling. Informasi kita terima dari Pak Novan. Informasi awal, Pak Novan WhatsApp ke Sidiger FM sekitar jam 4 lewat 39 menit. Tadi Pak Novan mengabarkan dari BNS ya, menuju ke Museum Angkut, tadi itu dialihkan di Hotel Golden Hill. Informasinya itu ada kendaraan PMK yang terguling di depannya Hotel Golden Hill. Nah ini posisi hotelnya itu kan memang pas di tikungan ya, dekat dengan pertigaan pasar Kota Batu. Tadi kalau informasi dari Pak Novan, di lokasi itu ada kendaraan PMK yang terguling. Sudah ada petugas kepolisian untuk mengalihkan kendaraan yang dari arah BNF. Kemudian tadi juga untuk informasi dari Pak Novan, kita pastikan ini apakah memang betul ada kendaraan terguling milik dari PMK gitu ya, depannya Golden Hill. Tadi kita sampaikan ke Kanitur Jawali Polres Batu, ada Ibtu Gema, disampaikan memang betul ternyata. Jadi depannya Golden Hill, kawan, ada kendaraan truk damkar yang terguling. Anggota tadi sudah ada di lokasi, korban sudah dibawa ke rumah sakit. Truk damkar, kawan, itu sudah berhasil dievakuasi. Jalur sudah dibuka kembali dan saat ini lancar. Itu untuk update dari Kanitur Jawali Polres Batu, ada Ibtu Gema. Coba nanti kita tanyakan juga ya, untuk kronologi tadi bagaimana dan kok bisa ini ada kendaraan berupa truk damkar yang terguling di area Kota Batu, tepatnya di depannya Hotel Golden Hill. Terima kasih untuk informasinya. Beberapa yang lainnya lagi, kawan ya, nantinya masih bisa ikut untuk Anda sampaikan informasi di sore hari ini langsung via WhatsApp 0811 3600 911. Termasuk juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan ataupun aktivitas yang lain, kalau melihat ya aktivitas kita sekarang ini memang gak pernah bisa yang namanya lepas dari koneksi internet. Kalau Anda koneksi internetnya udah mulai lemot, kayaknya waktunya pindah ke Captain Aratel deh untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tambah biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Info lebih lengkap Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Anda bisa kunjungi juga, kawan, ada websitenya di www.captainaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Captain Aratel. Captain Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
9: Infotalk, informasi seputar jantung.
5: Ya, selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang mau mengarah ke Tol Padan Malang, kondisi trafiknya ramai lancar kawannya, tidak ada hambatan apapun. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Porong Gempol, kondisi trafiknya ramai lancar. Lalu bagi Anda yang sedang melintas jalan tol kawan, juga bisa berbagi bagaimana kondisi trafik maupun cuaca di ruas jalan tol melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol didukung oleh klinik utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di klinik utama Istolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877 6741 3421. Jalan Indragiri Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: 911 Hot News.
1: Sidiga 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, Pemkot Malang gencarkan aplikasi Perlinsos Digital ke seluruh kelurahan. Setelah dilakukan uji coba ke dua kelurahan, aplikasi perlindungan sosial ataupun Perlinsos Digital yang digunakan untuk memudahkan pendataan kondisi ekonomi warga dan memastikan penyaluran bagi berbagai program bansos akan menyasar semua kelurahan di Kota Malang. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Sailendra, menyampaikan sosialisasi dan pengaktifkan aplikasi sudah bisa dilakukan. Dengan adanya pendampingan ini, masyarakat bisa terjangkau sampai di tingkat RT dan juga RW. Perlinsos Digital sendiri baru dimulai diterapkan tahun ini untuk seluruh kelompok masyarakat, tapi pihaknya memberikan prioritas bagi warga yang masuk dalam desil 1 dan 2. Kawan, Diskom Info Jatim apresiasi turnamen domino jurnalis. Kepala Diskom Info Jawa Timur Serlita Ratna Dewi Agustin menilai kegiatan olahraga bersama jurnalis menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan insan pers. Serlita menambahkan turnamen tersebut diikuti 64 jurnalis dari Jombang, Malang, Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Selain menjadi sarana rekreasi, turnamen juga diharapkan untuk membangun ekosistem pers Jawa Timur yang semakin guyup, kolaboratif, dan memiliki hubungan antar media yang lebih kuat. Kawan, pimpinan DPR siap mundur jika RUU perampasan aset tak rampung 15 Desember. Pimpinan DPR RI berjanji bakal menyelesaikan proses pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 mendatang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan komitmen tersebut telah disepakati bersama dan DPR siap mengesahkan aturan tersebut dalam rapat paripurna. Lebih lanjut, Dasko bersama jajaran pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian yang menyatakan kesiapan mereka untuk mengundurkan diri dari jabatannya jika pembahasan RU tersebut gagal tepat waktu. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, sore hari ini saya Nurul Fitriani masih bersama Anda di City Report. Dan kawan, dari beberapa informasi tadi yang sempat kita bagikan ya, salah satunya untuk di area Kota Batu, kabarnya tadi ada kendaraan PMK yang terguling. Lokasinya itu masuk daerah Oro-Orombo ya sepertinya, atau masuk daerah Temas ya itu. Itu lokasinya ada di depannya Hotel Golden Hill. Nah, tadi dari informasi yang kita terima, informasi awal itu kan dari Pak Novan. Tadi sekitar jam 4:30 sore atau sekitar jam 4:39 tepatnya. Dan untuk di lokasi tadi sempat dilakukan pengalihan arus. Dan untuk update-nya, kabarnya untuk kendaraan sudah berhasil untuk dievakuasi. Tadi untuk korban pun juga sudah dibawa ke rumah sakit ya. Kita terima informasinya dari Ibtu Gemas, selaku Kanit Turjauli Polres Batu. Itu berupa truk damkar memang yang terguling. Dan karena sudah berhasil dievakuasi, korban sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk jalur sudah dibuka kembali dan lancar. Tadi update kita dapat sekitar jam 4:52. Kemudian untuk kronologinya sendiri, kawan, kita masih menunggu dulu kawan ya untuk informasi lengkapnya, karena masih dalam proses lidik. Tadi informasi dari Kanit Turjauli Polres Batu ada Ibtu Gema. Nah, ini tadi juga sempat saya cek ya dari aplikasi pemantau traffic, memang untuk di lokasi sudah lancar. Itu untuk informasi yang kita dapat kawan via WhatsApp ya di jam 4 sore menjelang di jam 5 ini tadi. Beberapa update yang lain nanti kembali kita akomodir untuk Anda. Pastinya yang mau menambahkan informasi masih boleh di 0811 3600 911.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, tadi ada beberapa update ya soal kejadian laka di wilayah Kota Batu, kendaraan PMK, kawan yang terguling. Tadi ada informasi dari Bu Serly. Karena informasi awal tadi dari Pak Novan ya, ketika berangkat dari arah BNS menuju ke Museum Angkut, tadi itu sempat dilakukan pengalihan arus lalin, dan kabarnya itu ada kendaraan yang terguling milik PMK. Lokasi di depannya Hotel Golden Hill begitu. Nah, kemudian tadi dari Bu Serly, kawan, informasi dari Bu Serly untuk lokasi tepatnya ternyata di sebelahnya lagi, kawan. Nah, itu kan memang ada beberapa hotel ya, bisa dibilang, atau penginapan yang berdekatan. Lokasinya lebih tepatnya itu yang di depannya Grand Batu Inn ternyata. Nah, informasi yang kita terima, jadi ada beberapa kendaraan damkar gitu ya, yang OTW mengarah ke Oro-Oro Ombo karena ada kebakaran di belakangnya BNS. Itu untuk informasi awalnya. Dan kita masih coba make sure kembali ya, apakah memang tadi ada kebakaran juga di belakangnya BNS begitu. Dan untuk informasinya, kawan, tadi dari Bu Serly ada beberapa dokumentasi juga yang dikirimkan. Sekali lagi, untuk kejadian laka itu tepatnya di depannya Grand Batu Inn. Nah, ini tadi untuk dokumentasi foto dari Bu Serly. Anda bisa lihat, kawan, di visual radio kami. Ini ada kendaraan milik damkar yang terguling tersebut. Dan di lokasi itu nampak ada korban ya. Dan kita masih belum tahu juga ini korbannya apakah pengendara yang ketika melintas di lokasi atau petugas damkar yang ada di atas kendaraan damkar. Karena tadi saya waktu melihat CCTV juga kiriman dari Bu Serly, itu melihat ada dua kendaraan damkar yang melintas. Itu berarti dari arah utara ke selatan ya, dari arah sekitaran pasar Among Tani itu, kawan, menuju ke BNS. Kabarnya itu ada dua unit damkar. Yang pertama melaju kencang ya, dua-duanya sebenarnya sama-sama melaju kencang. Untuk yang pertama pas di tikungan itu aman. Yang satunya lagi, kawan, itu entah kenapa kemudian mengalami terguling. Tadi ada CCTV yang kita terima, coba sambil saya tampilkan ya. Ini dia dari Bu Serly. Nah, ini untuk pantauan di depannya Grand Batu Inn. Anda bisa lihat di visual radio kami. Baru saja yang melintas itu ada angkot warna ungu. Nah, kemudian disusul ada unit damkar ini ya. Dan di belakangnya itu ada unit damkar satu lagi. Dan kemudian itu entah kelihatannya ada dua petugas damkar sepertinya yang ada di atas truk. Kemudian untuk dua petugas tersebut akhirnya terpentalah gitu, dan akhirnya pun juga tumpah gitu ya untuk di lokasi. Kondisi traffic sih tadi kelihatannya masih lumayan ramai juga di sana. Nah, tadi informasi yang kita terima juga dari petugas kepolisian, kabarnya ada korban. Kita masih belum tahu juga korban itu siapa ya, apakah pengguna jalan di lokasi atau petugas dari damkar sendiri. Itu untuk informasi yang kita dapat sementara. Kemudian untuk informasi yang kita terima tadi untuk, oke, ini coba saya baca dulu dari Bu Serly. Ternyata kena tumpahan solar dari bus. Itu menurut dari security di lokasi. Itu, kawan, untuk informasi dari Bu Serly. Oh, baik. Terima kasih ya Bu Serly untuk informasinya. Tadi kita juga masih minta, kawan, untuk informasi lengkapnya ke Kanit Laka Polres Batu, juga ke Ibda Atang, dan masih menunggu untuk atensinya. Informasi terakhir tadi soal kejadian laka di wilayah Kota Batu, kita juga sudah komunikasi dengan Kanit Terjawali Polres Batu ya, Ibtu Gema, untuk menanyakan kondisi trafik di sana. Dan untuk informasi lengkapnya, kronologi dan lain sebagainya, kabarnya masih dalam proses lidik. Itu untuk informasi di sore hari ini. Yang mengarah ke Kota Batu, pantauan di lokasi sudah lancar ya. Tadi informasi dari Kanit Terjawali Polres Batu Ibtu Gema, sekitar jam 4 lewat 59 menit. Untuk di lokasi, truk damkar sudah berhasil dievakuasi. Untuk jalur sudah dibuka kembali dan lancar.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau memasuki tol Pandaan Malang, kondisi trafiknya juga lancar, aman, terkendali, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang melanjutkan perjalanannya mau memasuki tol Gempol Rembang, kondisi trafiknya juga ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sudah mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana kondisi trafik dan juga cuaca di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbah Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsejaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Majen Sungkono. Lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
8: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
7: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
8: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
9: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. Citygar FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, tadi setelah menerima beberapa informasi dari pendengar Sedikit FM, termasuk juga tadi kita terima kabar dari Bu Sherly, tadi ada beberapa voice note juga yang dibagikan. Coba saya play dulu untuk infonya.
1: Ada dua orang damkar yang jatuh sama kecepet di apa? Kecepet itu mobilnya. Terus yang satu ibu-ibu sepedanya itu depannya hancur. Jadi itu ada tumpahan solar. Infonya itu dari bis depan gitu.
0: Oke. Baik, ini soal kejadian laka yang melibatkan truk ini ya, truk damkar. Kawan, lokasinya tadi ada di area Grand Batu Inn sekitar jam 4 lewat 6 menit kalau dari rekaman CCTV yang kita terima untuk kejadiannya. Terima kasih untuk tambahan informasinya ya, Bu Sherly. Dan kawan, tadi teman-teman Newsroom sudah sempat hubungi ke pihak unit laka. Saya mau geser dulu, Ilham.
2: Iya, ini tadi saya sudah sempat telepon ke Kanit Lakal Polres Batu, ada Ibtu Atang. Untuk informasinya, untuk pendataannya masih belum selesai, Nurul. Okay. Nanti kalau sudah selesai kita dikabarin lagi untuk kita ajak untuk on air, begitu Nurul.
0: Oke, terima kasih ya. Ini tadi juga masih kita tanyakan kawan bagaimana untuk informasi lebih lengkapnya. Dan kita masih janjian dulu untuk bisa sambung di on air. Terima kasih untuk informasinya kawan, tetap hati-hati di jalan ya. Dan tadi waktu jam 4 lewat 52 menit ada informasi juga dari Pak Anton. Pak Anton, coba saya cek dulu. Tadi ada beberapa informasi yang dibagikan untuk di jam 4 tadi ya, 4 lewat 52 menit. Ini di daerah Gadang. Oke, sekitaran Gadang arah ke utara. Kondisi traffic kabarnya masih lancar, info dari Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Kemudian kawan, tadi juga ada informasi pantauan di Pasar Kebalen mengarah ke timur. Nah, ini sudah mulai merambat, informasi dari Pak Anton sekitar jam 5 lewat 9 menit. Saya tampilkan juga untuk Anda. Cukup merambat ya di sekitaran Pasar Kebalen. Oke, itu dua arah kah yang merambat atau yang mengarah kemana ini yang cenderung merayap Pak Anton, atau dua arah memang? Boleh diupdate lagi Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali bisa jadi atensi nih untuk Anda yang mau menuju ke area Pasar Kebalen, kayaknya perlu bersabar karena kondisi traffic sudah mulai ramai, cenderung padat ya. Sore hari biasanya juga efek traffic hour. Kemudian tadi ada tambahan informasi dari Pak Anton di Hotel Golden Hill, nggak ada apa-apa, tadi barusan jemput penumpang di sana. Oke, sekitar jam berapa tuh Pak Anton jemput penumpangnya? Boleh diinformasikan lagi ya untuk update-nya. Karena untuk kejadian laka, kawan, truk damkar ini sekitar jam 16 lewat 6 menit. Tadi kalau dari CCTV yang kita lihat, kiriman dari salah satu pendengar ya, ada Bu Sherly. Dan tadi juga informasi dari pihak lantas di wilayah Kota Batu, ada Kadit Terjawali Polres Batu Ibtu Gema, sekitar jam 4 lewat 52 menit ya, truk damkar sudah berhasil dievakuasi dan untuk kondisi jalur sudah dibuka kembali dan memang sudah lancar. Tadi sekitar jam 4 lewat 52 menit.
3: City Guides Life Hacks.
4: Kawan, apakah Anda pernah melihat perubahan pada cara anak berkomunikasi di rumah? Saat ditanya jawabannya singkat, lebih sering sibuk dengan gadget, atau bahkan jarang bercerita tentang aktivitasnya sehari-hari. Kalau iya, bisa jadi komunikasi antara orang tua dan anak mulai menjauh. Tapi jangan panik, komunikasi yang renggang bukan berarti hubungan sudah rusak. Justru ini saat yang tepat untuk memperbaikinya. Nah, ada satu cara sederhana yang bisa mulai Anda coba, yaitu kurangi kebiasaan bertanya seperti sedang menginterogasi. Daripada langsung sering bertanya, nilaimu berapa? Kenapa pulangnya telat? Atau tadi ngapain aja? Nah, cobalah diganti ya. Coba mulai dengan pertanyaan yang lebih santai. Bagian paling seru hari ini apa ya? Siapa yang bikin kamu ketawa hari ini? Atau ada cerita menarik gak hari ini? Nah, cara ini membuat anak merasa lebih nyaman untuk membuka percakapan. Selain itu, saat anak mulai bercerita, usahakan mendengarkan sampai selesai. Jangan langsung menyalahkan, menghakimi, atau buru-buru memberi ceramah. Karena seringkali anak hanya ingin didengar terlebih dahulu. Luangkan juga waktu khusus tanpa gangguan gadget, meski hanya 10 atau 15 menit setiap hari. Seperti makan bersama, jalan santai, atau sekedar mengobrol sebelum tidur. Momen sederhana seperti ini seringkali lebih bermakna daripada percakapan panjang yang dipaksakan. Psikolog juga menyebut salah satu tanda komunikasi orang tua dan anak mulai menjauh adalah ketika anak tidak lagi merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupan sehari-harinya. Karena itu, membangun kebiasaan mendengar tanpa menghakimi

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM. Sedikit lain warna FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di sore jelang petang kali ini ya, untuk informasi juga tadi via WhatsApp ada beberapa tambahan informasi, coba saya cek dulu. Dari Pak Didi, informasi berupa video.
2: Selamat sore, ini dari Jalan Gawi ke Jalan Mundu. Ini ada mobil patroli, gak tahu patroli apa ini. Ada plat nomor. Tapi kalau dilihat dari lampunya kuning, ini kemungkinan punya Satpol PP. Coba saya lihat polisi apa ini ya, saya lihat dulu polisi kehutanan. Nah, tapi nggak ada plat nomornya. Di montore negoro nguru izin nggak bener. Nah, ini dia parkir di Jalan Kepundung nomor 8. Nah, itu polisi kehutanan tanpa plat nomor belakang. Terima kasih, selamat sore.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya juga, itu dari Pak Didi ya. Tadi sempat ketemu sama kendaraan patroli Polhut gitu ya, tapi gak ada platnya nih. Waduh, terima kasih Pak Didi ya untuk informasinya. Coba nanti kita komunikasikan juga nih untuk laporan yang disampaikan oleh Pak Didi. Coba kita tanyakan nanti ke pihak BKAD ya, di wilayah Kota Malang ya, Jalan Kepundung Kota Malang tadi ketemunya untuk kendaraan yang parkir. Terima kasih Pak Didi untuk informasinya. Kemudian untuk yang lainnya juga kawan, karena sebelumnya tadi sempat kita terima kabar ya, ada kendaraan berupa truk damkar yang terguling di wilayah area Kota Batu, tepatnya depannya Grand Batu Inn. Nah, tadi itu sempat dilakukan rekayasa lalin. Salah satunya tadi Pak Novan ya, yang sempat terdampak juga. Itu tadi sempat diarahkan untuk mengarah ke area BNS gitu ya, untuk menghindari jalur di depannya Grand Batu Inn. Bahkan tadi juga untuk kendaraan bus Transjatim kawan, itu diarahkan gak bisa lurus mengarah ke area Jalan Agus Salim. Jadi kendaraan bus Transjatim pun juga tadi itu lewat jalur alternatif ke Jalan Sriti ya, itu namanya, ke Jalan Dewi Sartika. Kemudian nanti bisa keluar itu lewat di daerah Jalan Dewi Sartika yang di timurnya terminal Kota Batu. Nah, tadi melihat juga di media sosial ya, di TikTok, karena saya juga lagi live di TikToknya Sedikir FM. Tadi ada informasi dari akun Ade ya, informasi di area Kota Batu. Oh, ternyata makanya tadi ada kabar soal kendaraan bus Transjatim yang sempat tersangkut itu di gerbang Jalan Dewi Sartika, karena tadi mau keluar ya dari lokasi kok gak bisa karena untuk gapuranya ini kurang tinggi gitu ya, atau kendaraan busnya sih memang yang terlalu besar ya, harusnya gak lewat di sana. Tapi karena di area depannya Batu Inn itu kan ditutup ya, karena masih proses pembersihan ceceran aspal ya, dan juga evakuasi dari kendaraan damkar yang terguling tadi, sehingga sempat dilakukan rekayasa lalin termasuk juga bus Transjatim tadi diarahkan untuk lewat alternatif dan kesulitan untuk bisa keluar dari jalan alternatif area Dewi Sartika itu. Itu kawan untuk informasinya ya. Untuk saat ini sekali lagi di wilayah Kota Batu, area yang tadi sempat dilaporkan ada kendaraan damkar yang terguling itu sudah clear ya, sudah berhasil dievakuasi kendaraannya dan sudah lancar untuk Anda yang mau mengarah ke area sekitaran Jalan Oro-Oro Ombo. Untuk yang lainnya lagi, Anda masih bisa ikut bagikan juga informasi di sore menjelang petang kali ini ya, langsung di 0811 360 911.
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, pernahkah Anda membayangkan berjalan di tengah hutan pinus, ditemani udara dingin pegunungan, lalu ujung perjalanan tersebut disambut suara air terjun yang bergemuruh? Nah, kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi Coban Parang Tejo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tersembunyi di kawasan Desa Gading Kulon, Coban Parang Tejo menawarkan suasana yang masih alami. Air terjunnya menjulang tinggi di antara tebing hijau, sementara deretan pohon pinus membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, perjalanan menuju air terjun justru menjadi bagian dari pengalaman yang seru karena Anda akan menyusuri jalur setapak di tengah alam. Tak hanya menikmati panorama air terjun, kawasan wisata ini juga dilengkapi area camping, tempat bersantai, hingga spot foto yang menghadap langsung ke perbukitan. Salah satu yang paling ikonik adalah ayunan ekstrim yang menjadi favorit para pencinta fotografi dan wisata alam. Untuk menuju Coban Parang Tejo, dari Kota Malang Anda bisa mengambil rute menuju Kecamatan Dau melalui Jalan Dieng Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Gading Kulon. Setelah tiba di area parkir, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang sudah tertata hingga mencapai lokasi air terjun. Coban Parang Tejo membuktikan bahwa keindahan alam Malang tak hanya ada di destinasi yang sudah populer. Kadang justru tempat yang sedikit tersembunyi mampu menghadirkan pengalaman yang lebih tenang, lebih segar, dan lebih berkesan. Jadi kalau Anda ingin menikmati sejuknya alam sambil mendengar gemuruh air terjun yang menenangkan, Coban Parang Tejo layak masuk daftar perjalanan Anda selanjutnya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Flash.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Dari Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore ini ya, nantinya kita juga akan update dulu informasi bersama dengan reporter City Guide FM. Nanti akan ada reporter Asrur dari wilayah Kota Batu. Kawan membawa kabar soal vandalisme. Nah, kabarnya coretan liar yang ada di wilayah Kota Batu atau vandalisme ini ganggu wajah Kota Batu, dan Pemkot memilih adanya pendekatan persuasif. Nah, ini barangkali Anda juga masih ingat ya, karena kemarin kita juga sempat sambung bersama dengan reporter Sedikir FM, ada Asrur ya, masih soal aksi vandalisme yang kabarnya memang di wilayah Kota Batu ini cukup marak adanya aksi vandalisme atau coret-coret liar di sejumlah wilayah, mulai dari ruko gitu ya yang jadi sasaran, sampai bahkan fasilitas umum seperti di sepanjang Jalan Panglima Sudirman, kemudian Jalan Sultan Agung, Jalan Agus Salim, Jalan Suropati, Jalan Hasanuddin, dan beberapa jalan di wilayah Kota Malang itu kalau ada fasilitas umum ya seperti halte itu nampak kumuh sekali karena banyak sekali coretan atau vandalisme. Nah, dari informasi hal tersebut, dari Sekda Kota Batu ya minta warga untuk perketat pengawasan. Selain itu kawan, meskipun diperketat untuk pengawasannya, dari wilayah Pemkot Batu pun juga memilih adanya pendekatan persuasif soal adanya coretan liar yang mengganggu wajah di wilayah Kota Batu. Info lengkapnya juga seperti apa, nanti kita akan sambung kawan bersama dengan reporter Sedikir FM, akan ada Asrur ya. Tapi sebelum kita update informasi bersama dengan Asrur, saya coba cek lagi untuk yang di WhatsApp. Tadi ada update kawan soal kendaraan yang sebelumnya dilaporkan mogok ya. Lokasinya itu ada di area Jembatan Ranugrati. Tadi dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang ada Ibda Hatta ya yang menyampaikan untuk di lokasi ternyata sudah nihil kawan adanya kendaraan yang mogok. Dan untuk di lokasi tadi memang volume kendaraan lumayan tinggi ya. Jadi antrian kendaraan dari TL Kalimosodo sampai Ranugrati. Ada video yang kita terima, pantauan untuk di area sekitaran jembatan Ranugrati yang sudah nihil untuk kendaraan yang trouble. Tadi sebenarnya video kita terima sekitar jam 5 lewat 17 menit. Saya coba tampilkan dulu untuk Anda.
8: Selamat sore, izin melaporkan. Di jembatan Ranugrati nihil mobil mogok, tidak ada. Arus memang agak ramai lancar, jadi orang mulai pulang kerja, nihil mogok. Demikian yang bisa kami laporkan, terima kasih.
7: Baik, terima kasih ya untuk informasi dari petugas yang ada di lapangan. Tadi dikirimkan melalui Ibda Hatta selaku Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang. Untuk kendaraan yang trouble daerah Ranugrati sudah nihil ya. Dan memang volume kendaraan masih cukup tinggi karena traffic hour. Untuk yang lainnya lagi, dari Anda yang mau menambahkan, tentunya informasi Anda masih bisa ikut bagikan di WhatsApp 0811 300 911. Dan soal kejadian kendaraan damkar terguling ya di wilayah Kota Batu, kawan, tadi beberapa informasi juga kita terima, salah satunya di media sosial. Karena tadi saya sempat live di akun TikToknya Sidigir FM, ada yang bergabung atas nama Ade ya. Tadi juga mengabarkan ada di medsos ya, di info Batu. Tadi dikabarkan kawan itu juga di lokasi masih dalam proses untuk pembersihan ya setelah kejadian kendaraan truk yang terguling itu. Tapi kalau jam 5, jam 4 lewat 30 menit tadi kabarnya juga sudah selesai. Hanya saja waktu pembersihan tadi dalam video itu memang cukup jelas ya kabarnya di lokasi itu ada tumpahan entah solar atau oli yang mengakibatkan kondisi jalan itu jadi licin dan akhirnya mengakibatkan kendaraan damkar tadi terguling. Dan untuk korban ya, tadi kita sempat tanyakan juga untuk ke damkar Kota Batu, disampaikan ada anggota damkar juga kawan yang menjadi korban dan sekarang ini masih di Rumah Sakit Hasta Brata. Untuk lengkapnya seperti apa, kita masih menunggu ya untuk nanti informasi lebih lengkapnya bersama dengan unit laka Polres Batu. Kita masih menunggu informasinya untuk bisa sambung on air bersama Kanit Laka Polres Batu, ada Ibda Atang. Untuk kali ini kita akan sambung dulu informasi bersama dengan reporter Sidigir FM ya. Kali ini sudah ada Astrur yang sambung dengan saya, siap dengan kabar coretan liar ganggu wajah Kota Batu, Pemkot pilih pendekatan persuasif.
9: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
7: Ya, silakan Asrur.
10: Kawan, aksi coret-coret atau vandalisme kembali menjadi perhatian di sejumlah fasilitas umum dan kawasan usaha di Kota Batu. Coretan menggunakan cat semprot tersebut dinilai mengganggu estetika Kota Batu sebagai daerah tujuan wisata. Pemerintah Kota Batu mengakui aksi vandalisme merupakan tindakan yang salah karena dapat merusak fasilitas umum maupun aset milik masyarakat. Namun penanganannya tidak akan langsung mengedepankan pendekatan represif. Berikut adalah keterangan dari Sekretaris Daerah Kota Batu, Alvin Nur Hidayat.
11: Apa salahnya dibawa ke kita, tidak kita hukum. Kita ingin, malah ingin duduk bersama, maunya apa. Kalau perlu tempat ekspresi, akan kita beri tempat ekspresi. Artinya, silakan disalurkan ke hal yang baik. Kenapa? Karena ketika mereka sudah mencoret-coret fasilitas umum, mencoret-coret aset milik orang lain, itu sudah, mereka sudah mengganggu namanya.
10: Alfi mengatakan Pemkot Batu lebih mendorong pendekatan persuasif melalui dialog dengan para pelaku. Menurutnya, aksi vandalisme yang dilakukan anak muda perlu dilihat dari kemungkinan adanya kebutuhan ruang untuk menyalurkan kreativitas dan ekspresi. Pemkot juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum dan lingkungan, terutama karena aksi vandalisme kerap terjadi pada malam hari. Warga diminta melaporkan atau mengarahkan pelaku apabila menemukan aksi coret-coret di lapangan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
7: Baik, terima kasih Asrul. Itu tadi kawannya kabar dari Kota Batu. Anda bisa baca juga untuk lengkapnya di website city911fm.com.
9: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

911 Hot News. City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, 45 kasus narkoba di Kota Malang berhasil diungkap dalam operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio Pambudi menyampaikan melalui operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang dilakukan sejak 12 sampai 23 Agustus 2026. 45 kasus berhasil diungkap dengan 54 tersangka sudah diamankan. Para tersangka pun disangkakan pada beberapa pasal. Salah satunya pasal 111 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar. Diketahui dalam operasi ini ada dua peristiwa yang menonjol, antaranya pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 43 gram, pil ekstasi sebanyak 1.461 butir, dan pil double L sebanyak 1.111 butir. Selanjutnya juga ada pengungkapan narkotika jenis sabu dengan barang bukti sebanyak 79 gram. Kawan, 28 hektar lahan pertanian di Jatim gagal panen akibat kekeringan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Heru Suseno mengatakan sekitar 28 hektar lahan pertanian gagal panen itu tersebar di wilayah Tulungagung, Lamongan, dan Magetan. Sementara itu Pemprov Jatim juga menyiapkan bantuan benih gratis mulai September serta dukungan pupuk dan obat tanaman dan optimalisasi 8.639 unit pompa air yang telah disalurkan kepada kelompok tani. Lebih lanjut Pemprov Jatim memastikan stok beras masih aman dan di tengah ancaman kekeringan. Kawan, karhutla di Gunung Semeru, 170 pendaki dievakuasi dari Ranu Kumbolo. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ataupun TNBTS mengevakuasi sebanyak 170 pendaki dari kawasan Ranu Kumbolo menyusul penutupan jalur akibat kebakaran hutan di Blok Ranu Kembang. Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyu Tama menyampaikan seluruh pendaki dipastikan dalam kondisi aman dan berada dalam pengawalan ketat tim pemandu menuju ke arah bawah. Lebih lanjut, pihak TNBTS menegaskan jalur pendakian Gunung Semeru ditutup total hingga batas waktu yang belum ditentukan demi mempermudah proses pemadaman titik api. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza, selamat petang.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report Petang kawan. Nah, di tengah tekanan harga kebutuhan pokok yang masih menjadi beban masyarakat ya, Perum Bulog Cabang Malang akan menyalurkan bantuan pangan kepada ratusan ribu warga di wilayah Malang Raya dan juga Pasuruan. Sebanyak 623.725 penerima bantuan pangan atau PBP menjadi sasaran program tersebut ya. Bantuan itu disalurkan melalui 69 kecamatan dan juga 870 desa. Ini dengan total komoditas yang digelontorkan mencapai 12.474 ton beras dan 2.494.900.000 liter minyak goreng. Ini salah satu penyaluran akan berlangsung di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Lalu program ini menjadi bagian dari intervensi pemerintah ya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli ketika harga pangan mengalami kenaikan. Pimpinan Cabang Perum Bulog Malang M. Nur Juliansyah Rahman saat di mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus bagi masyarakat penerima. Menurut Nur Juliansyah, jumlah penerima bantuan di wilayah kerja Bulog Cabang Malang itu mencapai sekitar 623.000 penerima yang tersebar di Malang Raya dan juga Pasuruan. Lalu ia menegaskan kawan, penyaluran bantuan tersebut ditargetkan berjalan sesuai jadwalnya. Bulog juga memastikan bahwa ketersediaan stok dan juga distribusi agar bantuan dapat di ketersediaan distribusi itu dapat diterima masyarakat ya. Lalu bagi masyarakat penerima, bantuan tersebut juga dinilai cukup, berarti di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil kawan. Lalu Bulog Malang juga akan memastikan beras dan minyak goreng yang disalurkan telah memenuhi standar kualitas sehingga layak dan juga aman dikonsumsi, serta ketersediaan stok juga terus dijaga agar distribusi bantuan tidak tersendat kawan. Lalu kalau kita pantau juga kondisi trafik di kawasan area Tlogomas masih terpantau ramai lancar kawannya. Bagaimana pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda di petang hari ini? Anda juga bisa berbagi kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-36-911. Lalu untuk suhu cuaca sendiri malam hari ini di daerah Tlogomas berada di 19 derajat Celcius, serta untuk kelembapan udara di 82%, serta kecepatan angin di 6,3 km per jam kawan. Petang hari ini Anda juga masih bisa berbagi update info trafiknya kepada nomor WhatsApp-nya 0811-36-911.

0: cream.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
5: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
4: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
5: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report. Kawan, di sini angkutan pelajar gratis di Kota Malang ya akan dijadwalkan beroperasi itu dimulai hari Senin ya 31 Agustus 2026. Menurut Dinas Perhubungan Kota Malang, saat ini masih melakukan sosialisasi kepada pengemudi terkait prosedur operasional. Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra juga menyebut ya, sekitar ada 90 angkot telah disiapkan lengkap dengan GPS dan juga stiker sebagai penanda layanan. Untuk rutenya, angkutan gratis ini akan mengikuti sekitar 15 jalur bus sekolah yang sudah ada, ditambah lagi beberapa jalur yang sebelumnya belum terjangkau. Pelajar kini juga tidak perlu menunjukkan kartu pelajar selama masih mengenakan seragam sekolah. Pelajar dapat menggunakan layanan angkot tersebut secara gratis kawan. Pemkot Malang mengalokasikan anggaran itu sekitar 1,9 miliar rupiah per tahun untuk operasionalnya. Lalu untuk perawatan juga, pengawasan hingga insentif pengemudi. Untuk program ini kawan diharapkan bisa memperluas ya untuk akses transportasi publik bagi pelajar sekaligus membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar yang belum cukup umur dan juga menekan kepadatan lalu lintas di Kota Malang. Lalu tadi kita akan move terlebih dahulu di nomor WhatsApp kawan. Di jam 18 lebih 19 menit ada Pak Mu'arif ini yang mengabarkan tadi pertigaan Gladiol, Kalpataru arah ke timur, ada laka R2 dan juga R4. Korban masih di jalan tidak sadarkan diri. Nah, kalau kami lihat kawan di kawan-kawan relawan ambulan ST Anget. Nah, itu memang benar ya. ada 2 korban ini yang masih tergeletak. Dan saat ini untuk kawan-kawan dari relawan ST Anget menuju ke TKP. Begitu kawan untuk informasinya. Di petang hari ini Anda juga masih bisa berbagi kondisi traffic kepada kami di nomor WhatsAppnya 0811-3600-911. Kawan, petang hari ini saya juga mempunyai informasi untuk Anda. Anda yang mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saya percayakan kepada Decorior Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, desain and build-nya didesain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decorior Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomor WhatsApp-nya 0878-6278-8880 atau kunjungi juga di websitenya di decoriorstudio.id.com. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: Informasi seputar jantung.
4: Kawan, untuk di malam hari ini kita update duluin di ruas tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke area ruas Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai menuju ke Waru Utama, kondisi trafik masih cukup lancar. Dan kawan, untuk pantauan dari Anda yang lagi mobile juga di ruas tol, boleh sampaikan di WhatsApp kami 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksa mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi ada di Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Sepi banget ya.
2: Nah, mumpung sepi, siap ya.
4: Mau ngapain?
2: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
4: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
2: Santai aja lah, kan gak ada orang.
4: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
2: Iya sih.
4: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
2: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
4: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Dinas Kesehatan Pamekasan mencatat penemuan kasus tuberkulosis sepanjang 2025 mencapai sekitar 1.540 kasus atau 50,71% dari target penemuan kasus baru. Koordinator Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Pamekasan Fathur Rahman bilang, capaian tersebut masih di bawah target pemerintah yang ditetapkan mencapai 90%. Menurutnya rendahnya angka penemuan tidak serta-merta menunjukkan sedikitnya penderita TBC, justru semakin banyak kasus ditemukan dan ditangani, semakin baik upaya program penanggulangan TBC karena penderita dapat segera memperoleh pengobatan dan mencegah penularan.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama Satpol PP mensterilkan kawasan dalam dan luar lapangan Simpang 5 menjelang pembukaan MTQ Nasional. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniceto Magno da Silva mengatakan, sterilisasi dilakukan karena sejumlah peralatan dan instalasi acara tengah dipasang. Menurutnya, aktivitas konstruksi dan kelistrikan berisiko membahayakan PKL dan pengunjung. Pemkot Semarang juga akan menata PKL dan UMKM di 14 venue MTQ Nasional agar aktivitas ekonomi tetap berjalan selama acara.
3: Informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Gejolak kelangkaan sapi dan kenaikan harga daging sapi turut berdampak pada aktivitas perdagangan di pasar hewan Kecamatan Balen. Meski pasar tetap beroperasi setiap Kamis, jumlah pedagang dan sapi yang diperjualbelikan mengalami penurunan signifikan. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro Ori Setiawan mengatakan, jumlah pedagang yang beraktivitas di pasar hewan Balen kini hanya sekitar 20 orang. Padahal dalam kondisi normal, jumlahnya mencapai sekitar 50 pedagang. Transaksional sapi juga turun drastis dari 100 ekor terjun di kisaran 30 sampai dengan 40 ekor.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

CDK911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih mobile bersama Anda di program City Report Malam. Kali ini kawan, tadi di jam 18:29 ada Pak Ayatmu ya, mengabarkan Kalpataru sebelum perempatan Cengger Ayam ada kepadatan, bahkan yang mengarah ke Kedawung cenderung berhenti. Baik, Pak Ayatmu mengirimkan foto, kita akan tampilkan dulu di radio visual live. Oh, iya, ini terlihat padat ini ya, Kalpataru sebelum perempatan Cengger Ayam. Ini bahkan yang mengarah ke Kedawung ini cenderung berhenti. Oke, baik, terima kasih Pak Ayatmu. Mungkin kawan-kawan pendengar yang sedang melewati sana, kira-kira ada apakah di sana ya? Bisa Anda kabarkan juga informasinya, bisa berbagi kepada kami di 0811-3600-911. Tapi tadi sebelumnya kawan, ada Pak Mu'arif juga sempat mengabarkan ya, pertigaan Gladiol Kalpataru arah ke timur itu ada laka. Begitu. Nah, untuk kondisinya sekarang bagaimana pantauannya kawan? Bisa Anda juga kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu Pak Ayatmu juga barusan komen lagi nih, ternyata hanya volume kendaraan saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Ayatmu untuk informasinya. Lalu di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi kawan di WhatsApp kami, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, apakah kondisinya lengang atau masih ada juga beberapa titik-titik kemacetan di kawasan Anda. Bisa Anda berbagi juga kepada kami. Kalau kami lihat di seputaran area Kayu Tangan kawan ya, nah ini terlihat ramai untuk kondisi trafiknya. Lalu di sekitaran Suhat kalau kami lihat juga ramai lancar begitu. Nah ini malam hari ini bisa Anda juga berbagi kepada kami bagaimana pantauan trafiknya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: bisnis itu harus yang disebut sleep, eat, and dream with the business. Itu harus fokus, harus sepenuhnya pikiran energinya dicurahkan untuk bisnis itu. Tidak bisa misalnya baru mulai bisnis terus sudah tergoda nyalek, baru mulai bisnis sudah tergoda untuk menjadi penggerak apa politik, itu nggak akan jadi bisnisnya. Orang bisnis itu harus sejak awal bertekad menerjunkan dirinya ke bisnis dan dia tidak akan memikirkan hal-hal lain kecuali bisnis. Itu nomor satu kunci suksesnya. Sehingga yang disebut orang berbisnis itu harus fokus. Memulai usaha itu seperti orang memulai naik sepeda. Misalnya kita semua bisa naik sepeda, Anda bisa naik sepeda. Anda ingat enggak kenapa dan bagaimana dulu Anda bisa naik sepeda? Tidak pernah kursus naik sepeda kan? Tidak pernah sekolah naik sepeda kan? Tidak pernah ikut seminar cara-cara naik sepeda kan? Ya bisa, tiba-tiba saja Anda bisa naik sepeda. Tentu waktu itu Anda ingat bahwa pertama-tama Anda melihat-lihat mungkin kakak Anda atau tetangga Anda atau ada atau teman-teman Anda bersepeda, kemudian mulai pegang-pegang, mulai coba menuntun sepeda, mulai mencoba naik tapi jatuh, kemudian naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, kemudian Anda bisa naik sepeda. Nah, itulah bisnis. Jadi bisnis itu langsung harus dikerjakan. Pemulainya harus dari kecil, supaya ketika rugi itu ruginya kecil dan bangkit lagi agak besar, bangkit lagi sehingga harus berkali-kali juga jatuh seperti belajar naik sepeda juga. Bagi yang bukan pengusaha, sekali jatuh dia putus asa. Tapi bagi yang pengusaha, jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Semakin jatuh semakin bangkit, dan bangkit kedua lebih kuat daripada bangkit pertama. Bangkit ketiga lebih kuat lagi dari bangkit kedua. Bangkit keempat lebih kuat lagi dari bangkit ketiga, seterusnya. Pengusaha yang matang adalah yang sudah sering jatuh tapi berhasil bangkit, dan yang sudah sering ditipu orang tetapi berhasil melupakan dan bangkit.
1: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report Malam. Dan kali ini kawan, saya juga masih membahas beberapa tema ini ya, tentunya angkot gratis. Nah itu tadi kan saya sudah spill dikit ya, angkot gratis itu mulai Senin itu mulai beroperasi. Nah, menurut Kepala Dishub Kota Malang, ini Wijaya Saleh Putra, pada di hari Kamis 27 Agustus menyampaikan ya bahwa tahapan sosialisasi prosedur operasional kepada pengemudi sedang dilakukan. Setelah tahapan itu selesai, angkot ditargetkan langsung mulai melayani pelajar pada hari Senin kawan. Lalu di malam hari ini saya juga akan tersambung dengan Pak Haryono. Kita akan sambungkan terlebih dahulu untuk Pak Haryono. Selamat malam Pak Haryono.
1: Selamat malam Pak.
0: Oh ya Pak Haryanto, maaf. Ya, gimana
1: Budi,
0: Pak?
1: Budi Haryanto
0: ya. Ya, gimana Pak Haryanto? Halo? Halo Pak Haryanto. Halo Pak Haryanto, selamat malam.
1: Iya, selamat malam Pak.
0: Halo. Iya, gimana Pak?
1: Ini ada modus baru kayaknya ini polisi cepat ini.
0: Gimana Pak itu?
1: Itu di depan BRI Soekarno-Hatta sebelumnya jembatan itu loh. Mm-hmm. Kan ada belokan putar balik gitu ya. Mm-hmm. Saya kan udah putar balik, sudah tak lirik dia itu sudah minggir. Terus saya lihat yang sebelah kiri, tiba-tiba dia menabrakkan diri ke mobil saya gitu loh.
0: Waduh. Terus.
1: Habis itu dia marah-marah terus langsung mau masuk ke mobil.
0: Mohon maaf Pak, ini jaringannya Pak Haryanto terputus-putus ini. Iya. Oke, baik. Kita telepon lagi ya Pak ya. Sebentar, kita akan terhubung dengan Pak Haryanto. Nah, kita terhubung lagi kawan. Selamat malam Pak Haryanto. Gimana Pak? Tadi terputus.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Oke, udah.
0: Sampun, pripun Pak?
1: Oh, iya tadi saya putar balik depannya BRI itu loh, yang Soekarno-Hatta. Mm-hmm. Sebelum jembatan.
0: Oke.
1: Nah, saya kan sudah belok. Terus saya lihat polisi cepeknya itu udah minggir. Nah, terus saya lihat yang ke kiri itu kan rame. Terus saya maju pelan-pelan. Polisi cepeknya itu menabrakkan diri ke saya. Mm-hmm. Habis itu marah-marah, terus buka pintu depan, masuk ke mobil saya, minta uang, katanya untuk berobat kayak apa kayak tadi.
0: Wah.
1: Mm-hmm. Penumpang saya sampai ketakutan itu cewek tadi.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Ya Pak, terus gimana Pak?
1: Iya itu tadi kayaknya modus itu.
0: Wah itu. Berarti polisi cepeknya itu menabrakkan diri gitu ya Pak ya?
1: Iya. Kayaknya gitu. Saya kan sudah lihat ke kanan kan dia udah minggir kan. Mm-hmm. Terus saya lihat yang ke kiri. Saya maju pelan-pelan langsung dia tiba-tiba menubruk gitu loh Pak.
0: Oh.
1: Mm-hmm. Habis itu dia marah-marah, gedor-gedor pintu. Sampai penumpang saya itu takut tadi, cewek itu. Mm.
0: Apa?
1: Akhirnya masuk ke mobil ke depan itu. Huh? Sama minta itu, akhirnya minta uang itu untuk katanya untuk berobat ya.
0: Oh Pak Budi kasih?
1: Ya tak kasih ya, saya nggak mau ribet terus. Dia marah-marah terus dia bawa alkohol gitu loh.
0: Oh bawa alkohol. Oke.
1: Bau nggak bawa.
0: Ya dari nafasnya kelihatan ya Pak ya.
1: Ya betul. Barusan ini.
0: Oke. Siap. Nggih, Pak. Terus tadi ya. Pelakunya langsung kabur ke arah mana itu?
1: Enggak.
0: Oh, enggak kabur.
1: Sekarang masih gitu kayaknya. Enggak tahu kalau sekarang udah pergi.
0: Oh. Berarti habis nabrak masih berhenti di situ gitu.
1: Ya, saya kan udah langsung pergi gitu loh. Tak lihat tetap di situ. Enggak tahu sekarang. Pakai topi dia.
0: Oh, pakai topi hitam ya, Pak ya?
1: Iya betul. Kayak kaos Arema apa tadi.
0: Oke. Untuk ciri-ciri
1: saya penumpang saya stok tadi barusan.
0: Iya jelas Pak, itu tiba-tiba nubruk asal gitu ya.
1: Iya, terus gedor-gedor pintu, kaca ini gedor-gedor. Terus mbak, saya turun sini aja mas, penumpangnya gitu, cewek itu. Gak apa-apa mbak, saya tanggung jawab tak gitu ini.
0: Oke, tapi untuk pintu kendaraannya Pak Budi, apakah sudah dikunci itu posisi saat digedor itu?
1: Sudah, saya kunci. Tapi dia gedor-gedor itu kan, takut saya nambah batu apa-apa, nanti kocak saya pecah. Gini, dia masuk, tak bukain itu masuk gitu loh.
0: Oke, nah di situ Pak Budi apakah sempat mendokumentasikan?
1: Enggak sempat ya? Iya panik kan saya.
0: Oke, baik.
1: Pokoknya teman-teman hati-hati gitu loh. Sekarang kayak modus gitu.
0: Iya, untuk imbauannya ke teman-teman pendengar ini gimana ini Pak? Untuk atas tragedinya jenengan?
1: Ya semoga nggak ada lagi lah gitu. Nggak tahu kalau nanti ada lagi modus gitu, dia nggak dapat uang akhirnya menabrakkan diri, akhirnya minta uang, ya nggak tahu lagi.
0: Sekarang juga ada banyak itu Pak, modus beberapa itu.
1: Iya. Semoga ini yang terakhir.
0: Amin. Semoga saja untuk kawan-kawan pendengar lebih hati-hati juga ya.
1: Iya gitu. Betul.
0: Baik. Terima kasih untuk Pak Budi Haryanto untuk informasinya malam hari ini.
1: Oke, ya. Terima kasih Mas.
0: Oke, hati-hati jalan. Oke, matur suwun. Nah itu tadi kawan Pak Budi Haryanto yang sempat mengabarkan ya di depan BRI Suhat itu ada polisi cepek. Itu tadi kondisinya Pak Haryanto mau putar balik dan saya lihat dia minggir terus menubrukkan diri dari belakang. Nah menabrakkan dirinya ke kendaraannya Pak Haryanto. Katanya baru pertama kali ini ya mengalami kejadian seperti itu atau mungkin kawan-kawan pendengar pernah mengalami hal tersebut. Anda juga bisa sharing informasinya kepada kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan puluhan biker NU Malang berangkat ke Muktamar Jombang. Hari ini Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberangkatkan 65 biker NU Malang Raya secara terkoordinasi dari Unisma. Perjalanan ini tidak sekedar touring, tapi dimaknai ikhtiar spiritual sekaligus dukungan terhadap forum tertinggi NU. Diketahui kawan puluhan biker menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengingatkan para bikers untuk memastikan kondisi kendaraan dan fisik sebelum perjalanan, sekaligus peserta diminta tidak memaksakan diri serta memperbanyak waktu istirahat selama perjalanan. Kawan KNPI Jatim ajak pemuda jaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi. Pimpinan DPD KNPI Jawa Timur sekaligus pengurus PDPP KNPI Himawan Probo Pamungkas mengatakan, pemuda memiliki peran strategis dalam menjaga situasi sosial agar tetap aman dan harmonis. Himawan menambahkan, pemuda juga diminta lebih kritis untuk menyaring informasi terutama isu yang beredar di media sosial dan belum jelas kebenarannya. Selain itu, Himawan juga mendorong pemuda untuk memperbanyak kegiatan positif dan mengambil peran sebagai bagian dari solusi lingkungan masing-masing. Informasi lain kawan, evakuasi bencana sulit, lumpur setebal 1,5 meter hambat pencarian korban banjir. Tim penyelamat gabungan menghadapi kendala berat dalam proses pencarian korban banjir di perbatasan Nepal dan Tibet akibat tertutup endapan lumpur serta puing setebal 1,5 meter. Reporter media pemerintah Cina, Wang Qin, menyampaikan tebalnya lumpur menutup jalur utama menuju pelabuhan Girong sehingga memicu resiko tinggi terjadinya longsor susulan. Sementara itu, kawan pemerintah Cina juga sudah menurunkan ratusan personel tambahan beserta alat berat dan drone untuk mempercepat pembukaan akses menuju lokasi bencana. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Nur Fitriani. Selamat malam.
0: One Hot News.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentu saja malam hari ini akan terhubung dengan Pak Muhammad Arif. Sebentar, kami akan tersambungkan terlebih dahulu kawan dengan Pak Muhammad Arif ya. Nah, ini katanya ada kronologi juga ini ya. Selamat malam Pak Muhammad Arif.
1: Selamat malam.
0: Iya, bagaimana Pak?
1: Tadi malam juga saya seperti terkejadian yang Bapak tadi bilang itu. Saya itu kan dari perumahan New Mulyorejo Asri itu kan ada gapura merah itu. Saya kan keluar mau ke jalan besar. Nah, saya mau belok kanan. Mau belok kanan, sudah motor-motor itu sudah berhenti semua. Tahu-tahu ada motor Scoopy kalau nggak salah. Orangnya gondrong, nggak pakai helm, berboncengan sama ibu-ibu tua. Terus saya dipisui, dimarahi, goblok, jancuk semuanya wis di situ. Terus saya, ada apa Pak? Gitu saya sih, kan saya tanya. Tahu-tahu ada lagi bapak-bapak ya, kurus, agak kurus, pakai kacamata, pakai helm, biar pakai Scoopy juga.
0: Iya.
1: Mau mukulin saya. Terus kenapa Anda misui aku, salahku apa? Saya kan gitu. Terus dia enggak terima, saya mobil saya dipukul. Waduh. Sampai pecah anunya, talang airnya.
0: Loh.
1: Talang air pecah. Untungnya kaca itu tak buka. Kalau kaca itu tak tutup, kaca saya juga pecah gitu loh. Terus apa? Kan saya driver online.
0: Yeah.
1: Saya kan bawa customer. Customer saya itu sampai ketakutan karena dia seperti anu gitu, membabi buta gitu marahnya.
0: Oh, itu. Berarti sama Pas, kayak kasusnya Pak Haryanto tadi ya, Pak ya?
1: Iya, betul. Orangnya agak gendut, terus rambutnya gondrong. Ya, maaf ya, permisi. Agak kecenes-cenesan gitu loh orangnya.
0: Oh.
1: Itu.
0: Geng-geng-geng.
1: Itu. Jadi kejadiannya seperti itu. Saya terus mau lapor kemana? Saya enggak punya bukti visual. Hanya dirusak talang air ya, biarlah wis.
0: Nah,
1: gak apa-apa kalau talang air aja. Tapi kan takutnya kan terjadi ke orang lain lagi seperti
0: betul.
1: Itu.
0: Ternyata tidak.
1: Iya, kan kan enggak kondusif berarti kan gitu loh. Jadi saya ketakutannya seperti itu. Waduh. Customer saya itu sampai takutan, derdek semua. Nah, itu orangnya mau wah marah-marah sambil melotot-melotot matanya merah gitu. Kayaknya mabuk itu kayaknya itu.
0: Wah, ini berarti terpengaruhi dengan minuman itu ya Pak ya.
1: Bisa jadi gitu. Tapi ada orang lagi yang ikut-ikutan. Si bapaknya, kayaknya bapaknya itu Chinese juga kok modelnya kayaknya. Itu kayak gitu modelnya. Marah-marah. Saksinya banyak. Kalau mungkin ya, mungkin kalau di depan toko yang ada jual apa itu, jual bekas hotel itu ada CCTV-nya, mungkin kelihatan orangnya.
0: Oh, lah kenapa kok kalau ada barang buktinya kok nggak sampai lapor ke pihak kepolisian, Pak?
1: Barang bukti dari mana? Saya nggak ada visualnya, Mas.
0: Oh.
1: Takut. Okay, bukti visualnya nggak ada, cuma kerusakan cuma talang air aja.
0: Oh, berarti nggak sempat.
1: Untungnya saya menghindar.
0: Berarti nggak sempat
1: untuk. Saya menghindar waktu dipukul orang yang pakai Scoopy, pakai helm itu. Berhenti di samping saya juga mau mukul juga dia.
0: Oh,
1: gitu. Aduh. Terus mau video enggak sempat dong saya menghindari untuk pukulan itu kok. Menghindari itu.
0: Oke.
1: Cuma kan saya mau cari CCTV di situ enggak tahu di mana ya. Ada CCTV takut. Di depan saya itu ada toko jual bekas hotel itu, barangkali itu ada CCTV-nya, saya juga enggak tahu gitu loh.
0: Oh, alah. Ya, baik-baik, Pak. Nging-nging.
1: Nah, makanya itu, itu kejadian ke saya. Takutnya kan ke orang lain lagi kan gitu, ah. Semakin yang lainnya motor itu berhenti semua dan saya itu belok kanan itu dari arah mau ke utara, itu saya pelan-pelan, dia dari utara ke selatan itu kencengnya minta ampun. Terus dia ngerem dadak gitu, terus misu-misu, goblok, jancuk apa ya, semua wis keluar semua lah. Loh, ada apa Pak? Saya tanya gitu, kok marah-marah ke saya kan gitu.
0: Okay.
1: Oh, gak terima dia. melotot-melotot enggak karuan, terus dibantu sama bapaknya kayaknya itu. Yang mukul saya itu di mobil itu, tapi saya menghindar. Untungnya saya enggak kena gitu loh. Bapaknya, terus anaknya kayak enggak terima juga. Kaca apa talang air saya itu dipukuli sampai pecah semua. Yang sebelah kanan itu. Itu ceritanya.
0: Baik.
1: Saya mau cerita ke siapa, terus ada bapak tadi bercerita soal itu ya. Berarti kan sama dengan kejadian saya gitu loh.
0: Iya.
1: Ya begitu tuh, sudah cerita saya kemarin sekitar pukul 7:30 kalau enggak salah. Malam 7:30 malam ya. Dan di situ agak rawan, memang gelap tempatnya.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih untuk Pak Muhammad Arif ceritanya.
1: Iya. Saya mau lapor polisi juga enggak ada bukti, percuma lah lapor polisi, paling di anu masuk laporan aja gitu aja.
0: Nggih, siap. Iya,
1: terima kasih.
0: Iya, sama-sama Pak Muhammad Arif.
1: Mohon iya. Disebarkan ke mana-mana supaya teman-teman kita enggak sampai kejadian seperti saya dengan bapak tadi itu.
0: Yeah.
1: Semoga orang-orang yang seperti itu cepat ditangkap.
0: amin ya rabbal alamin. Siap yeah. Pak Muhammad Arif.
1: Nggih. Iya, nggih.
0: Terima kasih.
1: Selamat beraktivitas.
0: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhammad Arif. Itu tadi informasinya, kawan ya. Lalu di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi info traffic, ataupun kawan-kawan ada juga yang pernah mengalami hal tersebut, bisa Anda sampaikan juga cerita-cerita Anda, pengalaman Anda ya, melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Malam. Kali ini tadi kawan di jam 19 lebih 1 menit ada KBO Satlantas Polresta Malang Kota, ada Ibtu Saiful Hussein. Nah, ini menyampaikan untuk info lalu lintas aksi unjuk rasa di hari Jumat besok tanggal 28 Agustus 2026. Nah, di malam hari ini untuk Ibtu Saiful Hussein juga akan kami ajak on air kawan ya. Kita juga masih tersambungkan juga kepada KBO Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Hussein. Ini masih belum ada jawaban kawan ya. Nah, kira-kira besok bagaimana untuk pengalihan arus lalu lintas di kawasan tersebut kawan? Begitu. Nah, ini masih tersambung juga ataupun di kawan-kawan malam hari ini juga boleh untuk menyampaikan tadi ya atas beberapa kasusnya dari Pak Haryanto dan juga Pak Muhammad Arif. Lalu ada Pak Dani tadi juga di jam 7 mengirimkan sebuah voice note. Kita akan play terlebih dahulu kawan untuk voice note-nya dari Pak Dani.
1: Itu yang di mana? Di putaran balik BRI kok memang orangnya agak bencana itu. Saya nggak pernah ngalami yang kayak gitu, tapi memang beberapa kali saya muternya mepet ke dia. Karena supaya dapat haluannya gitu loh. Jadi yang dari arah jembatan tuh masih bisa lurus yang di sisi kiri.
0: Oke, tadi di jam 19.13 Pak Dani juga bilang ya modus lama. Di SB juga pernah itu ya, polisi harus tahu yang di Polinema kejadian barusan biar langsung reskrim itu bertindak kawan. Begitu. Nah, ataupun kawan-kawan yang juga sempat mengalami hal serupa, Anda juga bisa bercerita ya kepada kami di 0811 36 0011.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya di program City Report Malam. Dan di jam 19.24 kawan, ada Pak Johannes mengirimkan sebuah voice note. Kita akan play.

0: ada buyaran mungkin yang para calon-calon prajurit itu. Di tadi saya lewat tuh agak lumayan padat di situ, dua arah, baik yang mengarah ke kota maupun yang mengarah ke Sawojajar. Dan itu mas, yang di sebelah kiri trotoar itu depan diri, itu sampah berserakan di mana-mana, ya ampun. Tolonglah pihak-pihak yang terkait di situ itu tertibkan tuh para pengantar itu. Udah duduk di situ buang sampah sembarangan mas, udah gila nih, nggak cinta kebersihannya. Demikian mas, maaf ini belum sempat saya, tidak sempat saya videokan ya.
1: Oke,
0: 5 menit pak. Yang lalu saya lewat. Terima kasih mas, selamat bertugas, selamat malam.
1: Oke, baik, terima kasih kembali Pak Johannes ya. Nah, itu tadi mengabarkan kawan. Lalu tadi juga ada informasi yang masuk dari Pak Gunawan ini ya. Pak Gunawan mengirimkan video dan juga voice note. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Gunawan.
2: Maaf, saya lagi nyetir jadi gak bisa ngetik.
1: Oh iya Pak, gak apa-apa Pak.
2: Nomor polisinya itu di kamuflase itu, ditutup itu yang...
1: Sebentar, saya play lagi Pak.
2: Angka nolnya dibuat cap pih itu.
1: Oh, oke, baik. Kita akan tampilkan dulu kawan di Radio Visual Live ya.
3: Record video.
4: Start recording emergency video.
1: Oh, N123.
3: N123.
1: MH.
3: MH. Kira-kira boleh enggak ya?
1: Sebentar, kita stop dulu ya. Kita akan stop dulu. Kalau kita lihat kawan, Anda juga bisa melihat di Radio Visual Live ya. Nah, N123. Sebetulnya di belakangnya seperti ada yang ditutup itu ya. Enggak tahu ini ditutup dengan apa itu. Kayaknya angka 0 ya. Harusnya kan 1230 MH ya. Entah ini benar apa enggak. Tapi kayaknya di belakangnya angka 3 itu seperti ada tutupan ya. Ditutup entah dipakai cat putih atau apa ini. Nah itu kawan, ini juga bisa Anda lihat ya di Radio Visual Live. Terlihat sangat jelas untuk videonya.
3: Itu angka 0.
1: Ah betul, itu katanya Pak Gunawan. Kita play lagi untuk voice note-nya, videonya.
3: Cat putih itu angka 0. Demikian informasi dari saya, terima kasih.
1: Nah itu kawan untuk Pak Gunawan. Waduh, ada-ada aja ini ya. Ada yang platnya ditutupin hitam, terus ada juga yang di motif sampai gak kelihatan lah. Ini malah angka nolnya dihilangkan ya. Aduh, gimana ini ya. Lalu ada Pak Dani mengirimkan voice note lagi kawan. Kita play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Dani.
5: Selamat malam.
1: Malam Pak.
5: Ini PKL-PKL itu kan diobrai veteran terus aja ya. Ini jalan surat, kalau veteran itu diobrai karena mengganggu lalu lintas. Coba malam ini para Satpol PP lalu instansi-instansi yang lainnya yang berhubungan, mungkin juga dari media, bisa lihat di Jalan Surabaya ini, mulai dari Simpang 3, Jalan Surabaya, Jalan Jombang sama Terusan Surabaya, itu luar biasa, karena trotoar dipakai buat tempat nongkrong sama tempat makannya. Lalu ya jalan kaki ini di jalan raya. Lalu di sisi kanannya, saya dari arah Terusan Surabaya ya, yang di sisi kanannya ada Alfamart, ada IELTS itu, parkiran motor semua. Rame itu ya. Ya ini kelihatan bahwa mahasiswa baru yang yang masuk sekian belas ribu orang itu

0: maksudnya masyarakat Malang itu ketambahannya ini dari UM aja ya sekitar 13-15 ribu orang, jadinya kayak gini. Jadi hampir mirip sama takjil tapi nggak sepadat takjil enggak. Tapi lumayan ini, lumayan memperlambat. Jadi yang dulu pernah saya bilang jangan yang diobrai veteran terus. Nanti pilih KAC ini jalan Surabaya gimana ini? Ya monggo dicek sendiri lah. Kalau bisa dicek dari CCTV, monggo.
1: Baik, itu tadi kawan informasi dari Pak Dani. Nah, pada sudah biasanya itu kami sudah teruskan ya ke Satpol PP Kota Malang, tapi bunyinya cuma terima kasih informasinya, begitu saja. Itu kawan ya. Baik. Atau mungkin di malam hari ini kawan-kawan pendengar ada informasi apakah di kawasan Anda? Ini juga bisa Anda berbagi juga kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911 kawan. Tentunya traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, View Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati mengatakan, penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
4: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data RESOSEK, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
3: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono menjelaskan, pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
5: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima tuh cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil tuh mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah. Kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
3: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Eh, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: C39 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, Anda masih mau babar sama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Malam. Kawan, di malam hari ini saya juga ada informasi nih ya untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Nah, pastikan berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, lalu Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum itu hanya Rp5.000, sementara untuk khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya pun juga semakin mudah kawan, juga bisa menggunakan tunai maupun non-tunai dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Sobat Jatim juga bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik ya, mulai dari Jatim Park 1, lalu kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Park, lalu hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya pun juga cukup mudah kawan, Anda juga cukup datang ke halte ataupun rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan berencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Baik kawan, di malam hari ini saya juga akan memantau kondisi traffic ya. Kalau kami lihat di kawasan area Tlogomas juga masih terpantau ramai lancar kawan. Lalu di kawasan Soekarno-Hatta sendiri kondisi trafiknya juga masih ramai lancar. Ini bagaimana pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911. Lalu kalau kita lihat juga suhu cuaca malam hari ini kawan, menurut dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di area Tlogomas berada di 19 derajat Celcius, serta untuk kelembapan udaranya di 83% dan kecepatan angin di 5,8 km per jam kawan. Malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi kepada kami bagaimana pantauan-pantauan trafik di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, Anda yang sudah mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio, kawan? Karena semua dalam satu layanannya, desain and build-nya didesain dibuat sesuai karakter dan juga kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880, atau bisa kunjungi juga di websitenya decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena 4 dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, 45 kasus narkoba di Kota Malang berhasil diungkap dalam operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio Pambudi menyampaikan, melalui operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang dilakukan sejak 12 sampai 23 Agustus 2026, 45 kasus berhasil diungkap. Dengan 54 tersangka sudah diamankan, para tersangka disangkakan pada beberapa pasal, salah satunya pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar. Diketahui dalam operasi ini ada dua peristiwa yang menonjol, antaranya pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 43 gram, pil ekstasi sebanyak 1461 butir dan pil double L sebanyak 111 butir. Maksudnya sebanyak 111.000 butir. Selanjutnya kawan, juga ada pengungkapan narkotika jenis sabu dengan barang bukti sebanyak 79 gram. Informasi selanjutnya, kawan, DPRD Jatim ajak masyarakat dukung sensus ekonomi demi kebijakan yang tepat sasaran. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Yordan Batara Goa mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang benar dan juga lengkap dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Yordan menambahkan, sensus ekonomi 2026 mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro kecil, menengah hingga usaha besar. Selain itu, dari hasil pendataan menghasilkan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, ekonomi digital hingga kondisi perekonomian di masing-masing wilayah. Maka dari itu masyarakat dan pelaku usaha diharapkan terbuka pada petugas sensus sehingga hasil pendataan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi yang ada di lapangan. Informasi lain kawan, Komdigi ungkap penyebab internet Indonesia masih lemot. Kementerian Komunikasi dan Digital menyoroti kualitas internet Indonesia yang masih menghadapi tantangan latensi buruk akibat tingginya fragmentasi pasar. Dirjen Ekosistem Digital Ekonomi Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan, keberadaan lebih dari 1.600 penyedia jasa internet membuat kecepatan fixed broadband Indonesia masih berada di peringkat 113 dunia. Lebih lanjut, kawan, Komdigi kini menyiapkan master plan infrastruktur digital baru 5 tahun ke depan untuk memperbaiki regulasi pasar dan memperkuat jaringan serat optik nasional. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

Sedih Gain 919 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, beberapa informasi. Kalau sebelumnya tadi dari pendengar Sedih Gain FM banyak yang menyampaikan karena informasi awal itu tadi kita terima dari salah satu pendengar ya, Pak Haryanto. Tadi Pak Haryanto sebelumnya menelpon, saya terima di newsroom kawan, soal pengalamannya ketika akses di sekitaran Suhat ya. Tadi sempat dihadang oleh seseorang gitu kawan. Dan kemudian juga kalau dari ciri-cirinya tadi informasi dari Pak Haryanto itu sepertinya juga setengah entah sadar atau enggak ya. Karena kalau dari baunya itu sepertinya konsumsi minuman keras gitu kalau informasi dari Pak Haryanto. Sayangnya tadi juga tidak ada dokumentasinya ya dari laporan Pak Haryanto. Kemudian tadi juga pengalaman yang sama sempat dialami oleh Pak Muhammad Arif kawan, itu ketika mobile ya, ketika beraktivitas kemudian ada kendaraan yang seolah-olah ini dirugikan gitu. Jadi diduga itu mereka pura-pura ditabrak lah atau yang lainnya. Jadi kemudian menimbulkan adanya ketegangan di sana dan mengakibatkan beberapa pendengar Sedikir FM tadi kalau cerita ya, akhirnya agak ngeri juga tuh ya, agak takut. Ini kejadiannya ada di beberapa titik tadi kalau dari Pak Haryanto mengabarkan di kawasan Suhat ya, depannya BRI itu. Kemudian juga kalau dari Pak Muhammad Arif, itu lokasinya ada di daerah sekitaran Mulyorejo. Dan hal ini kawan ya menjadi perhatian juga karena bisa dibilang juga mengganggu ketertiban masyarakat ya. Dan barangkali kalau dari Anda punya pengalaman yang sama, kemudian juga sempat ambil dokumentasinya gitu ya, Anda boleh share juga nih ke Sedikir FM untuk bisa kita sampaikan ke pihak-pihak yang terkait. Termasuk tadi beberapa informasi dari pendengar kita sudah rekap dan juga kita sampaikan ke pihak terkait ya. Apakah di Satpol, kemudian juga di pihak kepolisian sudah ada laporan seperti ini sebelumnya. Dan untuk sejauh ini apakah juga ada beberapa daerah yang ditemui hal-hal yang serupa gitu ya, sudah dipetakan. Kita masih menunggu kawan ya untuk informasi lengkapnya. Karena ada dua tadi pendengar Sedikir FM yang menyampaikan. Kemudian juga barangkali kalau dari Anda beberapa update yang lainnya mau share juga ya di Sedikir FM, nanti boleh Anda bisa manfaatkan di 0811-3600-911. Kalau di jam 8 kali ini informasi tadi kita dapat ya dari pihak Pusdalop PB BBBD Kota Batu. Informasi ya kawan, di wilayah Kota Batu kondisi cuaca secara visual kali ini cukup aman di area utara, selatan, barat, timur maupun juga di area posko PB BBBD Kota Batu. Kondisi cuaca masih cukup cerah berawan. I don't

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Sedikit mengenai 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi dulu soal kegiatan yang berlangsung pada tanggal 27 Agustus 2026 yang bisa dibilang ini juga merupakan kegiatan akbar. Bahkan Presiden RI Prabowo Subianto kabarnya tadi sore sudah ada di lokasi. Nah, ini soal kegiatan Muktamar NU ya yang ada di wilayah Jombang. Bahkan kabarnya tadi juga Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberangkatkan ada sekitar 65 bikers NU Malang Raya ya, secara terkoordinasi juga. Yang ini kabarnya bukan cuma touring, tapi mereka juga dimaknai sebagai ikhtiar spiritual sekaligus dukungan terhadap forum tertinggi NU. Dan mereka, para bikers kawan, menuju ke Muktamar NU yang ke-35 ya tahun ini. Lokasi ada di Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Dan informasi yang kita terima juga kawan seputar Muktamar NU ini, tadi kabarnya Presiden RI Prabowo Subianto juga sudah hadir gitu ya. Sore hari sekitar jam 3 lewat 12 menit waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Prabowo tiba di lokasi acara. Kemudian juga banyak ya masyarakat yang hadir juga di lokasi yang duduk lesehan di sepanjang jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah di luar tenda raksasa lapangan Untung Surapati, Tambak Rejo, nih menyambut kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto. Dari informasi yang kita terima, memang untuk Presiden RI juga tidak hadir sendirian ya. Kabarnya juga ada beberapa tokoh penting juga yang menghadiri untuk Muktamar NU ke-35 yang ada di Jombang. Kemudian juga informasi yang kita terima, hadir juga Wakil Presiden, jadi bersebelahan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, ikut hadir juga ada Wakil Presiden ya, ada Gibran Rakabuming Raka. Kalau dari beberapa informasi yang kita terima, selain itu juga ada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar ya atau Caimin. Kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, termasuk ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan juga beberapa menteri lainnya dikabarkan hadir untuk di lokasi. Dan kenapa Presiden ini sampai hadir gitu ya dalam kegiatan Muktamar NU? Kalau berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Anda bisa cek juga ya di sosial medianya. Untuk Presiden hadir sebagai bentuk penghormatan mendalam atas kontribusi kiai, termasuk santri juga, ulama yang sudah mengawal kemerdekaan Indonesia. Istilah ini kawan disebut sebagai jas hijau, jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Itu kawannya kenapa dalam kegiatan Muktamar NU yang dilakukan hari ini dihadiri juga oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dan memang untuk tahun ini difokuskan untuk kegiatannya ada di wilayah Jombang. Kemudian kalau untuk kegiatan Muktamar NU sendiri yang merupakan volume permusyawaratan tertinggi dalam NU kawan, ini juga awalnya dulu dilakukan di Surabaya ya, yang pertama, dua, dan juga tiga. Waktu itu diawali di tahun 1926 dan sekarang sudah 35 tahun di tahun 2026. Itu untuk informasi di malam hari ini. Barangkali untuk beberapa update yang lainnya juga dari Anda yang masih dalam perjalanan kembali untuk wilayah Malang dan sekitarnya, ada yang berencana untuk mengarah ke ruas tol, kita geser dulu untuk update informasi di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Ya kawan, untuk di malam hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di area ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih cukup lancar dari arah Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih lancar. Yang dari Waru Utama mengarah ke area Waru Juanda atau mengarah ke Perak, kondisi trafik pun juga masih cukup lancar saja. Informasi dari Anda malam hari ini yang lagi dalam perjalanan di ruas tol masih bisa terus sampaikan di WhatsApp kami 0811-3600-911.
3: Info Tol, informasi seputar jalan-jalan.
4: Alright, let's go.

0: shouty.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
4: Enak lepas beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek birang meter tok lu.
3: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
1: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigen 91 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini saya update dulu untuk Anda. Besok yang barangkali berencana untuk akses di wilayah kota Malang, sore hari, informasi yang kita terima, kawan, itu akan ada aksi unjuk rasa besok di hari Jumat 28 Agustus 2026. Tadi informasi kita terima dari KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husin. Dan untuk lokasi aksi, kawan, itu ada di area Monumen Lokomotif Kayu Tangan. Jadi untuk akses jalan, ini kabarnya nanti akan dilakukan rekayasa lalin. Jadi untuk arus kendaraan dari Balai Kota, itu dilarang menggunakan akses ke Jalan Majapahit. Itu ditutup ya. Jadi kalau Anda biasanya mengarah ke area Alun-Alun Merdeka Kota Malang dari Alun-Alun Tugu, itu kan lewatnya di Jalan Majapahit ya. Nah itu besok tidak bisa Anda akses sekitar sore hari, kawan. Kemudian untuk arus kendaraan dari Jalan Merdeka Utara, arus kendaraan di Jalan Merdeka Utara dari arah timur ke barat itu pun juga bakal ditutup. Itu informasi yang kita terima berupa flyer ya dari KBO Satlantas Polresta Malang Kota, ada Ibtu Saiful Husin. Untuk kegiatannya itu besok sore, cuman ini belum ada tulisan jamnya ya. Sore ini apakah sekitar jam 3, jam 4 atau start jam 2 untuk persiapan? Ini masih belum ada informasi tepatnya juga untuk jamnya. Karena tadi pagi pun, kawan ya, tadi pagi kita sempat terima informasi juga sama dari Ibtu Saiful Husin, kemungkinan adanya kegiatan aksi untuk besok ini di area patung lokomotif Kayu Tangan. Kemudian tadi pagi itu juga masih disiapkan ya untuk info rekayasa lalu lintasnya, dan baru kita terima untuk info rekayasa lalin update-nya tadi di jam 7 malam. Tapi untuk lengkapnya besok ya, kawan, kita akan sambung bersama dengan KPU Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husin. Untuk lengkapnya bagaimana pengaturan lalin, kemudian juga bagaimana personel disiagakan, disiapkan, dan juga

0: bagaimana untuk para pengendara untuk bisa menghindari area yang digunakan untuk masa aksi. Dan untuk yang lainnya lagi, barangkali untuk di beberapa titik ya ada aktivitas juga nih yang bakal memanfaatkan badan jalan untuk besok ya, ataupun juga beberapa hari ke depan. Anda boleh sampaikan juga di Sidikir FM di WhatsApp 0811 3600 911.
1: City Guides Inside. Kebakaran hutan kembali mengancam kawasan Gunung Arjuna Welirang hingga melahap ratusan hektar lahan di Tahura, Raden Suryo. Di tengah puncak musim kemarau dan bahaya asap terhadap kesehatan, seberapa efektif langkah mitigasi dilakukan demi mencegah bencana berulang? Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho menegaskan, kawasan Arjuna Welirang sebagai wilayah paling rawan karhutla, serta mengingatkan larangan keras muka lahan dengan cara membakar demi mencegah munculnya titik api baru.
2: Jadi kalau kita ngomong kebakaran itu kan bicaranya masalah api. Sebenarnya kan kalau bicara masalah api itu ada tiga konsep dasar masalah api, yaitu setiga api. Yang pertama adalah panas, yang kedua adalah oksigen, yang ketiga adalah bahan bakar. Kalau kita bicara oksigen berarti kan bicara masalah udara, angin dan sebagainya. Kalau bicara bahan bakar, bicara masalah adanya kayu kering, selasa kering maupun rumput-rumput kering yang ada di Tahura. Nah, fokus kita adalah bicara masalah panas yang bisa dicepatkan ada dua faktor, yaitu empat faktor. Karena musim kemarau, karena panas. Yang kedua adalah faktor manusianya. Nah, yang perlu kita tekankan adalah faktor manusianya itu sendiri. Di mana faktor manusia inilah yang bisa menimbulkan panas, dan panas itu bisa menyebabkan kebakaran. Di mana salah satunya adalah adanya percikan api, pembukaan lahan, buang puntung rokok sembarangan, adanya api unggun.
1: Kepala UPT Tahura Raden Suryo, Agustining Tias Marini, mengonfirmasi kebakaran telah berdampak pada 146 hektar lahan, di mana upaya pemadaman darat dan udara lewat waterbombing terus digencarkan pada titik-titik medan curam yang sulit dijangkau.
3: Kemarin beberapa kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian juga melakukan rakor yang terkait dengan mitigasi karhutla, khususnya di wilayah Jawa Timur. Itu memang 99% itu karena ulah manusia. Nah, ulah manusia itu juga bisa macam-macam ya. Dia masuk, kalau di dalam konteks kawasan hutan, dia masuk secara ilegal, misal menangkap burung kemudian dengan melakukan pengasapan. Kemudian juga barangkali ketika masuk secara ilegal, dia membuat perapian karena udara dingin, itu juga memicu kebakaran. Kemudian juga yang terkait dengan misal di jalur pendakian, ya di jalur pendakian tentu ini menjadi perhatian semua, khususnya untuk pendaki untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi. Tapi kalau untuk wilayah Tahura, kami pastikan di jalur pendakian itu kaitannya dengan sumber api itu zero.
1: Kadiv Psikologi dan Kesehatan Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana UB Muhammad Fatoni mengingatkan, dampak karhutla mencakup gangguan pernafasan hingga risiko psikologis masyarakat, serta pemerintah didorong memanfaatkan teknologi CCTV dan drone untuk mengoptimalkan pemantauan kawasan.
4: Menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran bukannya tugas pemadam kebakaran, tugas Tahura, staf dalam Tahura atau pengelola kawasan Tahura termasuk Putias dalam ini pengelolanya, bukan tugasnya hanya dari BPBD saja, dari Damkar saja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya Malaraya tapi juga ada dari sisi Mojokerto, ya kan gitu ya, dari sisi di sekitaran apa Tahura tersebut. Maka kita tidak hanya masyarakatnya harus memiliki pengetahuan, kapasitas dan kepedulian. Yang paling penting itu adalah kepedulian. Nah, maka kita tidak hanya mampu mengurangi risiko kebakaran, tapi bagaimana kita juga melindungi manusia, hewan sekitar, kesehatan dan lingkungan untuk generasi berikutnya, termasuk untuk anak cucu kita. Ingat loh Mbak, kita kebakaran itu dampaknya terhadap anak cucu kita.
1: menjaga Tahura Raden Suryo memerlukan komitmen kolektif dari seluruh pihak, ketegasan larangan pembakaran lahan, kesiapan armada pemadam, hingga partisipasi aktif warga menjadi kunci utama agar paru-paru hijau Jawa Timur ini terlindungi dari ancaman api.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 9-1-1 FM, guidance for your life. Kawan, sampai di malam hari ini ya, beberapa informasi tadi yang baru saja kita terima. Untuk yang di WhatsApp, selamat malam, tadi ada kabar dari Pak Anto. Pak Anto, nah ini kirim flyer. Ada kegiatan Sound Horek, ini di daerah Pagak ya. Lokasi Jalan Poros dari Kepanjen arah ke Pagak, Sumber Mancing Kulon. Kawan, itu akan dilakukan penutupan jalan 3 hari, mulai dari tanggal 28, 29, kemudian karnavalnya di tanggal 30 itu ya. Nah, ini juga ada tambahan flyer dari Pak Anto. Tapi flyernya berbeda dengan flyer yang kita terima, kegiatan yang sama ya, lokasinya di daerah Pagak. Apakah ini kegiatannya sama, cuma flyernya beda atau seperti apa ya? Nanti coba kita cek dulu. Terima kasih Pak Anto untuk tambahan infonya. Kemudian ini tadi ada info juga dari Pak Nik. Pak Nik barusan ketemu mobil damkar 3 unit di Pasar Bunul mengarah ke Kuburan Ngucil. Ini apakah ada kejadian kebakaran gitu untuk malam hari ini? Tadi untuk kendaraan damkarnya apakah melaju dengan kecepatan tinggi, Pak Nik? Kemudian dengan menggunakan sirine yang meraung keras atau seperti apa, boleh dibagikan ya. Coba nanti sambil kita tanyakan ke rekan-rekan damkar apakah memang ada kejadian kebakaran gitu untuk malam hari ini. Karena tadi disampaikan ada 3 unit damkar melaju di Pasar Bunul mengarah ke Kuburan Ngucil. Informasi kita terima dari Pak Nik.
1: Info Talk, informasi seputar Jalan Tol.
2: Ya, selamat malam kawan. Kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau melintasi tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar, terkendali ya, tidak ada hambatan. Lalu di tol Kejabaran Gempol, ini kondisi trafiknya ramai lancar ini ya. Bagi Anda yang sedang melintas di kawasan ruas jalan tol juga bisa update, berbagi kepada kami bagaimana pantauan ruas, bagaimana pantauan lalu lintas maupun cuaca di sana melalui WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti Punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: C3911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, angkutan pelajar Kota Malang ditarget beroperasi pada Senin depan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menyampaikan layanan angkutan pelajar akan mulai beroperasi secara resmi pada Senin pekan depan. Sebelum armada diterjunkan, para supir angkutan kota yang terlibat akan dibekali sosialisasi intensif terkait standar operasional prosedur ataupun SOP pelayanan. Wijaya menegaskan sosialisasi jadi tahapan vital agar para pengemudi memahami mekanisme dan aspek keselamatan dalam melayani para siswa. Kawan, Bapemperda DPRD Jatim dorong penguatan regulasi obat bahan alam dan transportasi berbasis online. Juru bicara Bapemperda DPRD Jawa Timur, Martin Hamunangan, mengatakan dua raperda tersebut disiapkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Martin menambahkan DPRD Jatim telah menyetujui raperda obat bahan alam dan raperda penyelenggaraan jasa transportasi berbasis aplikasi sebagai raperda inisiatif Dewan. Untuk obat bahan alam, regulasi diarahkan pada penguatan bahan baku, riset pengolahan mutu dan keamanan produk, hingga perlindungan konsumen. Sementara itu, untuk regulasi transportasi berbasis aplikasi, diarahkan untuk memperkuat perlindungan pengemudi dan konsumen, sehingga ekosistem transportasi online memiliki aturan yang lebih jelas dan berkeadilan. Kabar terakhir kawan, Karhutla di Gunung Semeru, 170 pendaki dievakuasi dari Ranu Kumbolo. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengevakuasi sebanyak 170 pendaki dari kawasan Ranu Kumbolo, menyusul penutupan jalur akibat kebakaran hutan di Blok Ranu Kembang. Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyutama menyampaikan, seluruh pendaki dipastikan dalam kondisi aman dan berada dalam pengawalan ketat tim pemandu menuju ke area bawah. Lebih lanjut, pihak TNBTS menegaskan, jalur pendakian Gunung Semeru ditutup total hingga batas waktu yang belum ditentukan demi mempermudah proses pemadaman titik api. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: 911 Hot News.

Sedikit 9 FM Guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi dulu untuk Anda yang tadi sudah Anda simak juga ya di 911 Hot News, kabar soal Gunung Semeru yang informasinya itu sejak kemarin ya, kalau tidak salah Gunung Semeru ditutup kawan untuk pendakian, karena informasi yang kita terima jalur pendakian Gunung Semeru ditutup sejak 26 Agustus 2026 akibat adanya karhutla. Untuk penyebabnya ini, karhutla itu ada di Blok Ranu Kembang. Jadi untuk para pendaki, kabarnya juga sudah dilakukan evakuasi. Total ada sekitar 170 pendaki di kawasan Ranu Kumbolo yang sudah dievakuasi dengan selamat oleh para petugas. Kemudian juga informasi yang sempat kita cek juga, salah satunya melalui sosial media milik TNBTS, bagaimana upaya untuk evakuasi para pendaki ya yang masih ada di daerah Ranu Kumbolo. Kemudian juga upaya pemadaman di lokasi masih dilakukan sampai di hari ini, tanggal 27 Agustus 2026. Kemudian juga kalau dari informasi yang kita terima kawan, untuk jalur pendakian Gunung Semeru ini masih belum diketahui juga kiranya kapan bakal dibuka kembali, karena untuk titik kebakaran ini juga masih nampak ya, jadi masih belum bisa diketahui kira-kira sampai kapan untuk kebakaran atau karhutla yang ada di Gunung Semeru. Harapannya semoga bisa segera dipadamkan sehingga untuk aktivitas di lokasi bisa kembali normal. Meskipun juga untuk pendakian di Gunung Semeru sejak beberapa waktu lalu pun juga jadi perhatian ya, karena kabarnya kan masih belum bisa summit, karena sampai sekarang Gunung Semeru pun juga masih ada di level 3 siaga. Aktivitasnya masih sering sekali mengalami erupsi. Bahkan kalau Anda yang simak sedikit FM ya, kita selalu dapat informasi juga dari pihak pusat PVMBG bagaimana aktivitas di Gunung Semeru dalam waktu satu hari saja itu terhitung juga bahkan sampai lebih ya dari 10 begitu. Dan sampai saat ini kawan, informasi yang kita terima juga bagaimana untuk update di area Gunung Semeru soal pendakian, kabarnya untuk para calon pendaki yang sebelumnya sudah booking pun juga sama ya dengan beberapa pendakian maupun juga gunung-gunung wisata yang ada di wilayah Jawa Timur yang sebelumnya sempat mengalami karhutla juga. Jadi mereka direkomendasikan untuk reschedule ya, entah itu refund maupun juga reschedule. Ini kabarnya juga sudah dibuka kawan untuk informasi bagaimana masyarakat yang sudah punya rencana ataupun juga tiket untuk pendakian di Gunung Semeru, ini direkomendasikan untuk mengurus refund maupun juga schedule, reschedule-nya. Dan untuk reschedule pun sekali lagi masih belum diketahui kiranya sampai kapan untuk Gunung Semeru bisa kembali normal untuk masyarakat atau para pendaki. Karena sekali lagi sampai hari ini kawan, untuk di kawasan Gunung Semeru titik api pun juga masih nampak. Jadi untuk mencegah meluasnya titik api, untuk saat ini entah masyarakat, pengunjung sampai pelaku wisata tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di kawasan konservasi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
5: A few moments later.
4: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
6: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Sedikit lain Unana FM, Guidance for Your Life. Kawan, sampai di malam hari ini untuk kalian yang masih simak di Sedikit FM. Ini tadi setelah dapat informasi kawan dari Pak Nick ya, sekitar jam 8 lewat 47 menit tadi kok sempat ketemu dengan mobil damkar. Ada 3 unit di daerah Pasal Bunul mengarah ke kuburan Ngucil. Tadi kita sudah tanyakan ke pihak damkar kota Malang. Informasinya kawan itu ada kejadian kebakaran lahan kosong dekat rumah di terusan Wiriaga, daerah Bunul. Dan ini tadi juga informasi yang kita terima dari pihak damkar itu sekitar jam 8 lewat 53 menit. Jadi sudah sekitar 15 menit lebih ya. Apakah di lokasi masih proses untuk pemadaman atau seperti apa? Coba nanti kita tanyakan, termasuk juga untuk area yang terbakar karena ini tadi merupakan lahan kosong. Kira-kira berapa luasan area yang terbakar? Kemudian juga apakah sudah dalam proses untuk pendinginan? Kita masih menunggu dulu kawan untuk informasi lengkapnya juga dari pihak Damkar Kota Malang. Kemudian untuk beberapa informasi juga ya untuk Anda, ini pastinya yang gak pernah ketinggalan di program IGN Talk. Nah, saya mau update dulu apa yang akan dibahas di program IGN Talk besok edisi 28 Agustus 2026. Nah, besok ini akan bahas soal kenapa siklus KDRT sulit dihentikan. Besok akan ngobrol kawan bersama dengan Kepala Dinas Sosial P3AP Kota Malang, ada Muhammad Sailendra STMM, dan bersama dengan dosen psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada Rati Eka Pertiwi, SPSI MSI Psikolog. Untuk kalian yang ingin join bersama Sirigir FM, besok bahas soal kenapa siklus KDRT sulit dihentikan, Anda bisa manfaatkan untuk join bersama kami interaktifnya di 0811-3600-911. Selain bisa Anda simak siaran di terestrial kami 91,1 FM, Anda bisa simak juga ya, ada kanal YouTube Sirigir FM yang bisa Anda akses untuk visual radionya di YouTube Radio Sirigir 911 FM.
0: Info Talk, informasi seputar jantung.
10: Ya, selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol. Bagi Anda meneruskan perjalanannya menuju ke tol Padarmalang, ke tol Kejapanan Gempol, untuk kondisi trafiknya ramai lancar. Dan bagi Anda yang akan melanjutkan juga ke arah tol Porong Gempol, kondisi trafiknya juga masih lancar, tidak ada kendala hambatan apapun. Bagi Anda sedang melintasi di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana kondisi trafik maupun cuaca di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: kids for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukan ini sama emang diburiku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Kantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City3 FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Study Guideline 109FM, guidance for your life. Kawan, untuk besok ya di program Mijen Talk, tadi sudah sempat saya spill, kita akan bahas soal kenapa siklus KDRT sulit dihentikan. Nah, kawan ini juga akan bahas ya bagaimana sebelumnya, kalau dari beberapa data yang kita terima, untuk di wilayah Malang sendiri, kabarnya itu kasus KDRT ini masih berujung pada perceraian di kota Malang. Namun persoalannya tidak berhenti pada satu kejadian, karena kekerasan ini bisa berulang dalam rumah tangga. Sehingga perlu dilihat lagi faktor penyebab, kemudian juga pola relasi hingga akses perlindungan bagi korban ini seperti apa. Agar goals-nya ini mendorong pemahaman bahwa KDRT bukan persoalan domestik semata, yang pentingnya memutus siklus kekerasan sejak awal, itu yang diharapkan. Jadi sekali lagi, bisa memutus siklus sejak awal, itu yang diharapkan. Karena memang kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di kota Malang ini tidak hanya berhenti pada perceraian ya sekali lagi, tapi juga merupakan siklus berulang yang membutuhkan penanganan komprehensif dari hulu ke hilir. Faktor penyebab dan juga pola relasi KDRT, yang pertama barangkali juga budaya patriarki ya yang masih ada. Karena relasi kuasa tidak seimbang, menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan juga rentan dikendalikan. Selain itu kawan, selain adanya budaya patriarki, barangkali juga karena masih adanya tekanan ekonomi. Jadi ketimpangan finansial, suami yang tidak bekerja, atau himpitan kebutuhan hidup yang sering memicu adanya eskalasi emosi. Kemudian juga termasuk ya dari data yang kita terima juga soal kelemahan komunikasi. Bagaimana kegagalan mengelola konflik ini juga bisa memicu kekerasan berulang yang dianggap korban sebagai jalan buntu. Untuk itu besok kita akan bahas kawannya di program Ijen Talk. Sekali lagi kita akan ngobrol soal kenapa siklus KDRT ini sulit untuk dihentikan. Karena juga data terbaru yang kita terima, sekali lagi untuk di wilayah Malang, ini makin marak sekali adanya cerai, itu karena dipicu adanya KDRT. Kalau dari data-datanya sendiri kawan, dalam kurun waktu sekitar 3,5 tahun ya, informasi yang kita terima dalam kurun waktu 3,5 tahun terakhir, datanya ada sekitar 95 istri menggugat cerai suaminya setelah tidak tahan menghadapi KDRT. Kalau dalam 4 tahun, data tersebut di wilayah Kabupaten Malang ya, yang informasi kita terima, sekali lagi dalam kurun waktu 3,5 tahun terakhir ada 95 istri yang menggugat cerai suaminya setelah tidak tahan menghadapi KDRT. Kemudian dalam 4 tahun terakhir angkanya justru cenderung meningkat. Di tahun 2023 ini ada 11 rumah tangga yang retak akibat KDRT. Di tahun 2024 kawan, itu juga tercatat ada sekitar 16 perkara, jadi meningkat 5 perkara

0: ya. Di tahun 2025 bahkan melonjak, angkanya itu sampai 44 perkara perceraian akibat KDRT. Sementara dalam kurun waktu 6 bulan sampai di tahun 2026 kali ini ya, informasi yang kita terima juga, itu tercatat ada sekitar 24 perkara gugat cerai. Itu dari informasi yang datanya kita terima secara tahun per tahun. Sekali lagi, untuk penyebab perceraian yang pertama adalah perkara KDRT, didominasi faktor tekanan ekonomi keluarga yang kompleks, termasuk suami yang menganggur dan juga jarang bekerja. Kemudian kalau untuk datanya sendiri di wilayah Kota Malang seperti apa? Karena dari informasi yang saya bacakan ya, ini sesuai dengan data yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Kemudian kalau untuk di wilayah Kota Malang, gambarannya seperti apa? Besok akan kita bahas karena ada dua narasumber. Yang pertama, ini ada dari Kepala Dinas Sosial P3AP Kota Malang, Muhammad Sailendra STMM. Dan yang satunya lagi ada dosen psikologi dari UMM, ada Rati Eka Pertiwi, SPSI, MPSI Psikolog.
1: City Guides Life Hacks.
2: Kawan, apakah Anda pernah melihat perubahan pada cara anak berkomunikasi di rumah? Saat ditanya jawabannya singkat, lebih sering sibuk dengan gadget, atau bahkan jarang bercerita tentang aktivitasnya sehari-hari. Kalau iya, bisa jadi komunikasi antara orang tua dan anak mulai menjauh. Tapi jangan panik, komunikasi yang renggang bukan berarti hubungan sudah rusak. Justru ini saat yang tepat untuk memperbaikinya. Nah, ada satu cara sederhana yang bisa mulai Anda coba, yaitu kurangi kebiasaan bertanya seperti sedang menginterogasi. Daripada langsung bertanya, nilaimu berapa? Kenapa pulangnya telat? Atau tadi ngapain aja? Nah, cobalah diganti ya. Coba mulai dengan pertanyaan yang lebih santai. Bagian paling seru hari ini apa ya? Siapa yang bikin kamu ketawa hari ini? Atau ada cerita menarik gak hari ini? Nah, cara ini membuat anak merasa lebih nyaman untuk membuka percakapan. Selain itu, saat anak mulai bercerita, usahakan mendengarkan sampai selesai. Jangan langsung menyalahkan, menghakimi, atau buru-buru memberi ceramah. Karena seringkali anak hanya ingin didengar terlebih dahulu. Luangkan juga waktu khusus tanpa gangguan gadget, meski hanya 10 atau 15 menit setiap hari. Seperti makan bersama, jalan santai, atau sekedar mengobrol sebelum tidur. Momen sederhana seperti ini seringkali lebih bermakna daripada percakapan panjang yang dipaksakan. Psikolog juga menyebut salah satu tanda komunikasi orang tua dan anak mulai menjauh adalah ketika anak tidak lagi merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupan sehari-harinya. Karena itu, membangun kebiasaan mendengar tanpa menghakimi menjadi salah satu cara terbaik untuk mengembalikan kedekatan tersebut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri.
3: Hei, mandek sik Sam.
2: Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
3: Enak rupes beh. Badan ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: For your life. City Guide FM.
6: Sedikit main on FM, guidance for your life. Kawan, di malam hari ini ya, setelah tadi sempat kita sedikit spill apa yang dibahas di program Ijen Talk soal kenapa siklus KDRT sulit dihentikan. Ini akan dibahas besok di Ijen Talk jam 8 pagi. Dan Anda bisa ikut interaktif ya di 0811-3600-911. Dan yang pengen simak juga untuk visualnya, Anda bisa cek di website Sirigar FM di visual radio, atau tidak begitu Anda bisa manfaatkan juga untuk cek di kanal YouTube Radio Sirigar FM. Ini tadi ada yang sudah ikut komentar juga ya, Pak Khoirul tadi ikut komentar karena kita sempat chat juga di story WhatsApp. Kalau dari Pak Khoirul, apakah pengaruh gaya hidup kah gitu? Kalau menurut dari Pak Khoirul, apakah juga gaya hidup termasuk kawan yang mempengaruhi bagaimana siklus KDRT yang sulit dihentikan ini? Besok ya kita akan bahas di program Ijen Talk. Karena dari beberapa data yang kita terima, kawan, tadi sempat saya update juga untuk Anda, untuk data tahun per tahunnya itu memang cukup tinggi kasus perceraian akibat adanya KDRT. Kalau tadi datanya yang saya bacakan itu terkhusus di wilayah Kabupaten Malang. Tapi kalau untuk di Kota Malangnya sendiri, besok kita akan ulas dengan beberapa narasumber ya. Kalau kembali di wilayah Kabupaten Malang, tadi penyebab perceraian yang pertama ya, perkara cerai akibat KDRT dominasi karena faktor tekanan ekonomi keluarga yang kompleks, termasuk suami yang menganggur atau jarang bekerja. Kemudian poin kedua, sebagian pelaku KDRT itu terjerumus dalam aktivitas negatif dan kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan. Kemudian yang ketiga, kawan ujung emosi tidak terkontrol dan melakukan KDRT terhadap istrinya. Selanjutnya 60% perkara KDRT berupa kekerasan verbal seperti umpatan dan juga hinaan. Dan data selanjutnya sisanya 40% itu berupa kekerasan secara fisik seperti pemukulan gitu ya, banting perabotan dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir, dominasi pasangan usia produktif di angka 30-45 tahun. Sekali lagi ini data yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Informasi yang kita dapat, kalau secara tahunnya sendiri jumlah perkara itu di tahun 2023 ada sekitar 11 ya. Kemudian di tahun 2024 ada 16 perkara kasus perceraian akibat KDRT. Dan 2025 itu mengalami lonjakan di angka 44. Dan sampai tahun 2026 tercatat pada bulan Januari sampai terakhir bulan Juni ya, total sekitar 6 bulan terakhir yang sudah terdata itu sekitar 24 kawan adanya kasus perceraian akibat KDRT. Itulah kenapa perlu untuk kita bahas besok di program IGEM Talk. Karena harapannya kawan, kenapa perlu kita bahas di program IGEM Talk, selain mengetahui dari mana akar masalahnya, hal tersebut juga perlu untuk kita gali kawan, mendorong pemahaman kalau KDRT bukan persoalan domestik semata. Dan yang penting, memutus siklus kekerasan sejak awal. Itu kawan. Dan yang malam hari ini barangkali ada yang mau ditambahkan soal tersebut, boleh ya untuk Anda sampaikan langsung, atau barangkali besok ikut interaktif saja di 0811 3600 911.
7: Info, informasi seputar jantung.
8: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang memasuki tol Pandan Malang, kondisi trafik malam hari ini lancar jaya, tidak ada hambatan ya. Bagi Anda yang mengarah ke tol Gempol Rembang, kondisi trafiknya juga masih lancar. Lalu Anda yang meneruskan perjalanannya melaju ke jalan tol Pasuruan Probolinggo, kondisi trafiknya juga aman, lancar, terkendali kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kondisi lalu lintas maupun cuacanya juga melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, pernahkah Anda membayangkan berjalan di tengah hutan pinus, ditemani udara dingin pegunungan, lalu ujung perjalanan tersebut disambut suara air terjun yang bergemuruh? Nah, kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi Coban Parang Tejo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tersembunyi di kawasan Desa Gading Kulon, Coban Parang Tejo menawarkan suasana yang masih alami. Air terjunnya menjulang tinggi di antara tebing hijau, sementara deretan pohon pinus membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, perjalanan menuju air terjun justru menjadi

bagian dari pengalaman yang seru karena Anda akan menyusuri jalur setapak di tengah alam. Tak hanya menikmati panorama air terjun, kawasan wisata ini juga dilengkapi area camping, tempat bersantai, hingga spot foto yang menghadap langsung ke perbukitan. Salah satu yang paling ikonik adalah ayunan ekstrim yang menjadi favorit para pencinta fotografi dan wisata alam. Untuk menuju Coban Parang Tejo, dari Kota Malang Anda bisa mengambil rute menuju Kecamatan Dau melalui Jalan Dieng Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Gading Kulon. Setelah tiba di area parkir, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang sudah tertata hingga mencapai lokasi air terjun. Coban Parang Tejo membuktikan bahwa keindahan alam Malang tak hanya ada di destinasi yang sudah populer. Kadang justru tempat yang sedikit tersembunyi mampu menghadirkan pengalaman yang lebih tenang, lebih segar, dan lebih berkesan. Jadi kalau Anda ingin menikmati sejuknya alam sambil mendengar gemuruh air terjun yang menenangkan, Coban Parang Tejo layak masuk daftar perjalanan Anda selanjutnya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, puluhan biker NU Malang berangkat ke Muktamar Jombang. Hari ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberangkatkan 65 biker NU Malang Raya secara terkoordinasi dari Unisma. Perjalanan ini tidak sekedar touring, tapi dimaknai ikhtiar spiritual sekaligus dukungan terhadap forum tertinggi NU. Diketahui, puluhan biker ini menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga ingatkan para bikers untuk memastikan kondisi kendaraan dan fisik sebelum perjalanan, dan peserta diminta tidak memaksakan diri serta memperbanyak waktu istirahat selama perjalanan. Kawan, Pemprov Jatim mengajukan 2 raperda untuk penguatan SDM dan kesiapan fiskal. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengajukan 2 raperda, yakni penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan serta pembentukan dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Sedangkan raperda kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, partisipasi pemuda, serta pembinaan olahraga yang lebih terintegrasi. Sementara untuk kesiapan fiskal, Pemprov Jatim mengusulkan dana cadangan Pilgub sebesar 600 miliar rupiah yang disiapkan secara bertahap pada tahun 2027 hingga 2029. Kawan, bencana Nepal, peristiwa geofisika masif memicu banjir bandang. Banjir bandang dahsyat yang menerjang wilayah Nepal telah menyebabkan sedikitnya 157 orang meninggal dunia dan ratusan warga lainnya dilaporkan hilang, kata pakar geofisika Universitas Columbia Goran Ekstrom. Bencana ini dipicu oleh tanah longsor berskala masif di pegunungan Himalaya yang meluruhkan gletser besar hingga memicu aliran air dan material berkecepatan tinggi. Ekstrom menambahkan, fenomena cairnya gletser ini diperparah oleh dampak perubahan iklim yang membuat ancaman tanah longsor di kawasan pegunungan semakin sering terjadi. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza, menemani malam hari Anda untuk beristirahat tentunya di program Memory Lex. Malam hari ini kawan, saya juga akan membahas sebuah tema ini. Kalau sekarang itu mengambil foto rasanya juga sangat mudah. Ada momen menarik, tinggal kita mengeluarkan handphone, satu kali klik, kurang bagus, ambil lagi lah. Nah kalau kurang terang, bisa diulang, mata merem, bisa diulang lagi. Bahkan satu momen ini juga bisa menghasilkan puluhan sampai beberapa ratusan foto. Tapi kalau kita mengajak Anda kembali ke era 80-an dan juga 90-an, suasananya pun juga sangat berbeda ini ya. Pada masa itu sebagian besar masyarakat masih menggunakan kamera itu dengan film. Nah, satu roll film biasanya mempunyai jumlah jepretan yang terbatas ya. Ada yang 24 frame, ada juga yang 36 frame. Yang artinya setiap kali tombol shoot ini ya, tombol shoot ditekan, lalu satu kesempatan sudah terpakai. Tidak ada tombol delay, tidak ada previewnya juga. Tidak ada kesempatan langsung mengecek apakah fotonya bagus ataupun tidak. Nah karena itulah kawan, sebelum memotret orang biasanya itu lebih berhati-hati ya. Posisinya mulai diperbaiki, semua orang yang dipanggil, yang berdiri di belakang itu diminta untuk maju ke depan. Dan yang paling pendek itu biasanya disuruh berada di depan, ya gak sih kawan? Kemudian fotografer memastikan ya semua orang itu sudah siap. Baru setelah itu muncul kalimat yang sangat khas. Sudah siap? Sebentar, jangan berak. 1, 2, 3, jepret. Nah, selesai. Nah, gitu kawan ya. Keinget gak sih? Nah, satu jepretan sudah dipakai dan hasilnya belum tahu ya. Baru itu bisa dilihat ketika film dicuci dan juga dicetak. Nah, itulah yang membuat foto zaman dulu itu terasa berbeda ya. Setiap jepretan mempunyai beberapa nilai-nilai kenangannya tersendiri. Orang tidak asal motret karena ada biaya filmnya, ada biaya cuci, ada juga biaya cetaknya. Dan tentu ada rasa sayang kalau satu frame terbuang hanya karena foto yang tidak penting saja itu ya. Makanya tidak heran ya kalau foto album keluarga zaman dulu itu jumlah fotonya mungkin tidak sebanyak seperti saat sekarang ini. Tapi hampir setiap foto itu punya cerita. Ada foto ulang tahun, lalu ada foto piknik, foto lebaran, foto wisuda, ada foto pernikahan zaman dulu ya. Atau juga ada foto juga waktu masih sekolah. Nah sekarang dalam satu hari itu kita bisa menghasilkan ratusan foto kawan. Kira-kira nih di malam hari ini saya juga akan mau bertanya untuk Anda ini ya. Kira-kira dulu berapa foto sih yang benar-benar kita ingat? Nah coba-coba kita ingat dulu ya. Di rumah masih adakah kamera film lama atau album foto keluarga dari era 80-an dan juga 90-an? Lalu foto apa aja ini yang sampai sekarang itu masih paling berkesan? Bisa Anda sampaikan kawan ya. Anda juga bisa cerita-ceritakan pengalaman-pengalaman Anda di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sana flu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
8: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
7: Nah, itu pinter.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Memory Lex. CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, nah ini salah satu benda yang identik dengan dunia fotografi zaman dulu itu. Apa sih kawan kalau nggak roll film? Nah, masih ingat gak sih roll film itu bentuknya kecil? Biasanya itu berada di dalam tabung atau kotak kecil. Tetapi benda itu kecil. Tapi benda itu kecil ya, menentukan beberapa banyak momen yang bisa kita abadikan. Untuk generasi sekarang mungkin agak sulit ya membayangkan, karena sekarang itu kapasitas foto di ponsel bisa mencapai ratusan ribu ya. Kalau memori penuh itu foto bisa dipindahkan, bisa diunggah, kemudian bisa disimpan di iCloud ataupun di Google Drive. Nah dulu tidak begitu kawan, jumlah foto yang sudah dibatasi itu sejak awal. Kalau membeli film isi 36 ya hanya sekitar 36 jepretan saja ya, karena itu orang biasanya benar-benar menghitung kira-kira masih sisa berapa ya. Jangan dipakai sembarangan dan sisakan aja buat nanti. kalimat-kalimat tersebut kawan pastinya juga tidak familiar ya, apalagi kalau kita sedang pergi piknik bersama keluarga. Itu dia. Nah, itu role film menjadi semacam persediaan yang berharga di awal perjalanan, yang biasanya orang itu cukup hemat satu tempat mungkin hanya satu foto atau dua foto, tapi kita mendekati akhir perjalanan mulai muncul pertanyaan juga, filmnya kira-kira masih ada nggak ya? Kalau ternyata masih banyak, baru kadang agak lebih berani mengambil foto tambahannya. Sebaliknya kalau filmnya itu tinggal sedikit, jepretan yang akan disimpan untuk momen yang dianggap paling penting. Dan menarik, dan menariknya lagi, keterbatasan itu membuat orang itu belajar memilihnya. Tidak semua harus difoto, tidak semua makanan juga harus difoto kayak sekarang ini, tidak semua sudut juga harus difoto. Nah, kalau sekarang ini setiap makanan difoto, terus setiap sudut juga difoto. Kalau dulu enggak kawan ya, kita benar-benar memanage biar supaya ketika roll filmnya ini biar ada space, biar ada jarak gitu. Nah, orang cenderung itu menikmati momen lebih dulu ya, baru memilih satu atau dua kesempatan untuk mengabadikannya. Dan ketika roll film ini habis, ada proses juga yang khas kawan. Ada yang tahu gak sih? Film harus digulung kembali, dan beberapa kamera prosesnya juga akan manual ya. Ada tuas yang harus diputar. Kalau salah membuka bagian belakang kamera sebelum film masuk kembali ke tabung hasil foto, bisa terkena cahaya dan itu berisiko rusak juga kawan. Jadi menggunakan kamera pada waktu itu juga membutuhkan sedikit kehati-hatian, tidak seperti sekarang ini. Nah, roll film yang sudah penuh kemudian itu dibawa ke studio foto. Nah, dari sinilah kawan, petualangan kedua ini dimulai ya, karena hasilnya belum diketahui. Bisa saja bagus semua, bisa saja separuhnya terlalu gelap, ada yang kabur, ada yang jari fotografernya ikut masuk, ada wajah orang yang terpotong, ada juga yang ternyata lupa membuka flash, dan semua baru diketahui beberapa hari kemudian. Itu dia. Justru ketidakpastian itulah yang membuat fotografi zaman dulu punya rasa tersendiri. Ada unsur penasaran, ada unsur menunggu, dan ada kejutannya juga. Nah, kalau kawan sendiri pernah gak sih menggunakan kamera film? Pasti tahu dong sensasinya. Lebih deg-degan mana ini, menunggu hasil foto dicetak atau menunggu hasil ujian sekolah? Bisa Anda sampaikan cerita-cerita Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. Sidigate 911 FM, Guide and For Your Life. Selamat malam kawan. Di malam hari ini masih bersama saya ya, Ilham Riza, menemani malam hari Anda untuk beristirahat. Kita akan kembali mengulang-mengulang memori-memori di era 80-an, 90-an waktu kita foto gitu ya. Nah, foto gagal baru ketahuan beberapa hari kemudian. Nah, ini salah satu perbedaan ya yang paling besar antara kamera zaman dulu dengan kamera sekarang. Nah, kalau sekarang foto jelek, kita tahu dong dalam hitungan detik pasti kita tinggal menghapus atau kita bisa mengulang. Nah, zaman kamera film tidak ada kawan kecanggihan seperti itu ya. Setelah memutar ya sudah, hanya bisa berharap apakah tadi fotonya tepat ya, apakah pencahayaannya cukup, apa semua orang itu melihat kamera, apa ada yang merem. Nah, semua baru diketahui itu setelah film itu selesai dicuci ya, dan momen ketika mengambil hasil cetakan di studio foto punya dakdikduk tersendiri gitu ya. Biasanya foto dimasukkan dalam amplop, di dalamnya ada hasil cetaknya juga. Keinget kawan dulu waktu make itu ki, benar-benar apa ya, rasa itu kayak aduh gimana ya hasilnya, kayak excited gitu. Ada juga negatif film ya, kemudian satu persatu itu foto dikeluarkan. Nah, inilah baru komennya tadi muncul. Loh, kok ini jadi gelap? Atau loh, yang ini siapa yang motret? Kok kepalaku kepotong? Terus ada juga, wah ini bagus nih, bagus. Yang ini kok dicetak dua kali? Dan beberapa foto gagal saat itu pastinya tidak bisa diperbaiki yang semudah sekarang ya. Belum, dulu itu belum ada filter sekali sentuh, belum ada fitur hapus objek, lalu belum ada pengaturan wajah otomatis. Kalau foto gelap ya gelap, kalau kabur ya kabur kawan. Kalau ekspresi aneh ya sudah menjadi bagian dari sejarah keluarga. Dan lucu-lucunya itu foto-foto yang gagal sekarang justru sering menjadi foto yang paling menghibur. Ada ayah yang mungkin matanya terpejam, ada anak kecil yang sedang menangis, ada seorang yang tidak siap, lalu ada orang asing tiba-tiba masuk ke frame kameranya. Wah, banyak sekali kawan dulu itu ya kenangan-kenangannya saat memakai kamera film itu ya. Nah, tentunya dalam foto secara teknis buruk, tapi bisa mempunyai nilai emosional yang sangat besar ya, karena yang penting bukan hanya gambarnya, tapi siapa sih yang ada di dalamnya, kapan dibuatnya, dan cerita apa yang menyertainya. Dan sekarang kita mungkin terbiasa ya memilih foto-foto yang terbaik, yang kurang bagus, lalu dihapus, wajah yang tidak sempurna itu bisa tidak diunggah. Lalu untuk pose yang jelek kita bisa ganti gaya, lalu itu fotonya dihapus. Nah, atau mungkin di malam hari ini kawan, bisa gak sih kita mencoba membuka album lama yang berada di rumah Anda? Biasanya nih ada satu foto yang secara kualitas biasa saja, tapi kalau melihatnya langsung itu membawa kita kembali ke masa tertentu. Gitu kawan. Foto gagal apa?

justru paling Anda ingat sampai sekarang. Bisa Anda sampaikan juga cerita-cerita Anda di malam hari ini, kawan. Lalu Anda di malam hari ini juga boleh untuk usul lagu. Bisa Anda WhatsApp ke nomor kami 0811 3600 911.

0: bisnis itu harus yang disebut sleep, eat, and dream with the business. Itu harus fokus, harus sepenuhnya pikiran energinya dicurahkan untuk bisnis itu. Tidak bisa misalnya baru mulai bisnis terus sudah tergoda nyalek, baru mulai bisnis sudah tergoda untuk menjadi penggerak politik, itu nggak akan jadi bisnisnya. Orang bisnis itu harus sejak awal bertekad menerjunkan dirinya ke bisnis dan dia tidak akan memikirkan hal-hal lain kecuali bisnis. Itu nomor satu kunci suksesnya. Sehingga yang disebut orang berbisnis itu harus fokus. Memulai usaha itu seperti orang memulai naik sepeda. Misalnya kita semua bisa naik sepeda, Anda bisa naik sepeda. Anda ingat enggak kenapa dan bagaimana dulu Anda bisa naik sepeda? Tidak pernah kursus naik sepeda kan? Tidak pernah sekolah naik sepeda kan? Tidak pernah ikut seminar cara-cara naik sepeda kan? Ya bisa, tiba-tiba saja Anda bisa naik sepeda. Tentu waktu itu Anda ingat bahwa pertama-tama Anda melihat-lihat mungkin kakak Anda atau tetangga Anda atau teman-teman Anda bersepeda, kemudian mulai pegang-pegang, mulai coba menuntun sepeda, mulai mencoba naik tapi jatuh, kemudian naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, kemudian Anda bisa naik sepeda. Itulah bisnis. Jadi bisnis itu langsung harus dikerjakan. Pemulainya harus dari kecil, supaya ketika rugi itu ruginya kecil. Dan bangkit lagi, agak besar, bangkit lagi, sehingga harus berkali-kali juga jatuh, seperti belajar naik sepeda juga. Bagi yang bukan pengusaha, sekali jatuh dia putus asa. Tapi bagi yang pengusaha, jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi, semakin jatuh semakin bangkit. Dan bangkit kedua lebih kuat daripada bangkit pertama. Bangkit ketiga lebih kuat lagi dari bangkit kedua. Bangkit keempat lebih kuat lagi dari bangkit ketiga, seterusnya. Pengusaha yang matang adalah yang sudah sering jatuh tapi berhasil bangkit, dan yang sudah sering ditipu orang tetapi berhasil melupakan dan bangkit.
1: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. For your life. City Guide FM.
3: Jalan-jalan plus.
4: Kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbah Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsejaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Majen Sungkono. Lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya.
3: Jalan-jalan plus.
5: More relax.
6: Sidigat 911 FM, Guide and For Your Life. Selamat malam kawan, masih jumpa lagi dengan saya Ilham Riza menemani malam hari Anda, tentunya di program Memory Relax. Kawan, kalau bicara tentang fotografi di era 80-an, lalu 90-an, kita juga tidak bisa dong ya melupakan studio fotonya. Dulu, studio foto juga punya peran yang cukup besar ya, bukan hanya di tempat cuci filmnya saja. Studio foto juga menjadi mengabadikan momen penting keluarga, ada foto wisuda, foto keluarga, foto pengantin, foto untuk ijazah, lalu untuk foto lamaran kerja. Nah, dan juga suasana foto studio itu sangat khas ya, ada latar belakang yang bergambar, kadang ada pemandangan, kadang ada warna polos, ada tirainya juga, ada kursi khusus, dan ada lampunya besar. Nah, kemudian keinget gak sih Kemudian fotografer itu mulai mengatur posisi ayah dan ibu duduk. Anak-anak itu berdiri di belakang ataupun di samping, yang kecil mungkin duduk depan. Nah, semua diminta untuk melihat di kamera. Posenya harus rapi, karena sekali lagi ya jumlah jepretannya itu terbatas. Begitu kawan. Nah, foto keluarga di studio bukan kegiatan yang dilakukan setiap minggu ya. Bisa setahun sekali, bisa beberapa tahun sekali. Biasanya itu dilakukan

ada momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu seperti hari raya, terus wisuda, pernikahan, begitu. Dan lalu untuk hasil fotonya sendiri itu sering dicetak dalam ukuran yang cukup besar, kemudian lalu diberi bingkai, dipasang di ruang tamu, dan bertahun-tahun menjadi bagian dari rumah. Nah, kalau kita datang ke rumah kakek ataupun nenek zaman dulu, sering ya ada beberapa deretan foto yang di dinding ya, entah foto keluarga ataupun foto pernikahan, foto anak-anak, foto cucu, dan masih banyak lagi kawan. Satu dinding itu bisa menjadi semacam garis waktu keluarga ya, mungkin di era sekian, lalu di bulan sekian, dan terus pokoknya banyak lah ya. Sebenarnya foto pada masa itu mempunyai fungsi sosial yang kuat. Tamu yang datang bisa melihat perjalanan keluarga hanya dari foto di ruang tamu saja. Siapa sih anaknya? Siapa ini yang sudah menikah? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya, kawan ya. Nah, mungkin Anda di sini juga bisa melihat ya, dinding rumah masih adakah foto keluarga besar yang dipajang di ruang tamu, atau sekarang semua foto keluarga sudah dipindah ke layar ponselnya Anda. Bisa Anda ceritakan ya pengalaman-pengalaman Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Sejak kapan itu dimulainya?
1: Sejak tahun 81. Waktu itu sama Uga juga. Itu dalam album Tersisa Lagi.
0: Apakah lagu ini memang khusus dicipta buat Uta?
1: Iya, karena saya udah coba beberapa penyanyi, ternyata Uta

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Pemkot Malang gencarkan aplikasi Perlinsos Digital ke seluruh kelurahan. Setelah dilakukan uji coba ke dua kelurahan, aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos Digital yang digunakan untuk memudahkan pendataan kondisi ekonomi warga dan memastikan penyaluran berbagai program bansos akan menyasar semua kelurahan di Kota Malang. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Sailendra, menyampaikan sosialisasi dan pengaktifan aplikasi sudah bisa dilakukan. Dengan adanya pendampingan ini, masyarakat bisa terjangkau sampai tingkat RT dan RW. Perlinsos Digital sendiri baru mulai diterapkan tahun ini untuk seluruh kelompok masyarakat. Tapi pihaknya memberikan prioritas bagi warga yang masuk dalam desil 1 dan 2. Kawan, 28 hektar lahan pertanian di Jatim gagal panen akibat kekeringan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Heru Suseno, mengatakan sekitar 28 hektar lahan pertanian gagal panen tersebar di wilayah Teluk Agung, Lamongan, dan Magetan. Sementara Pemprov Jatim juga menyiapkan bantuan benih gratis mulai September, serta dukungan pupuk dan obat tanam, dan optimalisasi 8.639 unit pompa air yang sudah disalurkan kepada kelompok tadi. Lebih lanjut, Pemprov Jatim memastikan stok beras masih aman di tengah ancaman kekeringan. Informasi lain, kawan, karhutla di Gunung Semeru, 170 pendaki dievakuasi dari Ranu Kumbolo. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mengevakuasi sebanyak 170 pendaki dari kawasan Ranu Kumbolo menyusul penutupan jalur akibat kebakaran hutan di Blok Ranu Kembang. Pranata Humas Balai Besar TNBTS, Endri Wahyutama, menyampaikan seluruh pendaki dipastikan dalam kondisi aman dan berada dalam pengawasan ketat tim pemandu menuju ke area bawah. Lebih lanjut, kawan, pihak TNBTS menegaskan jalur pendakian Gunung Semeru ditutup total hingga batas waktu yang belum ditentukan demi mempermudah proses pemadaman titik api. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Duru Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Gate FM.
0: Memory Lex.
3: City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih dengar saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Memory Lex. Nah kawan, pastinya sebelum ada Instagram, sebelum adanya Facebook, sebelum ada galeri ponsel, kita punya satu benda yang sangat penting itu ya, namanya album foto. Bentuknya pun macam-macam. Ada album dengan plastik transparan, ada yang setiap halaman mempunyai perekat, lalu ada yang foto dimasukkan ke kantong-kantong kecil. Biasanya album itu disimpan di lemari ruang tamu atau lemari keluarga. Dan kalau ada saudara datang, album itu bisa menjadikan hiburan tersendiri ya, dibuka satu persatu, kemudian mulailah cerita-ceritanya. Wah, ini waktu aku kecil nih, nah ini waktu lebaran, ini waktu rumah lama, dan oh ini waktu bapak kita masih kurus ya. Pastinya satu foto bisa membuka cerita yang sangat panjang. Nah, album foto itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk menyimpan gambar ya, pastinya untuk menjadi arsip kehidupan keluarga. Ada beberapa urutan-urutan waktu di sana, dari anak sama si bayi, masuk sekolah, remaja, kuliah, menikah, lalu punya anak, semua tersimpan dalam beberapa halaman. Nah, dan karena jumlah foto itu tidak sebanyak sekarang, setiap lembar biasanya benar-benar dilihat ya, setiap gambar mempunyai konteks. Dan sekarang kondisinya agak berbeda ya, dalam satu ponsel mungkin ada 20.000 foto. Tapi apakah kita masih melihat foto 5 tahun yang lalu? Dan ini belum tentu. Foto digital itu mudah dibuat, tapi justru karena terlalu banyak, kadang sulit untuk dinikmati itu ya. Sementara untuk album foto zaman dulu, jumlahnya juga terbatas. Tapi karena terbatas itulah, kita lebih sering atau lebih mudah mengenalnya. Ada foto yang bahkan sudah hafal letaknya. Halaman pertama foto keluarga, halaman tengah itu ada foto piknik, ada foto ulang tahun di bagian belakang. Bahkan ada beberapa album yang tidak boleh sembarangan disentuh karena dianggap itu paling penting gitu ya. Dan kalau album sudah tua biasanya muncul aroma khasnya. Ayo, tahu nggak sih muncul aroma khasnya? Biasanya nih ya, plastiknya mulai menguning, warnanya juga mulai pudar, tapi nilainya justru semakin besar kawan, karena foto itu menyimpan wajah orang yang mungkin sudah tidak lagi bersama kita, begitu ya. Menyimpan rumah yang sudah berubah, menyimpan jalan yang sekarang sudah berbeda dari dulu, menyimpan kendaraan yang sudah tidak ada. Jadi foto lama sebenarnya juga menjadi dokumentasi sebuah zaman, bukan hanya dokumentasi keluarga saja. Nah kawan, coba deh malam ini kita cari album lama yang ada di rumah. Coba kita akan buka kembali. Kadang dari sana kita baru sadar betapa cepatnya waktu itu berjalan kawan. Kalau boleh memilih satu album foto lama untuk dibuka malam ini, album masa sekolah, keluarga, atau masa muda yang paling ingin Anda lihat lagi, bisa Anda sharing cerita Anda, drop cerita Anda melalui WhatsApp 0811-3600-911, atau juga bisa mention di sosial media kita di @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, pernahkah Anda membayangkan berjalan di tengah hutan pinus, ditemani udara dingin pegunungan, lalu ujung perjalanan tersebut disambut suara air terjun yang bergemuruh? Nah, kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi Coban Parang Tejo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tersembunyi di kawasan Desa Gading Kulon, Coban Parang Tejo menawarkan suasana yang masih alami. Air terjunnya menjulang tinggi di antara tebing hijau, sementara deretan pohon pinus membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, perjalanan menuju air terjun justru menjadi bagian dari pengalaman yang seru karena Anda akan menyusuri jalur setapak di tengah alam. Tak hanya menikmati panorama air terjun, kawasan wisata ini juga dilengkapi area camping, tempat bersantai, hingga spot foto yang menghadap langsung ke perbukitan. Salah satu yang paling ikonik adalah ayunan ekstrim yang menjadi favorit para pencinta fotografi dan wisata alam. Untuk menuju Coban Parang Tejo, dari Kota Malang Anda bisa mengambil rute menuju Kecamatan Dau melalui Jalan Dieng Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Gading Kulon. Setelah tiba di area parkir, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang sudah tertata hingga mencapai lokasi air terjun. Coban Parang Tejo membuktikan bahwa keindahan alam Malang tak hanya ada di destinasi yang sudah populer. Kadang justru tempat yang sedikit tersembunyi mampu menghadirkan pengalaman yang lebih tenang, lebih segar, dan lebih berkesan. Jadi kalau Anda ingin menikmati sejuknya alam sambil mendengar gemuruh air terjun yang menenangkan, Coban Parang Tejo layak masuk daftar perjalanan Anda selanjutnya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 08.

0: 1-3-9-1-1 Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, ada satu benda ini ya, yang mungkin sudah sangat asing bagi generasi sekarang, yaitu negatif film. Bentuknya lembaran itu panjang, transparan berwarna gelap, berisi gambar-gambar kecil. Dulu setelah mencuci film, studio foto tidak hanya memberikan hasil cetakannya saja, tetapi negatifnya juga dikembalikan. Dan negatif ini sangat penting kawan, karena kalau suatu hari kita ingin mencetak ulang foto yang sama, negatif itulah yang kita bawa ke studio tersebut. Misalnya foto keluarga yang bagus, satu cetakan ingin diberikan kepada saudara, tinggal cari negatifnya saja, kemudian minta untuk dicetak ulang. Masalahnya mencari negatif itu bukan perkara yang mudah ya. Biasanya satu keluarga punya gulungan, ada yang disimpan di amplop, ada yang tercampur juga, ada yang sudah tidak tahu foto apa. Nah, untuk mengeceknya pun tidak bisa langsung seperti di file digital ya, kita harus melihatnya satu persatu. Kadang kita terawang ke arah cahaya, baru kelihatan sedikit bentuk gambarnya. Kalau negatifnya hilang, maka pada masa itu kesempatan mencetak ulang foto yang sama juga ikut hilang ya, karena dari itu sebagian orang sangat benar-benar menjaga negatif film. Ada yang disimpan di lemari, ada di dalam kotak, lalu bersama dokumen-dokumen keluarga. Menariknya, hari ini banyak negatif film lama justru menjadi harta karun. Ketika ditemukannya kembali kawan, isinya bisa jadi dokumentasi yang sudah puluhan tahun tidak pernah dilihat. Ada foto kampung, foto jalan, lalu ada foto kendaraan, atau foto anggota keluarga ketika masih muda. Nah itu juga bisa ya. Dan sekarang teknologi memungkinkan film lama itu dipindai menjadi file digital ya, yang artinya arsip lama itu masih bisa diselamatkan. Tapi sekali lagi ya, untuk syaratnya film tersebut masih tersimpan dengan baik. Dan ini juga menunjukkan betapa fotografi zaman dulu benar-benar mempunyai benda fisik. Ada kamera, ada roll film, ada negatif, ada hasil cetak, ada juga album. Semuanya mempunyai bentuk dan semuanya bisa menjadi peninggalan keluarga dibandingkan dengan hari ini. Yang foto itu tersimpan di perangkat. Kalau ponsel rusak, tidak dicadangkan, ribuan foto juga akan bisa hilang sekaligus ya. Jadi teknologi modern memang mudah, tetapi tetap membutuhkan kebiasaan yang menjaga arsip itu ya. Nah, atau mungkin kawan di malam hari ini di rumah masih adakah amplop yang berisi negatif film? Atau di tempat mana yang masih Anda menyimpan negatif film tersebut? Nah, jangan diburu-buru dibuang kawan ya. Bisa jadi di dalamnya ada bagian kecil sejarah keluarga Anda yang belum Anda pernah lihat, dilihat lagi selama puluhan tahun. Nah, bisa Anda sampaikan juga cerita-cerita Anda, sharing-sharing cerita Anda kepada kami di 0811 3600 911.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, dulu kawan, sekarang mari ya. Kawan, kita sekarang bandingkan kebiasaan foto zaman dulu dan sekarang. Kalau di zaman dulu, masalahnya ada di kekurangan kesempatan mengambil foto. Kalau di sekarang, masalahnya justru kebanyakan foto. Nah, dulu 36 jepretan dianggap sangat banyak ya. Sekarang 36 foto itu dibuat hanya dalam beberapa menit saja. Datang ke satu tempat wisata, foto depan, foto samping, lalu ada foto candid, foto makan, kendaraan, langit, dan sepatu. Nah, foto tersebut berkali-kali sampai mendapat satu gambar yang dianggap itu paling bagus. Teknologi tentu yang membuat semuanya itu lebih mudah, dan itu bukan suatu yang buruk juga ya. Kita sekarang bisa mendokumentasikan momen yang dulu mungkin terlewat. Orang tua bisa memotret pertumbuhan anak hampir setiap hari. Perjalanan juga bisa terdokumentasi dengan lengkap. Lalu acara keluarga tidak lagi bergantung pada satu orang yang membawa kamera. Semua orang punya kamera di saku. Tapi kemudahan itu juga membawa pertanyaan kawan ya. Apakah kita masih bisa

menikmati momen ataupun justru terlalu sibuk merekamnya. Dulu waktu datang ke tempat wisata mungkin hanya mengambil 5 foto, sisanya benar-benar melihat. Sekarang bisa jadi selama di lokasi sebagian besar waktu digunakan untuk mencari angle ya. Angle mungkin angle yang menurut kita itu pas gitu kawan. Nah sekarang mungkin kita perlu kembali belajar memilih bukan hanya bukan karena memori terbatas ya, tapi karena perhatian kita terbatas. Ada beberapa ungkapan-ungkapan yang menarik ya. Dulu kita punya sedikit foto tapi punya juga banyak cerita. Sekarang kita punya banyak foto tapi kadang lupa ceritanya juga. Tentu tidak selalu begitu kawan. Menariknya itu untuk direnungkan. Coba deh buka galeri ponselnya, beberapa banyak foto yang sudah tidak ada, kita ingat kembali kenapa kok diambil, screenshot foto parkiran, foto stroke, dan mungkin foto yang hampir sama 10 kali ya, 10 semuanya menumpuk. Dan sementara foto jadul yang jumlahnya sedikit biasanya masih kita kenali. Oh ini kita waktu naik kelas, oh ini waktu nenek kakek masih ada. Nah mungkin kita merindukan ya dari fotografi itu zaman dulu. Sebenarnya bukan kameranya, tapi cara kita menghargai momen tersebut. Karena setiap kesempatan itu pasti bakal terbatas ya. Nah kawan, sekarang kamera ponsel Anda itu tiba-tiba hanya boleh mengambil 36 foto dalam 1 bulan. Kira-kira apa saja ini yang benar-benar Anda akan memfotonya? Bisa Anda sampaikan kepada nomor WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
2: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data RESOSEK, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjelaskan pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
3: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran tapi taksiran. Nah, soal transparansinya setengah jalan gitu ya. Yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima tuh cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil tuh mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih dampak yang kedua yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. Citygate FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di Citygate 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di Citygate 911 FM dan streaming This Way.
2: Citygate 911 FM. Guidance for your life.
3: Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya, yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
4: Jalan-Jalan Plus.
2: Memo Relax. Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Risa menemani malam hari Anda di program Memo Relax. Kawan, setelah kita bernostalgia tentang kamera film, roll film, studio foto, negatif, dan album keluarga, ada satu hal yang mungkin paling terasa. Foto lama mempunyai kemampuan membawa kita itu kembali ke masa tertentu ya. Sebuah gambar bisa membuat kita itu ingat suara, ingat tempat, ingat orang, bahkan ingat perasaan yang saat itu kita alami ya. Ada foto rumah masa kecil, lalu pohon di depan, suara tetangga, tempat bermain, ada foto sekolah juga. Sekejap kita ingat nama teman sebangku, ada juga nama wali kelas, kantin, lapangan, ada foto keluarga. Di sana mungkin ada orang yang sekarang sudah tidak lagi bersama kita, dan karena itu foto kemudian menjadi lebih dari sekedar gambar. Ia juga menjadi bukti bahwa sejarah momen itu pernah terjadi. Zaman dulu mungkin orang tidak sadar bahwa foto yang mereka ambil akan menjadi sangat berharga di puluhan tahun kemudian. Ketika menekan tombol kamera, niatnya sederhana untuk mengabadikan ulang tahun, piknik, lebaran, lalu ada wisuda, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya di sini tidak ada yang berpikir ya foto itu suatu hari akan menjadi arsip sejarah untuk keluarga. Tapi waktu yang membuat nilainya itu bertambah. Semakin lama jaraknya, semakin besar arti sebuah foto tersebut. Karena itu mungkin kita juga bisa belajar dari generasi ke generasi sebelumnya. Sekarang teknologi sudah jauh lebih mudah. Tidak perlu membatasi diri hanya 36 jepretan. Tidak perlu kembali memakai kamera film. Tapi kita masih bisa mempertahankan satu kebiasaan lama, menghargai foto tersebut. Pilihlah foto yang penting, cetak beberapa, buatkan di album, dan tulis siapa yang ada di dalamnya. Simpan tanggal, lalu simpan ceritanya. Karena puluhan tahun mendatang, anak dan cucu mungkin tidak hanya melihat gambar, mereka ingin tahu siapa orang-orang yang ada di dalamnya, apa yang terjadi, di mana lokasinya, dan bagaimana kehidupan kita pada zaman sekarang. Jadi jangan sampai ya kita tuh menjadi generasi yang punya jutaan foto tetapi tidak mempunyai arsip keluarga. Mungkin ada baiknya sekali-kali foto terbaik itu dicetak ya, dimasukkan ke album, supaya kenangan tersebut tidak hanya bergantung pada password, perangkat, aplikasi, atau akun. Dan untuk menutup memori Relax malam ini kawan, saya ingin mengajak Anda itu mengingat satu foto. Bukan foto terbaik, bukan foto estetik juga, tetapi foto yang paling ingin Anda lihat kembali. Mungkin ada foto bersama orang tua, foto waktu sekolah, atau foto bersama sahabat, foto pertama dengan pasangan Anda, atau mungkin foto keluarga yang sekarang anggotanya sudah tidak lengkap lagi. Karena pada akhirnya kamera memang merekam gambar, tapi yang membuat sebuah foto itu hidup adalah cerita dan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan mungkin itulah mengapa foto zaman dulu selalu membuat kita itu betah melihat berlama-lama. Memang jumlahnya sedikit, lalu gambarnya tidak selalu sempurna, tapi kenangan di dalamnya itu banyak sekali kawan. Di malam hari ini bisa Anda juga sampaikan cerita-cerita Anda, atau Anda di malam hari ini mau usul lagu juga boleh. Langsung saja WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at CityGuide911FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungku, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo untuk jadi wisata alam dan adventure. Selain itu, desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungku. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur-mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, apakah Anda pernah melihat perubahan pada cara anak berkomunikasi di rumah? Saat ditanya jawabannya singkat, lebih sering sibuk dengan gadget, atau bahkan jarang bercerita tentang aktivitasnya sehari-hari. Kalau iya, bisa jadi komunikasi antara orang tua dan anak mulai menjauh. Tapi jangan panik, komunikasi yang renggang bukan berarti hubungan sudah rusak. Justru ini saat yang tepat untuk memperbaikinya. Nah, ada satu cara sederhana yang bisa mulai Anda coba, yaitu kurangi kebiasaan bertanya seperti sedang menginterogasi. Daripada langsung bertanya, nilaimu berapa? Kenapa pulangnya telat? Atau tadi ngapain aja? Nah, cobalah diganti ya. Coba mulai dengan pertanyaan yang lebih santai. Bagian paling seru hari ini apa ya? Siapa yang bikin kamu ketawa hari ini? Atau ada cerita menarik gak hari ini? Nah, cara ini membuat anak merasa lebih nyaman untuk membuka percakapan. Selain itu, saat anak mulai bercerita, usahakan mendengarkan sampai selesai. Jangan langsung menyalahkan, menghakimi, atau buru-buru memberi ceramah. Karena seringkali anak hanya ingin didengar terlebih dahulu. Luangkan juga waktu khusus tanpa gangguan gadget, meski hanya 10 atau 15 menit setiap hari. Seperti makan bersama, jalan santai, atau sekedar mengobrol sebelum tidur. Momen sederhana seperti ini seringkali lebih bermakna daripada percakapan panjang yang dipaksakan. Psikolog juga menyebut salah satu tanda komunikasi orang tua dan anak mulai menjauh adalah ketika anak tidak lagi merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupan sehari-harinya. Karena itu, membangun kebiasaan mendengar tanpa menghakimi menjadi salah satu cara terbaik untuk mengembalikan kedekatan tersebut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, pernahkah Anda membayangkan berjalan di tengah hutan pinus, ditemani udara dingin pegunungan, lalu ujung perjalanan tersebut disambut suara air terjun yang bergemuruh? Nah, kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi Coban Parang Tejo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tersembunyi di kawasan Desa Gading Kulon, Coban Parang Tejo menawarkan suasana yang masih alami. Air terjunnya menjulang tinggi di antara tebing hijau, sementara deretan pohon pinus membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, perjalanan menuju air terjun justru menjadi bagian dari pengalaman yang seru karena Anda akan menyusuri jalur setapak di tengah alam. Tak hanya menikmati panorama air terjun, kawasan wisata ini juga dilengkapi area camping, tempat bersantai, hingga spot foto yang menghadap langsung ke perbukitan. Salah satu yang paling ikonik adalah ayunan ekstrim yang menjadi favorit para pencinta fotografi dan wisata alam. Untuk menuju Coban Parang Tejo, dari Kota Malang Anda bisa mengambil rute menuju Kecamatan Dau melalui Jalan Dieng Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Gading Kulon. Setelah tiba di area parkir, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang sudah tertata hingga mencapai lokasi air terjun. Coban Parang Tejo membuktikan bahwa keindahan alam Malang tak hanya ada di destinasi yang sudah populer. Kadang justru tempat yang sedikit tersembunyi mampu menghadirkan pengalaman yang lebih tenang, lebih segar, dan lebih berkesan. Jadi kalau Anda ingin menikmati sejuknya alam sambil mendengar gemuruh air terjun yang menenangkan, Coban Parang Tejo layak masuk daftar perjalanan Anda selanjutnya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desir kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu, padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
2: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjelaskan pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
3: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak lupes, beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok ilu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iki nek mriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya ya, maaf, mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

dan Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui jalan

0: Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1.000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
4: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, apakah Anda pernah melihat perubahan pada cara anak berkomunikasi di rumah? Saat ditanya jawabannya singkat, lebih sering sibuk dengan gadget, atau bahkan jarang bercerita tentang aktivitasnya sehari-hari. Kalau iya, bisa jadi komunikasi antara orang tua dan anak mulai menjauh. Tapi jangan panik, komunikasi yang renggang bukan berarti hubungan sudah rusak. Justru ini saat yang tepat untuk memperbaikinya. Nah, ada satu cara sederhana yang bisa mulai Anda coba, yaitu kurangi kebiasaan bertanya seperti sedang menginterogasi. Daripada langsung bertanya, nilaimu berapa? Kenapa pulangnya telat? Atau tadi ngapain aja? Nah, cobalah diganti ya. Coba mulai dengan pertanyaan yang lebih santai. Bagian paling seru hari ini apa ya? Siapa yang bikin kamu ketawa hari ini? Atau ada cerita menarik gak hari ini? Nah, cara ini membuat anak merasa lebih nyaman untuk membuka percakapan. Selain itu, saat anak mulai bercerita, usahakan mendengarkan sampai selesai. Jangan langsung menyalahkan, menghakimi, atau buru-buru memberi ceramah. Karena seringkali anak hanya ingin didengar terlebih dahulu. Luangkan juga waktu khusus tanpa gangguan gadget, meski hanya 10 atau 15 menit setiap hari, seperti makan bersama, jalan santai, atau sekedar mengobrol sebelum tidur. Momen sederhana seperti ini seringkali lebih bermakna daripada percakapan panjang yang dipaksakan. Psikolog juga menyebut salah satu tanda komunikasi orang tua dan anak mulai menjauh adalah ketika anak tidak lagi merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupan sehari-harinya. Karena itu, membangun kebiasaan mendengar tanpa menghakimi menjadi salah satu cara terbaik untuk mengembalikan kedekatan tersebut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo untuk jadi wisata alam dan adventure. Selain itu, Desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur-mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
2: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data RESOSEK, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjelaskan pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
3: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metode ini memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Walah, kirain yang penting jalannya kosong.
0: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, pernahkah Anda membayangkan berjalan di tengah hutan pinus, ditemani udara dingin pegunungan, lalu ujung perjalanan tersebut disambut suara air terjun yang bergemuruh? Nah, kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi Coban Parang Tejo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tersembunyi di kawasan Desa Gading Kulon, Coban Parang Tejo menawarkan suasana yang masih alami. Air terjunnya menjulang tinggi di antara tebing hijau, sementara deretan pohon pinus membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, perjalanan menuju air terjun justru menjadi bagian dari pengalaman yang seru karena Anda akan menyusuri jalur setapak di tengah alam. Tak hanya menikmati panorama air terjun, kawasan wisata ini juga dilengkapi area camping, tempat bersantai, hingga spot foto yang menghadap langsung ke perbukitan. Salah satu yang paling ikonik adalah ayunan ekstrim yang menjadi favorit para pencinta fotografi dan wisata alam. Untuk menuju Coban Parang Tejo, dari Kota Malang Anda bisa mengambil rute menuju Kecamatan Dau melalui Jalan Dieng Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Gading Kulon. Setelah tiba di area parkir, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang sudah tertata hingga mencapai lokasi air terjun. Coban Parang Tejo membuktikan bahwa keindahan alam Malang tak hanya ada di destinasi yang sudah populer. Kadang justru tempat yang sedikit tersembunyi mampu menghadirkan pengalaman yang lebih tenang, lebih segar, dan lebih berkesan. Jadi kalau Anda ingin menikmati sejuknya alam sambil mendengar gemuruh air terjun yang menenangkan, Coban Parang Tejo layak masuk daftar perjalanan Anda selanjutnya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbah Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsejaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Maijen Sungkono. Lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: bisnis itu harus yang disebut sleep, eat, and dream with the business. Itu harus fokus, harus sepenuhnya pikiran energinya dicurahkan untuk bisnis itu. Tidak bisa misalnya baru mulai bisnis terus sudah tergoda nyalek, baru mulai bisnis sudah tergoda untuk menjadi penggerak apa politik, itu nggak akan jadi bisnisnya. Orang bisnis itu harus sejak awal bertekad menerjunkan dirinya ke bisnis dan dia tidak akan memikirkan hal-hal lain kecuali bisnis. Itu nomor satu kunci suksesnya. Sehingga yang disebut orang berbisnis itu harus fokus. Memulai usaha itu seperti orang memulai naik sepeda. Misalnya kita semua bisa naik sepeda, Anda bisa naik sepeda. Anda ingat enggak kenapa dan bagaimana dulu Anda bisa naik sepeda? Tidak pernah kursus naik sepeda kan? Tidak pernah sekolah naik sepeda kan? Tidak pernah ikut seminar cara-cara naik sepeda kan? Ya bisa, tiba-tiba saja Anda bisa naik sepeda. Tentu waktu itu Anda ingat bahwa pertama-tama Anda melihat-lihat mungkin kakak Anda atau tetangga Anda atau teman-teman Anda bersepeda, kemudian mulai pegang-pegang, mulai coba menuntun sepeda, mulai mencoba naik tapi jatuh, kemudian naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, kemudian Anda bisa naik sepeda. Nah, itulah bisnis. Jadi bisnis itu langsung harus dikerjakan. Pemulainya harus dari kecil, supaya ketika rugi itu ruginya kecil dan bangkit lagi agak besar, bangkit lagi, sehingga harus berkali-kali juga jatuh seperti belajar naik sepeda juga. Bagi yang bukan pengusaha, sekali jatuh dia putus asa. Tapi bagi yang pengusaha, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, semakin jatuh semakin bangkit, dan bangkit kedua lebih kuat daripada bangkit pertama, bangkit ketiga lebih kuat lagi dari bangkit kedua, bangkit keempat lebih kuat lagi dari bangkit ketiga, seterusnya. Pengusaha yang matang adalah yang sudah sering jatuh tapi berhasil bangkit, dan yang sudah sering ditipu orang tetapi berhasil melupakan dan bangkit.
1: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena 4 dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: System.
1: Orang bisnis itu harus yang disebut sleep, eat, and dream with the business. Itu harus fokus, harus sepenuhnya pikiran energinya dicurahkan untuk bisnis itu. Tidak bisa misalnya baru mulai bisnis terus sudah tergoda nyalek, baru mulai bisnis sudah tergoda untuk menjadi penggerak politik, itu nggak akan jadi bisnisnya. Orang bisnis itu harus sejak awal bertekad menerjunkan dirinya ke bisnis dan dia tidak akan memikirkan hal-hal lain kecuali bisnis. Itu nomor satu kunci suksesnya. Sehingga yang disebut orang berbisnis itu harus fokus. Memulai usaha itu seperti orang memulai naik sepeda. Misalnya kita semua bisa naik sepeda, Anda bisa naik sepeda. Anda ingat enggak kenapa dan bagaimana dulu Anda bisa naik sepeda? Tidak pernah kursus naik sepeda kan? Tidak pernah sekolah naik sepeda kan? Tidak pernah ikut seminar cara-cara naik sepeda kan? Ya bisa, tiba-tiba saja Anda bisa naik sepeda. Tentu waktu itu Anda ingat bahwa pertama-tama Anda melihat-lihat mungkin kakak Anda atau tetangga Anda atau teman-teman Anda bersepeda, kemudian mulai pegang-pegang, mulai coba menuntun sepeda, mulai mencoba naik tapi jatuh, kemudian naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, kemudian Anda bisa naik sepeda. Itulah bisnis. Jadi bisnis itu langsung harus dikerjakan. Pemulainya harus dari kecil, supaya ketika rugi itu ruginya kecil. Dan bangkit lagi, agak besar, bangkit lagi, sehingga harus berkali-kali juga jatuh, seperti belajar naik sepeda juga. Bagi yang bukan pengusaha, sekali jatuh dia putus asa. Tapi bagi yang pengusaha, jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Semakin jatuh, semakin bangkit. Dan bangkit kedua lebih kuat daripada bangkit pertama. Bangkit ketiga lebih kuat lagi dari bangkit kedua. Bangkit keempat lebih kuat lagi dari bangkit ketiga. Seterusnya. Pengusaha yang matang adalah yang sudah sering jatuh, tapi berhasil bangkit. Dan yang sudah sering ditipu orang, tetapi berhasil melupakan dan bangkit.
2: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani melanjutkan Ijen Talk. Pagi ini kita akan membahas soal program pusat masuk daerah prioritas Pemkot Aman. Nanti kita akan sama-sama temukan jawabannya dalam diskusi bersama dengan dua narasumber yang akan kami sambungkan melalui daring. Tentunya ada perwakilan dari Bapeda Kota Malang, ada juga dari akademisi. Nah, dari akademisi sendiri, kawan, kita juga mengundang dari Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini Anda juga ada kesempatan untuk gabung interaktif. Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide. Kami rekomendasikan Anda untuk kirimkan apa yang jadi pertanyaan Anda atau mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan, bisa voice note atau bisa juga telepon langsung di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani dan waktunya kita melanjutkan Ijen Talk. Ijen Talk pagi hari ini kita akan bicara program pusat masuk daerah. Bagaimana dengan prioritas Pemkot Malang? Apakah aman? Nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang sudah terhubung pagi hari ini. Saya juga mau menyapa ada dari Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu SHM Home, ada juga dari Guru Besar Ilmu Pemerintahan UMM Profesor Dr. Tri Sulistyaningsih MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dwi.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak.
0: Kabar sehat Bu Dwi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini sudah di kantor Bu Dwi?
1: Sudah dong.
0: Oke, semangat hari ini. Terima kasih banyak Bu Dwi, nanti kita ngobrol banyak ya soal topik pagi hari ini. Saya juga mau menyapa ada Butri juga pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Butri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulan.
0: Selamat pagi juga Butri. Bagaimana kabar, sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini lagi di mana Butri?
2: Sudah di kampus.
0: Oh, sudah di kampus. Oh, berarti setelah ini ada kegiatan mengajar?
2: Iya, ada kegiatan jam 9.
0: Pas. Masya Allah, luar biasa. Oke, semangat Butri ya untuk hari ini.
2: Semangat.
0: Terima kasih juga untuk waktunya. Kawan, kami mengingatkan Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM ya, kita sedang live streaming juga, Anda bisa ikuti di YouTube, kita juga sedang live di TikTok, Anda bisa ikuti di sana. Termasuk untuk interaktif, kami buka hari ini, Anda bisa manfaatkan 0811 360 911. Kawan, program pemerintah pusat tentu juga membutuhkan ya namanya dukungan daerah agar bisa berjalan maksimal. Nah, tapi di sisi lain setiap daerah ini juga punya persoalan dan juga prioritas sendiri yang memang harus diselesaikan. Lalu gimana Kota Malang menjaga keseimbangan itu? Apakah program pusat dan kebutuhan masyarakat daerah ini bisa berjalan beriringan? Jadi kita akan bahas untuk pagi hari ini. Memulainya saya langsung ke Bu Dwi dari Bapeda Kota Malang. Bu Dwi, program prioritas pemerintah pusat apa saja Bu yang sekarang ini masuk dan rasanya harus diperkuat implementasinya di Kota Malang Bu?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Butri, salam kenal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Mbak, barangkali kalau boleh dan waktunya memungkinkan, sebelum masuk ke substansi yang nanti mungkin akan menjawab tema diskusi ini ya.
0: Oke.
1: Kalau perlu saya sampaikan dari awal dulu gitu ya.
0: Baik.
1: Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu, bahwa perencanaan pembangunan di daerah itu merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan atau satu kesatuan gitu ya dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
0: Okay.
1: Oleh karena itu, pembangunan di daerah ini diselenggarakan tidak hanya untuk merespon kebutuhan dan potensi dari daerah, tetapi juga memastikan terciptanya sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional. Selain itu juga, kita pahami bersama bahwa pelaksanaan program pembangunan pemerintah pusat itu pada hakikatnya tidak serta-merta menafikan, mengabaikan, atau menghambat berjalan strategis di daerah. Tetapi kedua tingkatan pemerintah ini berada dalam satu tarikan nafas gitu ya, orientasi yang sama, peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu kan. Nah, adanya irisan kebijakan dan kesamaan tujuan ini yang justru membuka ruang sinergi sehingga program pusat dan daerah ini bisa berjalan beriringan, saling melengkapi dan saling menguatkan dengan implementasinya di lapangan. Jika kita melihat program strategis nasional, ada 5. Yang pertama, penanggulangan kemiskinan. Ini adalah pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Termasuk di dalamnya ini adalah sekolah rakyat dan pembangunan 3 juta rumah, Mbak.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua, ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga, kesehatan untuk semua. Kemudian yang keempat adalah perluasan akses pendidikan. Dan yang kelima adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini termasuk di dalamnya pengendalian inflasi, percepatan pembentukan KDKMP, kemudian juga kemudahan perizinan. Nah, itu lima program strategis nasional. Sementara jika kita lihat di pemerintah Kota Malang, di Kota Malang, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota itu mempunyai 10 dasar bakti unggulan. Mungkin semuanya sudah tahu 10 dasar bakti ini, mulai dari ngalam pinter, ngalam tahes, kemudian ngalam santun, ngalam idrek, ngalam seger, ngalam asik, ngalam ricik, ngalam nyaman, dan ngalam laris, serta ngalam ngopeni. Nah, dari dasar bakti itu, beliau mempunyai 5 program unggulan juga, yaitu seragam gratis untuk siswa miskin, kemudian 1000 beasiswa untuk mahasiswa dan pelajar, 1000 event, baik olahraga, seni, budaya maupun ekstra, kemudian juga 50 juta dana pembangunan per RT atau yang lebih ngetopnya itu ya Mbak disebut RT berkelas itu, kemudian penyelesaian masalah dasar perkotaan, banjir, macet, parkir, itu 5 program unggulan di Kota Malang. Nah, kalau kita lihat kesehatan untuk semua, kita lihat di Pro SN tadi, kesehatan untuk semua itu selaras dengan ngalam tahes. Kemudian perluasan akses pendidikan, ini selaras dengan ngalam pinter. Kemudian pertumbuhan ekonomi, ini selaras dengan ngalam idrek, ngalam laris, serta 1000 event. Artinya dari Pro SN ini jika kemudian dikaitkan dengan program-program yang ada di pemerintah Kota Malang, yang ada di Kota Malang, ini sebetulnya selaras. Apalagi di masa RPJMD 5 tahun ini Mbak, kita itu selalu dikawal dari provinsi, sehingga ketersambungan antara RPJMD kemudian RPJMD provinsi dan RPJMD Kota Malang ini selaras.
0: Oke.
1: Barangkali itu awal yang bisa saya sampaikan untuk memantik diskusi kita pagi ini ya Mbak.
0: Oke, Bu Dwi. Baik, nah ini secara gambaran utuhnya kawan ya, kalau kita bicara program bagaimana dengan pemerintah pusat dan bagaimana dengan pemerintah daerah, kita bicara Kota Malang. Bu Dwi, kembali lagi ketika pemerintah pusat ini kan bawa suatu program ke daerah gitu ya katakan. Seberapa luas sih Bu sebenarnya ruang Pemkot Malang sendiri untuk menyesuaikan program itu dengan kebutuhan masyarakat lokal?
1: Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, bahwa program strategis nasional itu sebetulnya sudah dilaksanakan ya di Kota Malang, hanya tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Kota Malang. Seperti tadi saya sampaikan, kesehatan untuk semua. Jadi Kota Malang sudah melaksanakan itu dan insya Allah tidak ada kesulitan untuk menyelaraskan antara program strategis nasional dengan program yang ada di pemerintah Kota Malang.
0: Oke, Bu Dwi, lalu dari sisi perencanaan pembangunan ya sekarang kita bicaranya, gimana kemudian Bapeda di sini memastikan program pusat ini tidak berjalan sendiri-sendiri Bu, tetapi masuk dan selaras dengan prioritas pembangunan Kota Malang. Mungkin kita bicara pengawasannya juga sejauh ini Bu.
1: Iya, iya Mbak. Jadi kalau kita lihat dari awal, dari awal bahwa tema RKP itu selaras dengan tema RKPD provinsi. Kemudian selaras juga, jadi antara rancangan tema RKP, kemudian RKPD provinsi dan RKPD Kota Malang ini selaras gitu ya Mbak. Artinya perencanaannya ini sudah sinkron. Kemudian kalau kita melihat lebih detail lagi bahwa program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang dalam rangka melaksanakan RKPD di tiap tahunnya ini sebagai perencanaan tiap tahunan dari RPJMD ini sudah mengikuti program-program juga yang ada di pusat. Jadi misalnya tadi kita ambil contoh yang kesehatan untuk semua Mbak.
0: Nah, iya.
1: Ini program-program yang kita laksanakan ini masuk di perangkat daerah mana saja itu sudah sudah tertagging gitu ya Mbak ya, sudah tertagging sehingga misalnya kita ngomong urusan kesehatan itu tidak hanya di dinas kesehatan saja, tetapi beberapa perangkat daerah terkait juga ada program-program terkait kesehatan untuk semua ini.
0: Oh,
1: seperti itu Mbak. Demikian okay, juga, okay. Ya demikian juga program strategis nasional yang lainnya yang kemudian di breakdown dalam program strategisnya Kota Malang gitu. Nah itu pelaksanaannya bagaimana itu masuk di perangkat daerah terkait. Ada program kegiatan yang kemudian kita ngambilnya dari SIPD, dari aplikasi Kementerian Dalam Negeri, sehingga kita tidak lepas dari program pusat sampai ke provinsi sampai kemudian ke daerah. Itu Mbak.
0: Baik, Bu Dwi, saya ke Bu Tri kali ini. Bu Tri, kalau melihat dari perspektif ilmu pemerintahan ya, seperti apa sih Bu idealnya hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ketika menjalankan program pembangunan? Bu Tri.
2: Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Tri, selaku wakil dari Bapeda, Mbak Ulan, dan seluruh pendengar, alhamdulillah kita pagi-pagi bersama-sama untuk mendiskusikan tentang program yang saya kira sangat strategis ya, terkait program prioritas pemerintah masuk ke daerah, aman atau tidak gitu ya, itu judulnya Mbak Ulan begitu.
0: Betul.
2: Saya kira apa yang di judul itu sangat menarik memang untuk kita diskusikan. Kalau hemat saya, poin pentingnya itu bahwa di sistem pemerintahan Indonesia itu sudah diatur ya dengan jelas tentang landasan regulasinya atau aturannya di Undang-Undang tentang Otonomi Daerah ya, di Undang-Undang 23 2014. Yang poinnya itu bahwa pemerintah telah mengatur hubungan yang ideal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Malang. Dan saya tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi, saya kira sudah mencoba menjelaskan adanya sinergitas antara program pemerintah pusat atau rencana strategis atau program strategis atau program prioritas kemudian disinergikan dengan di daerah yang disampaikan Putri tadi. Nah, jadi kalau menurut hemat saya hubungan pusat dan daerah itu bukan hubungan dalam artian pusat yang memerintah kemudian daerah melaksanakan, bukan sekedar itu ya. Jadi bukan ini programnya pemerintah kemudian daerah melaksanakan. Tetapi amanah di undang-undang itu jelas bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu adalah pusat menetapkan arah bersama-sama daerah dan menerjemahkan sesuai kebutuhan lokal. Jadi kalau dalam bahasa saya itu jangan sampai program pusat itu masuk kemudian program daerah terus keluar gitu. Jadi jangan sampai ada tapi itu yang mungkin sebagian akan bertanya-tanya, loh kalau begitu kemudian prioritas daerah di mana? Jangan-jangan daerah nanti jadi kehilangan programnya, kehilangan arahnya, begitu ya.
0: Iya, iya.
2: Maka tadi saya kira yang disampaikan Bu Dwi itu sudah sangat tepat. Artinya bahwa hubungannya itu adalah hubungan sinergi. Sekali lagi, jadi pemerintah menetapkan arah kebijakan atau program, jangan lupa bersama arahnya itu bersama-sama dengan arah daerah, sehingga tidak ada arah yang menyimpang gitu, tidak terjadi penyimpangan arah, pemerintah maunya ke kanan, daerah maunya ke kiri, itu kan jadi tidak bisa tercapai cita-cita pemerintahan pusat dan daerah dengan secara baik. Jadi hemat saya tadi jangan sampai masuk dari pusat kemudian daerah, dari daerah keluar. Jadi setidaknya itu ada beberapa hal yang harus kita jaga ya, atau kalau boleh saya menyebutnya apa ya, pilar atau prinsip gitu ya, prinsip yang harus kita jaga dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah itu. Yang pertama, satu tadi yang sudah disampaikan Ibu Dwi adalah prinsip sinergi.
0: Oke.
2: Nah, yang itu yang mungkin dikhawatirkan oleh sebagian, oleh akademisi, pengamat, bahkan pemerintah sendiri, mungkin Bu Dwi nanti bisa lebih detail menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah prinsip sinkronisasi. Ya. Prinsip sinkronisasi bukan subordinasi. Jadi memang hubungan secara strukturnya ya pemerintah pusat itu bawahnya pemerintah provinsi, bawahnya pemerintah wilayah. Tapi konsep governance yang sekarang kan meskipun secara struktur hubungannya itu ke bawah, tapi bukan berarti kemudian menjadikan daerah atau kota, kabupaten yang ada di bawah pusat itu kemudian menjadi subordinat ya. Sehingga perlu ada penyelarasan, tadi juga sudah singgung, antara RP, JMD, RKPD dengan apa anggaran pemerintahan secara nasional itu juga perlu ditata. Kemudian untuk menjaga hubungan itu juga perlu adanya prinsip pembebanan ya, atau pembagian beban secara adil. Siapa melakukan apa dan siapa membiayai apa. Sebagai contoh, mungkin ada beberapa pengalaman beberapa waktu yang lalu misalnya, untuk konteks lingkungan misalnya, ketika di Malang itu kan kelewatan Sungai Berantas gitu ya.
0: Iya, iya.
2: Sungai Berantas itu, ini dari perspektif lingkungan ya, Sungai Berantas itu adalah sungai strategis nasional. Jadi pengelolanya itu adalah pemerintah pusat. Nah, itu jangan sampai kemudian daerah merasa ini kan bukan wilayahnya, bukan wewenangnya. Nah, itu makanya hubungan ini harus jelas kewenangannya supaya terjadi pembagian beban yang adil.
0: Oke.
2: Oke.
0: Baik,
2: dan
0: Putri.
2: Satu lagi ya, paling penting dari prinsip-prinsip itu adalah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah orientasinya adalah tentu untuk kebutuhan masyarakat. Saya kira gitu Mbak Ulin sebagai jawaban hubungan tadi. Terima kasih.
0: Putri, ini kembali lagi, Indonesia ini kan menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah gitu ya. Kemudian apakah tetap ada potensi Bu untuk mempersempit ruang otonomi pemerintah daerah dalam menentukan prioritasnya sendiri?
2: Oke, saya kira Bu, ini bukan soal akhirnya daerah menjadi sempit atau pusat menjadi dominan ya. Sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, ketika arahnya sama, itu program-program yang ada di daerah itu bisa disinergikan dengan prioritas program pemerintah pusat. Jadi poinnya bukan soal ini apa akhirnya daerah tidak bisa leluasa untuk menentukan program.
0: Tapi
2: insya Allah sebagaimana tadi sampaikan Bu Dwi juga, bahwa seluruh program-program yang ada di 10 program prioritas strategis nasionalnya yang 5 tadi, kalau di apa ya, disinkronkan gitu ya, di itu beririsan gitu ya. Kesehatan di sana juga ada, di pusat ada, daerah ada. Soal pengentasan kemiskinan, pusat ada, daerah ada. Tentang lingkungan dan seterusnya tadi. Gitu lah. Jadi hemat saya, senyampang memang dikelola sesuai arah yang sama, itu tidak ada penyempitan atau pengurangan prioritas di daerah. Makanya tadi jangan sampai ada asumsi ada prioritas pusat masuk, akhirnya prioritas daerah keluar,
0: kesampingkan. Baik. Oke, menarik Bu Tri dan juga Bu Dwi, nanti kita akan kembali lanjutkan. Ini sebenarnya sudah ada satu yang menunggu untuk on air dan ada satu voice note, tapi nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Untuk kawan-kawan Citygate yang nantinya mau gabung, kita ingatkan Anda bisa manfaatkan interaktif pagi hari ini di 0811 3600 911.
3: Cadence for your life. Citygate FM. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
4: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantung

0: Surya yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bakat di sini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
5: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
6: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan.

0: bermanfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.

0: dan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Pusat Masuk Daerah, Prioritas Pemkot Aman. Dan saya juga masih bersama dengan Kepala Bapeda Kota Malang, ada Bu Dwi, sekaligus dari Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, ada Putri. Ini tadi sudah ada yang gabung, jam 8 lebih 28 menit ada Pak Alvan Imawan. Voice note yang disampaikan, kita coba dengarkan bersama.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Narasumber. Mohon maaf tadi belum menyimak nama karena sambil berkendara. Menarik sekali yang disampaikan. Langsung to the point saja. Jika arah Bapeda adalah suatu sinkronisasi dengan pusat, misalnya yang kita tanyakan, mengapa misalnya sinkronisasi itu apakah berlaku dalam hal apa saja? Apakah keuangannya? Apakah tujuan pembangunannya? Apakah konsepnya, detail desain dan sebagainya misalnya? Ya taruhlah satu contoh misalnya tarik ulur terkait dengan misalnya kebutuhan antara ruas jalan kota, misalnya itu berkenaan dengan wilayah provinsi atau wilayah kota, ataupun mungkin wilayah ruas jalan nasional, sehingga pemeliharaannya itu ini di wilayah mana, apakah itu juga termasuk dalam Bapeda atau bagaimana, sehingga kemudian jalanan-jalanan yang lubang dan sebagainya tidak, kalau memang terjadi sinkronisasi, mengapa begitu lama penanganannya? Apakah ada tarik ulur ini kepunyaan Pemda, Pemkab, provinsi, ataukah nasional? Hal-hal seperti ini itu satu. Dua, ada juga yang menarik misalnya kalau terjadi pembangunan sebagai tujuan terkait dengan sebuah pembangunan sekolah, artinya kualitas pendidikan atau kesempatan pendidikan dan sebagainya, muncul sebuah inovasi misalnya sekolah rakyat. Apakah kurang jumlah sekolah di negeri ini? Mengapa harus dibikin sekolah rakyat? Perencanaan seperti ini kan seharusnya memang juga harus ada semacam survei, observasi, dan sebagainya. Pertanyaan kami sebagai rakyat biasa, mengapa tidak sekolah-sekolah yang sudah saja kemudian programnya diunggulkan, misalnya kalau di SMK ada sekolah, pusat keunggulan, dan sebagainya. Artinya potensi sekolah yang sudah ada itu ditarik ke dalam sebuah program. Kenapa harus menjadi penambahan jumlah sekolah, di mana misalnya sekolah swasta itu lagi susah-susahnya cari siswa karena untuk menghidupi gaji guru, manajemen semua dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait kemudahan perizinan. Tadi sempat saya dengar, kebetulan kami juga seorang pengusaha, jadi kemudian sampai di wilayah mana misalnya sebuah

0: perizinan sertifikasi misalnya, ada CSM, SK atau yang melalui OSS dan sebagainya. Mengapa hal-hal seperti itu tidak bisa dilakukan selesai di dalam satu kota? Kenapa misalnya kami bisa dipingpong harus ke Surabaya, harus ke ini, bukankah itu adalah kalimat tidak sinkronisasi antara daerah dan pusat, misalnya seperti itu. Kenapa kok tidak harus bisa diselesaikan, apalagi ini zamannya online. Nah, seperti itu. Sementara itu dulu, yang dua tadi belum sempat kami monitoring dengan baik. Semoga ini menjadikan pemahaman bersama bagi masyarakat. Hal-hal yang sensitif tentu saja akan, tetapi dari pihak pemerintah istilahnya harus ngapunten nggih, istilahnya harus kuping tebal lah istilahnya, mendengar kritikan, mendengar keluhan, mendengar ini, karena bagaimanapun pemerintah itu juga digaji rakyatnya melalui pajak. Demikian pangapunten, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Nggih, terima kasih kembali Pak Alvan. Pak Alvan Imawan ya. Ini tadi ada beberapa poin yang disampaikan. Kalau gitu saya langsung ke Bu Dwi saja. Bu Dwi silakan, ya. Tanggapannya gimana, Bu?
2: Siap. Ya, terima kasih Mbak Ulan, Pak Alvan. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Alvan masih mendengarkan ya. Pak Alvan, kami dari pemerintah Kota Malang tidak anti saran masukan. Justru kami berterima kasih jika kemudian banyak masyarakat seperti Pak Alvan ini. Saya mungkin dari bawah ya Pak Alvan ya, terkait dengan kemudahan perizinan dulu.
1: Oke.
2: Sebetulnya dengan kalau OSS itu kan ini ya, sistem perizinan yang dari pusat. Di OSS itu kita masukkan kebutuhan perizinan kita apa, kemudian langsung keluar di situ juga. Tetapi ada juga beberapa perizinan yang tidak tidak bisa dilakukan melalui OSS karena itu kewenangan dari kota atau kabupaten. Nah, sayang sekali tadi Pak Alfa tidak menyampaikan ini perizinannya yang jenis apa gitu ya, sehingga kok beliau tadi kan sampaikan di pingpong, apa enggak bisa selesai di satu kota aja, kenapa harus ke Surabaya dan sebagainya. Nah, jika kami tahu perizinan yang diurus apa, mungkin kami bisa lebih menjelaskan lebih pas gitu ya. Jadi misalnya karena ini kewenangannya di provinsi misalnya seperti itu, maka karena belum terintegrasi antara kota kabupaten dengan provinsi sehingga harus diurus ke provinsi. Itu gambaran saya saja karena saya tidak tahu perizinan yang diurus oleh Pak Alvan. Kemudian yang kedua terkait dengan sekolah rakyat. Pak Alvan, sebetulnya pemikirannya kalau saya secara pribadi sama dengan Pak Alvan. Kota Malang ini kota pendidikan, kewenangan kita di SD SMP, kita sudah cukup banyak dan itu insya Allah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Malang. Tetapi rupanya pemerintah pusat itu mempunyai satu program, satu planning yang itu apa ya Mbak Ulan, kayak nyambung gitu. Jadi ini yang di sekolah rakyat ini kan yang diutamakan terutama untuk masyarakat miskin gitu ya, sehingga bisa bersekolah ini dari SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi ini jika memungkinkan tidak berbayar dan dalam satu asrama gitu, sampai kemudian dia mendapatkan pekerjaan. Nah, berharapnya pemerintah itu yang kami lihat seperti itu. Kenapa kami punya pemikiran seperti itu? Karena di Kota Malang saat ini sekolah rakyatnya adalah sekolah rakyat rintisan. Artinya yang kami punya bangunan yang sudah tersedia kemudian diperbaiki. Ini semua anggaran dari pusat ya Mbak Ulan ya. Jadi Pak Alvan dan Mbak Ulan. Jadi kami di pemerintah Kota Malang ini hanya menyiapkan lahannya. Nah, sekolah rintisan ini karena kami punya lahan yang bukan lahan, gedung yang tidak dimanfaatkan optimal, sehingga kemudian kami usulkan untuk rintisan sekolah rakyat itu di situ. Tetapi ini hanya sementara Mbak Ulan, karena ternyata untuk bangunan, untuk luasan sekolah rakyat itu sudah ada template-nya, sehingga harus lahannya harus seluas sekian, kemudian template bangunannya seperti ini.

0: ini itu sudah ada dari pusat. Sehingga sambil sekolah rintisan ini berjalan, pemerintah Kota Malang juga harus menyiapkan lahan untuk sekolah rakyat yang permanen. Jadi demikian, kalau ngomong sekolah kurang, saya rasa tidak, tetapi ada program-program pusat, ada apa namanya, prioritas Bapak Presiden yang ingin pendidikan bagi masyarakat miskin itu seperti apa sih? Arahnya nampaknya ke sana kalau sekolah rakyat. Kemudian Pak Alvan yang pertama tadi, apa ada tarik ulur untuk pembangunan misalnya untuk perbaikan jalan? Tidak ada tarik ulur. Jadi untuk ini lebih spesifik ke jalan ya Pak Alvan tadi ya. Kalau untuk jalan itu sudah ada pembagian, sudah ada keputusannya bahwa jalan ini yang masuk di jalan kota, kemudian jalan provinsi, jalan nasional gitu kan. Nah, perbaikannya, pemeliharaannya, pembangunannya pun sesuai dengan aset ini di mana. Kalau aset kota ya kami yang memperbaiki, kemudian provinsi juga di provinsi dan nasional tentunya juga di pusat. Jika ada jalan provinsi atau nasional yang misalnya rusak atau harus diperbaiki, maka kami melakukan koordinasi dengan provinsi dan pusat. Demikian Mbak Ulan. Nah, kalau yang tadi disampaikan Bapeda ini gimana sinkronisasi dengan pusat? Nah, kalau Bapeda ini kan perencanaan pembangunan di awal perencanaan yang jangka panjang, kemudian jangka menengah yang 5 tahunan, sampai kemudian yang jangka tahunan RKPD itu. Nah, ini yang kemudian program-programnya disinkronkan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Itu yang harus selaras. Yang seperti tadi Bu Tri sampaikan, tidak boleh jika yang pusat atau provinsi masuk, kemudian yang kabupaten kota hilang gitu, tidak boleh seperti itu, sehingga ada kemudian sinkronisasi ini. Nah, supaya kota dan pusat ini tetap sinkron, maka fasilitasinya ada di provinsi, sehingga akhirnya kemudian nyambung antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Demikian Mbak Ulan.
1: Oke, Bu Dwi, berarti bisa dikatakan ketika program-program pusat ini masuk ke daerah, ini tidak sampai membebani APBD Kota Malang ya Bu?
0: Kalau contohnya yang KDKMP, kemudian SR, itu ya Mbak ya, itu insya Allah tidak membebani karena kami hanya menyediakan lahan, dan lahan itu dari aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang. Sehingga tidak perlu kami pengadaan tanah misalnya. Kalau itu kan pasti membebani ya Mbak ya, gitu sih.
1: Oke, baik Bu Dwi, saya kembali ke Bu Tri. Bu Tri, ini kalau kita bicara indikator Bu ya, apa yang bisa digunakan masyarakat untuk menilai kalau sinergi pusat, daerah ini sehat? Apakah mungkin dari penyerapan anggarannya, capaian program, atau mungkin dari dampak terhadap kesejahteraan, Bu Tri?
2: Iya, terima kasih Mbak Ulan dan Bu Tri serta semuanya. Jadi kalau dilihat dari capaian ya, tolok ukur apakah program pusat ke daerah itu berhasil atau tidaklah sinerginya begitu. Tentu indikator pertama adalah melihat ketercapaian untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kesejahteraan masyarakat tentu bisa kita lihat dari ukuran-ukuran melalui satu, kalau misalnya kita menggunakan konsep tentang indeks pembangunan manusia begitu, berarti ukurannya bisa kita lihat dari tingkat pendidikannya, kemudian dari kesehatannya, kemudian dari ruang akses untuk pekerjaan dan sebagainya. Artinya itu indikator dari keberhasilannya. Poinnya adalah jangan sampai aktivitas yang dilakukan, program maksud saya ya, program prioritas nasional ini membebani. Maka sekali lagi saya sampaikan, seperti saya sampaikan di awal tadi, senyampang arahnya sama, tinggal dilakukan sinergi, tidak ada dominasi dan sebagainya. Nah, tentu memang ini bukan hal yang serta-merta bisa berjalan dengan mulus ya, artinya pasti ada persoalan-persoalan yang bukan hanya administratif, hubungan pusat dan daerah, tapi di sini pasti ada persoalan-persoalan kepentingan atau interest, ada persoalan-persoalan politik, ada soal-soal tujuan-tujuan tertentu yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang hidden ya, atau yang tersembunyi begitu.
1: Iya.
2: Nah, untuk itu pastilah ketika sebuah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun tetap pasti ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau kita sebut sebagai kemungkinan risiko yang akan terjadi. Nah, risiko pertama misalnya tentang adanya semacam crowded out gitu ya, atau ya ada semacam keriuhan gitu ya, atau hal-hal yang penataannya gimana gitu ya, meskipun masing-masing sudah punya peraturan tingkat pusat, ada regulasinya, daerah dengan Bapeda nyusun segala sesuatu ada aturannya, tapi implementasinya tentu tidak semudah di atas kertas gitu.
1: Nah,
2: ini butuh semua pihak gitu ya, stakeholder pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian stakeholder lain, masyarakat, civil society, NGO dan sebagainya, itu bersama-sama menjalankan itu semua. Artinya memang tidak mungkin tanpa risiko, pasti akan ada risiko.
1: Okay.
2: Nah, seperti pertanyaan yang pertama tadi misalnya, terus kenapa kok misalnya kok lama begitu ya? Nah itu ini wilayahnya siapa gitu ya? Nah itu juga merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi atau ditangani bersama-sama.
1: Oke,
2: okay. Sementara itu dulu nggak?
1: Baik, Butri, menarik tadi yang sempat disampaikan ya, dalam hubungan pusat dan daerah terkadang ada target politik maupun target kinerja pemerintahan. Nah, gimana ya Bu memastikan kalau kebijakan yang dijalankan ini benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat gitu? Jadi bukan sekedar mengejar kepatuhan terhadap target, atau mungkin di sini bahkan masyarakat juga sebenarnya punya apa ya, semacam kesempatan berperan begitu, Butri? Butri melihatnya gimana?
2: Iya betul. Jadi memang ada semacam pergeseran ya, kalau program pusat masuk ke daerah. Pergeserannya itu berupa yang awalnya itu adalah program yang berbasis kebutuhan masyarakat menjadi program yang berbasis pada prioritas pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah memang bukan dalam konteks pemerintah pusat mengatur kita pokoknya harus patuh. Saya yakin Budi tidak seperti itu pastinya ya, karena di daerah juga sudah punya prioritas kebutuhan masyarakat. Nah, lalu caranya adalah tadi sama-sama menyelaraskan tentang program yang dibutuhkan masyarakat itu, jangan sampai bergeser hanya dalam tanda kutip gara-gara mengejar target. Tadi. Apa target nggak penting? Penting juga. Makanya dari awal target harus disepakati bersama gitu ya. Ketika pemerintah mentargetkan misalnya di tingkat pendidikan untuk ini kalau secara teknis ya harus mencapai rata-rata usia sekolahnya lulusan sarjana misalnya gitu ya, belum nyampe gitu ya misalnya gitu ya. Nah, maka tentu yang di tingkat pusat juga targetnya atau indikatornya itu harus sama, jadi seolah-olah gitu, seolah-olah daerah itu bukan seolah-olah, daerah memang harus mensinkronkan ya, sinkron dengan target-target yang ada di tingkat pusat.
1: Oke.
2: Gitu. Okay.
1: Baik, Butri dan juga Bu Dwi, ini sebenarnya sudah ada beberapa yang ngantri ya. Mungkin nanti saya coba hubungi Pak Yudi, kemudian Pak Amir, Pak Ahmad, sama tadi ada Pak Raffi Udin. Semoga nanti waktunya cukup, tapi kita jeda dulu sebentar. Kawan-kawan CityGate, Anda yang mau bertanya juga masih bisa manfaatkan WhatsApp di 0811 360 911.
3: For your life. CityGate FM.
4: Go Wisnuwardana. Tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
8: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, pagi hari ini kita masih melanjutkan IGN Talk. Saya mau langsung sambung dulu dengan beberapa kawan-kawan City Guide. Ada Pak Yudi, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
1: Silakan, Pak.
10: Ya, saya sedikit berkomentar, mengkritisi sistem kita yang sekarang ya, model program pemerintah ya ke daerah. Bagaimana dengan daerah sendiri? Kalau namanya program pemerintah itu kan top down ya, loh, anggarannya dari pusat, kemudian otomatis daerah itu menselaraskan, tetap menjalankan itu gitu loh. Jadi itu sudah ada undang-undang seperti itu. Misalnya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, semuanya ada kan dari pusat itu. Tinggal daerah itu melaksanakan dengan anggaran pusat. Tapi sekarang yang jadi permasalahan kita, daerah itu kan diberikan suatu inovasi, otonomi daerah. Tapi tidak bisa berkembang dengan baik. Masalahnya apa? Katanya membangun dari daerah, dari bawah, dari pinggiran, ya toh. Sedangkan anggaran kita itu kan mengharapkan dari PAD, transfer dari pusat ke daerah itu sudah dipotong, ya toh. Kemudian dana bagi hasil, hanya itu yang bisa kita perbuat, gitu loh.
1: Ya.
10: Jadi inovasi-inovasi kita di bawah ini tidak bisa berkembang, begitu loh. Jadi istilah orang-orang pintar katakan tuh harusnya bottom up, sekarang jadi bottom up gitu, ya toh. Itu istilah orang. Bagaimana daerah bisa berkembang kalau caranya top down? Kalau PSN ya, program strategis nasional, bikin jalan tol, bikin tembok laut dan sebagainya, itu kan beda.
1: Okay.
10: Mestinya sekarang harus dibalik, itu kesusahan kita. Jadi kalau pusat itu punya mau, daerah harus menselaraskan. Tapi ketika daerah itu punya inovasi, itu susahnya bukan main gitu.
1: Baik.
10: Iya loh. Jadi contohnya sekarang, coba kita lihat itu pasar besar, kita mengharapkan dana dari pusat. Sudah berapa tahun itu?
11: ini bottom up semua gitu. Coba sistem ini coba dipikirkan bagaimana itu keselarasan pusat dengan daerah. Ini pandangan dari masyarakat bawah gitu. Kita tidak bisa berkembang. Disitulah letak kita tidak aman di daerah gitu. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Yudi, selamat pagi. Mungkin langsung juga responnya Bu Dwi, silakan Bu.
0: Iya, terima kasih Pak Yudi, terima kasih. Beliau tahu yang kita mau ya Mbak.
1: Iya ini Bu.
0: Jadi gimana Pak Yudi, ya memang transfer ke daerah dikurangi, kemudian kita harus mengikuti program dari pusat. Memang kondisinya seperti itu Pak Yudi, tetapi daerah itu juga tidak semata-mata terpasung gitu ya dengan adanya program-program dari pusat. Yang pasar besar nanti saya singgung dikit Pak Yudi ya. Tetapi seperti tadi yang sudah saya sampaikan Pak Yudi, kita berupaya untuk menyinkronkan. Nah, sedikit Mbak Ulan nyambung dengan yang disampaikan Butri tadi, bagaimana dengan kebutuhan masyarakat sendiri? Hilang enggak? Iya kan? Nah, di pemerintah Kota Malang dan insya Allah juga di kabupaten kota provinsi pun demikian, bahwa kebutuhan masyarakat satu daerah itu masih tetap bisa terakomodir karena kami harus melaksanakan musrenbang. Musrenbang ini bukan top down ya Pak Yudi ya, jadi betul-betul dari bawah gitu, mulai dari apalagi sekarang di kami ada RT berkelas gitu kan, yeah. Jadi rembuk ini dimulai dari RT, betul-betul dari bawah, dari RT kemudian naik RW, kemudian masuk di musrenbang kelurahan, dinaikkan lagi ke musrenbang tingkat kecamatan sampai akhirnya musrenbang tingkat kota. Bahkan di Kota Malang yang ini juga ditiru oleh beberapa kabupaten kota, bahwa kami mempunyai musrenbang tematik. Ada tematik lansia, perempuan, disabilitas, anak, pemuda. Nah ini yang kenapa dilakukan, karena kami ingin betul-betul bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan masyarakat yang termarginalkan. Berharapnya dari pemerintah Kota Malang seperti itu. Kemudian Pak Yudi tadi singgung sedikit terkait dengan pasar besar. Pak Yudi, sebetulnya pemerintah Kota Malang pada saat menyampaikan permasalahan terkait pasar besar ini direspon oleh pusat. Tetapi masyarakat Malang sendiri yang kemudian tidak bisa menangkap itu Pak Yudi. Jadi kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau pusat akan memberikan bantuan ke kabupaten kota itu kan berharap tidak ada permasalahan gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk pasar besar ini kan masih ada pro kontra. Ada yang maunya dibangun total gitu, ada yang maunya dibangun tapi kami tidak pindah. Nah, ini kan ada sedikit permasalahan yang kemudian pusat tidak berani ambil risiko nanti akan misalnya sudah memberikan bantuan untuk pembangunan pasar besar, ternyata pada saat akan pelaksanaannya ada permasalahan di Kota Malang. Nah ini yang kemudian menjadi agak terganjal. Itu Mbak Ulang yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, baik Bu Dwi. Kita lanjutkan ke penelpon berikutnya. Ini tadi ada Pak Amir Mukminin yang juga sudah mengantri ya. Kita coba sambungkan lebih dulu, semoga bisa sambung lagi. Oke, Pak Amir, selamat pagi.
12: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak Amir, mungkin bisa singkat saja Pak, karena bagi-bagi waktu sama yang lain ya, biar kebagian.
12: Ada silakan. Dua poin yang ingin kami sampaikan ya.
1: Iya Pak.
12: Terkait dengan yang disampaikan Putri tadi, tentang satu tarikan nafas tadi Bu yang saya tangkap ya. Selama ini kan kami merasakan otonomi daerah itu kan secara otoritas makin berkurang ya, karena memang termasuk sistem aplikasi di musrenbang pun yang semula itu SIPD menjadi SIPDRI ya, setelah itu. Kami berharap sih sebenarnya tambahan-tambahan seperti itu harusnya makin makin memperluas jangkauan daerah untuk membuat kreasi sesuai dengan kebutuhan lokalnya gitu. Tetapi selama ini seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi juga 10 tahun terakhir sangat kita rasakan itu menjadi beban. Itu makanya saya tanya juga sama Bu Dwi, Bu Dwi, saya agak familiar sama Bu Dwi ini.

0: ini apa? Apakah tidak ada pemerintah daerah untuk inisiatif meminta ruang dialog ya? Katakan seperti menolak gitu ya, katakan dia. Karena saya lihat sendiri, kebetulan saya intensi di FKL PMK Kecamatan Lokwaru. Jadi ketika saya mengikuti sensus misal Mawas Diri gitu, katakan dari sektor kesehatan ya Bu ya, data itu menunjukkan bahwasanya prioritas pertama itu jantung misal gitu. Tapi kenapa kemudian kalau dari pusat stunting misal, kita menjadi ikutan stunting, nah kayak gitu. Ini contoh saja. Kasus-kasus lain, saya kira prioritas daerah banyak, sehingga itu kita meminta untuk ada ruang menolak, karena standar nasional kita belum tentu Malang sama dengan di Mamuju misal, di Timika misalkan berbeda juga.
1: Ya, oke. Okay.
0: Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Dwi, saya sudah beberapa lama ya untuk koreksi mekanisme dari Musrenbang itu. Yang pertama soal, saya kasih contoh pemaparan Bu. Kita timeline di Musrenbang itu kan pada saat kegiatan Musrenbang. Soal-soal diskusi, soal pemaparan, itu kan sudah lewat waktunya ya. Karena kita sudah masuk di aplikasi tadi, timeline-nya sudah habis, sehingga tidak ada perlu lagi untuk hal yang didiskusikan karena semua sudah masuk di sana. Nah, jadi saya menyoroti pemaparan yang mestinya ditiadakan, nggak usah ada pemaparan seperti itu, karena sosialisasi itu tempatnya di depan. Ketika SE keluar, itu baru sosialisasi. Tapi kalau Musrenbangnya udah nggak perlu lagi sosialisasi. Kemubaziran itu ditambah lagi sosialisasi yang disampaikan materinya itu soal-soal tata cara, soal mekanisme, soal kamus usulan yang sudah lewat itu. Jadi barangkali Bapeda selaku induk dari OPD yang melaksanakan ini bisa ini. Nggih, terima kasih ngapunten Bu Tri, Bu Tui. Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amir. Saya mau ke Bu Tri dulu ya tanggapannya dari pertanyaan Pak Amir. Setelah ini ke Bu Dwi lagi. Silakan Bu Tri.
2: Ini Pak Amir, terkait pertanyaan tentang apa antara pusat dan daerah, kok belakangan ini semakin berkurang gitu kewenangan daerah gitu nih.
1: Ya, otonomi daerah. Oke, Bu.
2: Saya kira mungkin perlu dicermati dengan detail lagi nih. Intinya bahwa ketika program terasa ada sentralisasi, rasanya itu lebih mengarah ke sentralisasi, itu ya memang sebuah keniscayaan ya, di mana sistem pemerintahan kita kan ya memang negara kesatuan yang untuk misalnya tadi contohnya tentang sistem gitu ya, digitalisasi atau e-government yang sekarang sedang gencar-gencarnya kita laksanakan, memang ya memang harus terpusat kalau yang itu nggih, artinya daerah-daerah memang mungkin diberi kewenangan, sampai sempat terjadi yang disebut dengan over apa SIM atau aplikasi di tingkat daerah dan sebagainya, karena masing-masing bekerja atau mendirikan sendiri sementara tidak ada apa domain yang kuat di tingkat pusat. Makanya kita memang melihat banyak sekali aplikasi atau sistem yang maunya itu diarahkan secara tersentral. Nah, tetapi tentu hal ini tidak bisa dijadikan alasan sebagai pengurangan terhadap kewenangan daerah. Jadi daerah tetap diberikan ruang yang cukup sebagaimana amanah undang-undang gitu ya. Nah, untuk itu memang perlu ya ada upaya-upaya dari daerah untuk bisa tetap memposisikan diri gitu ya dalam konteks hubungan ini. Yang pertama bahwa daerah memang harus betul-betul bisa dalam tanda kutip ya mempertahankan melalui Bapeda tentu saja, mempertahankan program-program yang memang sudah dicanangkan sesuai dengan rencana di daerah. Dengan Musrenbang tadi saya kira luar biasanya itu untuk bisa memberi ruang kepada publik untuk bottom up beneran Pak Amir, bukan bottom up ya. Oh Pak Yudi tadi bilang bottom up gitu ya. Bottom up beneran. Nah sisa bottom up-nya itu betul-betul sifat partisipasi masyarakatnya itu adalah partisipasi yang substansial. Nah karena selama ini, mohon maaf, seperti yang disampaikan Budi juga, misalnya sudah di, kalau orang Malang dibilangnya diajangi ombo gitu ya, sudah diberi ruang gitu ya, tapi masyarakat sendiri mungkin tidak memberikan partisipasinya secara substansial. Artinya kadang-kadang memberikan substan, ikut berpartisipasi, tapi ya hanya pokok datang, pokok memenuhi sebagian, tentu saja tidak semua seperti itu ya, mungkin masih perlu literasi. Nah, oleh karena itu, yang kedua hemat saya, di samping pemerintah daerah itu menetapkan target-target program seperti yang dicanangkan tadi untuk kesejahteraan masyarakat, masyarakat terus tanpa henti terus kita berikan literasi untuk ikut terlibat dalam merumuskan program-program prioritas di daerahnya. Dan program prioritas di Kota Malang itu kan wasli, anu ya, bahasa Malangan banget gitu ya. Dan itu inovasi menurut saya, itu inovasi yang sangat bagus menurut saya, supaya langsung nempel dengan masyarakat, bahasa yang diambil dari masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah terkesan bergeser, karena mungkin kita melihatnya dari aspek-aspek yang besar-besar gitu ya, artinya ini uang, terjadi pergeseran tadi. Tetapi sekali lagi mungkin perlu kita bersama-sama mencermati sinkronisasinya tadi, kembali lagi ke sana, sehingga poinnya adalah masyarakat tetap terjaga, tercapai kebutuhannya, bukan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata target, melaksanakan gitu ya, bukan demi pemerintah pusat. Gitu Mbak.
1: Baik. Okay. Mas Adif, baik Putri, saya kembali ke Budui. Budui, dua poin tadi yang disampaikan ya, bicara prioritas pusat daerah, termasuk juga yang kedua pelaksanaan musrenbang. Silakan Bu, tanggapannya.
3: Terima kasih Pak Mbak Wulan, Pak Amir. Terima kasih masih mengingat saya. Ya. Yang pertama tadi disinggung terkait dengan SIPDRI. Dulu sudah SIPD, SIBD yang versinya memang macam-macam ya Pak Amir. Ini dari Kemendagri semua. Cuman kalau kita harus lihat dari sisi positifnya, bahwa dengan adanya SIPDRI ini, bahwa semuanya itu terintegrasi mulai dari perencanaan Pak Amir. Kayak kita melaksanakan musrenbang kemarin itu, sampai kemudian penganggarannya, sampai kemudian evaluasinya, sehingga itu juga upaya-upaya untuk kita tetap pada rule-nya. Bahkan BPK, BPKP, KPK pun menarik datanya dari situ, dari SIPDRI itu. Kalau untuk ruang dialog ada Pak Amir, jadi kesulitan-kesulitan kita dalam melaksanakan misalnya SIPD itu ada kelemahannya ini misalnya seperti itu tetap kita sampaikan juga Pak Amir ke Kemendagri. Bahkan beberapa waktu yang lalu Direktur PIPD dari Kemendagri, dari Bina Bangda, itu juga datang ke Kota Malang, jadi beberapa kabupaten kota dikumpulkan di Kota Malang untuk sinkronisasi ini, apa sih kesulitan di kabupaten kota dan provinsi, kemudian apa saran masukannya. Ini selalu juga coba dikomunikasikan oleh Kemendagri kepada kabupaten kota dan provinsi. Kemudian Pak Amir, makasih untuk koreksi mekanismenya. Jadi mungkin tahapan-tahapannya sudah benar ya Pak Amir, hanya mungkin materi yang disampaikan. Jadi pada saat musren di kelurahan bagaimana, kemudian di tingkat kecamatan, dan yang terakhir di tingkat kota itu barangkali supaya tidak mengulang, tidak ini masa yang sudah terlewat tetapi kami ulang kembali, akan kami coba formulasikan Pak Amir, sehingga ini

0: kabupaten kota di daerah itu kan harus mengikuti, karena ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat juga kan. Artinya kalau zero stunting, zero kemiskinan ekstrim, itu berarti kan masyarakat semakin meningkat kesejahteraannya, seperti itu nih. Tetapi kalau untuk yang itu tadi saya agak tidak paham yang dimaksud Pak Amir, misalnya kesehatan ini jantung, kemudian larinya ke stunting. Saya rasa tetap ada prioritas-prioritas yang menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah, Pak Amir. Jadi tidak semata-mata harus tunduk pada pusat. Artinya tadi yang kita bahas di awal ya, Butri, bahwa ada sinkronisasi sehingga sinergi seperti itu. Ingatan, Mbak Ulan, Pak
1: Baik.
0: Amir.
1: Baik, Bu Dwi dan juga Butri, ini tadi juga ada yang belum sambung ya dengan Pak Ahmad. Coba kita sambungkan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan Pak Ahmad, singkat saja.
2: Yeah. Alhamdulillah di Kota Malang ada program RT Boys. Luar biasa. Pembangunan yang dirancang mulai dari tingkat RT, kami mengapresiasi. Tentunya memang yang namanya kebutuhan itu sangat banyak, namun kan apalagi keinginan. Di sisi lain anggaran kan sangat terbatas.
1: Iya.
2: Di tingkat RT kalau tidak salah kami masyarakat ini mendengar dialokasikan anggaran per RT 50 juta. Usulan-usulan di tingkat RT itu akhirnya berbeda-beda. Saya lihat malah justru tidak fokus, tidak punya dampak yang signifikan di dalam pembangunan. Otomatis nanti kesejahteraan masyarakat tidak bisa bagus. Misalnya begini, RT 1 mengusulkan pembangunan selokan, RT 2 mengusulkan perbaikan jalan, RT 3 mengusulkan ada bantuan sound system misalnya. Nah, akhirnya kan tidak bisa menjadi sebuah program yang terintegritas, yang bagus, yang berdampak pada lingkungan. Pemikiran kami, alangkah baiknya kalau ini dikawal dan diarahkan secara tepat. Misalnya saja, kalau di RT 1 tadi mengusulkan masalah selokan dengan anggaran yang hanya 50 juta, tentunya tidak akan selesai, tidak akan tuntas. Nah, di sisi lain RT berikutnya, sebelahnya RT 2 misalnya, dia tidak bangun usulan selokan. Otomatis kan aliran air itu kan tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan supaya tidak ada genangan, supaya tidak ada banjir. Nah, kami berpikir alangkah baiknya misalnya RT yang ada di tingkat RW itu semuanya selokan dulu dibangun. Baru tahun berikutnya misalnya, baru jalan dibangun semua, di aspal semua atau di paving semua. Berarti ada tahapan-tahapan dan prioritas-prioritas yang sangat prioritas. Mana dulu yang harus dibangun? Tidak, masing-masing RT berbeda-beda. Nah, ini yang perlu ditekankan saya pikir untuk bisa supaya pembangunan ini lebih punya manfaat. Dan itu.
1: Ya.
2: Nah, tadi apa yang disampaikan Bu Dwi kan antara top down dan bottom up ini harus serasi. Nah, di tingkat RT ini sama nanti tingkat desa, tingkat RW, kecamatan sampai tingkat kota bisa serasi. Saya kira itu.
1: Oke. Baik. Matur nuwun juga Pak Ahmad tadi ya yang gabung. Baik, silakan Bu Dwi tanggapannya.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ulan, Pak Ahmad. Terima kasih masukannya. Luar biasa. Tanggapan terkait RT berkelas ini, Pak Ahmad sepakat, saya sepakat dengan yang diusulkan Pak Ahmad. Jadi harusnya tematik gitu ya Pak Ahmad, misalnya karena kita punya program zero stunting misalnya gitu, maka pemberdayaan di

0: seluruh masyarakat ini, sehingga bahu-membahu akhirnya Kota Malang betul-betul zero stunting. Atau kemudian tadi yang Pak Ahmad contohkan misalnya gorong-gorong,
1: yeah.
0: Nah itu semua gorong-gorongnya diperbaiki dalam satu RW itu, sehingga ini apa namanya nyambung gitu, kemudian baru kemudian jalannya diperbaiki. Jadi Pak Ahmad, karena memang programnya Pak Wali ini memberikan anggaran pembangunan di RT 50 juta masing-masing RT, maka sebetulnya ini kan harapan Pak Wali itu ini betul-betul bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang di tingkat paling bawah, di tingkat RT gitu kan ya. Nah, seperti contoh yang beberapa hari yang lalu Pak Wali meninjau itu di wilayah Kelurahan Purwodadi, itu masyarakatnya bisa berpikir bijak, bisa berpikir dewasa. Jadi seperti yang Pak Ahmad contohkan tadi, jadi RT 1 dan RT 2 kalau tidak salah itu ada permasalahan di, karena itu jalan kecil, gang kecil gitu ya, itu ada permasalahan di gorong-gorongnya. Nah, masing-masing karena anggarannya 50 itu, masing-masing melaksanakan ya 50 itu. Bisa jadi mungkin ada tambahan swadaya masyarakat gitu ya. Jadi di jalan kecil itu jadi cantik gitu Mbak Wulan. Drainasenya itu diperbaiki nyambung dengan RT sebelahnya. Kemudian setelah selesai ini, maka di atasnya ini dipasang paving yang cantik gitu. Jadi jalan yang kecil ini jadi nampak indah, nampak rapi seperti itu. Pak Ahmad, tapi terima kasih banyak usulan, dan ini juga sebetulnya sudah difikirkan oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, sehingga ke depan memang sudah ada rencana untuk mengubah, menyesuaikan perwal kita Pak Ahmad terkait dengan RT berkelas ini. Jadi memang 2026-2027 ini adalah awal untuk pelaksanaan RT berkelas, sehingga kami pun masih mengevaluasi. Perwalnya kan juga masih perwal kita buat sesuai dengan pemikiran kami gitu kan, yeah. Mbak Wulan ya, sambil kita mengevaluasi gimana sih 2026-2027 ini perjalanannya.
1: Okay.
0: Di 2026 sudah mulai nampak yang bisa kami evaluasi, sehingga ini menjadi dasar Pak Wali untuk akan mengubah perwal RT berkelas ini.
1: Baik.
0: Terima kasih Pak Ahmad ya.
1: Baik. Nanti masih akan ada evaluasi Pak Ahmad ya. Kita akan menunggu sama-sama. Oke, untuk selanjutnya ini tadi ada Pak Raffi Udin yang juga sudah ikutan antri ya untuk on air. Selamat pagi Pak Raffi.
2: Selamat pagi Mbak Ulan ini ya.
1: Iya, silakan.
2: Gini, kalau saya ini sebagai masyarakat kecil ini kan apapun yang dikerjakan itu hasilnya kelihatan itu sebetulnya Mbak Ulan kan gitu kan. Kalau pusat ke daerah, pusat daerah suruh nolak, kadang-kadang kita sulit. Namanya pemerintahan itu kan gak bisa nolak yang di atas, kecuali memang sesuai birokrasi yang ada melalui DPR dan seterusnya lah kan gitu kan. Kita kan ada mekanismenya ini kan, gak gitu. Sebenarnya pembagian itu kalau pusat masuk daerah, kalau memang lebih bagus kenapa enggak gitu kan, gitu aja. Yang ini kan mirip kemarin ini ya kan, guru P3K mau diambil pusat itu sajane ya enggak apa-apa kan, yang penting kan bisa teratasi persoalan kan, itu sebetulnya lek saya loh Mbak Ulan kan kayak gitu aja sebetulnya. Cuman jangan sampai nanti lempar-lemparan, misalnya jalan, wih jalan provinsi, ini jalan pusat, begitu rusak, oh ini banyak sana loh. Maksud saya itu kalau seperti itu pembagian, ini kan sudah bagus, berteriaklah di bawah sesuai dengan prosedurnya gitu loh. Kemana supaya ini langsung didengar, kalau perlu diviralkan saja, apa takut kalau dari pemerintah daerah misalnya kan kayak gitu tuh, takut dicing lah istilahnya kalau saya sekolah dulu kan begitu gitu loh. Mek kita masyarakat wis bagian wis mau provinsi kayak mau apa segala, tinggal sekarang tuh aplikasinya gimana, praktiknya gimana gitu loh. Mau RT berkelas kayak kan gitu kan 50 juta kadang tak suami meter, terus Musrenbang Des itu apa gunanya kalau masih tematik gitu loh. Musrenbang Des sudah tematik sebetulnya gitu loh, kok masih lagi dibuat seperti itu? Nggak popo wis sak karepe sing ngatur, tetapi aplikasinya bagaimana, lebih baik apa tidak gitu loh.
1: Baik.
2: Bisa dipertanggungjawabkan pun enggak, evaluasinya bagaimana gitu.
1: Okay.
2: Nah, itu tadi masyarakat tuh Mbak Ulan kan, kita ini masyarakat kan ada regulatornya, tolonglah dengan bijak yang sudah

0: digaji oleh rakyat ini bekerjalah secara maksimal, berikan kajian secara apa namanya logis, realistis. Begitu tok, jangan manut tok istilahnya asal bapak senang. Kan gitu aja, dari atas segini ya sudah, dari A di atas ke bawah juga B. Tapi bagaimana supaya bisa bermanfaat betul kepada masyarakat? Tadi juga SR lah segala macam, apalah kooperasi lah. Kalau ini sebetulnya pertanyaan saya gini, apakah itu nanti kalau presidennya ganti terus itu berkelanjutan gitu loh? Itu aja sajanya gitu loh sebetulnya, Mbak Ulan. Mungkin tolong dijawab kepada ibu yang dari apalah, yang dari Bapeda lah kan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini berlanjut nggak gila kalau misalnya wali kotanya ganti yang baru terus dilanjut nggak atau bagaimana gitu loh? Jangan hanya popularitas sebetulnya, tapi nggak ada faktanya. Coba misalnya 1000 sarjana kayak Kota Batu gitu, apa progres reportnya? Kita ingin dengar, masyarakat ingin dengar aja sebetulnya. Jadi apa yang diwacanakan itu misalnya Malang melintas, bergerak tuntas, apa namanya, boys berkelas, ditunjukkan di mana boys berkelasnya, tuntasnya di mana, melintasnya di mana.
1: Baik,
0: itu
1: Pak.
0: Aja Mbak Wan dari
1: okay,
0: kita ini.
1: Terima kasih.
0: Mau dijawab Ibu Bapak Dala.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Raffi Udin. Silakan, gimana Bu Dwi?
2: Iya, saya ikut berapi-api mendengarkan yang disampaikan Pak Raffi Udin. Pak Raffi, terima kasih. Saran masukannya benar Pak Raffi, apapun programnya, apapun namanya, endingnya itu masyarakat harus sejahtera,
1: ya.
2: Harus lebih bagus lagi. Nah Pak Raffi, kalau tadi sempat disinggung kaitan RT berkelas, karena ini merupakan janji politik yang tertuang dalam RPJMD, maka ini harus dilaksanakan Pak Raffi. Jadi insya Allah sampai dengan 5 tahun masa pemerintahan Pak Wali, Pak Wawali ini, RT berkelas ini salah satu program prioritas beliau, ini tetap akan berjalan. Nah berharap pemikiran dari masyarakat pun bisa lebih bijak, sehingga program yang akan berjalan sampai dengan 5 tahun ini akan nampak hasilnya. Bagaimana bisa nampak hasilnya jika masyarakat ini betul-betul mengusulkannya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Tadi ada yang menyampaikan bahwa kebutuhan tuh banyak, apalagi keinginan. Nah, kebutuhan yang betul-betul prioritas, sehingga apa yang niat baik yang disampaikan oleh pemerintah ini juga gayung bersambut dengan kebutuhan masyarakat, sehingga janji politik bisa terlaksana, masyarakat bisa sejahtera, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Demikian
1: okay.
2: Pak Raffi.
1: Baik.
2: Terima kasih banyak Pak Raffi.
1: Baik, Bu Dwi. Terima kasih juga Bu Dwi dan juga Bu Tri, karena tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebenarnya masih ada beberapa yang mengirimkan chat ya, kalau memang nanti arahnya ke Bu Dwi, nanti kita akan sampaikan ke Bu Dwi, ya. Begitupun kalau ke Bu Tri, nanti kita akan sampaikan lewat Bu Tri. Nah Bu Tri, ini sebagai yang terakhir ya, sebagai penutupnya Bu Tri, kalau melihat konteks Kota Malang dengan beragam persoalan perkotaan ya, prinsip apa ya Bu yang harus menjadi pegangan pemerintah kota supaya program pusat tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan khas Kota Malang? Silakan Putri.
3: Terima kasih Mbak, menarik sekali, apalagi yang terakhir ini Pak Raffi Udin.
1: Iya, iya, iya.
3: 45 karena masih Agustusan gitu ya.
1: Betul.
3: Baik, mungkin sekaligus sebagai penutup ya Mbak Wulan ya.
1: Mm-hmm.
3: Jadi tema kita yang kita bahas pada pagi hari ini memang sangat menarik dan strategis. Mohon izin, mungkin saya ingin menyampaikan setidaknya 3 hal ya di kesempatan penutup ini. Yang pertama, bahwa program prioritas pemerintah adalah arah besar kita semua. Betapapun ketika kita berpikir sebagai sebuah anak bangsa, maka program prioritas nasional ini adalah merupakan program prioritas kita semua. Nah, oleh karena itu, kalau ini tanpa diimplementasikan atau mungkin tanpa ada penerjemahan oleh daerah-daerah, maka ini ya hanya akan menjadi blueprint biru, ya, ya. Kertas cetak biru yang hanya tersimpan rapi di lajinya pejabat gitu ya. Di lajinya pemerintah gitu. Nah, supaya tidak jadi cetak biru yang diem aja, maka tentu harus kita bersama-sama mengarah kepada arah besar tadi. Kemudian yang kedua, saya mengikuti ala Malang yang banyak singkatan-singkatan ini. Jadi harus ada kuncinya itu 3S.
1: Apa itu?
3: 3S itu sinkronisasi yang sejak awal tadi disampaikan oleh Bu Dwi. Yang kedua itu sinergi. Dan yang ketiga sampai. Sinkronisasi itu adalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sinkron melakukan sesuatu, dan saya kira insya Allah sudah sinkron ya, cuma mungkin istilahnya tadi aplikasinya, maksudnya implementasinya itu yang mungkin perlu disamakan gitu ya, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang kedua adalah sinergi. Kalau kita bicara sinergi, kita sudah menggunakan konsep apa yang disebut dengan good governance, di mana pemerintah bukan satu-satunya tapi melibatkan semua stakeholder. Di sini ada pemerintah, ada masyarakat, sudah diajak musyawarah, mulai RT RW sampai turutnya gitu. Itu kan sudah melibatkan stakeholder. Ada civil society atau LS apa lembaga LSM dan sebagainya. Itu S yang kedua, yaitu sinergi. Dan yang ketiga adalah sampai. Betul sekali, saya sepakat banget dalam artian apapun yang dilakukan pemerintah pusat, apapun yang pemerintah daerah menerjemahkan, ujung-ujungnya sampai kepada sasaran masyarakat kita. Jadi pembangunan itu kan ya ujung-ujungnya untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi betul sekali bapak-bapak tadi yang memberikan masukannya, di program kayak apapun namanya, kalau ujungnya itu tidak pada masyarakat yang sejahtera, itu kan jadi omong kosong gitu ya.
1: Iya.
3: Jadi, oleh karena itu, ukuran bahwa masyarakat sejahtera itu menjadi sasaran penting, harus sampai istilahnya. Jadi S yang ketiga itu harus sampai kepada masyarakat sebagai subjek pembangunan. Saya tidak menyebut sebagai objek ya, sebagai subjek pembangunan. Dan yang ketiga, mungkin kita bisa merubah mindset ya. Jadi dan ini insya Allah sudah dilakukan Kota Malang. Merubah mindset dari instruktif, teknokratik, dari pemerintah pusat langsung top down ke bawah, tetapi sudah pada tahapan melakukan aktivitas yang bottom up. Oleh karena itu harus dirubah ini bagi kita semua gitu ya. Di mana ketika sebuah program itu luarannya itu lebih ke arah laporan ya, bukan salah lah, lakib dan sebagainya bukan salah ya, tetap harus laporan. Tapi harus merubah yang tadinya itu laporan kegiatan, laporan program dan sebagainya, harus menjadi laporan yang betul-betul mampu mengukur dampak.
1: Oke.
3: Ketika dampaknya itu sudah terukur, masyarakatnya seperti apa, saya kira mencapai kesejahteraan yang diinginkan oleh KPI atau oleh standar yang sudah ditetapkan bersama tadi, nah itu insya Allah akan lebih baik atau bisa tercapai cita-cita sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
1: Baik.
3: Saya kira itu Mbak Wulan sebagai penutup dan juga mungkin saran masukan terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah, sinergi program prioritas nasional dengan daerah.
1: Baik, Butri. Terima kasih juga Butri. Bu Dwi, ada tambahan Bu Dwi di kesempatan kali ini?
2: Cukup Mbak.
1: Okay.
2: Satu, mohon doanya semuanya supaya apa yang dilakukan pemerintah Kota Malang ini sudah bisa sampai betul ke masyarakat paling bawah.
1: Amin.
2: Dan endingnya seperti tadi yang sudah kita bahas untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Demikian okay. Mbak Ulan, terima kasih.
1: Baik.
2: Putri, terima kasih.
3: Terima kasih Bu Dwi, sampai ketemu. Terima kasih Mbak Ulan.
1: Baik, terima kasih juga Bu Tri dan juga Bu Dwi. Kawan, kita bisa melihat ya bagaimana sinergi pusat dan daerah memang penting, tetapi kebutuhan masyarakat lokal ini juga tidak boleh kehilangan ruang. Jadi kuncinya itu ada pada perencanaan, kemampuan anggaran, sama penentuan prioritas yang memang benar-benar tepat sasaran. Semoga pembahasan pagi hari ini bisa memberikan gambaran bagaimana program nasional dan kebutuhan Kota Malang dapat berjalan bersama tanpa saling menggeser. Saya Wulan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisunani, selamat pagi kawan Siti 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 7 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wa idza

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: telepon kerusuhan yang dulu itu dengan janji akan segera mengundangkan RUU perampasan aset gitu. Nah ini sudah setahun kok tidak ada kabar gitu. Lalu sekarang masyarakat demo lagi dengan salah satu temanya yaitu, jadi wajar ini menagih. Nah tentang pentingnya RUU perampasan aset itu ya penting karena banyak sekali tindak pidana itu yang tidak bisa dirampas asetnya sebelum ada putusan pengadilan pidana. Nah, undang-undang perampasan aset ini nanti merampas harta yang diduga merupakan hasil tindak pidana apapun, bukan hanya korupsi, tapi yang banyak ini korupsi dan pencucian uang gitu. Tindak pidana yang diduga tindak pidana tapi diminta keputusan peradilan perdata dulu gitu. Pidana itu kan lama ya, kadangkala orangnya lari, kadangkala sudah dialihkan seketika proses pidananya baru diselidiki dan sebagainya, dilarikan ke luar negeri dan sebagainya, sehingga negara kehilangan kesempatan untuk mengembalikan lagi uang-uang gelap itu.
1: Kalau perdata siapa penggugatnya, Pak?
0: Kenapa?
1: Kalau perdata kan harus ada penggugatnya. Penggugatnya siapa?
0: Ini jaksa pengacara negara. Jadi pidannya jalan sendiri, lalu jaksa pengacara negara itu di kejaksaan kan ada Dirjen Perdatun ya, Perdata dan Tata Usaha Negara, itu mewakili negara. Nanti dia pidana mungkin belum muncul, tetapi dugaan bahwa itu terlibat ada harta yang disembunyikan di situ, lalu diajukan minta izin ke hakim pengadilan. Nah, apakah ini bisa sewenang-wenang? Nggak, karena begini Pak, 30 hari sesudah misalnya jaksa penuntut umum, misalnya ini hartanya Mahfud ini yang di sana itu diduga terlibat ini, harap dirampas dulu oleh negara. Lalu hakim mengumumkan dalam 30 hari sesudah ada gugatan ini, supaya orang yang merasa punya harta yang sesungguhnya itu mengklaim agar ini tidak dirampas oleh negara gitu, atau bahwa harta itu sah dan milik seseorang yang dititipkan itu mengadu ke pengadilan bahwa ini bukan milik Pak Mahfud, kenapa dirampas itu. Nah kalau dalam 30 hari tidak ada yang keberatan atas gugatan itu, misalnya atas harta yang tidak bertuan, kok ada uang 600 miliar dan emas 74 kilogram misalnya, itu kan tidak di kata pemilik rumah, itu bukan milik saya, milik orang lain, tapi orang lain juga tidak ada yang ngaku, itu bisa diajukan perampasan aset dulu karena ini diduga terlibat pidana. Lalu dulu misalnya ada kasus judi di mana seorang pejabat disebut-sebut menerima uang sekian gitu, tapi yang dihukum hanya pegawai teknisnya yang operator komputernya, padahal ada kesaksian penyerahan uang kepada pejabat yang bersangkutan. Itu kan bisa diperdatakan dulu, dirampas sampai kasus pidananya nanti muncul gitu. Kalau kasus pidana tidak muncul tetapi pengadilan sudah menyatakan bahwa itu harus dirampas, ya tetap dirampas gitu. Nah itu intinya itu memperkecil peluang untuk melakukan pidana padahal
1: silakan Sasa.
2: Pak Mahfud izin, ini kan saya sempat kemarin karena ribut itu saya sempat mencari sebenarnya RUU yang ada perampasan aset dan salah satunya di JDIH itu ternyata tidak bisa dibuka Bapak. Sama sekali tidak bisa dibuka, kita tidak bisa melihat isi-isinya begitu. Nah, yang menariknya adalah ketika RUU ini perampasan aset ini tuh berlaku, apakah untuk semuanya? Apakah di situ memang salah satunya ada menyebutkan siapa saja yang bisa terkena atau semua orang bisa?
0: Ini undang-undang perampasan aset ini bukan terhadap orang, tapi terhadap aset. Oleh sebab itu siapapun bisa kena. Kalau misalnya ada dugaan pengiriman uang kepada seseorang gitu ya, dititip. Itu kan banyak yang diisukan pejabat-pejabat itu kan nitip uang ke pengusaha-pengusaha yang sebenarnya usahanya kecil gitu, tidak masuk akal tetapi asetnya triliunan. Nah itu bisa sampai bisa dijelaskan oleh yang bersangkutan dari mana tuh uang, dan itu mencakup benda berwujud, benda tidak berwujud, kripto, rekening, dan sebagainya, aset-aset fisik itu bisa dirampas gitu. Nah, seperti itu tuh dimungkinkan. Jadi lawannya undang-undang perampasan aset ini adalah aset, bukan orang. Nah, kalau lawan itu nanti korupsinya itu orang ada terdakwanya gitu.
1: Jadi RUU ini siapa yang membuat, Pak? RUU ini siapa yang membuat, pemerintah atau DPR?
0: RUU-nya dulu diajukan oleh pemerintah. Itu udah 5 kali, Pak. Di zaman Pak Jokowi periode pertama tuh 2015 dibuat. Kemudian 2017 itu disepakati sudah, Pak, mau disahkan. Tetapi aset nih mau disimpan di mana gitu agar aman. Nah, di situ terjadi rebutan di tiga pemerintah itu. Satu, Jaksa Agung punya Badan Pengelola Aset. Lalu Menkumham punya namanya rubasan rumah, rampasan barang rampasan. Lalu di Menteri Keuangan punya Dirjen Kekayaan Negara. Ini rebutan sehingga tahun 2017 itu macet. Agar pemerintah kopak dulu, kemana ini disimpannya ini, gitu. Nah, tahun 2019 ada pemilu, ya, sehingga 2018 nggak dibahas. 2019 saya diangkat menjadi menteri. Nah, saya ajukan lagi nih ke DPR, gitu. Nah, 2020 masuk, 2021 masuk di prolegnas ini, 2022 masuk, tiba-tiba 2023 hilang dari daftar prolegnas itu. Nah, itu yang kemudian dituntut lagi oleh masyarakat. Jadi ini udah lama sekali nih rancangan undang-undang ini yang dulu sudah pernah disepakati antara DPR dengan pemerintah di dalam rapat-rapat pendahuluan itu. Itu.
2: Ya. Berarti memang pemerintah ini sudah mengusahakan bertahun-tahun begitu ya, sampai akhirnya hilang ini pemerintah juga tidak tahu. DPP hilang ya, gitu.
0: Tahu. Kita tahu karena sampai tahun 2022 saya masih terus mendorong ini, tiba-tiba di prolegnas 2023 itu tidak muncul di prolegnas gitu. Dan itu ada penjelasannya, DPR pada waktu itu diwakili oleh Pak Bambang Pacul kan mengatakan, kan pemerintah mengadukan dua rancangan tuh. Satu, rancangan pembatasan belanja uang kartal. Dua, undang-undang perampasan aset. Nah, kalau yang undang-undang perampasan aset itu, kata Bambang Pacul, setuju DPR. Tapi pimpinan partai itu harus menyetujui dulu. Karena DPR itu kan ditugaskan oleh partai. Lalu hilang itu dari RUU. DPR bilang.
1: Sasa, ini bukan pemerintah, Sasa, yang mendesak ini. Yang mendesak ini civil society, orang seperti Pak Mahfud begini. Iya, kemudian pemerintah mau tidak mau mengakomodasi itu untuk mengajukan RUU. Jadi bukan pemerintah baik hati mengajukan RUU. Ya baik hati juga, tetapi yang karena itu atas desakan dari civil society kan gitu ya, Pak Mahfud.
0: Betul-betul itu.
2: Civil society. Nah, ini ada yang menarik dari hasil kemarin. Jadi kan banyak netizen yang kecewa. Ternyata tidak seperti yang diharapkan begitu. Karena tiba-tiba yang menggugat ini tadi yang dari Pati tiba-tiba katanya menghilang. Dalam arti nggak kulonwon lagi gitu. Padahal kan banyak yang membela ojol-ojol itu katanya tidak dipamitin, tiba-tiba langsung pulang begitu. Dan memang akhirnya tersebar hasil. Hasil kalau saya bilang itu adalah hasil komitmen lah. Katakan yang ditandatangan oleh para wakil dari DPR RI gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan. Nah, itu dari surat itu kan yang tanda tangan ada 4. Tapi apakah surat itu mengikat? Karena yang pertama, apakah memang ketika ketua DPR tidak tanda tangan itu termasuk sah? Kedua, tidak ada stempel DPR. Nah, itu bagaimana surat itu tadi bisa mengikat gitu ketika tidak ada hal-hal tersebut di dalam sebuah surat?
0: Karena ini sikap politik ya, yang menyangkut institusi, pernyataan yang sudah dinyatakan di gedung DPR ya mestinya diproses karena itu resmi disampaikan. Lalu yang kedua, tanda tangannya itu kan bersifat jaminan pribadi keperdataan. Orang-orang ini akan menyatakan mengundurkan diri jika sampai tanggal 15 Desember belum diundangkan. Itu tanda tangan resmi mereka gitu ya. Itu diserahkan kepada teman-teman yang dari Pati itu. Jadi Saya berharap ini betul, karena janjinya kan dulu di dalam 17 plus 8 yang dulu itu kan memang janjinya yang paling menonjol undang-undang perampasan aset. Tapi sampai sekarang nggak ada pergerakan apapun, sehingga muncul sejak sebulan lalu lah muncul isu-isu itu akan demo gitu. Dan dan kemarin betul-betul demo dan sudah buat surat pernyataan gitu bahwa itu akan dibahas. Nah, saya kira-kira kalau Desember tidak, kan itu akan terjadi keributan lagi.
1: Demo lagi, janji lagi. Demo lagi, janji lagi. Oh, jadi demo kemarin itu demo menagih janji setahun yang lalu ketika terjadi demo ada satu yang meninggal itu, Pak, ya?
0: Betul, betul. Ya, ketika Avan Alvan itu meninggal kan, dilindes kendaraan taktis gitu, terus ribut, lalu ada janji itu. Kan langsung waktu itu undang-undang perampasan aset akan segera digarap. Nah, lama-lama enggak tergarap, baru menjelang Agustus itu orang ingat lagi, ini janji yang dulu mana gitu. Lalu dijawab lagi, ini sudah sedang diproses, akan selesai Desember, kira-kira gitu.
1: Nah kenapa Pak Mahfud melihat bahwa tadi malam masih terjadi ketidakpuasan dan situasi Jakarta gimana, Pak?
0: Situasi Jakarta menurut rekaman-rekaman yang dikirim kepada saya dari A1 tadi malam sampai jam 23.15 itu masih terjadi kerusuhan di mana-mana. Di beberapa tempat sudah terjadi pembakaran. Itu adalah gerakan lain dari demo ini. Nampaknya itu terencana, karena itu polanya lain, Pak Dahlan. Itu mulai muncul di berbagai tempat di atas jam 8. Sehingga ini
1: sudah gelap, maksudnya sudah gelap atau sudah ada jeda waktu
2: penumpang gelap maksudnya.
0: Orang-orang kan sudah pulang tuh, yang demo resmi sudah sebagian besar sudah pulang, tinggal protes-protes dari ojol itu yang masih berkeliaran. Tapi tiba-tiba dari beberapa tempat itu muncul serangan-serangan yang sifatnya sporadis. Ada yang membakar mobil, kendaraan bermotor polisi, kemudian ada seseorang yang membawa pedang, memedang polisi gitu, tapi bisa ditangkap dan akan diperiksa pagi ini siang. Itu diidentifikasi dari Jawa Timur gitu ya. Nah, itu perkembangannya, tapi biar kita tidak memanas-manasi atau dianggap memanas-manasi, kita lihat aja perkembangannya, karena berita ini nampaknya sengaja ditutup oleh TV-TV resmi, tetapi di medsos dari sumber-sumber yang ini itu pasti terjadi. Sudah terjadi. Saya tidak tahu sesudah jam 23 sampai pagi ini apa yang terjadi, karena saya terus tidur, terputus komunikasi dengan sumber-sumber di lapangan gitu.
2: Iya, katanya memang susah sekali sinyalnya tiba-tiba di bloknya. Bahkan berita online itu harus jalan sekitar 50 ribu langkah setiap cuma mau ngirim suatu gambar gitu, harus bolak-balik gitu. Dan memang
0: ini koordinasinya Pak Dahlan dan Mbak Salsa ya. Koordinasinya agak rapi, ini tidak termonitor oleh aparat. Makanya semuanya kaget, bisa terjadi di mana-mana kan. Dan komandonya muncul sudah jam 8 seperti serentak di sana di sini gitu kan. Itu artinya rapi betul ini, Intel bisa tidak menangkap bahwa ini akan terjadi
1: gitu. Hebat. Jadi ini siapa memainkan siapa bermain siapa, kita harus lihat dulu ya.
0: Iya betul gitu.
2: Pak Mahfud, ini kan ada kata-kata kalau nanti tanggal 15 Desember gitu. Kan banyak sekali nanti saya bilang, lama amat sih gitu. Katanya masih banyak harus dipersiapkan lah. Ini kan UU sudah lama, RUU kan sudah lama, bertahun-tahun gitu. Memang untuk kita orang awam itu memang biasanya persiapannya selama itu kah, Pak? Atau memang sebenarnya ya sengaja diundur lagi sampai 15 Desember gitu. Kenapa Desember gitu?
0: Pertama ini tarik ulur ya. Desember itu sebenarnya kan akhir berlakunya sebuah prolegnas, untuk dibuat prolegnas baru kan. Jadi karena ini sudah masuk janji tahun ini ya harus diselesaikan paling lambat Desember. Nah November tuh sudah disusun prolegnas baru, Desember diketok gitu biasanya. Sehingga ini ditargetkan pada pengetokan prolegnas baru ini sudah tidak masuk lagi di prolegnas baru. Kalau soal lama sih, kalau permainan di DPR kan aneh, kadangkala undang-undang 2 hari aja udah selesai.
2: Tapi betul.
0: Yang ini 11 tahun ini. Kan tahun 2000.
1: Sasa, Pak Mahfud, Sasa ini kan bukan orang hukum, Pak Mahfud. Sasa ini kan psikolog. Jadi dia mengira tanggal 15 Desember itu pengesahan undang-undang perampasan aset.
2: Betul.
1: 15 Desember itu disahkan jadwal bahwa RUU perampasan aset dimasukkan jadwal akan dibahas di tahun depan.
0: Enggak begitu. Enggak. RU-nya sudah jadi. Jadi karena ini sudah masuk kemarin, jadi pengesahannya mestinya tidak boleh lewat dari Desember. Karena kalau sudah Desember, sudah prolegnas baru. Prolegnas itu artinya program legislasi nasional. Ya, undang-undang yang akan dibuat dalam tahun ini apa saja. Nah ini sudah masuk di tahun ini. Kalau Desember lewat.
1: Hebat. Kalau begitu tanggal 15 Desember itu cepat sekali.
0: Termasuk cepat. Tapi Bapak tahu dulu ada undang-undang yang hanya sehari jadi.
1: Tahu. Beberapa.
0: Ya, kan? Ada yang tidak ada naskah akademiknya, tidak ada usulnya, ada putusan hari ini di MK. Lalu besoknya langsung disikapi mau dilawan dengan undang-undang sampai terjadi peristiwa Garuda Biru dan peristiwa Agustus tahun 2024 itu kan undang-undang hanya sehari di batal karena seluruh Indonesia terbakar, orang demo semua seluruh Indonesia waktu itu.
1: Pak, mungkin nggak ya, maklum
0: undang-undang ada yang sehari pak. Tapi ada yang 11 tahun kayak gini nih.
1: Karena ada sponsornya pak, ada sponsornya. Sedangkan ya, ini nanti siapa yang menjadi sponsor?
0: Ya, iya betul.
2: Tapi apakah karena memang nantinya semakin banyak, jadi RUU itu apakah bisa setiap tahun diupdate isinya kah pak? Atau harus 11 tahun yang lalu itu sama gitu isinya?
0: Ya bisa sama, karena itu kan bisa undang-undang sama. Itu kan produk politik ya. Kalau misalnya mau dibahas tahun ini, banyak orang yang ketakutan itu kalau undang-undang perampasan aset di ini. Karena kan banyak harta-harta orang yang tidak jelas. Ada perusahaan-perusahaan cangkang itu semua bisa diram.
3: Bisa diram.
0: Ya, ya jadi nanti setiap tahun pemerintah tuh membuat prolegnas. Tahun ini apa gitu? Bisa keluar, bisa masuk, bisa keluar, bisa masuk gitu. Dan itu prolegnas itu dibuat oleh pemerintah bersama DPR.
1: Nah, Pak, apakah bisa undang-undang perampasan aset ini berlaku ketika sistem hukum dan aparaturnya masih seperti ini?
0: Nah, begini. Itu kekhawatiran lain gitu ya. Kalau nunggu aparatur kita bersih itu tidak akan pernah tuh ada undang-undang perampasan aset. Bahkan semua undang-undang yang sekarang ada tuh tidak ada gunanya kalau aparaturnya masih seperti sekarang. Tapi kan asumsi sebuah undang-undang itu sebuah sistem. Aparaturnya harus baik, harus begini, kemudian sistemnya harus begini dan sebagainya, itu sudah diasumsikan sebagai satu cara yang baik. Yang jadi masalah kan penegakan di lapangan. Lalu kenapa lama? Karena Pak, banyak yang ketakutan Pak, undang-undang ini diundangkan. Terutama para pengusaha merasa tidak aman gitu ya. Artinya itu wajar. Bukan pengusaha itu ingin korupsi gitu. Nanti gimana? Nah oleh sebab itu kita katakan enggak. Tidak sembarang orang bisa diperas oleh, orang kan takut diperas oleh jaksa gitu ya. Diperas oleh polisi, nanti kalau enggak kamu rampas asetnya, enggak. Itu harus lewat pengadilan, dan pengadilan mengumumkan ini ada harta mau dirampas. Misalnya kan ada kasus dulu ya, seorang menyerahkan uang ke Kejaksaan Agung, yang kasus BTS itu, Kominfo itu. Menyerahkan uang melalui pengacara 27 miliar. Itu sampai sekarang tidak jelas apakah mau dirampas oleh negara atau tidak, apakah itu kasus korupsi atau tidak. Dan itu banyak sekali yang begitu itu gitu. Nah oleh sebab itu ya menurut saya ini satu aturan. Memang dulu begini, ada yang tidak setuju loh Pak Dahlan, gini loh, termasuk misalnya PDIP. Semula tidak setuju. Karena apa alasannya? Saya tanya, ketika PDIP bersama dengan saya di DPR itu kan bilang, nggak bisa Pak Mahfud katanya, undang-undang perampasan aset itu kalau ketua umum partai nggak setuju gitu. Terus saya ketemu dengan Bu Mega, Bu, kok ada ini isu PDIP menolak undang-undang perampasan aset gitu. Bu Mega bilang gini, Pak Mahfud, saya tidak menolak undang-undang perampasan aset, tetapi harap seperti Pak Dahlan tadi, aparatnya itu dibersihkan dulu, nanti habis orang diperas semua oleh jaksa, oleh polisi. Kalau aparat masih kotor seperti ini, kok kita mau punya undang-undang perampasan aset itu malah bahaya. Nah, lalu saya jelaskan, Bu, enggak, Bu, ini tidak bisa pemerasan karena ini harus lewat pengadilan. Dan pengadilan harus mengumumkan dalam 30 hari. Kalau ada hartanya yang akan dirampas misalnya, tolong ini ada mau dirampas, siapa yang merasa punya harta ini, gitu.
1: Nah, tapi pengadilan kan juga bisa disogok, Pak. Pengadilan kan juga bisa disogok.
0: Nah, itu iya. Pada akhirnya kita kan kalau pikirannya pengadilan bisa disogok, kita nanti tidak akan pernah punya undang-undang, kan? Iya ya, kan, Pak? Nanti pengadilan, kan ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi juga bisa disogok. Siapa yang salah? Mahkamah Agung salah. Mahkamah. Di rakyatnya dong yang salah. Kenapa milih DPR dan Mahkamah Agung kayak gitu? Akhirnya yang disalahkan Tuhan lagi, kan? Tidak pernah membuat sistem kita ini, kan Tuhan yang menunjukkan hati rakyat untuk memilih DPR dan pejabat gitu. Nah, kita harus berhenti dengan cara itu, dengan cara bisa disogok, bisa. Akhirnya kita tidak pernah buat undang-undang kayak gitu. Alasannya tuh nggak bisa tuh pengadilannya disogok katanya. Terus gimana dong gitu? Pak Mahfud, yang salah Tuhan itu akhirnya. Ya, karena membiarkan rakyat memilih pemimpin yang salah, kan gitu. Ya.
2: Pak Mahfud izin. Ini kan tadi bottleneck-nya adalah nanti harta-harta perampasan ini ditaruh kemana? Nah, sampai kira-kira 15 Desember ini kira-kira mana ya nanti? Kira-kira masuk mana nanti hasilnya?
0: Kalau di RUU yang baru dibentuk satu badan oleh undang-undang, namanya Badan Penyimpanan Perampasan Aset gitulah. Di naskah yang terbaru yang saya peroleh, nanti kalau mau Pak Dahlan dan Mbak Salsa, saya kirim nih naskah yang lama dan terbaru. Ini saya sudah punya. Itu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut di diskusi ini dengan pakar-pakar di Jawa Timur. Mumpung masih ada waktu 2-3 bulan gitu. Mana ini yang berbahaya bagi kehidupan sistem hukum kita bisa. Oke.
3: Pak Mahfud, Mbak Salsa izin. Di live chat YouTube ini ada pembahasan baru Pak Mahfud. Lebih penting mana, RUU perampasan aset atau pembuktian terbalik harta pejabat, Prof?
0: Oh, di undang-undang perampasan aset ini ada pembuktian terbalik sudah masuk, karena itu masuk di inilah ya. Undang-undang perampasan aset ini merupakan komitmen Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 di zaman Pak SBY, karena Undang-Undang Nomor 7 itu merupakan ratifikasi terhadap konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi.

0: dalamnya ada perampasan aset, ada pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik itu misalnya orang punya kekayaan di luar profil kerjanya, itu harus diambil, dinyatakan itu sebagai korupsi sebelum dibuktikan secara terbalik. Itu ada di dalamnya, nanti akan ada lima hal di dalam UNCIC itu. Nah, sehingga ada, jangan khawatir itu nanti. Itu perdagangan pengaruh, ada lima ya, perdagangan pengaruh, kekayaan yang tidak jelas. Misalnya ya, Mahfud MD menjadi Menko Polhukam, gajinya berapa? Taruhlah kalau 5 tahun itu 6 miliar, kalau ditumpuk semua gitu. Tiba-tiba di akhir jabatan saya punya kekayaan 8 miliar. Maka di dalam undang-undang nanti disebutkan, kamu punya lebih lah hartamu di luar profilmu. Yang 2 miliar itu dari mana? Sekarang buktikan bahwa itu sah. Nah, baru saya buktikan nih, kenaikan harga nilai NJUP selama 5 tahun misalnya, ini warisan dari keluarga ayah saya, ini kenaikan nilai saham dan sebagainya. Itu kalau itu clear, itu bebas.
1: Oke.
0: Okay. Jadi masuk nanti semuanya itu.
1: Nah, termasuk-masuk nggak Pak Mahfud ketika sekarang kan tambah canggih ya orang nyimpen duit ya? Ada yang duit, ada yang kripto, intinya sampai disembunyikan di luar negeri. Apakah RUU ini juga bisa akhirnya mengakses aset-aset yang kira-kira sudah ditaruh di luar negeri ini tadi?
0: Iya, termasuk kripto, kemudian bentuk saham dan sebagainya sudah disebutkan eksplisit di dalam rancangan undang-undang yang terbaru ini. Ya, yang disembunyikan di... Bahkan yang sudah dialihkan, yang sudah di atas namakan orang lain, itu kalau diduga dulunya kan banyak tuh orang ada pencucian uang lalu di atas namakan ayahnya dulu, lalu ayahnya membeli rumah lalu dihibahkan lagi ke anaknya gitu. Itu profilnya kan enggak cocok. Ayahnya seorang petani, masa menghibahkan tanah kepada anaknya sebesar 200 miliar misalnya. Itu bisa diambil gitu, karena tidak sesuai dengan profil. Kalau ada dugaan begitu, itu yang namanya pencucian uang. Sehingga nanti ya bersih kita, tapi mungkin dalam tahap awal agak goncang ya, karena akan banyak yang terkena itu. Tapi untuk jangka panjang itu diperlukan oleh negara.
1: Baik, Prof. Mahfud, terima kasih. Ini Sasa ada pertanyaan terakhir untuk Abah.
0: Ya.
1: Abah.
2: Apa? Pak Mahfud.
1: Saya cuma mau nanya tadi, kalau memang ini jadi disahkan, kira-kira nanti untuk investor asing itu bakalan oke? Okay. Maksudnya ini akan pengaruh banget untuk ekonomi atau tidak nantinya kira-kira?
0: Pak Mahfud. Ini keperluan investor asing. Karena banyak investor itu merasa tidak aman, investasi di Indonesia itu tidak jelas. Jadi harta digelapkan, lalu proses hukumnya tidak ada penjelasannya gitu. Kan sekarang masalah-masalah, dan itu menjadi isi dari UNCIC itu, Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Korupsi itu, memang hubungan kerjasama dengan asing itu supaya dibuka di sini, baik melalui ekstradisi ya maupun melalui mutual legal assistance, perjanjian satu persatu, kasus per kasus. Itu sudah disebutkan semua di sini, di dalam rancangan undang-undang ini. Justru agar orang asing tuh mau masuk gitu, karena di sini diperas terus, gak keluar, lalu uangnya dicuci ke perusahaan-perusahaan cangkang yang gak jelas itu. Gitu, Salsa.
1: Ya,
3: iya. Pak Mahfud, satu lagi Pak Mahfud. 15 Desember di Kedok. Optimis enggak Pak? Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, jeda waktu sekian ini masih ada kesempatan bagi mereka, mumpung masih ada waktu, tak selamatkan dulu gitu.
0: Tapi sebegini, saya optimis ya Desember ini, karena ini sudah 11 tahun dan sudah dijanjikan berkali-kali, dan resmi ini pimpinan DPR yang tanda tangan, meskipun jaminan administrasinya pribadi, tapi ini politik yang tidak bisa diingkari dengan mudah gitu ya. Ya, lalu yang kedua, memang seumpama pun disahkan Desember ini, tidak mungkin langsung berlaku. Kan harus ada jeda kan. Peraturan pelaksanaannya kalau saya baca di RU-nya, paling lambat dalam 1 tahun itu dibuat peraturan pelaksanaannya. Itu kan harus ada PP dan sebagainya. Mungkin akan jeda begini. Pemberlakuan ini diberi waktu dengan catatan semua harta yang ada sekarang silahkan didaftarkan. sehingga yang didaftarkan sekarang itu sah adanya. Tapi pertambahan sesudah berlakunya ini akan dihitung gitu. Sehingga yang sekarang bisa segera aja kalau punya daftarkan dulu, karena keberlakuannya itu tentu nanti tidak langsung. Saya malah usul diberi jeda dalam waktu 6 bulan sesudah undang-undang ini, semua harta pribadi yang bisa diduga ada kaitannya pencucian dilaporkan dan dinyatakan bersih gitu. Ini usul, belum diterima ya. Nyatakan bersih sehingga orang lomba-lomba. Nah, sesudah tanggal pelaporan bersih itu lalu terjadi pertambahan-pertambahan aneh, rampas gitu. Tapi ya bagus. Nanti kita lihat
4: bagus, perkembangannya. Bagus, Pak. Bagus. Iya. Makasih.
0: Ya. Gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Yo, Pak, sampai ketemu makasih, lagi.
1: Selamat berolahraga. Dan teman-teman, ini juga disiarkan ya di City Garden 11 FM Malang. Jadi semakin banyak yang akan menonton This Morning, Pak. Semoga semakin banyak juga ini nanti yang menyiarkan. Biar tahu semua ya, Pak ya. Terima kasih. Abah, terima kasih Pak Mahfud. Selamat berolahraga. Abah selamat senam. Pak Mahfud selamat treadmill.
0: Ya.
1: Ya, sampai bertemu lagi. Dan terima kasih teman-teman. Ya, semoga tadi bisa lebih memperjelas ya, isu-isu yang santer yang ada di sosial media ini ternyata begitu gitu. Dan ternyata memang iya, kalau memang yang mau baca mengenai RUU memang lagi susah diakses teman-teman gitu. Jadi ya kita harapin nanti benar-benar nih Pak Mahfud akan kirim ke Abah, lalu kita juga bisa membahas mana yang menarik-menarik untuk dibahas. Teman-teman terima kasih, besok masih ada hari ya, besok hari apa saya sampai lupa hari loh. Oh, besok hari Sabtu. Jadi sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqah hadim wa sadaqah rasul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Hadratul kiram, para ulama, para kiai, para asatid, para orang tua-tua kami, para guru-guru kami yang hadir, utamanya Bapak Wakil Wali Kota yang saya hormati, Forkombinda, utamanya juga Ibunda Yati Oktaria. Oktarina, saya tadi ngomong apa? Itu salah, ngawur. Ibu Yati Oktarina Prana Putra selaku SN ya, selaku Ketua BKMT dan Ketua Darmanita dan Ketua PKK ya. Ibu-ibu yang saya hormati semuanya, semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya sampai akhirat. Saya sudah menanamkan 10 nilai walaupun belum saya terangkan Quran hadisnya, tapi Bapak Ibu sudah melakukannya. Bapak Ibu enggak tahu bahwa saya sudah melakukan satu musyawah persamaan. Sama-sama mukul, kalau itu pemukulan tidak atas nama kasih sayang dan ikatan agama, maka dipukul itu menjadi kurang ajar, bisa dimutasi, apalagi mukul wakil wali kota. Tapi karena pukulan itu adalah ikatan-ikatan batin karena kebersamaan dan agama, maka dipukul malah enak, malah suruh sini, tambah sini, luar biasa. Dan seumur hidup baru pertama kali ini ada orang dipijiti wakil wali kota, ya baru pertama kali ini. Dan gak usah pakai ayat, gak usah pakai hadis, itu sudah dipraktekan. Kedua, Bapak Ibu membangun kebersamaan. Ini penting untuk saya sampaikan hari ini, terutama bagi yang sudah dilantik tadi. Karena nanti apapun misi kita, tidak ada artinya karir sehebat apapun kalau keluarga berantakan. Baiti jannati, surga itu ada di

kalau pas suami istri pas ya Allah jangan di punggung, tapi berhadapan-hadapan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti suaminya ya Allah, istrinya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang masih muda, kalau udah tua, masya Allah, innalillah, innalillah gitu, masya Allah. Simbiosis mutualisme. Yang masih punya suami, kalau nggak punya pakai tembok aja deh. Kebersamaan dan rasa sama bahwa kita duduk, ini alhamdulillah ini sunnah Rasul. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan duduk begini ini, maka ini sunnah Rasul. Maka kalau ingin jaga sunnah lagi, di depan pintu jangan ada yang duduk. Karena larangan dalam surat Mujadilah ayat 11 dan juga surat Al-Qalam ayat 12 ada larangan duduk di depan pintu majelis ilmu. Karena itu mana indil khair, itu menghalangi orang mau berbuat baik, orang mau masuk terhalang. Maka biasakan kalau nanti taklim di depan pintu jangan ada yang duduk, karena itu menghalangi orang mau berbuat baik. Saya senang, sangat inspiratif sekali inisiatif luar biasa diajak tadi di baris rata ini, dan tidak sadar Bapak Ibu sekarang indah dipandang mata. Tadi duduknya berantakan sana kemari, tapi dengan saya suruh memijit, ternyata Bapak Ibu enggak sadar ini rapi di hadapan Allah, insya Allah dipertemukan di surga. Karena Allah senang dengan orang yang rapi bersama seperti ini. Karena Rasulullah ditanya tentang iman, iman itu bukan hanya hablum minallah tapi juga hablum minannas. Tidak beriman kamu kalau kamu itu mohon maaf, sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, semuanya luar biasa, haji, umroh, tapi kamu gak baik dengan tetangga. Iman dikaitkan dengan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim do'ifah fal yukrim jaroh. Tetangga dan tamu, menghormati tamu. Tidak beriman kamu kalau kamu bisa tidur kenyang, tidur pulas kenyang, sementara tetanggamu gak bisa tidur karena lapar. Iman dikaitkan dengan tetangga yang lapar. Dan Nabi tidak menyebut tetangganya itu mau muslim atau non muslim. Nabi tidak menyebut tetangganya Muhammadiyah atau NU. Nabi tidak menyebut yang di belakang itu Demokrat, Nasdem, Golkar, apa P3, apa PKB, gak ada hubungannya. Yang penting tetangga. Ini artinya kemanusiaan. Dan Bapak Ibu tadi tidak sadar, yang dipijiti ya tadi tidak peduli partainya apa, betul? Ibu tahu enggak yang dipijiti tadi partainya apa? Enggak peduli mau pilih Prabowo atau Jokowi, enggak peduli. Karena Islam menyatukan kita, karena inilah agama. Di zaman Nabi ada orang yang sholatnya sampai bagus, puasa, wirid, dikir baik, tetapi utulin, apa itu utulin? Kaku, keras, saklek, jutek, judes, wajahnya kayak IMK, ikan mas koki, wajahnya ngumpul kayak Luhan, persis wajah wanita yang mendengar suaminya kawin lagi. Bayangkan dulu sebelum terjadi. Ditanya gak nginakkan, kata Nabi, finar, neraka harus dia lalui. Ada ibu-ibu, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi wajahnya gak menyenangkan. Dalam bahasa agama, dalam bahasa Perancis namanya jegadul, cemberut, manyun. Ditanya gak nginakkan, dari mana bu? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya di mana? Oh gak saya bawa. Sudah makan? Sudah, gak makan mati. Dah punya suami, dah mau lu ambil, gua kepret lu, belah lu. Jawabannya benar apa salah? Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Benar apa salah? Rumahnya mana? Indonesia. Benar apa salah? Rumahnya di mana? Enggak saya bawa. Benar apa salah? Tapi kata Nabi, finar, neraka dia harus lalui. Padahal sholatnya bagus, puasa, haji, semuanya. Tetapi hubungannya tidak baik secara sosial. Kata agama namanya utulin. Utulin itu kaku, keras, saklek, jutek. Karena agama memuat empat hal. Satu, benar juga harus baik. Baik juga harus benar. Nolong orang itu baik apa jelek? Tapi nolong orang miskin, miskin itu situ, miskin, miskin, miskin, miskin, miskin, miskin, situ miskin. Tapi ngambil miliknya orang kaya, kaya itu sini. Kelihatan, dari wajahnya aja kelihatan. Mohon maaf. Mohon maaf, jangan tersinggung, memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan, mohon maaf.

0: nolong orang miskin itu, tapi ngambil miliknya orang kaya, boleh nggak? Karena jadi Robin Hood, niatnya baik tapi caranya salah, maka benar juga harus baik, baik juga harus benar, baik benar juga harus indah. Maka kori saja cari yang suaranya bagus, ngimami sholat cari yang suara bagus, karena Islam itu tidak hanya benar, baik tapi juga harus indah. Ngimami sholat bismillahirrahmanirrahim, bentak-bentak kurang ajar dari pengurus BKMT gak dapat tunjangan, seragam aja beli sendiri, sialan aja. Tapi walaupun indah juga harus benar. Mentang-mentang seniman ini di gedung kesenian, seniman ngimaminya pakai musik, sholat pakai musik, boleh nggak? Karena benar, baik, indah juga harus suci. Maka Islam memadukan semuanya. Pakai baju aja supaya matching. Nabi menegur karena ada orang pakai sendal, satu pakai sepatu sendal, satu pakai sepatu. Maka kata Nabi, apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk merapikannya? Ada laki-laki jalan di depan Nabi, rambutnya Metallica Sepultura, sangat amburadul. Apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk merapikan rambutnya? Nabi mengatur karena Allah itu indah, suka pada keindahan. Maka inilah Bapak Ibu tidak sadar, saya sudah nanamkan nilai itu. Yang lebih penting lagi Bapak Ibu semuanya, nilai humanisme, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini harus kita bangun, Bapak Ibu semuanya. Apa yang penting untuk saya sampaikan? Pertama, ibu dalam bahasa Arab, ummun. Dari kata ummun, maka tugas BKMT adalah mewujudkan kata ummun itu menjadi imam dan menjadi umat. Dari kata ummun, ibu, maka ada imam, imam yang adil. Minimal adil kepada dirinya sendiri, adil kepada keluarganya. Imam yang amanah, imam yang menjadi pribadi yang mempesona. Ini tugas pertama. Maka pastikan ibu-ibu pengurus BKMT, mohon maaf, harus jadi pribadi yang mempesona. Kalau bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Jangan sampai anaknya gak pernah bangga dengan ibunya. Kalau ada makanan cepat dihabisin, ngapa? Nanti kalau mama pulang pasti dimakan mama. Mama itu makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran. Mama itu pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut. Jangan sampai bapak nasihati anak, contohnya ibunya. Ibu nasihati anak, contohnya bapaknya. Maka tugas hari ini sebagai ayah, ayatun, jadi pertanda. Dia harus menjadi simbol kebaikan. Kalau besar saya seperti bapak saya, sebesar. Jangan sampai ibu nasihati anak, contohnya bapaknya. Sana mandi, ambumu amis kayak kambing, persis bapakmu. Tahu gak bapakmu udah 4 hari gak mandi? Bajunya aja side A, side B, sudah diulak balik cuman. Sana belajar biar gak lulak-lulak tulalit, O2M, O-on. Persis mamamu. Mamamu itu jadi ketua BKMT, ketua jadi pengurus BKMT. Tapi ngaji seminggu 3 kali, tapi ikrok baru jilid 2, ya mamamu itu. Bapak, tahu gak bapakmu di kantor ditelepon, papa, segera pulang, ngapa? Kita kedatangan Densus, ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Pengurus BKMT gak tahu bedanya Densus sama sensus. Mama, rumah dikasih internet, sudah saya chat, itu Ethernet. Internet kok dicek semuanya. Bapak ibu semuanya, maka jadilah pribadi yang mempesona. Karena jangan sampai, mohon maaf, anak-anak sekarang kalau ditanya cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi HP. Kenapa? Karena dengan HP di mana-mana diperhatikan. Tidur aja dipeluk, HP-nya kan gak ini. Karena ibu-ibu sekarang ini udah tidur aja memancarkan nur bercahaya di dalam selimut. Istri saya bercahaya di malam hari, ternyata di dalam selimut mainan WA, masalah. Demikian juga bapak-bapak, mohon maaf, terjadi betul bu, di Novotel Solo. Di Novotel Solo, saya pas kejadiannya saya nginep di situ. Ada anak yang mati tenggelam. Sedang di kolam itu, kolam Novotel itu ada untuk anak-anak, ada untuk dewasa. Tapi batasnya cuma tali. Ditungguin ibunya, tapi ibunya mainan HP. Anaknya tenggelam di situ, sudah di ini dibawa ke rumah sakit, diumumkan, ibunya enggak tahu. Begitu sudah ini kok enggak ada? Oh, mungkin sudah ke kamar. Akhirnya dia tengok kamar. Di kamar enggak ada. Begitu di kamar enggak ada, mohon maaf, oh mungkin sama temannya, karena itu rombongan bawa anak-anak ini. Mungkin sama temannya. Sampai malam hari, dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam baru tahu bahwa anaknya sudah mati. Dari mana? Dari mainan HP, dari handphone, masya Allah. Maka mohon maaf, saya kalau tadi malam saya katakan, kalau anak aja lebih taat kepada handphone, karena juga niru ibunya, niru bapaknya. Ibu bapak yang saya muliakan, maka jadi umun, itu artinya dari kata umun kata imam, maka tugas ibu harus jadi imam yang baik, menjadi contoh yang mempesona, ibu yang mempesona. Karena jangan sampai terjadi, bapak ibu semuanya, yang saya malam saya sampaikan di Magelang, Jawa Tengah. Suami istri mati, mohon maaf, sudah 5 hari, apa 2 minggu, 5 orang anaknya tidak tahu kalau 2 minggu orang tuanya sudah mati, 5 orang anaknya nggak ada yang tahu. Karena apa? Mohon maaf, luar biasa karena ini. Karena di zaman Nabi juga ada yang pernah terjadi. Ini tugas orang tua. Ada anak datang kepada ini. Halo? Halo? Hai? Halo, halo, he? He, he, halo? He, he, halo, halo? Halo, he, he, halo, he. Ibu bapak yang saya muliakan, maka apa yang ingin saya sampaikan di zaman Nabi pernah terjadi. Karena apa? Karena pengaruh yang luar biasa ini, anak mengadukan orang tuanya. Ya Rasulullah, masih bisa fokus gak nih? Ibu bapak semuanya, kalau di sini kain kafan warnanya apa, Bu? Kalau mau kena warnanya apa? Kalau kain ihram warnanya apa? Coba semuanya fokus dulu, semuanya fokus. Mohon maaf, saya tanya, tolong jawab, semuanya jawab, terutama pengurus BKMT ini. Ini fokus apa enggak ini? Kalau kain mau kena warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau kain ihram warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau lampu neon itu warnanya apa? Eternit itu warnanya apa? Jadi kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Tolong Bu Yeti diisi sendiri aja, saya baru aja dilantik nih, dan semuanya nih. Tolong Bu, Pak, di Lubuk Linggo jangan ada yang ternak sapi. Karena ini ternak sapi dikasih minum susu, bangkrut kamu. Jadi sapi minumnya? Kok tadi susu? Yang minum susu itu bayi. Maka kalau nimang bayi jangan menipu. Tepuk ame-ame belalang, siang makan nasi, kalau malam bohong. Di seluruh dunia bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Setahu saya, siang makan nasi, kalau malam minum susu, bukan bayi. Bayi itu siang susu, ya malam susu. Kalau siang nasi, malam susu, mati bayimu. Yang siang makan nasi, malam minum susu, itu bapaknya, bapaknya. Bayi kok berkumis. Itu nimang bayi apa nimang bapaknya, enggak jelas. Besok diganti. Kalau nimang bayi siang minum susu, kalau malam susu juga lah baru. Ibu bapak yang saya muliakan, maka di zaman Nabi, tolong perhatikan baik-baik, ini pentingnya mendidik anak. Saya kasih yang shortcutnya saja. Ini kalau ada LCD saya akan bangun. Gimana kalau parenting ini saya datang lagi ke sini khusus untuk ibu-ibu bagaimana pendidikan anak? Setuju nggak? Ketua BKMT yang baik harus memperhatikan aspirasi ini. Nanti khusus saya akan bicara tentang ketahanan rumah tangga dan juga yang kedua tentang parenting, pendidikan anak. Karena mohon maaf, karir mau gaji seberapa miliar, kalau keluarganya berantakan tidak ada artinya. Maka saya ingin ada ketahanan rumah. Satu, jangan ada perceraian. Dua, jangan ada perselingkuhan. Tiga, jangan ada KDRT dan disharmoni. Empat, jangan ada poligami kecuali karena syariah. Loh, serius? Kalau karena syariah, seharusnya yang nyarikan istri lagi itu adalah istrinya. Sebagaimana tadi malam saya katakan, saya syariah seandainya saya mau, istri saya yang nawari saya. Suruh nikah lagi, tapi suruh nenek-nenek gak main saya. Ya kalau memang mau nikah lagi untuk syariat yang seperti itu. Bapak ibu yang saya muliakan, jangan ada perceraian, jangan ada perselingkuhan, jangan ada disharmoni. Mohon maaf, perceraian itu setiap 1 jam di Indonesia 58 pasangan. Setiap 1 jam. Bapak ibu di sini sudah 2 jam lebih. Karena undangan saya harusnya jam 9. Saya tunggu-tunggu jam setengah 11 baru ini. Harusnya ibu bahas semuanya, padahal saya ini connecting pesawat saya itu Jakarta langsung Jogja, sudah 2 minggu saya enggak pulang karena saya dari luar kota, dari Hong Kong terus ke umroh itu Jakarta langsung sini, belum bisa pulang ke Jogja. Ini nanti pulang ke Jogja nanti malam, tapi pagi subuh saya harus ke Jakarta lagi karena besok siaran hitam putih sama kemisnya di Mama Dede. Itu semuanya ibu bahas semuanya, mohon maaf. Saya nanti pulang pasti anak saya komentarnya, mah Bang Toyib pulang. Maka nanti kalau nggak selesai saya sambung di lain kali, kalau diundang lagi, kalau nggak juga nggak apa-apa, di tempat lain masih banyak. Ibu bapak semuanya, setiap 1 jam 58 orang yang cerai. Ibu sini sudah 2 jam berarti sudah 116 orang, 117 sama Farhat Abbas, 118 sama Sule, sama ini, 119 sama Sandi Sandoro, 121 sama Sarah Sehan, itu ada ini. Ibu ngikuti gosip aja. Ibu bapak yang saya muliakan, satu ketika ada seorang, tolong semua perhatikan baik-baik, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya orang tua, kleptomani, suka ngambili barang-barang saya. Masih bisa fokus gak nih? Maka jadi sapi minumnya? Nah sudah fokus. Ya Rasulullah, setiap barang saya hilang saya cari, saya temukan di rumahnya bapak saya. Setiap hilang ternyata diambil bapak saya. Maka ya Rasulullah, saya punya orang tua itu klipto, suka ngambili barang saya, suka mencuri. Apa betul begitu? Karena Rasulullah tidak ingin kena berita huak, maka panggil ke sini orang tuamu. Karena jangan sampai kemakan huak. Operasi plastik ngakunya dipukuli orang. Itu huak. Itu geger sa Indonesia cuma masalah satu orang operasi plastik. Enggak lama lagi juga paling operasi lagi.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, puluhan biker NU Malang berangkat ke Muktamar Jombang. Kemarin, Wali Kota Wahyu Hidayat memberangkatkan 65 biker NU Malang secara terkoordinasi dari Unisma. Perjalanan ini tidak sekedar touring, tapi dimaknai ikhtiar spiritual sekaligus dukungan terhadap forum tertinggi NU. Diketahui, puluhan biker ini menuju muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Dalam kesempatan ini, Wahyu juga ingatkan para bikers untuk memastikan kondisi kendaraan dan fisik sebelum perjalanan, dan peserta diminta tidak memaksakan diri, serta memperbanyak waktu istirahat selama perjalanan. Kawan, Pemprov Jatim ajukan 2 raperda untuk penguatan SDM dan kesiapan fiskal. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengajukan 2 raperda, yakni penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan serta pembentukan dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Sedangkan raperda kemudian kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, partisipasi pemuda, serta pembinaan olahraga yang lebih terintegrasi. Sementara untuk kesiapan fiskal, Pemprov Jatim mengusulkan dana cadangan Pilgub sebesar Rp600 miliar rupiah yang disiapkan secara bertahap pada tahun 2027 hingga 2029. Kawan, bencana Nepal peristiwa geofisika masih memicu banjir bandang. Banjir bandang dahsyat yang menerjang wilayah Nepal telah menyebabkan sedikitnya 157 orang meninggal dunia dan ratusan warga dilaporkan hilang. Kata pakar geofisika Universitas Columbia, Goran Ekstrom, bencana ini dipicu oleh tanah longsor berskala masif di pegunungan Himalaya yang meluruhkan gletser besar hingga memicu aliran air dan material berkecepatan tinggi. Ekstrom menambahkan, fenomena ini cairnya gletser diperparah oleh dampak perubahan iklim yang membuat ancaman tanah longsor di kawasan pegunungan semakin sering terjadi. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
0: Hot News.

City Gate 9, 1 FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Semangat untuk Anda yang sudah mulai persiapan untuk berangkat kerja ya. Kita berjumpa di hari Jumat 28 Agustus 2026. Ini sepertinya juga ada yang kerja dari rumah ya. Termasuk hati-hati untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar balai kota. Ini biasanya ada senam gitu ya setiap hari Jumat. Dan untuk Anda yang kebetulan melintas di sana, punya update informasinya seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan. Anda bisa sambung bersama dengan kami di 0811-3600-911. Bisa juga Anda jumpai kami di berbagai sosial media. Pagi hari ini, selain di 91,1 FM, Anda juga bisa ikuti di TikTok ya, kita sedang live di sana. Kawan, untuk saat ini mungkin Anda yang baru saja cek ya, harga beras yang terus mengalami kenaikan, tentu ini juga menjadi konsen dari pemerintah daerah, khususnya juga wilayah Malang. Bahkan dari pimpinan cabang Bulog Malang, Muhammad Nurul Julian Syarahman menyampaikan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di Kota Malang ini sudah dilakukan dan sudah mencapai sekitar 700 ton. Jadi distribusi ini akan terus didorong ya, sehingga mendekati 1000 ton ke jaringan pedagang yang ada di Pasar Malang Raya, termasuk wilayah Pasuruan Raya. Nah, menurutnya distribusi SPHP ini memang cukup penting ya, di tengah kondisi saat ini tingginya harga beras premium, dengan tersedianya beras medium, masyarakat nanti punya alternatif ketika harga beras premium ini yang semakin mahal. Nah, dipastikan juga untuk ketersediaan stok beras sekarang ini dalam kondisi aman dan cukup ya untuk memenuhi kebutuhan sampai di akhir tahun. Jadi sampai memasuki panen berikutnya. Nur Juliansyah juga menyebut stok beras yang ada di gudang Bulog cabang Malang ini mencapai hampir 100 ribu ton. Nah, pihaknya juga menegaskan akan terus melakukan distribusi SPHP, tentu nanti menyesuaikan ya terkait kebutuhan untuk menjaga keseimbangan pasokan di lapangan sekaligus memberikan pilihan ke masyarakat di tengah naiknya harga beras premium. Baik, untuk beberapa catatan lainnya yang tidak kalah penting ya buat Anda yang kesehariannya tidak lepas dengan internet. Rasanya kurang nyaman ya ketika kita lagi asik-asik kerja atau mungkin ketika akhir pekan niatnya santai-santai gitu sambil nonton film, tapi internetnya sering lemot dan bikin emosi. Jangan dibiarkan. Saatnya Anda untuk pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, bahkan kerja dan belajar online Anda makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jadi maksudnya kalau ada gangguan kemudian tidak ditangani dalam waktu 6 jam, maka Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Kemudian kawan, untuk informasi lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882-1202-22 atau bisa dengan mengunjungi website-nya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: guidance for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini masih bersama dengan kami di kondisi pagi yang cukup cerah ini. Tadi saya juga melihat banyak yang memanfaatkan waktu pagi hari ini untuk berolahraga. Kemudian untuk Anda yang sedang bersiap juga dari wilayah Kota Malang mau mengarah ke sekitar Kota Batu, kondisi pagi hari ini juga masih lancar di jalur utama. Kembali lagi kawan ke pembahasan harga beras ya, yang mengalami kenaikan, bahkan permintaan beras premium yang tinggi. Kemudian ini juga menjadikan alasan dari Bulog Malang kemudian menyalurkan beras SPHP yang sekarang ini sudah mulai dilakukan, sudah mencapai sekitar 700 ton ya, dan untuk targetnya sendiri distribusi ini bisa mendekati 1000 ton ke jaringan pedagang ya, ini untuk di wilayah Pasar Malang Raya dan juga Pasuruan Raya. Nah tentunya dengan berubahnya harga ini, kenaikan harga ini juga diakibatkan dari hasil panen yang tidak maksimal. Ini akibat lagi-lagi ini soal cuaca ya. Bahkan dari Pemprov Jatim saat ini juga melakukan pergerakan cepat untuk menghadapi dampak kekeringan yang mulai mengancam lahan pertanian di sejumlah daerah. Berbagai langkah mitigasi yang sempat disiapkan dengan mencegah meluasnya gagal panen atau puso akibat terbatasnya pasokan air. Kalau melihat data dari DKP Jatim, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, ada sekitar 28 hektar lahan pertanian yang tercatat mengalami gagal panen. Ini dampaknya juga luar biasa ya, terjadi di 3 daerah, ada Tulungagung, Lamongan, sama Magetan. Nah, rata-rata produktivitas itu sekitar 5,6 ton gabah per hektar. Luas lahan yang terdampak ini diperkirakan berpotensi menyebabkan kehilangan hasil panen sekitar 156,8 ton gabah. Kalau dari statement Kepala DPKP Jatim Heru Suseno, salah satu langkah yang sekarang ini sedang dimaksimalkan pemerintah untuk mengantisipasi resiko gagal panen lebih luas dengan mengubah pola tanam. Jadi petani di wilayah yang mengalami keterbatasan air disarankan sementara beralih dari tanaman padi ke palawija. Nah, selain mendorong perubahan pola tanam, DPKP Jatim ini juga sudah menyiapkan intervensi berupa bantuan benih gratis. Jadi bantuan ini direncanakan mulai didistribusikan pada bulan September 2026 untuk mendukung petani menghadapi musim tanam berikutnya. Jadi kawan, penanaman secara serentak ini ditargetkan berlangsung pada bulan Oktober ya. Ini seiring dengan datangnya siklus musim hujan nanti. Bahkan pemerintah juga sudah siapkan dukungan pupuk dan juga obat-obatan untuk menangani hama dan penyakit tanaman. Itu kawan. Kemudian di sisi lain ya, upaya untuk menekan dampak kekeringan yang dilakukan ini melalui optimalisasi program namanya pompanisasi. Jadi infrastruktur ini diharapkan nanti bisa membantu memenuhi kebutuhan air lahan pertanian sekaligus mencegah kekeringan yang bisa jadi ini merembet ke wilayah lainnya. Itu kawan. Ini terakhir, dalam 2 tahun terakhir ya, ini ada 8.600 lebih unit bantuan pompa air yang sudah disalurkan. Dan ini juga secara bertahap ya kepada kelompok tani di berbagai wilayah Jawa Timur. Itu untuk sementara informasi yang sudah kami himpun ya, sambil menemani perjalanan Anda di pagi hari ini. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, nah ini kita dapat update informasi ya, kemarin sekitar jam 8 lebih ini sempat ada kawan-kawan City Guide yang melihat adanya mobil damkar ya, 3 unit di Pasar Bunul mengarah ke area Ngujil. Nah kemudian setelah kita konfirmasi ini ada kebakaran di mana gitu ya, intinya informasinya di sebuah lahan kosong dekat rumah di terusan Wiriaga Bunul. Itu kawan, jadi ada dugaan ini dibakar oleh ODGJ ya, karena titik yang terbakar ini setiap hari dipakai tempat tinggal oleh ODGJ tersebut. Itu untuk informasi update-nya. Kemudian informasi lainnya juga, ini tadi update soal aktivitas Gunung Semeru dari penyusun laporan petugas pos pantau Semeru Yadi Yuliandi. Saat ini kawan, secara visual ya, gunung tampak jelas dengan asap kawah tidak teramati,
teramati sebanyak 14 kali letusan asap dengan warna asap putih kelabu dengan tinggi kurang lebih 200 sampai 600 meter arah ke timur. Masih di level 3 siaga Gunung Semeru, beberapa imbauan yang disampaikan supaya masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun dulu di sekitar tenggara yang ada di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak gunung api karena ini rawan sekali bahaya lontaran batu pijar dan waspada dengan potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak gunung api.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dawn, pagi hari ini kita dapat update dari Pak Dani. Tadi sempat telepon off air ya. Kemudian disampaikan terjadi kecelakaan di perempatan Cyber Mall. Jadi antara sepeda motor dengan sepeda motor. Hati-hati untuk Anda yang mobile di sana. Mungkin boleh nanti Anda tambahkan datanya. Apakah sudah ada bantuan di sana? Bagaimana kondisi korban? Apakah memang membutuhkan unit ambulan? Termasuk mungkin kalau ada dokumentasi boleh nanti Anda sertakan di WhatsApp kami. Kawan, karena pagi hari ini kita juga sedang live ya di TikTok. Ini tadi sudah ada beberapa yang sempat gabung. Ada Pak Faisal mengabarkan di sekitar RT2 RW8. Jadi hari tanggal 29 besok ya, besok 29 Agustus 2026 akan ada acara Serawung Budaya di sana. Tapi setelah kita coba tanyakan untuk titiknya sendiri, jadi ini acaranya tidak sampai menutup jalan raya gitu ya. Kemudian untuk Anda yang punya update informasi di beberapa titik lain juga, apakah khususnya hari ini juga ada kegiatan yang perlu diantisipasi, boleh nanti Anda kabarkan. Pak Faruk, terima kasih banyak. Ini soal kegiatan kirab budaya Langlang ya. Oke, jadi informasinya hari ini kawan, dari jam 12 siang nanti sampai selesai akan ada check sound di Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Sedangkan untuk hari hanya itu hari Sabtu, Karnaval ya, Sabtu 29 Agustus 2026 dari jam 9 pagi sampai selesai. Penutupan jalan untuk sementara dari Jalan Ngenep, Langlang, Tunjung Tirto. Jadi lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu titik ini ya, khususnya mulai nanti jam 12 siang karena ini sudah masuk check soundnya. Sementara untuk karnavalnya itu Sabtunya jam 9 pagi sampai selesai. Itu untuk informasi yang sudah masuk. Terima kasih Pak Faruk. Kemudian ada Pak Andi. Pak Andi Putra, terima kasih jam 6 lebih 35 menit. Ini tadi berbagi voice note.
1: Selamat pagi Siti Gai.
0: Selamat pagi.
1: Nah, ini posisi lagi di Sekarpuro ya. Jadi kondisi pagi ini di Sekarpuro sudah mulai agak macet ya di beberapa titik karena ada persiapan untuk acara karnaval sepertinya ya. Jadi mulai dari pom bensin Ampel Dento yang pojok itu sampai ke arah mau tol Sawo Jajar itu sudah mulai padat.

0: banyak lagi ya. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa lebih hati-hati untuk yang melalui Sekarpuro atau mencari alternatif jalan lain. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih banyak untuk update informasinya Pak Andi. Kemarin malam Pak Tony juga sempat tanya ya untuk kegiatan karnaval khususnya di Kota Malang. Mungkin Anda yang punya informasi tambahannya seperti apa, boleh nanti Anda bagikan. Kemudian untuk Anda kawan yang rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda kali ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya untuk percayakan pada Dekorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build, design dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Nah, lebih menariknya lagi, Anda juga bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan tentunya fungsional bersama Dekorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880. Anda juga bisa kunjungi dekoriorstudio.id. Dekorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, UBI bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. UBI bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Ya. Coba diproduksi dalam skala besar. Itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum

0: umum kebakaran hutan dan lahan kali ini tidak menjadi baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: Kawan, pagi hari ini kita menerima informasi lagi dari kawan-kawan C3. Terima kasih banyak, ada Bu Endah. Ini tadi ada voice note dan ada satu video, kita putarkan dulu voice note-nya.
1: Selamat pagi kakak.
0: Selamat pagi
1: Bu Endah. Saya membagi info juga.

0: ke arah Singosari itu akan ada cekson tanggal 28, karnavalnya tanggal 29. Di situ ada 12 son horek siap menggoncang daerah Tirtomoyo. Bukan Tunjung Tirto lo ya, Tirtomoyo. Terima kasih kakak.
1: Baik, Bu Enda, terima kasih nih, tadi ada videonya juga.

0: sana. Oh, tapi masih bisa lewat, Bu, ya. Ada selaya, ya, pas lah untuk satu mobil, tapi memang harus pelan-pelan gitu. Oke, terima kasih banyak, Bu Enda. Oh, ini foto ya. Baik, Bu Enda, terima kasih. Kemudian ada juga tambahan kabar kali ini disampaikan dari Pak Nanang.
1: Assalamualaikum, Nenwanwang.
0: Waalaikumsalam.
1: Barusan melintas di perempatan Cybermall. Di sana sudah tidak ada kendaraan yang terjadi laka. Cuma memang tadi ada pecahan-pecahan begitu. Korbannya kemungkinan sudah langsung perjalanan kembali. Begitu informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Kemudian ada Bu Ratna keluar asrama polisi Mondoroko Singosari. Itu keterangannya ya. Kemudian ada video yang disampaikan. Kita tampilkan di visual radio, kawan, bagaimana peningkatan volume kendaraan terjadi pagi hari ini. Luar biasa sekali. Mondoroko Singosari cukup merambat ya. Bu Ratna, kalau sudah berhasil lolos di depan, boleh ditambahkan. Ini ada apa? Apakah karena volume kendaraan saja atau antrian SPBU? Termasuk ini ya, mungkin pengaturan dari rekan-rekan yang bertugas, apakah sudah ada di sana? Oh, sebentar, ini kayaknya antrian SPBU deh. Saya coba percepat ya. Soalnya ini yang lajur kiri itu ada kendaraan-kendaraan besar yang ngantri. Oh iya, betul, ternyata antrian SPBU ya. Wah, panjang sekali ini antriannya. Terima kasih Bu Ratna, hati-hati untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Mondoroko Singosari, kawan. Kemudian untuk update yang sempat kami dapatkan dari rekan-rekan Pertamina, Branch Manager Pertamina Malang Raya Imam Rizky Arianto disampaikan, jadi memang kalau bicara stok ini masih aman. Kemudian antrian ini akibat kenaikan demand ya, karena sudah mulai banyak aktivitas panen tebu. Itu yang disampaikan Pak Imam. Ini juga sejalan sama tadi ketika saya rasakan ya perjalanan di sekitar Pagi Saji. Itu pagi-pagi luar biasa, ada sekitar 5 truk tebu ya, truk gandeng lagi ini yang bergerak mengarah ke kota, kawan. Jadi memang sudah mulai banyak ya, semakin banyak truk-truk muatan tebu yang berlalu lalang untuk saat ini. Jadi hati-hati untuk Anda yang sekarang masih mobile. Nah, ini tadi Bu Ratna juga menyampaikan betul kendaraan besar ya, ini antri SPBU, kemungkinan imbasnya sampai di Superindo. Diambil jam 6 lebih 15 menit tadi videonya. Oke, Bu Ratna, terima kasih. Ada kawan yang ingin berbagi juga di beberapa titik lain seperti apa, boleh Anda manfaatkan WhatsApp kami atau dengan cara mention di @cityguide911fm.
2: Jalan-jalan plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumber Gondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi, saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloat untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumber Gondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

0: Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Bah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.